0: Aduh, biung. Aduh, biung. Ana lindu. Tolong.
1: Ih, Princess Sri. Kemburan baik.
0: Dilah. Lo kan sampean orang ngerasa kena lindu, Kang Rajum.
1: Alah. Kumat maning kon vertigone, Sri.
0: Oh, iya ya, Kang. Wis lawas vertigone nyong ambil kumat maning, ke.
1: Aja dijor keluar, Sri. Yuh, tekan ternak.
0: Mari ngendi, Kang.
1: Nang KUA. Ya, nang apotiko. Yuh, tato kok nah habu top. Ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek Duta Sehat Putra, alamat Jalan Merpati, RT 03 RW 03 Randu Gunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Ben Mari, alamat di Jalan Kolonel Sugiono nomor 19, Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Dukuh Turi, alamat di Jalan Jajar Sari, Desa Dukuh Turi, RT 03 RW 03 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Manjur, alamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, RT 01 RW 01 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau samping Indomaret Dukuh Turi Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

0: Tunggal. Di Apotek Alia Farma, alamat di Jalan Raya Gumalar nomor 26 RT 29 RW 05 Desa Penarukan, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Medika Farma, alamat di Kemakmuran RT 04 RW 04 Desa Jatimakmur, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Ben Sehat Kertasari, alamat di Jalan Raya Suradadi RT 04 RW 03 Desa Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau di sebelah selatan kantor BMT Desa Kertasari.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan,

0: Budi di 0852 9319 9588. Sekali lagi di 0852 9319 9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dam.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya perkenalkan ya, silakan.
2: Nama saya Ibu Santo, alamat Jalan Merpati, Gang 6, nomor 5, Pekauman.
1: Baik, Ibu Santo punya keluhan apa sebelum kenal dengan Habutop?
2: Keluhan saya waktu itu asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Setiap itu bangun tidur tengah malam itu tangan sama itu kaki sakitnya bukan main, kayak ada itu bisulnya yang mau itu
1: pecah.
2: Akhirnya ya saya gimana ya cara mau beli obat apa ini, diobatin macam-macam tapi kan masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar di radio ada itu ramuan ini Habutop.
1: Terus habis berapa botol Bu Santo konsumsi Habutop ini?
2: Ya pertama saya beli yang 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit agak ada perubahan. Tapi akhirnya beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
1: 7 botol.
2: 7 botol.
1: Berarti total 8 botol.
2: Ya, 8 botol sama yang itu yang kecil yang isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan. Iya, udah enakan, udah berkurang sekali.
1: Berarti Bu Santo awalnya asam urat akut berarti ya?
2: Iya, orang udah sampai
1: udah parah
2: ya. Jadinya kan ya sama itu sama kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.
1: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop dengan sudah ada perubahan baik gitu ya.
2: Perubahan benar-benar ada perubahan sampai sekarang udah enak.
1: Berkurang ya.
2: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah enggak merasakan sakit. Iya.
1: Oh begitu. Baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
2: Monggo teman-teman yang merasakan punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Amanah Sehat, alamat di Jalan Babakan Jati Bogor, Desa Kepunduhan, RT 01, RW 01, tepatnya di SPBU Kepunduhan. Di Apotek Arayan, alamat di Jalan Raya Kuayuan, RT 01, RW 01, Desa Berkat, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Di Apotek Jihan Farma, alamat di Jalan Raya Karangsembung, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Bina Sehat, alamat di Desa Surokidul, RT 01, RW 08, nomor 15, Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek Nulung Farma 2, alamat di Desa Kertasari, nomor 44, RT 4, RW 03, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 100 meter ke utara dari perempatan Kertasari. Di Apotek Caspleng, Sidaharja, alamat di Desa Sidaharja, RT 17, RW 17, Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 200 meter ke utara SMP 01 Suradadi, atau 200 meter ke selatan dari SMK Ma'arif. Di Apotek Farhes, alamat di Jalan Simpang 3, RT 4, RW 4, Yomani, Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Fafa Farma, alamat di Jalan Cemara, Dukuh Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramon FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Waalaikumsalam. Jeng Andin. Mene-mene jeng. Tumben kie jeng Andin dolan mene.
3: Iya jeng. Nyong pantakon angger panyilih dana sing langsung cair. Nengen dia jeng.
2: Oh, ning Primco Ferry Pitulas Bumi Harja bae jeng. Syaratnya ora ribet, bisa langsung cair. Apa maning wulan kie lagi ana promo jeng. Pinjam dana tempo 1 bulan bungane 0%.
3: Iya jeng.
2: Wis, maring Primco Ferry ben. Cabangnya juga akeh. Suradadi anak, Waroreja anak, Kemantran anak, Mejasem be anak cabangnya kok. Terus penake neng Primco Ferry Pitulas angger sampean ngejak sedulur, tangga atau kanca simpan nyilih mono dijak ben. Lumayan lo jeng oleh prele.
0: Sampean butuh dana sing dadak, teka bae, ning Primco Ferry Pitulas. Sarate gampang, ora gawe ribet. Jaminane bisa BPKB sampean, mumpung ana promo. Pinjaman tempo 1 bulan, bungane 0%. Primco Ferry Pitulas Bumi Harja, Suradadi, Kepunduhan, Mejasem, Kemantran, lan Warureja. Melayani pinjaman tempo nggo petani, pinjaman menurun nggo pedagang, pinjaman angsuran tetap nggo sing duwe gaji bulanan. Informasi lengkape ning Primco Ferry Pitulas Bumi Harja, depan pom bensin Tambak, atau hubungi Bapak Gusmanto di nomor handphone 0882-9006-9265. Primco Ferry Pitulas Suradadi, depan Polsek Suradadi, atau hubungi Bapak Robi di nomor handphone 0825-2528-5001. Primco Ferry Pitulas Kepunduhan, sebelah barat pom bensin Kepunduhan, atau hubungi Bapak Asad di nomor handphone 0857-4265-1142. Primco Ferry Pitulas Mejasem, 500 meter RSIA Balaraja Mejasem, atau hubungi Bapak Japar di nomor handphone 0819-0202-0264. Primco Ferry Pitulas Warureja, sebelah selatan Balai Desa Warureja, atau hubungi Bapak Ridwan di nomor handphone 0852-1067-6369. Primco Ferry Pitulas Kemantran, 50 meter pertigaan Lampu Merah Kemantran ke barat, atau hubungi Bapak Aan di nomor handphone 0856-4272-1232.
1: Primco Ferry Pitulas, pinjam dana, bunga ringan, proses cepat, langsung.
4: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdute Saporete ya. Iya, sebuah janji Evita Mala ya. Iya, nyemak-nyemak nemen. Ya, pimen sih kamu tar Sri Boy Sri. Lagunya enak nemen Sri lah. Kipan menyat gak yang sungka nemen kerungu lagu kia Sri, Sri, Sri miring Sri. Kasri ya lah. Ya kasri kasrinan bayi ya. Sri, Sri, ala Sri, Sri minggat yuk Sri ya. Sri minggat ya. Aduh kayak iya lagunya nyemak-nyemak kayak pol ya. Ya buat Balenestara ya yang saat ini lagi punya keluhan seputar mata ya. Iya, rabun dekat, penglihatan kabur, terus mata gatal, mata merah, mata iritasi, mata berair, mata glaukoma, mata katarak, mata minus, mata silinder ya, dan gangguan penglihatan mata lainnya. Solusinya Vitama V Mata ya. Iya, vitamanya diminum ya sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul. Terus V Matanya ditetes ya. Ini harganya Rp150.000. Silakan bisa didapatkan di Radio Setara Paramon di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balenestara Paramon. Halo. Pagi Balenestara Paramon. Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Pagi Balenestara Paramon.
0: Diri temen.
1: Lagune Mbak Ria.
0: Dangdute. Pimen kelalen.
1: Lagune Dokter Cinta.
0: Lagune Dokter Cinta. Anjing.
1: Ya Maria. Salam-salam ya.
0: Monggo.
1: Salam perjalanannya buat Maria.
0: Kamu terus. Amin.
1: Rezekine ya barokah.
0: Amin.
1: Terus kami kini gak kang Mukhtar. Karena Mama Nona.
0: Anjing. Terus. Iya, Bu Rini. Semangat Yuk Asri. Waduh, Yuk Asri.
1: Terus. Bareng Mama U. Umkat Nuri.
0: Iya. Iya, simpan ketiban P3K.
1: Lebeteng. Iya.
0: Mamah Lali jadi Abah Sarul tembak Maria dor
1: Mamah Lali siapanya lanang
0: siapa
1: anaknya Mamah Lali
0: siapa sih
1: Kang Parto
0: Kang Parjo wala wala dana bisa nih gara-gara nyong si budi gara-gara jadi gara-gara penyari wedi nyong tumblak nyong orang apa-apa kena ya nyong dia besarnya budi kesel untuk telewis ya bagus dewek mama Rengganis iya Amrul mama Romi Gonyel
1: Yo,
0: Mama Dia, pagi Mama Dia. Terus buat siapa lagi? Iya. Mama Alisa. Waduh, aduh, senang salah-salah nak ya. Iya, Kang saya lobo. Lobo.
1: Kang Hendro.
0: Iya,
1: buat
0: siapa lagi Mbak Febi Belpas? Pagi Mbak Febi. Mama Ikma, Baalul, barang tiga darah manis.
1: Mama Ikma, barang tiga darah manis.

0: Yuse.
1: Kang Oji Saputra. Terus Kang Ibni Abdina. Kang Alvi.
0: Iya.
1: Kang Duli, Kang Aryo.
0: Iya. Bu Rini suaranya kayak perawan kecepit. Mbak Asifa, semangat apa Sarul? Iya.
1: Bunda Star, terus Bu Kori, Bunda
0: Ekotan, Mama Kiwi.
1: Ya Mama Kiwi.
0: Mbak Panjaluk ada pada penok masel komen yang kuesok Mbak. Iya Piol, pagi Piol.
1: Iya
0: Ami bakar madu sama Umi Laila.
1: Laila. Bakar madu. Terus Kang Zuhri.
0: Iya.
1: Terus.
0: Terus.
1: Bu Ayam Cakra. Balane para musuh.
0: Iya.
1: Njing.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang ting. Matur nuwun ya, Mbak Sahrul. Sama Mama Nisa ya di Beduk ya. Iya, Pimesi Budebe. Jiwitna penyarelen. Jiwite weko. Jiwit dewek ya bom ngongkona pekon jiwit. Halo pagi balan istara paramon.
2: Halo juga.
0: Halo. Halo. Saporete teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.

0: kacang goreng, Dom.
1: Ya, ya, sarapannya gedang goreng.
2: Ya mantap.
1: Mantap, yang bawor lah suka-suka sergap nemen anang goreng gedang, anang goreng emping.
2: Wih. Iwak
1: saya. Iya. Emang Bandung mencelat ya. Iya, iya. Lagunya Santri Pekok.
2: Iya.
1: Hmm, ya.
2: Karena gue nyenengan lagi tugas.
1: Hmm. Nah,
2: terus yang waru turun. Sampai syahrul karo nok bisa. Terus mau anak. Iya ya. Kang Doli.
1: Iya.
2: Terus Kang Akib Jurang ya. Terus yang mental ya mental. Mau. Mau macam rosak kedepu.
1: Iya.
2: Poso.
1: Iya.
2: Terus Umi Jihan, Nabi,
1: iya,
2: iya,
1: ur. Ke Umkas, tanggal pirae 14 Umkas ya. Ancer-ancere, sing durung weruh. Ancer-ancere.
2: Iya.
1: Di
2: RT 7.
1: Iya, maksudnya ngau, dukuan, udu, RT, jalan.
2: Jalan.
1: Iya loh.
2: Dua mbak.
1: Iya, maksudnya sing di
2: kulon,
1: sing arah
2: kulon, Mbak.
1: Sing arah Bengle
2: sing wetan no.
1: Sing arah sing arah Bengle mengendi?
2: Bengle.
1: Hmm.
2: Ya, ngetan terus.
1: Ngetan terus?
2: Iya, engko ana kaya.
1: Gerbang.
2: Kudu.
1: Apa?
2: Kue.
1: Bengle. Nah, bisa pakai beket drop apa maning nyong ya. Dong nyong seru, cuma dong jelasna ke angel.
2: Candi mbak.
1: Iya.
2: Yeah. Jalan Tataruf, Nidul, lurus, anjok. Harga tumpur basana ngetan, lurus.
1: Sing gerbang pur.
2: Bangu, pondok, we, sampai tanah nak, ya toko, ya alor.
1: Dong sing gerbang pur basana.
2: Gerbang pur basana ngidul.
1: Nidul.
2: Perapatan.
1: Perapatan ngetan.
2: Ngetan, aja ngidul, aja ngudul.
1: Joko, ngetan, apa? Jalan ngetan. Joko Tarup berapa ya, loro ya?
2: 32.
1: Iya, Joko Tarup 2. Ya. Nah,
2: Ada Moni, Mama Wiwin, arane Dartini kok.
1: Iya, Ibu Dartini. Iya, takon omahe Ibu Dartini dia kok ya. Iya. Cuma kan ana sing urung weruh juga.
2: Mama Ani apa? Mama Iqba apa?
1: Loh, wato.
2: Apa?
1: Loh. Iya, Mbak. Mbak Asifa ya luwi apal ya.
2: Mbak
1: Nia ya apal ya. Mbak Kiki MP, pagi Mbak Kiki MP.
2: Kiki MP, putra Rina pagi. Kita pagi Mikol. Kang saya lobo-lobo mbak.
1: Iya Kang saya lobo, Mame Abila pagi Mame Abila.
2: Mampir da.
1: Amrul, mangkat Amrul, Amrul lo. Sekali-kali lo dudna ngono Amrul perak iki Amrul. Amrul.
2: Pardo.
1: Iya.
2: Pardo ado
1: do. Iya.
2: Malane dedegane.
1: Jare Mama Dia aku ora weruh Umkas.
2: Mama Dia paling bene. Ya. Maninge kok.
1: Iya.
2: Mulai Mama Mama Yoda mau mulai juga.
1: Iya.
2: Mama Alisa atau Agus Ye.
1: Masih
2: Kang Sarong Cip.
1: Iya.
2: Rere.
1: Iya.
2: Wah, wah, atau.
1: Wah, atau.

0: mulun.
1: Iya berkat mulun. Iya. Bahasa ada nyong be kayane wis tau weruh ya Om Kas.
0: Iya.
1: Mbak Feby Belpas. Madam Rengginang ya. Ya ngerti Bude, bengle ya lurus. Ya iyalah bengle lurus.
0: Bengle lurus yo.
1: Bude pe ndang mono maning dian kedro. Ah ya.
0: Ana tanggul kuwe.
1: Iya. Heeh.
0: Ya pintu air.
1: Iya.
0: Desa baru
1: desa
0: muter-muter.
1: Oh iya wes.
0: Yang pintu air.
1: Yo mama Gilang. Yo.
0: Maning.
1: Di Dor. Kang Mukson Mbak Rohnya. Ci. Sereng nang Kang Mukson to. Wis ora durung ya Kang Mukson ya. Wis ya Kang Mukson, ndundung Kang kota 14 Kang. Iya berarti wis berarti
0: manten bakal yuban.
1: Oh iya ya, lagi sampean nganterin karo Pak Guyuban ya. Iya, sping loro iya. Mama Ikma balamu ngalur gampang mama. Ya Om ya, yeah. Kok berarti lewatnya berkat.
0: Iya, yeah,
1: kata tunggu. Aja lewat mono, balamu lagi kayak tuh
0: dicor
1: aja. Tutup. Iya, dalane tutup ya. Aja lewat balamu.
0: Mama Kiwi, Mbak.
1: Mama Kiwi. Nek enak Marcel enggak sok pan dijejer.
0: Enggak
1: sok pan seset ayam, nek Marcel enggak sok pan seset ayam ya. Sinoman. Ya sinoman ya Om.
0: Pandung jeruk
1: pesen. Oh iya.
0: Terus maning kamu taruh dongo-dongo mama no.
1: Ya.
0: Ya, terus maning. Waalaikumsalam.
1: Siapa maning?
0: Karena tamu, Mbak.
1: Yo wes, kok kabeh bae ya, Om Kas. Iya, Om Kas. Di super mentok tok tok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak tinting. Jos, terima kasih ya, Om Kas. Nyublak. Iya wes ya, jangan lupa ya balane setara ya tanggal 14 Juni minggu kedua ya, seperti biasanya ada pertemuan Pak Guyuban Radio Paramon FM ya. Iya, tempatnya di Om Kasnuri Mamah Wiwin ya. Iya, alias Ibu Dar sini ya. Semoga tepan takon-takon ya Umay Ibu Dartini ya, aja Mamah Wiwin ya. Iya. Kenalnya pada Ibu Dartini. Ya. Acak lalan ya di Bundri tanggalannya 14 Juni.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hendaria, yang beralamatkan Jalan Karya Bakti RT1 RW4 Bolenglang Kertasari Ciamis. Dalam hal ini saya mendapat kabar dari Ibu Mas Ama untuk solusi penyakit saya yang selama ini saya derita, yaitu penyakit mata yang sudah lama diderita, itu min yang kanan 4 dan yang kiri 5. Alhamdulillah ada solusinya. Dari Ibu Mas Ama tadi saya ditawarin produk herbal Vitama, ada yang tablet dan yang ditetes. Selama ini saya memakai produk itu, alhamdulillah ada kemajuan. Mata saya gak begitu buram, sedikit demi sedikit. Nah, dalam hal ini namanya juga herbal ya, harus

0: Sekian saran dan dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Anda

0: di Apotek Putri Bagus, alamat di Jalan Raya Kepandean, Pagongan, Lawatan, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau depan Perumahan Zamrud. Di Apotek Fit, alamat di Jalan Siklepuh Raya, RT 33, RW 07, Kademangan, Pacul, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di OMA Herbal Bergas, alamat di Jalan Raya Kertasari, Siwen, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik 28, alamat di Jalan Palaraya Gang 28, Mejasem Barat, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa

Apotek Sawo Jajar Farma, alamat di Gang Haji Royani, RT 05, RW 09, Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek 3 Berlian, alamat di Jalan Pemuda Desa Sawo Jajar, RT 05.

0: Budi di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widi dari Kedung Banteng. Saya mau berbagi pengalaman menggunakan Vitama. Saya memiliki keluhan mata terasa gatal, terus tiba-tiba panas, penglihatan terasa kurang jelas. Kemudian saya disarankan saudara menggunakan Vitama. Saya beli dan mengkonsumsinya secara rutin. Sekarang alhamdulillah mata saya sudah tidak gatal, sudah tidak panas, dan penglihatan lebih jelas. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama seperti saya atau yang memiliki keluhan mata lainnya, silahkan beli Vitama, solusi kesehatan mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM 22 Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Cilik Putra, alamat Jalan KS Tubun, nomor 135A, Tegal. Agen Apotek Injaya, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Sehat Medika, alamat Jalan Bawal, nomor 36C, RT 4, RW 3, Tegal Sari.
4: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Kramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
5: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya

0: Ya, kembali lagi masih di 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdut Saporete ya. Iya, Christina ya, gelas retak sudah digoyang. Yuk, di sapa lagi yang mau gabung di 352888. Halo, pagi Balane Setara Paramon. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Support teman-teman sehat Mi.
1: Alhamdulillah Mbak, pada baik sehat ya.
0: Alhamdulillah. Yo Mi. Apa Mi?
1: Lawan ayu poso.
0: Aduh, ya. Perawan ayu apa Miki?
1: Perawan ayu poso.
0: Perawan ayu. Perawan ayu Kalimantan ya. Oke. Ayu semangat Bude ora lah. Bolos boy. Bolos kok hore ya. Paya ya Bude ya Mi. Paya.
1: Terima kasih ya.
0: Ya matur nuwun ya Mi. Matur nuwun Ami Umi ya. Iya.
1: Salam-salam ya.
0: Monggo.
1: Ya.
0: Alhamdulillah ya.
1: Ayo.
0: Kopi Pak, kopi. Mi.
1: Ya.
0: Cara budemu kalem Mi. Engko ngesuk aku bolos Mi. Ayo poso, mangkatlah Mi, mangkat ya. Iya. Yo bolang ya.
1: Om Jo, grup bolang.
0: Iya, wis ora Om Jo ya. Ya.
1: Ya.
0: Ya Bunda Septi pagi Bun, Bunda Septi. Iya. Iya.
1: Halo Yu Abdo, Bunda Ana. Halo Baby Belpa.
0: Iya.
1: Kalinya Ma.
0: Yo.
1: Mama Nadia. Mama Isa Dwi, Mama Ote. Halo Mbak Yunita kali Pak Wong.
0: Yo. Terus? Mi. Wala. Ami. Mi. Wow, si Mi. Aduh lah. Aduh wow. Ya wis matur nuwun ya Ami bakal madu sama Umi Lela ya. Ya wartiem pemen wartiem. Jare sing Om Do Mama Reganis. Iya Mama Reganis Om Do. Halo pagi Balane Setara Paramon.
2: Jang do tes apor
0: ya. Nah, iya. Ya.
2: Amen.
0: Wong ki Ami protol ya Kang Sayo. Iya alhamdulillah sehat sakrajun.
2: Yoi.
0: Di Ami Protol ya.
2: Protol, nolok bune.
0: Apa sakrajum?
2: Pondok Dua Cinta.
0: Sepondok Dua Cinta.
2: Iya.
0: Di medeni nemen ya.
2: Medeni apa?
0: Yai. Medeni nemen lah, cacak rajum.
2: Medeni
0: ah.
2: Orang.
0: Coba saat nembak 5 menit lagi. Ah. Casmi
2: Tempatan Casmi ah.
0: Iya lah Casmi ah.
2: Lagi
0: neng mula dame yo.
2: Iya. Bocor dengan tangan keder.
0: Iya keder gening.
2: Takon lanang dah apa? Tahu meninai.
0: Ya lah nggak mau di daster. Para mana tolok ya.
2: Aduh.
0: Casmi ah. Iya ya. Embuk lalen nyebek kelalen kok.
2: Sing riya sapa?
0: Iya nyong kelalen sak.
2: Kelalen.
0: Sing riya sapa waktu kowe ya?
2: Mbok nyebek kelalen.
0: Iya. Sapa Sarindul dudu ya?
2: Dudu
0: Sarindul. Sapa ya di nyong kelalen daling sak.
2: Kelalen
0: ya. Oh iya Kang Mukson Mbak Roh ya. Kacak lalen tanpa blas glundung. Glundung iya nang Mama Wiwin Umkas nyublak. Iya.
2: Sing madhep lono apa madhep ngidul?
0: Madhep ngidul.
2: Pas madhep ngidul.
0: Iya.
2: Oh, madhep ngulo.
0: Ya miyen tau ya, wis tau nggo P3K.
2: Iya.
0: Iya, lagi sampean di Paesi. Sampean waktune pasangane siapa ya lagi nang Mama Wiwin ya, pasangane siapa ya, Sak?
2: Wong wetan, yo kali gandal Jambe.
0: Aku bisa kali Jambe sih.
2: Ini mbak, kali jambe ngetan
0: sampai si Maesi
2: sampai
0: si Maesi si Mama Vera ya waktu gue.
2: Iya
0: ya, Mama Vera ya.
2: Mau main mau nono ya.
0: Nang kesamiran ya. Cak. Lah, kelelep maning ki. Sak. Dah. Sak rajum. Di, ame mikir glundung, kepan glundung maning sak. Sak. Sing rias jeng Robi, ader jeng Robi. Duh, jeng Robi kayaknya ini waktu kok durung gabung is. Sak, sak. Nah, kayak kue ya mudu no ya, patak betes, wong tua ya. Saya wosa, wabah kopi ora ami ora cesek racum ya ala. Iya, waktu kan jeng Robi durung lahir bur ini, si Maya si siapa ya, dinyong kelalen Dani ya. Lah, yang siapa sih si Maya si ya? Iya. Si Maya si siapa kelalen nyong Dani, aduh. Iya kan bener Sarintul kan, sing masih Sarintul, iya Sarintinta waktu kue ya, sing masih Sarini, iya Pape Ogi juga di Paisi oh ya, almarhum waktu kue di Paisi, terus siapa maning waktu kue ya, aduh nyong kelalen Dani ya, oh iya, iya ya yuk ya, sing masih Sarini kue, nyobe. Iya kayak mau tanya sehari ini tapi jisak bisa menenek orang dipayah sih orang kerasa ya. Iya wis budek pimen budek ami karo jasak. Iya lagi pelongo-pelongo. Iya bisa nih wah ya ayo gue ya pokoknya jare makasih ami. Iya ya budek. Oh iya om kas nyore juga dipayah sih ya. Pimen sih maya sih cuplis. Adar cuplis. Mati melu Messi please. Kayaknya cuplis waktu gue lah guys. Please kok lahir gak ada tahun pira sih cuplis. Kayaknya sehari ini sih senyet inyong sih sehari ini. Weh laka jadi ayu boso sehari ini laka. Laka cup, laka cuplis kok laka sehari ini. Laka cuplis. Cuplis mbu lagi gue nih ngendi ya please. Lah yang mbu lagi nih ada apa banyak cuplis ya. Halo, lagi di gedung mulai deme umkas. Iya, sing maya sih kayaknya sarin tul tul tul tul tul tul sarin nih. Nah, ini dengan disi mama sarin tolah. Orang balik-balik iye. Aduh sarin tul tul tul tul tul tul. Dimen kan saya lobo. Angger sing rias jeng Robi nang Paramon ya kaya jumpa fan Paramon tahun 2017 nang gedung mulia deme nang alun-alun ya pernah nang kono ya. Cuma jeng Robi waktu kan durung lahir ya. Iya. Oh yang nganggo dasre Om Ajet nah oh Om Kasuri nganggo dasre Om Ajet. Iya, wislah digoyang maning ala dalam Mbak Rojana pagi Mbak Rojana. Pimen warti melasi melebu wong ki mani bakul salam. Tapi anjlok bakul salame ya. Ayo mikir lagunya apa ya jasa kerajum ya. Aduh kayaknya durung jaluk lagu ya. Ayo nyaluk lagu durung. WA dong. Apa budi lagunya jasa kerajum. Mikir kayaknya durung jaluk lagu ya. Oh sepodok dua cinta ya. Aduh ala delen nyong kelalenan temen ya. Aduh ala dala. Yes. Kayak perawan ayu poso ya dare. Pemesis Sri ya, nak yang mau terbalik geger kasih bayar.

0: Di kie uang di WA kak orang dibales-bales. Len tak telpon Len. Halo?
1: Halo? Mas? Halo? Iya, iya ayang. Ada apa?
0: Bisa nih WA nih nyong orang dibales sih. Penting kak.
1: Iya ayang, maafkan daku. Kan diriku tidak bisa membaca, hanya bisa membaca hatimu saja.
0: Alah, mulai gedes. Wis bu, pokoknya nyong orang belum ngerti. Saiki kudu jemput nyong nih pasar ya mas ya. Sekalian engkau mampir apotik tuku Vitamak kanggo memperbaiki matanya sampean gue.
1: Oke ayang, papa OTW ya.
2: Halo ayang, papa sudah sampai. Ayo, lompat kok.
0: Mas, kayaknya udah kayak lagi ya.
2: Salah uang. Ayo, mencino.
0: Dasar itu, mie.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukom.

0: Indonesia. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Berkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Makna atau Bapak Imam Puji Atmoko, UD Harapan Jaya atau Agen BRI Link, Pengecer Pupuk dan Sembako. Alamat Jalan Harapan, RT2, RW2, Danawari, Balapulang, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulau Sari Karangsari atau depan Pasar Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT30, RW7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
1: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.
2: Inilah suara hatiku.

0: ikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan, kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya,

0: pendengar radio yang lainnya.
1: Untuk pesan saya yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, ya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, baru komentar itu. Terima kasih, Kang Bawor.
0: Ya, terima kasih atas wawancara ini bersama.

0: Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
1: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal. Nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT1 RW1 sebelum Buruk Dubur Debong Kidul.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jeng Andin, mene-mene jeng, tumben kie, jeng Andin dolan mene.
3: Iya jeng, nyong pantakon, angger panyilih dana sing langsung cair, nengen dia jeng.
2: Oh, ning Primco Ferry pitulas bumi harja bae jeng, syaratnya ora ribet, bisa langsung cair. Apa maning wulan kie lagi ana promo jeng, pinjam dana tempo 1 bulan, bungane 0%.
3: Iya jeng.
2: Wis, maring Primco Ferry bahen. Cabangnya juga akeh. Seradadi anak, Waroreja anak, Kemantran anak, Mejasem pe anak cabangnya kok. Terus penake neng Primco Ferry pitulas, angger sampean ngejak sedulur, tangga atau kanca simpan nyilih mono, dijak bahen, lumayan lo jeng, oleh prele.
4: Sampean butuh dana sing dadak, teka bae, ning Primco Ferry pitulas. Sarate gampang, ora gawe ribet. Jaminane bisa BPKB sampean, mumpung ana promo. Pinjaman tempo 1 bulan, bungane 0%. Primco Ferry pitulas Bumi Harja, Suradadi, Kepunduhan, Mejasem, Kemantran, lan Warureja. Melayani pinjaman tempo nggo petani, pinjaman menurun nggo pedagang, pinjaman angsuran tetap nggo sing duwe gaji bulanan. Informasi lengkape ning Primco Ferry pitulas Bumi Harja, depan pom bensin Tambak, atau hubungi Bapak Gusmanto di nomor handphone 0882-9006-9265. Primco Ferry pitulas Suradadi, depan Polsek Suradadi, atau hubungi Bapak Robi di nomor handphone 0825-2528-5001. Primco Ferry pitulas Kepunduhan, sebelah barat pom bensin Kepunduhan, atau hubungi Bapak Asad di nomor handphone 0857-4265-1142. Primco Ferry pitulas Mejasem, 500 meter RSIA Balaraja Mejasem, atau hubungi Bapak Japar di nomor handphone 0819-0202-0264. Primco Ferry pitulas Warureja, sebelah selatan Balai Desa Warureja, atau hubungi Bapak Ridwan di nomor handphone 0852-1067-6369. Primco Ferry pitulas Kemantran, 50 meter pertigaan Lampu Merah Kemantran ke Barat, atau hubungi Bapak Aan di nomor handphone 0856-4272-1232.
5: Primco Ferry pitulas, pinjam dana, bunga ringan, proses cepat, langsung. Tara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: Kembali lagi masih di Pagoda Paramon Goyang Dangdut ya, sampai di 10 pagi dan masih bersama produk-produk ya dari PT Denatur Indonesia. Ada kesucian hati ya, Yeni Inka sudah digoyang ya. Yuk yang mau gabung lagi di sapa di 352-888. Halo pagi Balanestara Paramon.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Balane Paramon. Nemen-nemen-nemen dangdut saporete.
0: Nemen-nemen-nemen. Nemen-nemen-nemen.
1: Kipan mangkat ya jebule. Pengangguran bisa mlebu.
0: Alhamdulillah ya. Masih di Sitanggal kah?
1: Sitanggal.
0: Iya. Ya orang-orangnya muter oh.
1: Dewi Kunti mari ke Madura nang
0: kene. Mbok katepan, mbok katepan urut.
1: Tamat wir.
0: Aduh, ada ngempan urut Kang Wir ta ora ning Sitanggal lho.
1: Oh iya ya, berek ya.
0: Berek kok malah ho.
1: Tangane ora tugel sih.
0: Ya kan urut emangnya tuh tangane tugel tok. Ader, ora ya mau marganis ya, ora,
1: ora.
0: Awaknya pada lara ya, bisa urut ya mau marganis ya.
1: Makanya kalau korot apa pada lara.
0: Di lo kan,
1: pada lara mbak.
0: Ya, oh, di. Mentol ya,
1: di. Soalnya kerjanya enggak
0: makan terus. Oh, pantas lara tuh tumon sih, Mama Dewi Kunti orang tau tumon. Kita itu hadir yang kok.
1: Insya Allah.
0: Insya Allah nemprocot.
1: Ya?
0: Nemprocot kan?
1: Procot.
0: Ora tanggal 7, ora melu.
1: Oh, iya tanggal 7 kowe iya ya men mangkat.
0: Insya Allah mangkat. Kelala dan. Iya, iya.
1: Takwiran jenengan.
0: Iya. Iya, mangkat lah. Iya. Iya, tanggal 7 mangkat, kok tanggal 14 mangkat anak Om Kasnuri ya.
1: Iya.
0: Iya, engko esok kok Minggu tanggal 4 Blikur. Iya, tanggal 4 Blikur mangkat sama Mama Wajra.
1: Selalu rindu.
0: Selalu rindu?
1: Iya.
0: Oke. Iya, selalu rindu.
1: Salam-salam
0: ya. Monggo. Yo. Sing mau takan Ami ya? Ala jejak ya, racun ya, ala Om Kasnuri ya, Om Kasnuri ya. Dewi Kunti esuk-esuk metu lah kowe biasanya metu nih bengi nah kowe ya iya iya
1: terus kan mama kiwi ya
0: mama kiwi ya. Tegot umbul-umbul ya. Bu Sri mie ayam cakra.
1: Oh iya Bu mie ayam cakra.
0: Ibu Kunti kue mama reganis. Nah kaya sih dosi tanggal ya.
1: Mama reganis
0: ya. Madam reganis ya.
1: Madam reganis yang dua di tanggal.
0: Iya salam kenal Kang Kustoro ya.
1: Kang Kustoro nang di dua.
0: Mbu kue orang dikenal Kang Saya Lobo.
1: Saya Lobo.
0: Iya.
1: Rocky, iya. Mama Evi,
0: Bang Jun,
1: koro Mama Setina,
0: Mister Jun,
1: koro Mama Evi.
0: Mama Evi tak lama ya.
1: Iya, tidak lama. Burunenya
0: ngok.
1: M.
0: Iyo, lo walau urung tangi.
1: Tadi adan, koro.
0: Iya. Mbak Saada, pagi Mbak Saada. Iya, Mbak Saada, Mama Dewi Kunti. Iya. Iya,
1: sing seneng ngedang mlebu tukaran terus karo
0: Mbak. Iya, pancen ora tukaran ora kepenak. Terus.
1: Ayo, melit apa?
0: Iya, Mbak Ismelik ya, Bunda Siti Benglek.
1: Siti Benglek.

0: Adri teropesek. Iya.
1: Teropesek.
0: Iya.
1: Adri nang idul tak akan nemen mama.
0: Akeh nemen.
1: Ari, sama Adri.
0: Iya.
1: Mama konyel loh nang pasul, konyel karo Mama Rohmi konyel karo.
0: Mama Rohmi konyel ya, Mama Ikma. Mama Ikma, Mbak Dewi Kunti.
1: Oh iya, Mama Ikma.
0: Iya.
1: Kabare, Ma?
0: Heeh.
1: Kali sehat ya, Ma.
0: Yuk.
1: Terus,
0: Terus.
1: Kang Doli.
0: Mm-mm.
1: Terus. Mek Ami Bakar Madu.
0: Ami ya. Bakar Madu ya.
1: Ayo,
0: siapa?
1: Bang Mandoro.
0: Yuk.
1: Nantul Mandela.
0: Nje.
1: Nje.
0: Mas
1: Yaim. Mbak
0: Mbak Atune. Albar, jadi Albar Dewi Kunti munculnya jam ganjil, Mbak. Ya. Mama dia pagi Mama dia.
1: Oh,
0: iya,
1: Mama dia. Anu gimana kipan mangkat
0: kan ya, oh. Ya, ya, ya.
1: Ya
0: wes.
1: Ya wes, lagune tak tunggu ya, Mbak.
0: Yo, oke. Okay.
1: Guru disalami mohon di sori waktu mangkat.
0: Yo yo yo, Ma. Yeay.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duh, blakting ting. Jos, terima kasih. Mama Dewi Kunti sama Kang Teddy yang ada di Kemandungan. Halo pagi Balanis Tara Paramon.
2: Halo, dari desa Kores.
0: Saporete nemen. Anjlo
2: ping pira sih talam.
0: Ping pira sih anjlo ge.
2: Sampai leklok ya.
0: Tapi untungnya ini soalnya laka pakuneo ya.
2: Laka ya.
0: Laka belinge.
2: Laka.
0: Oh.
2: Anane
0: Menduan.
2: Menduan.
0: Karena donat. Jangan donat bolong.
2: Iya nasi
0: rapet. Apa?
2: Iya saiki donat rapet.
0: Lah ya, tapi aku donat ya ala donat ya bolong tengah. Kan lah kasih ya kan lagunya donat. Kan langsung kayak donat rapet. Iya lah kan ada bolong tengah aku.
2: Soalnya cocol donat apa penyiar sih?
0: Aduh,
2: bro, tanding ketiga. Sorone aku ya nomor ya.
0: Ami.
2: Aku kaget.
0: Nah, aku
2: enggak unik lu.
0: Nah, aku tak heran bisa pada kita-kita lo ya. Ya kan.
2: Ya ora.
0: Ya ora.
2: Bro, biasanya kayak buntek ta.
0: Ya, gue dewe.
2: Bisa gue ketiga lo. Tapi tetap semuanya ya, ta.
0: Iya, Mbak Nurul pikirannya mana-mana karo bude.
2: Ora.
0: Iya, iya.
2: Ya.
0: Pokoknya makasih ya, Mi. Iya. Pokoknya makasih nemen.
2: Orang Om Do ya, Mi ya.
0: Orang Om Do wis, ya. Iya.
2: Aslinya wingira Om Do sih.
0: Iya.
2: Gagal ya, Ta.
0: Iya, cuma gagal. Ya, Mama Dewi Kunti aku senari budi anjlok terus nampani jas. Kon ngelundung tipe bareng ya.
2: Tipe bareng apa seneng kan jasak.
0: Iya, budhe online-nya bud-budan terus dari Om Kasnuri.
2: Iya, Om. Esok-esok sibuk sarapan.
0: Oh.
2: Rampung di sini ben 2000 lembar.
0: Ah, iki soal pira?
2: 2500.
0: Oh, kabehan pira?
2: Rahasia ya.
0: Ya ora rene takon ya, deh.
2: Iya ya.
0: Ya ora piye lo. Oh ya wis lah karep-karepe lah.
2: Ya,
0: rahasia kenapa karepe mana lah. Iya wong takoni piye. Kalau wis 500 digawe minus 10.000 kan berarti gari 7.500.
2: Ya wong kan jadi samana.
0: Tapi tebakane nyong kayak budhe 7.000.
2: Kira-kira apa karep ngono
0: ta. Oh berarti 5.000.
2: Iya
0: wis. Ya wis. Mati separone mani wis. Separo ya berarti paling ora ya. Jam 12 balik lah ya gua.
2: Neng ora pokok.
0: Ayo mulai peruduan, ora rudu ora kepenak. Ya wis.
2: Bisa kepo nemen ya yuk.
0: Ya ora muni, ya ora muni kepo. Kita ya bokat. Ya bokat ya yuk.
2: Yuk,
0: bokat yuk balik cepet yuk ya gua.
2: Iyalah, tetap bolos ya, Om Bayu.
0: Ya apa mana?
2: Ya Oma bolos.
0: Ayo saat, Oma bolos.
2: Iya, Oma bolos.
0: Oma?
2: Gak suka aku.
0: Pegawai pada bolos kayak aku. Sekurang kerja. Bu Sri, Budi mut permen. Budi mut permen. Budi mut permen. Mut ya. Apa? Apa balik?
2: Apa?
0: Oh, apa sampun wangsul? Oh.
2: Iya lagi di narebos sih.
0: Oh. Halo.
2: Kunci.
0: Halo, Abah, Mama. Mama lagi apa, Mama ya? Lagi.
2: Mama lagi
0: apa kek? Lagi gusrek wis. Orang weru ya. Ya kayak itu. Iya lagi gusrek. Halo mama. Mama I love you. Muah muah muah.
2: Anak wadon jarene
0: kayak gitu. Aduh, apa?
2: Evita malah tak?
0: Evita malah sing apa ya?
2: Sendiri
0: lah pikiran kita sih. Ya biasa lah sih, orang biasa. Ayo aku sungkan kayak ngesuk bolos.
2: Wis koyo. Wis ayo, kon kan tentang iki.
0: Kon kerja kasungkan. Mama Wus, pagi Ma.
2: Ya Allah, Mama Wus, sama
0: Yo.
2: Labruk, Ma.
0: Ah, labruk lah. Paling enak kan labruk.
2: Salam penggo. Pokoknya
0: karo
2: Pak
0: Keto
2: ya. Heeh.
0: Pak Nuri
2: karo Mama Wiwi.
0: Yo,
2: Terus karo Bu Sada. Purini karo Bapak.
0: Purini ya.
2: Putri ayam cakra.
0: Yo.
2: Uni karo Sigi.
0: Mama Rengganis.
2: Mama Rengganis karo Afurko.
0: Mama Mondi Kang. Kang Kopidin, Kang Kopidin, Mama Mondi. Mondi, Mondi, Mondi, Mondi, Mondi. Mondi, Mondi, Mondi.
2: Mondi lagi
0: waring arep. Mondi, Mondi,
2: Mondi. Terus mama neng ya karo Bambang ya.
0: Iya. Mama Arganis. Dasare budemu tukang bolos.
2: Iya, yuk.
0: Kartu kartune ireng ora, kartune abang opesane ireng sih ireng. Sing sregep lah kartune ireng ya sing senenge bolos kartune abang.
2: Tapi aku mien sregep sih.
0: Terus
2: kena cipretan apa
0: sih? Kayak wae para.
2: Ngomong
0: wae. Ya nyong nyong mesti nyong sing salah namanya kayak nyong wis pokoke nyong. Nyong meso lu salah di matamu wis pokoke. Aduh. Piol, piol, piol ya.
2: Channel Jai.
0: Mama Bayu, Mama Bayu. Mama Bayu ya.
2: Baby Belpas.
0: Pak Papa HM, Papa HM.
2: Ayah.
0: Ayah, Ayah HM ya. Suri pagi Kang Suri.
2: Ngundang Mama Sira sih tengah Kang Suri.
0: Sehat ya Mama Sira ya. Iya biasa dong.
2: Ya,
0: dong lah kabeh ning kok dhewe takon lah kabeh ning kok kayak lagi ora penak awak kadang ayo kowe.
2: Sehat ya Maya.
0: Yo sehat ya Mama Sira ya.
2: Terus go Mbak Hene ya.
0: Yo.
2: Terus go.
0: Iya Bunda Siti Benglek.
2: Bunda Siti Benglek.
0: Yo, heeh.
2: Siti nang Benglek kabeh pokoknya.
0: Yo.
2: Papi bebe.
0: Iya, buat semuanya saja.
2: Oh iya. Oh, Mas Ur ya. Mas Wirat.
0: Mas Ur.
2: Ya,
0: Mas Wirat.
2: Pak Atun mie ayam ceker.
0: Iya. Mas Wirat.
2: Mas Ur. Kok mana namamu bisa diulang-ulang.
0: Mas Wirat. Mister D seneng alun-alun sih siapa ya Mister D?
2: Aja deh.
0: Ih.
2: Apa putih ya nak?
0: Iya siapa? Uma M lah. Ayah. Cari Mama Mondi. Ayah. Cari Ami. Cari Ami kan Umi nyong pernah waru budi dengan dia nak kana ya.
2: Enakan.
0: Iya mangan.
2: Karena di biasa.
0: Mangan. Iya.
2: Ami. Nampak enak men ya Ami.
0: Iya aku. Ya kuwe hulu sare digawa-gawa si Mr. D ora nyong arane takon Mr. D siapa? Dong Mr. W kan nyong ngerti Mr. Wirat ya kowe kan. Yo ora ngerti.
2: Mr. D.
0: Iya Mr. U, Mr. Ur ya kowe. Ini aja Mr. D, Mr. D.
2: Ada deh. Baru tau ro eta.
0: Durung.
2: Aku naayu mah.
0: Oh ya kowe. Samina, awas kok Samina.
2: Dong delima diputer kan Mr. D.
0: Oh, kayak gue Samina.
2: Iya delimanya dikati Samina ya.
0: Iya. Samina, aa pulang. Ya. Aduh. Saminahnya. Saminahnya sudah gandengan sama yang lain ternyata ya Saminahnya.
2: Kalau saya karo Mr. B. Putih tapi B.
0: Apa? Mister B.
2: Ya Mister B, enggak balik.
0: Asik, asik, asik, asik.
2: Jadi dia ke B atau?
0: Asik, asik.
2: Malam
0: tak? Iya, mulai. Mulai tak jawab. Asik, asik, asik, asik. Kayak gue, asik. Mister B. Mister B enggak balik. Asik, asik, asik, asik.
2: Iya, tak.
0: Mbak Heni, makasih Bude. Salam ya, Bude Imut ya.
2: Sama-sama Mbak Heni.
0: Yuk. Matiin
2: ya,
0: tak? Ya, jarep. Ayo, hush, aja dibahas.
2: Gantian ya, aku punya di pantai. Ya, tak. Spesialnya ngontai ya. Supernya ngasih lagi kerja, tak?
0: Iya, wis.
2: Asik.
0: Cintaku.
2: Aja. Mau pada melotot kami, ya. Cintaku, aku kering mas bojo. Ya, kerepe aku, ya.
0: Bojo-bojo
2: aku, no. Aku. Kepada protes kami.
0: Iya, kue ngoblok-ngoblok ke dasarnya cari ayo. Iya, panci.
2: Ya, dari Mister D.
0: D,
2: ke
0: B.
2: Mister B.
0: B, iya. Mister B. Asik. Enggal balik, Mister B. Asik.
2: Tunggu aku nampir, cek kita kata.
0: Amin. Ya, weh. Ini
2: cewek, yo.
0: Iya, wes. Iya, wes. Ya.
2: Sehat terus, ya, tak.
0: J, amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dudak dinting. Jus, jus. Asik. Budi mood, ya. Iya. Lagunya apa Miki ya? Wah, sendiri. Oi. Ya sudah ya. Ayo.

0: pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Perkenalkan, nama saya Bedriah dari Ketileng, RT 4 RW 2 Desa Ketileng, alamat saya.
2: Ibu Bedriah, sebelumnya punya keluhan apa sehingga bisa konsumsi Habutop?
1: Sebelumnya saya kan aktivitasnya kalau malam bikin kue, duduk lama, bangunnya suka kesemutan. Tapi setelah ada Habutop, alhamdulillah sekarang sudah nggak kesemutan lagi. Nah, sampai sekarang saya mengkonsumsi Habutop untuk jaga-jaga untuk daya tahan tubuh saya.
2: Sudah berapa botol habis konsumsi Habutop ini?
1: Berarti botol yang gede yang isi 200 sudah 2, yang kecil sudah 2.
2: Berarti sangat terbantu setelah konsumsi Habutop ini ya, Bu Badriah?
1: Alhamdulillah, sangat terbantu sekali. Jadi untuk teman-teman pendengar radio semua yang mengalami keluhan seperti saya, monggo konsumsi Habutop Ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Baik, terima kasih untuk Ibu Badriah atas kesempatan waktunya.
0: Demikian tadi. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotek Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT 4 RW 3, Keturen. Nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon. Dapatkan produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT 1 RW 1 atau sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
3: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

Pak Ramon ya, yang masih terus setia, iya seduprak, tetap adep mantep nang pagoda ya Pak Ramon goyang dangdut. Evita Mala sendiri ya, ya sudah digoyang. Ya ayu pada bayu, ya kayu asli. Aduh, yang sudah hadir di 0852931.

Mama Nunung Kalinyamat, selamat pagi, sudah hadir ya. Terus ada Kang Ibni Abdillah, selamat pagi, sudah hadir. Ada Mbak Mutrika Zen juga, selamat pagi ya, sudah hadir. Selamat buat semuanya saja, spesialnya buat keempat anakku, Ayu Singgi, Kiki dan Teresa ya. Untuk Mbak Ria, makasih. Terus ada Ibu Rwanto di Besarian, selamat buat Balane Stara Paramon KB, makasih buat yang siaran ya. Terus ada lagi, halo, hadir ya, iya, monitor Mbak Ria dari Mama Romi Gonyel ya, yang ada di Fantavin Pacul ya. Iya, terus ada Kang Saya Lobo yang ada di Segerung. Salamnya buat Trelep Jeger ya. Iya, buat pasukan Trelep Jeger ya, kayak Kang Cokopoleng, buat Basarul, Agus Boiler, ada Kang Kasnuri Lupes, ada Kang Udin, ada Kang Edi Dados, ada Kang PI, Kang Pato, ada Kang Sarno, Wak Kulkas, Papa HM, ada Budi Emut, Uwer-Uwer. Terus buat Jacak Lajum, ada Mbak Ayu, Ami Pakar Madu, Kang Agi, pada Mama Lani, Mama Lisa Furkon, buat Mama Nadia, Mama Ikmah, buat Kang Iton, ada Kang Ibni, Jeng Robi, Waiah ya, buat Balane Stara Paramon KB, makasih buat yang siaran. Terus ada lagi, halo, selamat pagi dari Bagus Dewek ya, di Tembok Lor. Salamnya buat Balane Stara Paramon KB, spesial buat anak bojo, buat Mbak Ria, makasih. Terus ada Mbak Feby Belpas ya, salamnya buat Mama Lani, Mama Dia, Kang Dul, Ibu Ida Mataloyo, ada Kang Parjo, ada Kasnuri Jacak Lajum, ada Ami Bakar Madu, Awang, Mama Gendis, ada Furkon, Abah Sahrul, ada Kang Mukhtar, buat Kang Kofidin, ada Mbak Am, buat Mama Nunung, Mama Kiwi, Mama Nadia. Terus buat Mbak Nia, Budi Emut, buat Ayu Poso ya, buat Mbak Ria, makasih. Terus ada lagi, halo Mbak Asifa sama Dede Hafiz ya, selamat pagi sudah hadir. Mama Kiwi, selamat pagi sudah hadir. Kiki MP juga ya, bareng Putra Krisnanya, selamat pagi sudah hadir. Ada Mami Abdillah juga, selamat pagi sudah hadir ya. Amrul di Purbasana juga, selamat pagi sudah hadir ya. Salamnya buat semuanya saja, Balane Stara Paramon ya, buat yang siaran terima kasih. Ada Mama Ayah di Arjuna Selarok juga, selamat pagi sudah hadir. Salamnya buat semuanya saja ya, Balane Stara Paramon, spesialnya buat anak aku, makasih. Ada Bunda Septi monitor dari jam 6, Mbak Ria Jenakan Ci, Bunda Septi. Terus ada Wartim juga ya, Mama Wartim, selamat pagi ya sudah hadir. Ada Mbak Rojana juga, selamat pagi sudah hadir. Ada Bu Rini bersama Pak Pramudiono juga, selamat pagi sudah hadir. Terus ada lagi, halo assalamualaikum, selamat pagi Mbak Ria dari Wong Ireng, hadir. Selamat buat semua Balane Stara Paramon ya, super sayangnya buat Mbak Nia yang selalu ada di hati, buat Mbak Ria semoga saya selalu, terima kasih. Terus Jacak Lajum juga sudah hadir ya, selamat buat semuanya saja ya, Balane Stara Paramon. Terus spesial buat yang lagi tugas, semoga tetap diberikan kesehatan selalu. Juga untuk si rambut pirang karo sing duwe lambe abang, wewe sama ya. Ada Mbak Sada sama Awangnya juga, selamat pagi sudah hadir ya. Terus ada Kang Kustoro di Radu Dongkal juga, selamat pagi sudah hadir. Ada Mama Lani juga, selamat pagi sudah hadir. Bu Sri Meam Cakra juga, selamat pagi sudah hadir. Ada Mama Ikma bareng Tiga Dara Manisnya juga sudah hadir ya, selamat buat semuanya saja. Spesialnya buat Mas Faiz Banu, super spesial buat yang selalu ada di hati, buat Mbak Ria makasih. Terus ada Mama Rengganis juga ya, selamat pagi sudah hadir. Ada Piol misalnya, Piol sih kamu tak ada Piol ya, Piol itu Piol tak kucingnya Ayu, ada Piol ya, iya Piol ya, Piol ya. Sudah ada di Piol ya. Terus ada Mama Bayu di Dujawe juga, selamat pagi sudah hadir ya. Mama Dia hadir bareng Dede Kayla, protol terus. Kasnuri juga, selamat pagi sudah hadir. Ada Om Solomon di Harjosari Kidul ya, selamat buat Bapak Kasnali, Ibu Suneti, semoga sehat selalu untuk para karyawannya Bapak Kasnali ya, untuk Mas Vivo, Mas Andilo. Terus buat Wasidal, buat Ranoto, ada Mbak Mut, ada Mbak Harsi, buat Yujulha, buat Mbak Ria Jenaka, makasih juga Plateting Joyce. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Ria dari Kang Zuhri sama Mamah Nai nang Kalisoka hadir maning. Salam kanggo Balane Stara Paramon KB tanpa terkecuali, kanggo sing siaran terima kasih. Terus ada Ibu Roni, Bapak Asikin ya nang setu ya, selamat pagi hadir.

Ada Albert di kawasan Debong, tetap monitor ya, dengerin Mbak Ria. Salamnya buat Balane Setara ya. Setara ya. Iya. Setara Paramon FM. Makasih buat Mbak Ria, tetap sehat ya Mbak. Alhamdulillah. Terus ada siapa lagi? Mbak Heni Ayam sama Om Ali hadir. Mbak Ria, selamat kanggo Mas Ali sing lagi wingi ulta, doa terbaik kanggo Mas Ali. Selamat ulang tahun ya Om Ali, doa yang terbaik. Terus ada Kang Kopidin juga, selamat pagi sudah hadir. Ada Bunda Siti di Bengle juga, selamat pagi sudah hadir. Bu Fatimah, selamat pagi Bu Fatimah yang ada di Demang Harjo ya. Iya, sudah hadir. Salamnya buat yang siaran, terima kasih. Iya. Ya Balane Setara Paramon ya, sampai di sini saja kebersamaan kita di Pagoda ya, Paramon Goyang Dangdut ya. Untuk jumpa kita di hari ini, hari Jumat di 21 Mei ya 2026 ya. Terima kasih untuk kebersamaannya ya, yang sudah setia ya. Ini 22 ya. Aduh, 22 ya. Ingatnya kenapa sih hari tadi pas opening Kamis ya. Ini sudah bener harinya Jumat, cuma tanggalnya ya, harusnya 22, tadi bilangnya 21 ya kan, ya enggak, ya enggak ya. Aduh, aduh, aduh, oh putih sih buah, dasare ya. Jumat di 22 Mei 2026. Terima kasih ya. Mama cinta juga ya. Ya mama lope. Mama love ya. Mama love ya. Mama love ya. Ah. Iya, mau openingnya salah. Salah dina ya. Ngomongnya kemis. Nah, miki pamitannya Jumat bener tanggal sing salah ya. Ya mbu, ini apa sih mama lope? Mama lope mbu. Aduh. Memang ke hadir Mbak Ria. Siapa ki ya? Oh Kang Teddy ya. Iya, Kang Teddy hadir. Pimen bude ora preyo. Kurang piknik ye. Penyare butuh piknik ye. Iya. Ora yunyong, ora seneng brutu asli. Ah, ora. Oh. Yuk piknik. Ya piknik ya, bareng nyong siaran tembe piknik ya. Iya kayak kowe yo. Membolos lah nyong ta, membolos bude nyong membolos. Iya. Ya enggak esok ya, tiga enggak esok ya bar siaran kayak kowe ya. Oke. Bar siaran nanti kita piknik ya. Oke. Okay. Oh iya iya iya. Siaran wis ya, pokoknya aja ngecak nyong bolos, pokoknya nyong mau bolos ya. Oke, ya. Okay. Besok kita sarapan bareng di studio ya, iya. Ya budek ya, ayo poso ya. Iya pimen Albar, ngomong apa Len? Tanggal selikur. Kurang duit kelalen tanggal lah. Hati nene mesti Albar. Aduh. Ria jenaka permisi. 101.5 Setara Paramon FM Tegal. Jangan dites sapore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Orang apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon, kirang Jakarta langka.
0: Oh kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Diloken sinok, nek kaya gue ya, mamake bisa dangdutan seporete ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramone FM Tegal. Hari Jumat berkah ya hari ini, tanggal 22 Mei 2026 ya. Mudah-mudahan kabar ribalannya Paramon semuanya sehat, tidak kurang suatu apa. Sehat bersama produk obat herbal dari PT Denatur Indonesia yang bermutu tinggi 100% herbal alami tanpa tambahan bahan kimia ya. Jadi kalau dikonsumsi aman tanpa efek samping. 2 kapsul sekali minum, sehari 3 kali saja. Yang jadi jawarannya tiada lain tiada bukan adalah Habutop, obat herbal ramuan Arab ya. Ah, bicara soal obat herbal ramuan Arab, walaupun ada yang lain, tetap lah ya dipilih yang si kemasan bungkusnya kuning, karena sing lawas sing wis pasti teruji. Aja ganti-ganti. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang top markotop dari PT Denatur Indonesia. 2 kapsul sekali minum, sekali lagi sehari 3 kali saja ya.

0: Ya patas para montar linge saporete ya. Yuk 3528888614547. Mangga buat balane Paramon simpan jaluk lagu pan kirim-kirim salam ya. Halo Wilujeng siang balane Paramon.
1: Talinge saporete. Dan tetap saporete.
0: Ya.
1: Nyetak uang banyu di sini.
0: Banyu apa, Kang?
1: Banyu ayam.
0: Oh, dipuang di sit. Endah apa? Endah apa?
1: Lagunya Manorol.
0: Lagunya apa, Kang Agib?
1: Lagunya apa ya?
0: Pengennya apa?
1: Pengen dijengking, wis.
0: Pengen dijengking. Oke deh. Oke, salam-salamnya.
1: Salamnya ya. Yang pertama putri nengki ya.
0: Iya, penglaris kie.
1: Penglaris saya Mbak Nurul ya.
0: Masya Allah, jengking, jengking, cengkang, cengking, cengkang, cengking. Oke.
1: Yang u, kami pakan madu ya. Milala.
0: Iya.
1: Umi. Kami pakan rupanya kontrol.
0: Oke.
1: Datang. Terus masa ada.
0: Ibu Sri Mi Ayam Cakra.
1: Sri Mi Ayam Cakra.
0: Iya.
1: Tidak ada karo Mang Awana ya.
0: Ha-ah.
1: Terus maning panet manet.
0: Oke.
1: Okay. Cakra Jung. Sama seberang.
0: Terus Mang. Kang Sayo lo bolo bolo bolo bolo bo.
1: Ya Sayo lo bo.
0: Mas
1: Tuto ya. Beranya,
0: oke.
1: Terus maning engko Kang Hendro, Mas Meling. Terus maning engko Pak Ulkan,
0: oke.
1: Pak Yanto,
0: iya.
1: Terus maning engko Kang Darmudi. Trailer pikir ya.
0: Ngik ngik ngik ngik ngik ngik.
1: Trio Pesek ya.
0: Trio
1: Pesek.
0: Iya.
1: Ya, lima seri kandine.
0: Oke.
1: Bude, siapa ya? Buida.
0: Iya.
1: Terus Mama Abi dong. Terus Manur Kanti ya. Mama Ari. Terus maningnya Bude Mut.
0: Bude Mut, Mut.
1: Ayo,
0: siapa?
1: Wong Dung Teng Monowi.
0: Wong Dung Teng Teng Dung Dung Teng ya. Teng Dung.
1: Wah wah wah atau karo apa sih bojone ya? Ya semua wah wah atau karo main siapa siapa? Dan lagi mati Trine dan Tari.
0: Oke.
1: Oke
0: deh. Amin. Amin, doa yang sama juga buat Kang Agib sekeluarga ya.
1: Bisa tuh ya buru-buru nih Pak Agib ya. Ya. Atur suhu
0: ya. Sami-sami.
1: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumplak ting-ting. Iya, Habutop obat herbal ramuan Arab dari PT Denatur Indonesia tersedia 3 pilihan ya. Mau yang 200 kapsul, 100 kapsul, atau yang 50 kapsul ya. Halo, Wilujeng Siang Balane Paramon.
2: Halo. Dan Dute Taborete.
0: Ya, Her.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sugeng siang Banduru.
0: Sugeng siang Ugi. Dimana? Kang Kasnuri. Insyaallah bulan depan pertemuan P3K-nya di rumah Kang Kasnuri ya.
2: Iya, betul.
0: Di rumahnya Mbak Wiwin berarti ya, Lebetang ya.
2: Mbak Wiwin,
0: Lebetang. Oke, oke.
2: RT 7 RW 1.
0: Engkau tinggiin ancar-ancar ya, penora nyasar ya.
2: Ya, ala benderanya Mbak.
0: Oke, oke. Iya, sehat-sehat semuanya. Iya, semoga amin, dimudahkan amin. Dan diringankan langkahnya ya buat hadir.
2: Hadir semuanya.
0: Insya Allah.
2: Paramon, jawab rumah. Mama Wiwin lepetang.
0: Iya, benar-benar.
2: Ada yang undang Mama Wiwin.
0: Si?
2: Dartini.
0: Oh, iya. Mbak Dartini.
2: Enggak paham
0: kabeh,
2: Mbak.
0: Iya, akeh Mbak Dartini.
2: Mama Wiwin kan anak.
0: Anake iya benar.
2: Lagunya ke Mbak?
0: Sarintem,
2: Mbak.
0: Lagunya?
2: Sarintem.
0: Sarintem.
2: Iya, Dederisteo, Mbak.
0: Sarintem, coba aku cari dulu. Sarintem, iya. Sarintem. Nyong ngerti ini sarintem tak gedang ya, gedang sarintem.
2: Sarintem.
0: Gak ada sarintem, apa? Belum masuk deh.
2: Belum masuk.
0: Iya, belum dimasukkan.
2: Harus sih, Mbak.
0: Iya kan, nanti bilang sama AA Arfan
2: iya.
0: Ya.
2: Iya. Ya wes, ya wes.
0: Arfan. Apa lagu nih ki?
2: Kawin paksa.
0: Arfan. Kawin paksa.
2: Iya.
0: Oke, okay, oke. Okay.
2: Dalam memikir ya, mau kenakib ya.
0: Iya. Yeah.
2: Ya kalau cengrani. Terus maning go Mas Amrul lah, dan Om Omar Om Lim Abesanto. Terus Om Muslim yang cakra Om Abdillah Mama Firdy Abesanto ya. Mbak Isjan dan Mas Anis Mama Dea Gus Weller Kamu tangan tinggal nonton Kang Sober. Terus Mbak Ur Dua Wirat Demut Om Acet Kursa Kedebuk Ayu Foto.
0: Iya iya.
2: Iya, debuk.
0: Kerasa kedebuk. Tibane, tibane yang suket-suket tak orang apa-apa ya. Empuk.
2: Jijikan ya.
0: Iya.
2: Dipapasikin ya.
0: Cirene Kang Sayo lo Bu, Om Kah senenge dipaksa-paksa ya. Kawin ne. Sing dipaksa sing enak.
2: Iya. Pemimpin kan Jonya. Sampai terus making go yo mama Ai mama Yuna mama Sule juga Bunda Siti Mbah Rojana tidak dipasul dan dipasul
0: iya
2: komikonya dipasul
0: sepak ye Mbak Sri Beduk Mbak Sri Beduk bersama Mas Uncungnya
2: Bu Sri
0: iya
2: untung beduk ya
0: beduk
2: terus ya Bekono Udin Beduk Mama Leha Beduk terus Kang Jaim juga Jumarti ya Kang Sarno Cipto Dinerenin terus Datari Tungteng terus Ma Ato
0: Wa Ato Wa Ato bersama Mai Segeng siang
2: Ibu Suhada Tampok ke batu kita kita memain mangkuk awam bahasanya Umi Habibah Pate Gondrong Ami Parmadum Lela Kang
0: Anyo
2: Aha Purkon Tuta Kang Doli Bate Nama Kanapi Osi Saputra terus Nur Tantinya Nyaw Titi Abis Basi Power Kona Bakodem Mama Peram Mbak Murni Mbak Amca Kepelangis Kepel terus Titi Gani Mama Lani Aha Jojo Nyerah Tumang PE lanjutan maning kok tiga darah manis om mbak.
0: Oke. Okay.
2: Mama Ikemah, okay. Mama Mimin, Mbak Nia Bukaret, Rio Pesek ya gue, Mama Nadia, Mbak Nono, Mbak Yamat, Mama Lani, Terrelep Jeger ya, Kang Edi Dajon, Papa HM, Pak Ketu, Mandoleman, terus Kang Waku Letas, PI, siapa yang buat? Madam, Madam Renggani.
0: Madam Renggani.
2: Ya, Putri Tansin, Mama Ho, Mama Cincin, terus Maninge. Ya, Papa Ari Bang Dut, Bang Dut, Bang Dut, Bang Dut, Bang Dut, Bang Dut, Bang Dut, Bang Dut, Bang Maning, so, Abah Rohim, Benopal Bang John, Mama Minda Kalilingi, Mama Gilangang Samsul, Kang Ando, Kang Urun, Kang Desmet, terus Teh Mimi, Teh Lulu, Teh Citatu, Teh Dinda, Teh Dinda, Teh Aku, Teh Jeng Robi, Loi, Teh Dinda, Teh Dinda, Termo Papao, Wataslim, Rajinolam, Bakat Citar, Bikro, Santi Purbowo, Mama, Mama Kiwi, oh. Ang Sabu,
0: Mama Kiwi,
2: Tempat yang tombre-tombre, no. Minggu, tanggal 24, 2 hari lagi ya, boy.
0: Yeah.
2: Ya, terus no, Pepe Warto, Kang Sopari, Andi, Tani Sambari, Cinto, Ijayat, Mbak Puri, Ning Eju, Wanda, Seru, Japet, Nurjana, Tung, sing lagi nyebrang. Terus kalau Lupes, Wipong, Titin Yeni,
0: okay.
2: Mane, Putri ya, Mama Suripa, Mbak Dewita, Mama Tia, Mama Elsa, Mama Jayan, terus
0: Abah.
2: Oh, Marti, Mama Lydia, Mama Mojan, Mbak BMC ya, Mama Nanda, Mbak Cukla, Melih Bodas, Bapak Uyu, Jaka Sembuh, Jaka Tinggir, Indi Abdillah, Jika Noso, terus Maningeng, Kang Mukson.

0: Triwati Siti Aminah Masnuha, mamahagap si Natini, yeah. Terus Bang Al, Bang Cune, mm-hmm. Terus Maninge, dia. Ayong Mawarno ya, Mas Jubin Sanu Luluwi itu mm-hmm. ya. Malaha Bus, Joko Polang Ju Ija, Yubat, Basiro, Bani Kang Kobra. Terus, Bo Kapi Bae, Mbak.
1: Oke. Okay. Jangan
0: bunyi dengan Mbak, semoga selalu sehat ya, Mbak. Pentokan aja, Mbak.
1: Aha.
0: Eh, Maman Neng, Ma.
1: Iya. Yeah.
0: Maman Neng ke Pas Bambang, oh, Kang. Mm-hmm. Yanto, oleh Kang Racu, lima didik, Bidadari, ini NAP. Wis, Mbak.
1: Enak, eh. Iya.
0: Ya. Makasih ya, Mbak.
1: Sama-sama.
0: Yo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting-ting.
0: Jos.
1: Iya, di belakangnya Kang Kans Nuri ada siapa? Halo, Wilujeng Siang Balanda Paramon.
2: Tak saporan, Teh.
1: Mm-hmm.
2: Nggak bareng, Mbak.
1: Ah, pik, Sak. Jasak sih.
2: Alhamdulillah,
1: Sak. Bagaimana bulan Juni kira-kira harga tempenya ajek apa mundak, Sak?
2: Ajek.
1: Ajek, Sak. Cerinnya kabar-kabarnya pan pada naik harganya, ya, Sak.
2: Harganya kedelai semundak lawas.
1: Oh, semundak lawas, tapi harga tempe tetap ajek, ya, Sak?
2: Ajek.
1: Diciliki ukurannya ya, ora, Sak?
2: Angel, loh. Nang bernyi dikit bangel, sampe semundak.
1: Pentol ya, mudah-mudahan lancar rezekinya, amin. Dimudahkan selalu ya.
2: Rezeki mau pedagangan.
1: Iya ya, Sak.
2: Angin bos, tamun angin.
1: Ya setelah pokoknya apa ya, dijalani aja, dinikmati, disyukuri ya, Sak.
2: Syukur.
1: Kok anak bedalane ya, Sak?
2: Iya, jalannya memang bedalane.
1: Iya. Karena betul. Karena terkadang matematikanya manusia sama yang di atas beda ya, kalkulatornya tuh beda ya. Itu yang dinamakan keberkahan ya, Sak. Katanya tak cukup, apa ya, ora cukup, tapi alhamdulillah ya cukup ya, Sak. Nyandak ya, Sak. Iya, bisa nunggu kena bedak ke Ibu Suhada, Ginjune Ibu Suhada. Eh, tuku dewek. Dila. Tapi kan duitnya dari jasa kerajum. Ya kan? Sak. Lah. Orang hebat hilang. Sak. Durung ben nyeluk lagu. Sak. Bonggan orang nyeluk lagu kamu, Sak. Ya wis lah, lagi ngomongi gincu, bedak, dadine hilang. Ada lagi gak di belakangnya jasa kerajum? Silakan 3528886145477. Bisa hilang ya jasa kerajum ya. Halo, Yulijun siang, Pak Paramon. Oh iya, manjat maning.
2: Sinyalnya angin lemen, Mbak.
1: Oh, sinyalnya angin lemen, Sak. Iya. Ya Allah, melas teman. Iya, lagune.
2: Kelangon,
1: oke deh.
2: Assalamualaikum, Kas Nuri, Mama Biwi. Semoga selalu.
1: Amin.
2: Oh, pura ini Bapak Asikin.
1: Iya.
2: Amal ini Pak Jo, Tidak Pustin. Nabila. Sangat duli Bu Ida, Pak Kembang Pang. Amin Barmat, Umi Laila. Pak Akib, yang Rani. Semoga selalu ya, Kang Akib.
1: Amin, ya Allah, amin.
2: Ya, terus, Pak. Ayo, Bu Rini, Pak Permudiono.
1: Iya.
2: Pak Pepi. Pak Wikandano.
1: Oke.
2: Pak Menteri Kazen. Tata Agustin, Nok Anggu.
1: Sak. Ya kue, ilang maning. Untungnya wis njeluk lagu. Ayam wis ya. Ada lagi, silakan di belakangnya jasa kerajum 3528861454477. Jangan lupa ya, kalau mau beli Habu Top, obat herbal ramuan Arab dari PT Denatur Indonesia yang top, Marco Top, bisa di sini di Radio Paramon FM atau di apotek-apotek terdekat di rumah Anda. Siapa sih pengen dicengking, Cung? Cengkang, cengking, odewek. Ya, spesial buat Kang Agib yang ada di kawasan Surada di sana bersama Jeng Raninya.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama keluarga konsumen Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Langsung saja saya persilakan untuk perkenalkan diri, nama dengan alamat. Silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Li Setiawati dari Slawi Wetan.
1: Pengalaman yang dirasa jenengan ataupun suaminya yang pernah konsumsi Habutop ini?
2: Suami
1: konsumsi Habutop. Nah, awalnya punya keluhan apa sebelum konsumsi Habutop ini?
2: Keluhannya menderita diabetes, terus kakinya memar. Sekarang udah gak memar lagi, diabetesnya udah turun.
1: Tadinya berapa diabetes?
2: 600. Sekarang alhamdulillah bulan kemarin udah menurun 115, tapi bulan ini belum cek.
1: Belum dicek ya. Tapi yang dirasa ini bapaknya ada perubahan atau gimana?
2: Alhamdulillah udah ada perubahan, udah gak ngeluh lagi nyerinya, terus kakinya udah gak mar lagi.
1: Lebih enteng ya. Mudah-mudahan seterusnya ada perubahan makin baik dan sembuh pastinya ya.
2: Amin.
1: Ini sebelumnya konsumsi berapa, habis berapa botol?
2: Udah habis 6 botol.
1: 6 botol, berarti mau 7 botol ini. 8.
2: Iya, ini 2 lagi, 8.
1: Baik, terima kasih untuk Mbak Liz ya, bareng suami, atas wawancaranya. Mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan untuk pendengar yang lain.
2: Ya, buat pendengar yang lain, mungkin ada keluhan seperti suami saya, silakan mengkonsumsi Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih untuk Mbak Liz yang ada di kawasan Slawi. Dan salam sehat untuk keluarga. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotek Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT 4 RW 3, Keturen. Nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon. Dapatkan produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT 1 RW 1, atau sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
0: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan

0: Prabu Toh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Buranya yang jualan soto dari Segerung Lor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Saya jualan soto Buranya. Saya banyakkan berdiri, namanya orang jualan, banyakkan berdiri, kakinya pada semutan, tangannya kesemutan, pada ngilu. Terus ini kakinya, ini telapakan kaki ini tebel, kalau bangun tidur kayaknya mau bangun kayak robot. Habis itu saya dengar radio, saya beli itu Abutop. Abutop itu yang Ramon Arab lagi ngetop, itu saya minum itu. Pas sekarang itu saya penyakitnya pada hilang, pada sembuh. Sekarang nyaman lagi, berdiri nyaman, tidur nyaman, bangun tidur nyaman. Enak deh pokoknya, bangun tidur. Teman-teman yang punya keluhan sama dengan saya, minumlah Habutop. Di daerah radio kan ada itu Habutop Ramon Arab yang paling lagi ngetop itu. Itu manjur banget itu, benar-benar manjur. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
0: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen AIS Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT2, RW3, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari, alamat sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela, alamat Depot S Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT4, RW1, Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto, alamat RT7, RW2, Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab, alamat Jalan Pala Barat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
3: Waalaikumsalam. Jeng Andin, mene-mene jeng, tumben kie, jeng Andin dolan mene.
4: Iya jeng, nyong pantakon, angger panyilih dana sing langsung cair, nengen dia jeng.
3: Oh, ning prim coveri pitulas bumi harja bae jeng, syaratnya ora ribet, bisa langsung cair. Apa maning wulan kie lagi ana promo jeng, pinjam dana tempo 1 bulan, bungane 0%.
4: Iya jeng.
3: Wis, maring prim coveri bahen. Cabangnya juga akeh. Suradadi anak, Waroreja anak, Kemantran anak, Mejasem pe anak cabangnya kok. Terus penake neng Prima Coveri Pitulas, angger sampean ngejak sedulur, tangga atau kanca simpan nyilih mono, dijak baen, lumayan lo jeng, oleh prele.
5: Sampean butuh dana sing dadak, teka bae, ning Primkoperi pitulas. Salate gampang, ora gawe ribet. Jaminane bisa BPKB sampean, mumpung ana promo. Pinjaman tempo 1 bulan, bungane 0%. Primkoperi pitulas Bumi Harja, Suradadi, Kepunduhan, Mejasem, Kemantran, lan Warureja. Melayani pinjaman tempo nggo petani, pinjaman menurun nggo pedagang, pinjaman angsuran tetap nggo sing duwe gaji bulanan. Informasi lengkape ning Primkoperi Pitulas Bumi Harja, depan pom bensin Tambak, atau hubungi Bapak Gusmanto di nomor handphone 0882-9006-9265. Primkoperi Pitulas Suradadi, depan Polsek Suradadi, atau hubungi Bapak Robi di nomor handphone 0825-2528-5001. Primkoperi Pitulas Kepunduhan, sebelah barat pom bensin Kepunduhan, atau hubungi Bapak Asad di nomor handphone 0857-4265-1142. Primkoperi Pitulas Mejasem, 500 meter RSIA Balaraja Mejasem, atau hubungi Bapak Japar di nomor handphone 0819-0202-0264. Primkoperi Pitulas Warureja, sebelah selatan Balai Desa Warureja, atau hubungi Bapak Ridwan di nomor handphone 0852-1067-6369. Primkoperi Pitulas Kemantran, 50 meter pertigaan Lampu Merah Kemantran ke barat, atau hubungi Bapak Aan di nomor handphone 0856-4272-1232.
0: Primkoperi Pitulas, pinjam dana, bunga ringan, proses cepat, langsung.
6: Stara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Iya, Pak Tas, Pak Ramon, Tarlingi, Saporetek ya. Sekarang sudah jam berapa, ayo? Sudah jam 11 lewat 8 menit ya waktu Pak Ramon FM saat ini. Ada Vitama Denvi Mata, solusi yang tepat untuk kesehatan mata kita. Harganya hanya Rp150.000 saja. Halo, Wilujeng Siang Balane, Pak Ramon.
1: Halo.
0: Halo juga.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa ya? Foto nengki lo neng terumbu karang di video ya, Biung.
1: Apa neng?
0: Itu lagi ngarang kepengen maring Karimun Jawa.
1: Aku
0: temen. Nyelam itu ya Allah, lihat ikannya apik-apik neman.
1: Ini kue apa nyebrang neng Semarang
0: lo? Ya lewat situ ya. Iya, diagendakan mau ke Karimun Jawa.
1: Ya.
0: Lihat biota laut.
1: Kegiatan.
0: Engkau umpul-umpul di situ. Bang Al, kamu mau minta lagu apa, Bang Al?
1: Bisa,
0: udah nggak ada lagu lagi apa? Langsung ke tak puter.
1: Manuan ketingkat.
0: Kegiatan apa? Nyeluk lagu nek. Yang lagi eman ge.
1: Aku baik.
0: Kamu minta langsung aku puter.
1: Awan terpuasa nih. Bengine tak widi kayak
0: wong ireng.
1: Oh ngawong.
0: Si iya boleh.
1: Kayak oma seneng aja.
0: Awan tak puasa nih. Wong ireng ya?
1: Ya bokan.
0: Duduk.
1: Bokan wis. Bokan.
0: Apa judulnya?
1: Ya kue.
0: Wong ireng oh ya.
1: Aduh.
0: Wong ireng apa jimate sampean
1: ya bisa ya nembangan saya dong ya dong nembangan tepo itu
0: ya enggak tak ngapal nal lirik dingin
1: ngapal napa
0: rapal-rapal cendel
1: ngapal nembang sana sembeli latihan ke lagu
0: iya iya wis percaya
1: ya padahal kan itu penyanyi.
0: Iya, tapi penyonya.
1: Aku. Kayak rasa bareng ojo dine kayak ojo di metal.
0: Iya bener ge lagu wong ireng. Cus Amanda.
1: Aw.

0: sayangnya.
1: Ayo, senengan ya. Kinembang apa mbak? Cus-cus.
0: Encis Amanda.
1: Di Melasi ya.
0: Iya.
1: Oh iya, dicucus.
0: Cucus terus, dicucus terus.
1: Mana ya Lukmaning?
0: Hanya Manying.
1: Aku apa kan cilik kok ya?
0: Iya.
1: Iya.
0: Cilik cantik ke?
1: Wah, apa cilik beli? Kamu nggak kok kayaknya ngatur sih?
0: Iya wis karepe.
1: Ya wis lah. Intermezzo ya mbak ya.
0: Iya.
1: Intermezzo apa sih mbak?
0: Intermezzo.
1: Apa itu mbak?
0: Ya selingan gitu.
1: Kayak kue mbak.
0: Iya, hidup itu jangan terlalu serius, santai
1: ya,
0: dikit bro.
1: Ah. Sudah semat ya.
0: Aiyah
1: ya.
0: Dong aku semat itu.
1: Karena aku tidak stupid ya mbak ya.
0: Semat.
1: Jadi kalau aku stupid ya.
0: Semut
1: ya.
0: Semat, semat kayak wudun, wudun semat.
1: No kan, jauh mana ya?
0: Iya kan.
1: Ya mbak. Dalam sedikit waktu.
0: Ah, apa ke biung ya, waton ya, apa ya? Yuk mana yuk?
1: Ya.
0: Oh, lagi iya dari atas ya,
1: ngontrol. Asal kawin.
0: Oke.
1: Tata nenggo mbah nurun kalau bayar, ya. Eke cuma atau mangkat ya?
0: Orang mangkat apa?
1: Orang kue sih.
0: Apa?
1: Kue sih jam 12.
0: Jam 12?
1: Iya.
0: Iya Sandarista nanti berangkat toh.
1: Makan sih.
0: Mangkat.
1: Absen sih.
0: Ngokon kelangan no. Rio Sandarista orang siaran. Nanti kamu mencari-cari.
1: Bakungan balak nyatanya ya aku di rumah boy.
0: Nanti kamu gelisah. Aku gelisah.
1: Kang Palto, Kang Palto, Cipadol,
0: iya.
1: Mama Nade.
0: Ami bakar madu Umi Lala, terima kasih kemarin.
1: Nopo jeng, wilu jeng, galu jeng. Bu ini Pak Mudiono,
0: galu
1: jeng. Ya Bunda Santi Purwowo, ya.
0: Cacat Rupes, ya.
1: Atane kuweo, kasih nolan kacai beno,
0: Bapak Haji Sarifin Nur.
1: Mak Isu maju dulu pingsan ya.
0: Iya.
1: Karena yo masih trainer Kang Ciptau Cinere ya Bunda Sal, Bunda Sisi Pengle, Mama Cintia. Kang Dolin apa ya Mbak Nia, Wong yang ngelakan Sisi Ito, sana apa ya Baby Blepa, sana apa ya Jeng Robi Wai Ahalois, napa ya Umi habis bapak dan kondong kayak gitu kalau Mama Ilman kan abang kalau bahasa Aceh ya mulasannya kue Kang Boim ya Mbak Imas ya untung beduk leha beduk sahur beduk atane nur beduk pengetan ya terus tapi belah
0: iya.
1: Oh ya, saya lombo ya, Mandolai Manersen Mandela Tantemil Paso Balungan, Pangkum Wilan Medun Pemalang ya, Api Belani, apa ya apa, ya, salim-salim Bumban Urle ya, selamat siang
0: Matur Nuhun
1: Bumban Urle ya, aja mikir ya, aku ya
0: Orra
1: Alhamdulillah, lupa ya.
0: Sama-sama Bang Al. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jos, jos, jos. Di belakangnya Bang Al Lebagoa ada siapa nih? Halo, wilujeng siang balane paramon.
2: Sugeng siang Mbak Nurul, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Masya Allah beher, wis mangan bakso ateng ya. Alhamdulillah. Iya, biar. Amin.
2: Dodol keseng, Mbak.
0: Dodol keseng, oke.
2: Iya, Mbak. Dodol keseng soalnya pada kayak kowe.
0: Iya, diemuk-emuk ya, Mi. Iya, Mi.
2: Salam-salam, Mbak Nurul ya, pertama ya.
0: Iya, terima kasih.
2: Sasak Lajung. Tuhan ya, Mi Habibah, Mbak Dodol. Angkat Nuri.

0: jarene dadal keseng di muka-muka bae sih.
1: Aja makmuk-makmuk
0: ada iya. Tapi nyong senengnya sing keseng mi pahit-pahit gimana gitu. Iya, iya.
1: Bota dodol keseng gue sapi yo, Mbak.
0: Iya, iya. Oke.
1: Okay. Oma, terus Mama Lani, Kang Pajo, terus Kang Doli,
0: yeah.
1: Terus Mas Jamu, nak masa kami satu sayang di Kren, Mama Kiwi, Kang Jauh, kamu taro jawab Mama Lok, Mama Seli, Malemu, Lapasa, taro Jalo Jaya.
0: Ibu Daroja tadi ketemu di jalan sama aku. Iya Mi. Iya nih, nembak motor sih Mi. Iya Mi.
1: Bapak M. Oke. Bapak Karun. Bapak Malika,
0: Bapak Bapak Bapak ya. Mi, ya wes Mi. Iya Mi. Iya Mi. Enak ya.
1: Mama
0: Gila
1: pulau di
0: Pasigen. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting-ting. Abi Bakar Madu dan Umilela, Masya Allah, terima kasih banyak kemarin ya. Sudah dolan akhirnya kesana. Kelakon ya, maring istananya Abi Bakar Madu dan Umilela. Enak ya, semuanya mocok ya. Halo Wilujeng Siang Balanda Paramon.
2: Halo.
0: Kenang kok umpetan.
2: Selamat siang.
0: Selamat siang juga. Iya, dolan maring Ami Bakar Madu Milela. Ya Allah, umay, Masya Allah. Mojok ngerti, Madam.
2: Mojok.
0: Kena. Kenang gak umpetan ya, Madam?
2: Ya, iya.
0: Nengarepe ya. Kok kelelengan.
2: Ya, kenang gak bekur.
0: Madam, wis tahu dolan mana durung, Madam?
2: Durung.
0: Durung, Madam. Iya, wes. Agendakan, Madam. Kukeruk. Kok?
2: Pitung
0: sendok. Separuh benda. Orang geli senteng. Madune nang ngirit, hemat.
2: Iya.
0: Soalnya ari dinung sekali habis, aduh takut deh.
2: Woi jengat babi.
0: Aduh, kayang-kayang. Aa nggak boleh. Aa Furkon dilarang di bawah umur.
2: Iya, Aa Furkon
0: tukang lorot. Iya kue.
2: Lorot ya.
0: Iya iya. Mau minta lagu nggak, Madam?
2: Lagu nek pengen dikloni.
0: Pengen dikloni, boleh. Nggak, tuku madu nek Amin disit. Iya.
2: Parah ya
0: Mia. Yang harus satu ruk es.
2: Tidak, harus satu ruk. Gua
0: cuman aja yang ngewi tak tahu. Iya, oke deh.
2: Lagune, salam ya.
0: Salam ya, Madam.
2: Tenang, gue manurul.
0: Terima kasih. Engkau ya, kapan-kapan nyong pangsane Ria, pangsane Yosman dolan maring Madam
2: yo,
0: Rengganis di Sitanggal ya.
2: Lagu ya, kumpulan enang
0: Kang Kasnuri bulan Juni. Iya.
2: Apa ketiban?
0: Ketiban iya.
2: Oh, iya. Terus di nang kae apa ya?
0: Di mana, Madam?
2: Nang apa ya?
0: Apa?
2: Nang restoran apa?
0: Oh, gitu iya, udah full ya, booking ya. Nanti deh. Mungkin bulan Juli lah insyaallah ya.
2: Oh.
0: Iya, iya.
2: Salam ya.
0: Mm-mm.
2: Amin Bakar Madu Milela. Yang selalu setia bekur terus.
0: Bekur. Kopi.
2: Nyiratu ya, pan mancing.
0: Iya. Oh, ada A Teddy sama Dewi Kunti.
2: Oh, Dewi.
0: Iya.
2: Terus buat apa?
0: A Teddy sama Mbak Dewi Kunti ya.
2: Tuh benar jualan.
0: Embuh ye. Lagi di rumah mungkin ya.
2: Iya. Terus buat Bu On ya.
0: Iya.
2: Terus buat Mama Lani yang Barco, Mama Kiwi.
0: Oke. Okay.
2: Terus buat siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
2: Harapan mancing ngebreng sih
0: mbak. Ay biasa.
2: Oleh tes mangan sih ya.
0: Kewargen gue ndek ya.
2: Kalau Korea syukur tuh sarapan
0: mbak. Oh gitu, jangan loh harus sarapan tetap.
2: Orang langsung sih langsung masak.
0: Oh iya ya, tapi diisi yo, oh, diwedangin di siting anget weteng yang gue semai.
2: Ya tetep oh.
0: Benar. Ya,
2: terus makan gai kan bolu, sedangkan aku kan.
0: Oh sukanya bolu ya.
2: Iya
0: iya iya.
2: Ayam mangsek.
0: Enak om.
2: Iya bisa lama nggak pakai saya
0: bang. Oke. Okay.
2: Karena waktunya lagi ngelepan adzan.
0: Oh iya mau adzan Jumatan ya. Sami-sami.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belak ting-ting.
2: Jos.
0: Iya di belakangnya Madam Rengginan. Madam Rengganis ya. Ada siapa silakan 3528886145477 ya. Vitama dan Vimata, solusi yang tepat untuk kesehatan mata kita, harganya hanya Rp150.000 saja. Sudah termasuk kapsul yang diminum sama yang diteteskan ke mata ya. Jadi pengobatannya maksimal karena dari luar dan dari dalam. Oke Bang Al, Nyong Emano ya, nembe dijaluk langsung di play ke. Ya tetap di 101.5 Sarapan Ramon FM Tegal sampai jam 12 siang ya kebersamaan kita hari ini.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Tarjuki.
1: Bapak Tarjuki alamatnya?
2: Dampiak, wilayah Ketiwon.
1: Wilayah Ketiwon, Dampiak ya. Sebelumnya Pak Tarjuki punya keluhan apa?
2: Keluhan sakit mata, apa mata rabun, pandangannya terganggu.
1: Terus Pak Juki punya keluhan sakit mata udah lama, Pak?
2: Udah lama.
1: Umurnya berapa, Pak? Maaf.
2: Umurnya 64.
1: 64 tahun. Sekarang konsumsi Vitama rasanya gimana, Pak Juki?
2: Semenjak minum Vitama sudah berubah, udah makin jelas lah. Udah berapa, 3 botol udah jelas.
1: Oh, udah 3 botol ya. Cara konsumsinya seperti apa, Pak Juki?
2: Satu hari 3 kali, sampai satu minuman 2
1: kapsul.
2: 2 kapsul.
1: Terus untuk pimatanya gimana yang tadi?
2: Pimatanya tetes 1 hari 3 tetes.
1: Oh, 1 hari 3 tetes. Pagi, siang, malam ya?
2: Iya.
1: Baik, jadi sekarang udah membaik gitu ya, Pak?
2: Sudah membaik, udah jelas.
1: Oke, terima kasih atas wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk teman-teman yang lain?
2: Ya, teman-teman yang nelayan, sering kena air laut, atau tukang las teman saya, atau supir, itu harus pakai Vitama dan jelas tidak ada gangguan di perjalanan atau di lautan.
1: Terima kasih atas wawancaranya untuk Pak Juki ya, dari kawasan Dampiak.
2: Vitama memelihara kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk wawancaranya, Pak Tarjuki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dalam.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.

di Baroka Herbal yang beralamat di Jalan Raya Selatan Majasem Barat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Putri yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 91, Kota Tegal. Di Apotek Duta Sehat yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Diskon yang beralamat di Jalan Raya 2, RT 04, RW 01, Pagongan, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: di Apotek Pebatan yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, Desa Pebatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Kajen yang beralamat di Jalan Narawisan, Desa Kajen atau pinggir Pasar Pesayangan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Tiara Parma yang beralamat di Jalan Raya Banjaran Balamoa, Kali Kangkung, Pangkah, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Mulia yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 2, RT 05 RW 02, Setu, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Syapira Parma yang beralamat di Jalan Agung, Desa Beduk, RT 01 RW 01, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habu Top isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habu Top isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habu Top isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama 150.000 rupiah. Vitapedia Rp60.000. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum, nama saya Ibu Wayuni Hai. Alamat depan Polsek Trayeman. Kami punya keluhan, kaki sakit, tangan semutan, kepala pusing, darah rendah, badan pegal-pegal. Setelah saya mendengar radio ada obat herbal bernama Habutop, lalu saya mencoba yang isi 200. Setelah mengonsumsi, banyak perubahan yang saya rasakan, bahkan sudah habis 6 botol. Jika teman-teman memiliki keluhan seperti saya, boleh coba meminum Habutop. Terima kasih Habutop, ramuan Arab.

0: Buto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Anda

di Apotek Pebatan yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, Desa Pebatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Kajen yang beralamat di Jalan Narawisan, Desa Kajen atau pinggir Pasar Pesayangan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Tiara Parma yang beralamat di Jalan Raya Banjaran Balamoa, Kalikangkung Pangkah, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Mulia yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 2, RT 05 RW 02, Setu, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Syapira Parma yang beralamat di Jalan Agung, Desa Beduk, RT 01 RW 01, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

di Apotik Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar. Di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jaga

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Waalaikumsalam. Jeng Andin. Mene-mene jeng. Tumben kie jeng Andin dolan mene.
2: Iya jeng, nyong pantakon angger panyilih dana sing langsung cair nengen dia jeng.
1: Oh, ning Primco Ferry Pitulas Bumi Harja bae jeng. Syaratnya ora ribet, bisa langsung cair. Apa maning wulan kie lagi ana promo jeng. Pinjam dana tempo 1 bulan bungane 0%.
2: Iya jeng.
1: Wis, maring Primco Ferry bahen. Cabangnya juga akeh. Serada di anak, Waroreja anak, Kemantran anak, Mejasem be anak cabangnya kok. Terus penake neng Primco Ferry Pitulas angger sampean ngejak sedulur, tangga atau kanca simpan nyilih mono dijak bahen. Lumayan lo jeng oleh prelek.
0: Sampean butuh dana sing dada, teka bae, ning Primco Ferry Pitulas. Sarate gampang, ora gawe ribet. Jaminane bisa BPKB sampean, mumpung ana promo. Pinjaman tempo 1 bulan, bungane 0%. Primco Ferry Pitulas Bumi Harja, Suradadi, Kepunduhan, Mejasem, Kemantran, lan Warureja. Melayani pinjaman tempo nggo petani, pinjaman menurun nggo pedagang, pinjaman angsuran tetap nggo sing duwe gaji bulanan. Informasi lengkape ning Primco Ferry Pitulas Bumi Harja, depan pom bensin Tambak, atau hubungi Bapak Gusmanto di nomor handphone 0882-9006-9265. Primco Ferry Pitulas Suradadi, depan Polsek Suradadi, atau hubungi Bapak Robi di nomor handphone 0825-2528-5001. Primco Ferry Pitulas Kepunduhan, sebelah barat pom bensin Kepunduhan, atau hubungi Bapak Asad di nomor handphone 0857-4265-1142. Primco Ferry Pitulas Mejasem, 500 meter RSIA Balaraja Mejasem, atau hubungi Bapak Japar di nomor handphone 0819-0202-0264. Primco Ferry Pitulas Warureja, sebelah selatan Balai Desa Warureja, atau hubungi Bapak Ridwan di nomor handphone 0852-1067-6369. Primco Ferry Pitulas Kemantran, 50 meter pertigaan Lampu Merah Kemantran ke barat, atau hubungi Bapak Aan di nomor handphone 0856-4272-1232.
3: Primco Ferry Pitulas, pinjam dana, bunga ringan, proses cepat, langsung.
4: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

terima kasih banyak yang sudah SMS dan WhatsApp ya di 0852-931-9958 ya. Ada dari Wah atau sama Mai, sehat-sehat ya. Salamnya buat Balanda Paramon semuanya. Untuk Kang PI, ada Kang Kasnuri, ada Bang Al, ada AA Uon, Tete Agustin, Mama Kiwi, pokoknya salam gue Balanda Paramon semuanya ya. Lagunya tetap demen sudah ya barusan ya. Terus ada Wong Ireng. Kamu ireng, ireng yang sangat ireng. Aduh, tapi manis ya enggak? Terus dari Mamah Dinda di Waringin minta ragen, kirim salamnya buat suami tersayang, buat anak-anak juga, buat Balanda Paramon semuanya, spesialnya buat Mbak Nurul, semoga sehat selalu dan diberikan rezeki yang berlimpah. Amin ya Allah, terima kasih banyak. Terus ada dari Mudri Gasen di kawasan Sidamulia ya, salamnya buat Ngiratu, Mama Elsta, Mama Lani, Mama Frida. Ada Mama Hasna, Tete Agustin, Jeng Robi, Mbak Nia, Mbak Am, Mbak Im, Mbak Kiki MP, Mbak Eka Tonjong. Ada Mas Ju, ada Mas Ibni Abdillah, Mas Furkon, Aito, Afrida. Ada Mauli, ada Abah Sahrul, Jasak Rajum, Kang Parto, Kang Kasunuri, Kang Kopidin, Kang Parjo, Ami Bakar Madu. Spesial buat empat anak tercinta, Ayu, Singgi, Kiki, dan Reza. Bunda Septi juga ya, terima kasih. Ada Bapak Supai, Mama Ais, Menguri Pemalang ya. Terus ada siapa lagi nih? Bunda Siti Bengkak. Baik, sampai di sini saja Nurul menemani Anda di Patas Paramon Taringe Saporete jam 12 siang nanti, ketemu sama Yos Andarista ya. Menemani Balanda Paramon beristirahat siang dengan lagu-lagu campur sari, keroncong, pop nostalgia Indonesia dan juga mancanegara. Nurul permisi. 101.5 Sara Paramon FM Tegal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek ayek we ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal. Selamat siang dan apa kabar Balani Setara Paramon. Ketemu lagi ya sama Sayus Anda Rista. Seperti biasanya di Parasari Siang, di kesempatan siang hari ini, hari Jumat berkah barokah ya, di tanggal 22 Mei 2026. Selama 2 jam ke depan, dari mulai sekarang sampai di jam 2 siang saja, kebersamaan kita di Parasari. Ada debang-debang campur sari, ada juga debang-debang keroncong yang akan dihadirkan untuk menemani istirahat siang Anda dan untuk menemani suasana hari Jumat Anda ya, yang saat ini masih berada di masjid ya, sedang menunaikan ibadah sholat Jumat juga. Mudah-mudahan amal ibadah Anda kaum muslimat akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mau gabung silakan, nanti ditunggu kebersamaannya. Anda bisa request lagu atau mungkin kirim-kirim salam melalui voice call di 3528888 atau di 6145477, atau Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp online atau SMS online di 0852 931 99588. Tentunya kebersamaan kita di Parasari untuk kesempatan siang hari ini akan ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Salah satunya ada Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari, monggo dikonsumsi setiap hari ya, supaya stamina kita tetap terjaga agar tidak gampang sakit dan daya tahan tubuh kita juga tetap terpelihara. Yuk, blebes dulu. Masih untuk mengawali kebersamaan kita di Parasari untuk kesempatan siang hari ini sampai di jam 2 siang saja, bersama dengan saya Andi Arista, bersama dengan produk-produk dari PT Denatur Indonesia.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya perkenalkan ya, silakan.
2: Nama saya Ibu Santo, alamat Jalan Merpati, Gang 6, nomor 5, Pekauman.
1: Baik, Ibu Santo punya keluhan apa sebelum kenal dengan Habutop?
2: Keluhan saya waktu itu asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Setiap itu bangun tidur tengah malam itu tangan sama itu kaki sakitnya bukan main, kayak ada itu bisulnya yang mau itu
1: pecah.
2: Akhirnya ya saya gimana ya cara mau beli obat apa ini, diobatin macam-macam tapi kan masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar di radio ada itu ramuan ini Habutop.
1: Terus habis berapa botol Bu Santo konsumsi Habutop ini?
2: Ya pertama saya beli yang 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit agak ada perubahan. Tapi akhirnya beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
1: 7 botol.
2: 7 botol.
1: Berarti total 8 botol.
2: Ya, 8 botol sama yang itu yang kecil yang ya. Isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan, udah berkurang sekali.
1: Berarti Bu Santo awalnya asam urat akut berarti ya?
2: Iya, orang udah sampaikan
1: parah
2: ya. Jadinya kan ya sama itu sama kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.
1: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop dengan sudah ada perubahan baik gitu ya.
2: Perubahan benar-benar ada perubahan sampai sekarang udah enak.
1: Berkurang ya.
2: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah enggak merasakan sakit. Iya.
1: Oh begitu. Baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
2: Monggo teman-teman yang merasakan punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop ramuan darah yang lagi ngetop.
1: Terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

0: berikut ini.
1: Di Apotek BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

Apotik Ben Sehat yang beralamat di Harjasari, Desa Harjasari, RT 08, RW 06, Desa Harjasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, Kilometer 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau sebelah timur SPBU Peleman. Di Apotik Kedung Uter yang beralamat di Kedung Uter, RT 02, RW 01, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Di Apotik Siasem yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, RT 11, RW 07, Desa Siasem, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotik Luas yang beralamat di Jalan Wana Bakti, Tangkil Kalijambe, Kecamatan Tarub,

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan habu

Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar, di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT 01 RW 05 Desa Jagapura Kecamatan Kersanah Kabupaten Brebes, di Apotik Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Baik, kembali lagi masih di 101.5 Star Paraman FM di Gial. Masih bersama dengan saya Yos Andarista di Parasari Siang. Star Paramon campur sari ini seporete nemen ya. Bersama dengan produk-produk dari PD dan Hantur Indonesia, ada Habut Obat Herbal Ramuan Arab yang lagi top yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. Untuk mendapatkannya, silakan Anda bisa datang ke apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda yang bekerja sama dengan Radio Setara Paramon FM Tegal, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Setara Paramon di Jalan Raya Gambiak 132. Yang mau gabung yuk, kita sapa dulu di 352888. Halo, selamat siang Mbak Lani Setara Paramon.
1: Halo.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ininya gong mecet komlep.
0: Bujang. Bujang. Hebat nemen ya wene. Iya, sarungan. Sarungan. Iya kan? Sarungan ya salah tuh ya, apa nganggo celana?
1: Ini
0: sarungan.
1: Ayo
0: perlu kita foto aja. Ada pinter nama coba kayak apa Delen? Delen kayak apa Delen? Delen tang salah cuman kayak apa? Nyampein buru ya. Jadinya ganteng ya Delen, gantengnya sepiran Delen.
1: Jadi ngos-ngosan kok kayong.
0: Tiri. Iya memang awalnya sempromong ya, abang ya.
1: Motor-motor.
0: Iya. Sempromong. Oh jauh maksudnya dari rumah. Ya wes semangat toh.
1: Ini ya gong nyetel macet
0: kom. Oh beres nemen lah ya iya masih itu.
1: Macet jalan lebu ya.
0: Oh jalan. Iya itu berkat Anda baru pulang dari sholat Jumat.
1: Ya lah kota mesti hoki lah. Ngomong apa?
0: Mau nih ke berkah Jumat berkah ya.
1: Kadang-kadang.
0: Berkat parni beda.
1: Kau Pak Yose. Anu oh.
0: Berkah. Ini bedeh bang, ya. Iya wes.
1: Mangan di sit mana o?
0: Usah mangan boy, wes lemu. Wes lemu bang.
1: Oh,
0: aku tak. Orang maan seminggu pe orang konangan kok bang.
1: Oralah.
0: Iya.
1: Orang maan seka tak pilihannya.
0: Ngemil es ya bang ya. Iya. Kalau bisa apa bang? Jangan mancat dong bang, kamu gimana sih bang?
1: Oke, kita sepanjang di dalam.
0: Enggak lah, campur sarinya saporet teman bang.
1: Ya kan jam lola kurang saja.
0: Ya belum mah bang.
1: Jam lola kurang.
0: Belum abang.
1: Apa ya?
0: Belum boleh minta mancat bang.
1: Pepewis dua lalaki pepewis.
0: Oke, iya.
1: Anjen udah direbutan antara dua lalaki kang kemisah
0: kang jeng kang kayak kue
1: siapa bisa nembangnya boleh
0: orang bisa bang sing bisa mung sampean bang aku orang bisa opo bang. Ya, ya kalau itu kan memang ya sang dangsing diledeki nyambung ya nyong seneng bang. Dangsing diledeki orang nyambung ya. Cek sembung bawa golok mengkong.
1: Iya. Katon tahan batin tau apa-apa.
0: Iya.
1: Makasih kayaknya ngamukan kewok bojo yang lihat Devi Wong.
0: Orang, damarin jasa keracum ya wong. Jasa keracum orang jengkelan ya, Sak. Iya. Mari bang, ayah bang, ayah wongnya bombongan. Yo ya.
1: Yang nembang siapa?
0: Iya, wis pokoknya kewe lah dua lelaki. Si nembang Ar Azmi.
1: Asinnya anak sing enak nemen kayak anak pelang pelang.
0: Yang original, enak. Yang original mungkin ya bang. Tapi oh, ya, apa sih lagunya siapa? Ada nih ini sih bang.
1: Boleh wis lah. Apa yang naik jendengan wis?
0: Iya ada nih cuma ini.
1: Ya, boleh whatever.
0: Iya satu satu. Bedanya
1: apa ya bang?
0: Apa?
1: Whatever kalau up to you bedanya apa ya?
0: Up to you itu terserah kamu.
1: Whatever.
0: Apa kue?
1: Whatever. Ya. Artinya kan sini pada baik, cuma terkandung kalimat yang menyertai.
0: Oh begitu. Iya Pak Guru.
1: Iya. Lalu kayak sekolah maning lah kayo.
0: Kamu dulu berarti sekolahnya pinter ya bang ya?
1: Sekolah kok.
0: Antara terserah kamu dan apapun itu gitu mungkin bang ya.
1: Terakhir pisan Tekan ngarep tapi.
0: Tekan ngarep. Iya. Bedut kayak dang sekolah ke.
1: Ya, wis-wis masa lalu.
0: Masa lalu, ya ada masa-masanya ya, Bang.
1: Iya, lalu.
0: Aku juga sekarang baru berani mengakui dulu waktu SMA aku sering bolos.
1: Ya, aku ketahuan bolos.
0: Kenapa? Kalau dulu, ya kalau dulu enggak berani bilang petempetan.
1: Udah sekolah karena pake kawat bedu ya.
0: Iya, iya.
1: Kirian aku apa ya megang nah kancane metu kirian aku ditinggal kan aku ne
0: ning kena. Oh, kamu bantuin teman kamu buat keluar itu. Keluar pagar. Iya, tapi kamu ne
1: kirian kon anak aku ditinggal
0: kan. Iya. Aduh namanya bumer. Oh aduh puas ladas ya Bang. Puas ladas Bang. Ceritanya nih ada pengen bolos bareng. Jebulin sampean sing dihukum. Kancane lolos. Kancane lolos oh ya.
1: Lolos kape.
0: Iya katanya kamu kejebak di dalamnya gak bisa keluar karena kena.
1: Cuman kan kelukaan.
0: Oh luka. Oh kamu berarti memaksakan diri untuk keluar.
1: Iya.
0: Resiko ya. Resiko pengen bolos. Iya. Padahal orang dipikir-pikir bolos ke apa ya palingnya. Suka sekolah yakin temenan bareng mikir saya ki.
1: Kenapa ya mungkin jembung ngerjina ngemeng.
0: Iya, padahal bolos pun mari ngendi ngonong ya.
1: Asal saya tenang aja kan mental sehat aja ya. Cuman apa ya
0: kenangan ya. Kenang gua cerita wis kok kayak Bang.
1: Ya wis anu wis. Tak salam kacuit ya.
0: Oke monggo.
1: Bapaknya Aib, Bantul Batun, Om Kasui, Mama Wimpin, Kang Palco, Kang Palco, Edi Dato, Bapak Seta Bayata, Mama Nadi, Ape di Blepas.
0: Ji, Mama Lani.
1: Dengan ini, Malani, Gani.
0: Mbak Mudrika Zen.
1: Ini ya, Siti Dos, ya, Jangan Tupes. Begitu Mama Hilmanu Mawar.
0: Bang Al, Bang Al kenal Dede Gani.
1: Umi Abi Bapak
0: Bang Al.
1: Bocah
0: cilik lah anaknya Mama Lani takon Bang. Tidak dia tanya itu Bang Al itu umurnya berapa sih Bu? Kok ya, ngomongnya om. Kayak umur 3 tahun gitu.
1: Iya
0: ya. Ya cilik lugu. Iya.
1: Saya lo buat berani tante mira pas
0: pembentukan
1: ya pas pembilan midun pemalang ya nanti nolak kan saya penol pembentukan doli ya tante naik kue siapa ya bu ini Pak Mudiono
0: okay.
1: Ayam sapa kampung di Mas tante untung beduk leha ya, beduk apa ya tante naik kue Mama Kiwi, apa katanya busuk meong ya, maju dulu pingsan, apa ya, malis sakal
0: kanan bisa. Mbak Mudrika, Mbak Mudrika.
1: Apa?
0: Mbak Mudrika.
1: Oh ya, Mudrika ya.
0: Oke.
1: Ketemu?
0: Belum. Belum, tapi saya punya nomor pribadinya, nomor WhatsAppnya.
1: Orang
0: ketemu, tapi pernah hadir di mana gitu katanya di radio.
1: Sampai menjadi lah ya. Antoso, napa cengopi wai aloe ya. Atane kowe sampai ya Bang Jonci Gambir
0: apa ya
1: bapane Karisman apa kamu kalau dongodongan apa wah ayo yo
0: oh sudahlah sudah banyak juga salamnya Bang
1: ya wis ora apa-apa
0: semuanya saja Bang
1: yo
0: iki jurnal jahit Bang ketinggalan Bang
1: oh, ya, jurnal jahit aku ne pan Maxi Mbak yo
0: Maxi iya wis Bang panas-panas ini kuing enak nginum es teh ya Bang
1: apa ne
0: es teh ya Bang
1: apa nih?
0: Enaknya minum es teh Bang, ini kan hawanya panas sembromong.
1: Iya, tapi aku salah seneng minum
0: es. Oh, kamu nggak suka minum es teh?
1: Aja api adem.
0: Oh, yang menyehatkan saja air putih berarti Bang.
1: Ya, adem baik aja api.
0: Waduh, aku suka sama es teh Bang.
1: Ya, kamu nong.
0: Iya.
1: Kamu nong kurang sah.
0: Kayak, ya, nyudang ledek orang ini dirimu ngeledek loh. Karep, udah belakang ting. Nyong ledek orang ini dewek yang ngeledek, mau nyong kurang saon. Dan sing darani kurang saon, duduk nyong prime. Mau pengen tak domblak ting. di belakangnya Al. Kembali kita sapa. Halo, selamat siang Balanes Arab.

0: amin, amin, amin.
1: Tetap semangat.
0: Pengen belak gunung Mbak Ayosa ke Jawa.
1: Oh ya, diulak-ulak angel temen yang batinnya.
0: Ada anak-anak proper ya, bisa mancing
1: bayi. Alhamdulillah hari ini.
0: Langsung ada anak proper, langsung ngeraya. Seperti
1: para raja bang, ya. Kayak wong lagi ya, kayak wong lagi antri beras.
0: Lagi sampai ini belum tiba.
1: Ayo, ada.
0: Iya langsung
1: ke debu. Kayak jasa kemarin no, Mbak Atin.
0: Iya langsung ke debu. Mbak Atin yang raja.
1: Iya. Alhamdulillah, kesana kayak Mbak Atin.
0: Iya, sing penting Mbak Ayo sehat ya Mbak.
1: Alhamdulillah. Berkat pandangan Mbak Atin. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Iya.
0: Walaupun panas-panas gini ya Mbak.
1: Panas, cuacanya panas banget.
0: Dari pagi kan mendung sih Mbak.
1: Oh iya.
0: Iya dari pagi mendung.
1: Kalau mendung biasanya ini ya apa sempromong gitu ya Mbak Atin ya. Tapi hujan juga enggak ya. Hujan juga enggak ya.
0: Lagi nikmate mancing Mbak Ayo sampai biasa apa biasa top. Sing biasa kromo. Sing biasa kromo jadi lupa ya.
1: Enggak apa-apa, ke bawah penyare ya berarti.
0: Ke bawah senengnya dia jadi sampai enggak sungkem siang.
1: Kan saya sudah hafal sama suaranya Mbak Atin ya, biasanya kan Mbak Ayu ciri khas saya itu pripun pewartosipun gitu ya.
0: Iya. Ini dia dan sporete sejadana kok.
1: Nji.
0: Dute sporete.
1: Iya.
0: Ya Mbak.
1: Nji laras laras laras. Lagunya apa nih?
0: Apa ya? Kalau ngampir ngombe bagaimana Mbak?
1: Ngampir ngombe, coba saya cari ya. Dulu ya.
0: Ini baru yang minta Mbak Atin doang ya. Dari kemarin-kemarin gak ada yang minta
1: sih. Oh gak ada ya, Didi Kempot ya. Bagus ya. Saya senang kalau ada yang request yang belum sempat belum pernah diputer. Kita kan enggak tahu ya. Kadang enggak tahu playlist lagu itu apa aja.
0: Berarti enggak ada.
1: Ada.
0: Ada ya. Para mau.
1: Ya belum tentu semuanya ada, cuman alhamdulillah ini ada.
0: Iya.
1: Kan kalau enggak di request kan enggak muncul ya, ya Mbak Atin ya.
0: Iya, kalau yang senang request itu kalau enggak Mbak Atin ya jasa kerajum.
1: Oh, biasanya jasa kerajum. Iya. Jasa kerajum tapi selama Ayos di sini kayaknya enggak pernah minta mampir ngombe.
0: Waktu itu di RM
1: Iya. Langganannya mintanya mampir ngombe.
0: Karena Jumat. Hari Jumat.
1: Oh, minta lagu ngombe.
0: Tapi kalau hari biasa enggak biasa itu lainnya.
1: Kalau minta lagu mampir ngombe aja harus hari Jumat ya itu jasak ya.
0: Jumat, soalnya Jumat berkah ya. Orang-orang itu pada
1: semejuk ya. Syaratnya di hari Jumat diasak ya.
0: Seperti ingat nak orang pada enggak. Perasaan gitu ya.
1: Iya. Intinya positif maknanya begitu ya.
0: Iya.
1: Onci.
0: Monggo. Jadinya biasa aja ya, Mbak.
1: Enggak apa-apa lah.
0: Iya, biasanya.
1: Enggak usah terlalu formal, enggak apa-apa.
0: Enggak, Mbak. Senang bisa masuk, Mbak.
1: Alhamdulillah. Jasak rajum, nggih jasak rajum akhirnya langsung.
0: Iya, kenapa
1: iya, tertawel.
0: Karena orang Mbak Atin ya jasak rajum gitu ya.
1: Iya, tapi
0: sih senang akhir ngombe.
1: Lah kuwe, tapi bisa nih kudu dine Jumat ngono lho nyeluk aku mampir ngombe.
0: Jumat berkah, Mbak.
1: Oh, spesial.
0: Kalau di pantas itu, di Mbak Noro, ya itu Mbak kirim doa.
1: Lagu wajibnya apa?
0: Kirim doa. Jadi kalau hari Jumat itu pasti mintanya lagu gitu.
1: Berarti lihat dari maknanya, makna dari isi lagu tersebut ya.
0: Sama itu sih ya harinya gitu Mbak.
1: Mbak Sa'ada, sugeng siang Mbak Sa'ada
0: mawang. Mbak Yos ya.
1: Ji.
0: Semoga diberi kesehatan bareng keluarga.
1: Amin.
0: Semoga sehat selalu barakallah ya Mbak ya.
1: Amin.
2: Mbak Atin, kemat kanapi.
0: Ya. Selamat sore.
2: Tanggal 14 Juli hadir.
1: Oke.
0: Di mana?
1: Ngasih

0: informasi nanti untuk acara paguyuban tanggal 14 Juli tempatnya di Omkas Nuri. Monggo samirawuh
1: nggih. Ya kalau ada yang gendong itu berangkat.
0: Bismillah ya. Mudah-mudahan.
1: Kan udah ngomong Omkas Nuri kalau ada yang gendong ya pasti berangkat.
0: Tenang saja.
1: Mbak Atin gak biasa kemana-mana.
0: Tenang gitu saja ya. Nanti kalau gak ada yang gendong, nanti mau digendong Om Kasnuri atau jasa keracun. Tenang, soal gendong-menggendong itu urusannya jasa keracun sama Om Kasnuri. Kang Edi Dados,
1: tapi kalau deket kayak yang Jatia, kayak yang
0: bisa
1: bisa nyetir sendiri.
0: Iya, itu jauh ya Om Kasnuri ya. Ya wis, bismillah, mudah-mudahan pada semangat ya Balai Lestara ya. Iya, wis nanti mudah-mudahan lihat. Mudah-mudahan ada kesempatan.
1: Sehat selalu ya, Bayang.
0: Amin, amin.
1: Terus buat Kang Oji Saputra, selamat siang.
0: Kang Edi Dados.
1: Bapak Rajum, Ibu Suhada, selamat siang.
0: Iya.
1: Om Mama Bibin, selamat siang.
0: Kang
1: Edi Dados.
0: Om Bambang Mama Neng, esuk-esuk enake renang di laut.
1: Terus Ami Bakar Madu, Parang Umi Lela, selamat siang. Terus buat Umi Habibah Patek Gondrong.
0: Wong Ireng. Wong Ireng, Wong Ireng.
1: Wong Ireng,
0: Mbak Ani yang udah tadi. Oh iya, channel jahit.
1: Channel jahit, salam kenal. Terus buat Kang Ibni Adila.
0: Anji.
1: Terus buat UHM. Terus buat Kang Aryo Apurko.
0: Ami Bakar Madu, Umi Laila.
1: Tadi udah, Ami.
0: Oh, sudah.
1: Iya, sehat ya, Mi ya.
0: Alhamdulillah ya. Sehat ya, Mi ya.
1: Iya, Mi syukur ya kalau sehat ya, Mi ya.
0: Wa'ato sama Ma'i, Wa'ato sama Ma'i di Gedung Banteng.
1: Wa'ato?
0: Ji.
1: Wa'ato sama Ma'i.
0: Iya.
1: Iya, salam kenal.
0: Ji.
1: Terus buat itu ya, Panes ya.
0: Ji.
1: Panes. Terus Bu Suri. Terus buat Ibu Rauni Pak Asiki.
0: Oke.
1: Terus buat Bunda apa ya?
0: Sinten Mali. Bunda Santi Purbowo.
1: Bunda Santi Purbowo. Terus
0: Purini Pak Pramudiono. Ji.
1: Iya, Mas Tri MCK.
0: Iya.
1: Terus buat
0: Teteh Agustin.
1: Iya, selamat siang. Terus Kak Robi, selamat siang juga.
0: Okay.
1: Terus buat Pak Mandor Leman sarang Mama Nelson Mandalanya. Terus buat Bunda Siti Pengoleh. Terus buat Mama Lani.
0: Oke.
1: Okay. Terus buat Pak Ketu ya.
0: Oke. Okay.
1: Terus buat semuanya aja sudah.
0: Semuanya saja nyi Mbak Atin.
1: Udah capek.
0: Oh, udah capek saya mulutnya bengon ngecepet sama Mbak Yos ya. Oke,
1: Mbak.
0: Ji. Obat bahagia itu ketawa ya. Iya, enggak apa-apa. Iya, obat sehat salah satunya.
1: Iya, gak senang termusuh-musuh sama orang Patio ya, Pak.
0: Benar.
1: Iya, begini.
0: Ya, cari sedulur ya.
1: Gitu ya, Pak ya.
0: Betul sekali, iya. Bunda
1: ya,
0: Atin.
1: Ya, ya.
0: Benar dong. Iya, saya setuju.
1: Iya, betul. Walaupun di lewat udara ya, Pak ya.
0: Iya.
1: Iya, pengennya pertemanan, saudaraan. Lulu-lulu ketemu di darat terbang.
0: Iya. Semakin rahat ya ketika ada ketika nanti temu gitu darat ya. Tadi iya. Acara paguyuban.
1: Kang Doli, selamat siang Kang Doli.
0: Ji, Kang Doli juga. Oke, okay. Iya. Sampun.
1: Udah semuanya aja Bayo.
0: Ji, Mbak Atin matur nuwun. Matur
1: nuwun.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin.
1: Iya, sampai Mbak. Ya. Iya, sampai lama saya Bayo.
0: Ji.
1: Iya, sepertinya buat apa Kanapi semoga okay. Sehat selalu.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Buatnya tentang moneter ya, Pak ya.
0: Oke.
1: Okay. Satu hari setara Paramon FM ya.
0: Ji.
1: Amin.
0: Ji, sami-sami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Demlak ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting. Maneng, ini bukan pagi-pagi Maneng Om Bambang. Ini udah siang. Pagi-pagi enaknya di laut. Emang siang-siang jam segini Maneng sama Om Bama lagi pada di laut ya, ngapain? Waduh, gupak ya Allah Maneng, gupak kawan-kawan gupak panas-panas meromong. Ya salah. Dua penelpon saja dulu cukup ya untuk yang mau gabung lagi melalui voice call nanti di sesi berikutnya. Dan untuk Anda Balanesta dan Paramon, jangan lupa dong tetap jaga kesehatan Anda dengan mengkonsumsi Habutop setiap hari. Karena Habutop ini obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. Dua kapsul sekali minum silakan, supaya stamina kita tetap terjaga agar tidak gampang sakit dan daya tahan tubuh kita juga tetap terpelihara. Dan untuk mendapatkannya silakan Anda bisa datang ke apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Stara Paramon FM Tegal di Jalan Raya Damjak 132. Harga dari Habutop berapa sih Mbak Yos masing-masingnya? Untuk yang isi 200 kapsul itu harganya Rp230.000, kemudian yang isi 100 kapsul Rp150.000, dan yang isi 50 kapsul harganya Rp100.000. Oke. Yuk memenuhi permintaan dari Bang Awal yang ada di kawasan Lebego. Ada dua lelaki. Nyanyi nangil luan Bang. Bang Al, Bang Al, Bang Al, Bang Al, Bang Al.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mama Kiwi dari Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Saya dulu pernah punya keluhan tensi tinggi, tapi setelah saya mendengar iklan Habutop di radio, akhirnya saya beli di agen resmi. Alhamdulillah, sekarang keluhan saya sudah membaik dan tidak pernah pusing karena darah tinggi. Buat pendengar lain yang punya keluhan seperti saya, silakan konsumsi ramuan herbal Arab Habutop yang lagi ngetop. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Atau di agen apotek Udan Mas yang beralamat di Jalan Raya Jati Sari, RT 3 RW 2, dekat Puskesmas Pembantu Debong Tengah, Kota Tegal.
5: Dapatkan Habutop, Vitama, Madu Vitapedia, minyak herbal Sultana, Otipus, Teh Moro di agen resmi kami seperti Apotek Alofarma, Sidapurna, RT 11 RW 2, Kelurahan Sidapurna, Kecamatan Tekuturi, depan toko Idaman Jayatani. Apotek Udenmas Pengabean, Desa Pengabean, RT 4 RW 2, sebelum gerbang selatan Desa Pengabean, perbatasan Desa Pengabean dan Desa Kademangara. Apotek Cahaya Sehat, Jalan Gajah Mada nomor 53 Brebes. Apotek Teluh, Jalan Merpati, RT 7, RW 2, Randu Kunting, Kecamatan Tegal Selatan. Apotek Idola 2, Jalan Jatisari, nomor 54, di seberang Jalan Wonosobo, Debong Tengah. Apotek Mandiri Fits, Jalan Kalikangkung, Balamoa, patokannya 50 meter timur SPBU Kalikangkung. Apotek Al-Kautsar, Jalan Melati, Desa Tembok Penjaran, depan Makam Alfala. Apotek Cahaya Agung, Dusun Pocokan, Grobok Wetan, patokan pertigaan Pocokan.
6: Waalaikumsalam. Jeng Andin, mene-mene jeng, tumben kie, jeng Andin dolan mene.
7: Iya jeng, nyong pantakon, angger panyilih dana sing langsung cair, nengen dia jeng.
6: Oh, ning Primco Ferry Pitulas Bumi Harja bae jeng, syaratnya ora ribet, bisa langsung cair. Apa maning wulan kie lagi ana promo jeng, pinjam dana tempo 1 bulan, bungane 0%.
7: Iya jeng,
6: wis. Maring Primco Ferry Bahen, cabangnya juga akeh. Serada di anak, Waroreja anak, Kemantran anak, Mejasem be anak cabangnya kak. Terus, penake neng Primco Ferry Pitulas, angger sampean ngejak sedulur, tangga, atawa kanca simpan nyilih mono, dijak Bahen, maya lo jeng, oleh prelek.
8: Sampean butuh dana singgada, teka bae, ning Primco Ferry Pitulas. Sarate gampang, ora gawe ribet. Jaminane, bisa BPKB sampean, mumpung ana promo. Pinjaman tempo 1 bulan, bungane 0%. Primco Ferry Pitulas Bumi Harja, Suradadi, Kepunduhan, Mejasem, Kemantran, lan Warureja. melayani pinjaman tempo nggo petani, pinjaman menurun nggo pedagang, pinjaman angsuran tetap nggo sing duwe gaji bulanan. Informasi lengkap ning Primkoperi Pitulas Bumi Harja, depan pom bensin Tambak, atau hubungi Bapak Gusmanto di nomor handphone 0882-9006-9265. Primkoperi Pitulas Suradadi, depan Polsek Suradadi, atau hubungi Bapak Robi di nomor handphone 0825-2528-5001. Primkoperi Pitulas Kepunduhan, sebelah barat pom bensin Kepunduhan, atau hubungi Bapak Asad di nomor handphone 0857-4265-1142. Primkoperi Pitulas Mejasem, 500 meter RSIA Balaraja Mejasem, atau hubungi Bapak Japar di nomor handphone 0819-0202-0264. Primkoperi Pitulas Warureja, sebelah selatan Balai Desa Warureja, atau hubungi Bapak Ridwan di nomor handphone 0852-1067-6369. Primkoperi Pitulas Kemantran, 50 meter pertigaan Lampu Merah Kemantran ke Barat, atau hubungi Bapak Aan di nomor handphone 0856-4272-1232.
4: Primkoperi Pitulas, pinjam dana, bunga ringan, proses cepat, langsung.
9: Stara Paramount, 101,5 FM, Jalan

0: Tadi berisik A-E-A-E boy kayak kebo lagi nyidam.
1: Iya kok Manganeta secuil tok, tapi wis kerasa warek. Gulune ya lara, jeruane apa maning. Panas temen. Ini ngapa ya Kang?
0: Wah, aja dicor kue. Sampean kue kena gejala asam lambung.
1: Is, aja medin-medin lah.
0: Orang medin-medin yuk. Kayak aku kerungu wong ngeluh penyakit kayak kue. Kue wis akeh lumrah nengkene. Mulane, yuk sadar jaga kesehatan. Pola mangane ya sing bener.
1: Duh, iya kie. Aku nambah nyadar mangane dang-dang lat. Kadang-kadang telat.
0: Kaya nyadar. Ya wis yo mulai saiki sampean dirubah pola mangane sing teratur. Wis ge. Yo nggawa Habutop dinung ya.
1: Habutop obat apa sih kowe?
0: Habutop kuwi ramuan herbal sing cocok kanggo keluhan asam lambung sampean. Bahkan kanggo keluhan penyakit liyane pe bisa asal teratur konsumsine.
1: Ya wis oh meneh. Yo njaluk len.
0: Cuilan bae. Aja kakek. Tuh dewek bar kue.
1: Iya, kalem. Nyong yang obat tuku dewek. Nah apotiko ya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Anda

Diva Farma. Alamat Jalan Garuda, Desa Babakan, RT 04, RW 01, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Sehat. Alamat Jalan Garuda, nomor 142, Kemantren, Kecamatan Keramat.

beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Zafira, alamat Jalan Kemuning nomor 10, Kejambon, Tegal. Di Apotek Husni Farma, alamat Jalan Samadikun RT 03 RW 02, Kelurahan Debong Kidul, Kota Tegal. Di Apotek Sumber Alam, alamat Jalan Palaraya Gria Mejasembaru, Mejasembarat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Goge Farma, alamat Jalan Samadikun nomor 14 RT 04 RW 02, Debong.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: 101.5 secara Paramount FM Tegal. Masih ada panasan siang ya bersama dengan saya Sandi Aris tadi 101.5 secara Paramount. Ada demang-demang campur sari dan juga ada demang-demang keroncong yang masih akan terus dihadirkan untuk menemani istirahat siang Anda bersama dengan produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada budak apa ada herbal ramuan Arab yang lagi ngetop yang berhasiat untuk memelihara daya dan tubuh yang mau gabung lagi di sapa kembali di 352888. Halo, selamat siang Mbak Lanes Tara Paramon.
1: Para sari mesok korepe.
0: Oh, teman.
1: Jadi nenyong.
0: Nyonge wong salem. Nyonge wong salem. Hadir.
1: Aduh.
0: Kayak luar biasa.
1: Sehat ya, Mas?
0: Alhamdulillah sehat. Kang Upo gimana, sudah makan siang Kang Upo?
1: Sudahlah, baru pulang Jumatan
0: langsung makan siang bersama dengan
1: langsung
0: keluarga.
1: Waduh,
0: alhamdulillah dina Jumat dina berkah ya. Kang Upo happy muncul. Oke deh.
1: Penting-pentingnya sehat ya, Pak.
0: Iya, nomor siji kan mesti penting kudu sehat. Kalau kita sehat kan kita bisa melakukan segala aktivitas apapun ya. Maem ya enak apapun lawe ya. Ya Kang Upo.
1: Ngerti
0: Kang Upo ya, aku ya pernah sakit. Kadang setelah daripada nyong sakit semak melau gembus mbak apa sih, mending nyong sehat ya.
1: Iya, makan sate beor enak kan lagi.
0: Iya dang ya, dang lagi sakit kan ya, dikasih makan seenak apapun rasanya hambar.
1: Aku pengen
0: apa?
1: Dengerin Perawan Kalimantan Len.
0: Oh, boleh Len. Boleh Len. Oke ya.
1: Salam-salam ya.
0: Monggo, Upo happy.
1: Salamnya perdana kok, sing lagi tugas.
0: Anji, matur nuwun.
1: Miki kok, Kasnuri.
0: Om Kasnuri, Mamah Wiwin. Kasapa bayi.
1: Kasnuri, kas pangan.
0: Iya, apa bayi, wis pokoknya.
1: Lengkap ya. Jasa kerajum.
0: Jasa kerajum. Mbak Atin tadi yang barusan online juga. Oh.
1: Itu ada ya.
0: Heeh.
1: Jasa kerajum musuh Mbak Iwan.
0: Iya, musuh.
1: Iya.
0: Pele-pele musuh.
1: Iya. Hari-hari hari online bakaran.
0: Iya, senenge ngodor dadi. Aku nih senenge ngodor, jasake kepancing. Kalau jasake ngodor, aku nih kepancing begitu. Kalau aku sama kamu kan boleh terus ya Kang Upo ya.
1: Iyalah.
0: Boleh terus jasak. Aku dang ora Upo tak ora musuh. Boleh
1: ari,
0: terus.
1: Ari ngundang kayak wong kepenak temen.
0: Apa kowe? Ini ana.
1: Rimen coba ngajak Upo yo.
0: Rimen. Ya. Ngundang siapa?
1: Ngundang Jasak.
0: Jasak, Jasak Rajum.
1: Iki kok kayak kue lah.
0: Si Primen, Jasak Rajum.
1: Ya kue.
0: Sak. Sak, sak, sak. Kan gak kena kesak. Ya, Sak. Boleh ya, Sak.
1: Boleh ya, Sak.
0: Boleh ya, Sak. Tenang, Sak. Iya.
1: Kok tukaran maning kan ya,
0: Om? Ada, kue. Ada tukaran kalau Jasak Rajum kayak yang anasin kurang, soalnya.
1: Kayak, Om. Ibarat sayur asem kurang bumbunya.
0: Lah, iya. Laka asemnya ngonong ya.
1: Iya.
0: Laka kecut-kecut deh, Sak. Makasih Kang Upo, salame jarane Jasak Rajum.
1: Ya. Terus
0: Om Kasnuri sudah tadi ya.
1: Ya, terus kok Mama Kiwi menawun. Ya, terus juga buat Mail.
0: Sinten mari.
1: Sing gue pindah dari 5.
0: Oke, Kang Rajum. Upo ora mangkat ngantor, ini hari Jumat ya, Po ya.
1: Jumat nih.
0: Mbak Marganis.
2: Upo, orang mangkat nang kantor, Pak.
0: Mboten ngantor.
1: Orang.
0: Jam dinese libur kalau hari Jumat ya.
1: Libur. Karena pengen mancing karo wong ayu.
0: Lah kuwe keron dan dina Jumat pokoknya nyong kudu mancing online, yos.
1: Tahu udah mama renggan nih karena.
0: Siaran merenggang.
1: Mama Om Do.
0: Mama Om Do.
1: Iya. Ya, selamat siang ya Mama Om Do.
0: Om Do artinya apa, Kang?
1: Kan perjanjiannya, perjanjian karo Mas Arpan karo aku kan.
0: Pime perjanjian.
1: Bohongi jadi nama.
0: Oh iya. Apa yang diucapkan tidak sesuai dengan apa yang dilakukan. Iya. Antara ucapan dan dengan tidak sinkron begitu.
1: Iya, mana ya. THR anjung lebaran orang anjung bayang.
0: Iya teh.
1: Arane duduk mama rangginan duduk mama aja. Mama om do.
0: Ya, ya itu kan mungkin sekedar untuk membuat Anda bahagia dengan cara mengiming-imingi ya, memberi harapan walaupun palsu.
1: Ya, tapi kan janji itu adalah hutang.
0: Iya, diralat maning ki Mamar Nginang. Ya wis aku wingi cuman mung basa-basi kayak Mamar Nginang. Ya daripada nang kana nang uma nang salam Kang Upo ketap-ketip ya, arep-arep.
1: Ora bisa.
0: Ya ora apa-apa bukan Mamar Nginang pan mencabut perjanjiane.
1: Ari wis perjanjian ora bisa enggak?
0: Iya, sudah teken di atas kontrak.
1: Ya harus
0: harus direalisasikan, harus dibuktikan.
1: Harus hitam di atas.
0: Oh iya, kue arane matre, tuku matre di sit ya, 10.000. Ya untung sebelum sampai tanda tangan di atas matre ya. Waduh, jangan sampai. Ya untung Mama Renginang cuma baru omon-omon tok ya. Omon-omon tok walaupun akan jebule ya. Coba sampai di barani Kang Upo tanda tangan ya kayak di atas matre. Waduh, kalau tidak dibuktikan akhirnya mlebune maring kantor polisi.
1: Iya, tapi kok suwe-suwe lu
0: bubar lebaran haji tetap kayane teman kawan dibuktikan ya. Kalem. Sabar lin. Ya arane delen sabar secuil ya. Ngodeng beda aja jeburin ora Olita Evan maning yang kok sabar bedengar bareng maning sabar maning akhirnya
1: ya,
0: akhirnya wong sabar ki memang ora kedumen.
1: Iya sabar be anak batas sampai yo sabar be anak batas
0: primen gue Mamar Nginang lah
1: intine tak kok ngermoni bubar lebaran haji sampai ora nein karena karobayo terus kok oli preletan.
0: Iya nyoli preletan ya Allah.
1: Iya wis
0: kok tak ngotak ater kan.
1: Iya
0: coba. Ya Mama Rinang coba buatkan ya ora ketang seperak rong perak lah ya.
1: Iya.
0: Arane ben ora derani Mama Om Do ya.
1: Iya, jane kan musuh Mas Arfa musuhe nyong. Terus musuhe.
0: Kang Teddy.
3: Happy gimana kabarnya Mpo Happy?
1: Alhamdulillah dulu. Sedulur setengah enam setengah tua ya.
0: Iya.
1: Selalu sampai di Dewi Kunti. Iya Bang John Cigambir.
0: Kang Ruri jadi Bogor.
1: Kang Ruri jadi Bogor.
0: Enji salam kenal.
1: Ya salam kenul kembali.
0: Iya wes.
1: Iya terus juga buat Ami Bakar Madu.
0: Oke.
1: Iya.
0: Enji.
1: Terus juga buat Yuwatri. Ya, terus juga
0: Sinten Mali. Bang Al. Iya, Kang Edi Dados mangkat paguyuban UFO tanggal 14 Juni tepatnya di rumahnya Om Kasnuri. Mengko cair THR Kang Upo. Ya ning mamare nganis kok ora mangkat sengaja ora mangkat ya. Lah kok nyung mbokan kae ditlat dong.
1: Insya Allah Kang Edi Dados.
0: Iya.
1: Hari-hari berkecil ya.
0: Iya, cari mengkau THR cair. Ya, dan ketemu Mama Renganis ya.
1: Ya, aura usah kata-kata.
0: Iya. Mungkin Mama Renganis lanyong kayak neng ngomong di jalanku THR. Dan ditagi Upo Happy nyongor pan mangkat kayak aku. Wow, ya.
1: Udune sembunyi-sembunyi.
0: Meneng-menengan bae. Apen-apene embuh bae.
1: Orang usah dibungkar nih. Udara.
0: Iya, wis lah. Iya, wis kalem.
1: Kok penting artinya Mama Renganis penanah bagian.
0: Iya, mengkonyong oli prelep jeger.
1: Ini lagi wong telu maning, Mbak.
0: Aduh, Ira.
1: Iya, Mbak Dina ya.
0: Iya.
1: Terus karo Mas Arpan karo nyong.
0: Oh, iya. Ya persiapkan Mama Renganis ya, amplopet telu kue sing wis dijanjeni.
1: Iya. Angger bisa tak papat karo.
0: Nyong ndak ora rubah sedijanjeni tak meneng bae-bae nyong pan ngenteni prelepane Upo.
1: Iya wis engko jadine angger bisa tak papat karo penyiar.
0: Iya dong ngene wong uang dengar sih. Iya no prosedur. Ya iya sukanya ngosong ringok na ya.
1: Jadi wong aja oblo bae. Iya. Janji itu adalah hutan.
0: Oh.
1: Pan mancing ning surga tuh bisa orang ning surga.
0: Iya. Di ceronemun ya upo ya. Nggak mamar nggak diserunda kok dok dok. Aduh, banyak kalau sudah berbus surga kiye. Tak tambahi kita Evane, sing dongane rong perak jadi 10 perak. Aduh.
1: Obat tarul ya.
0: Ji.
1: Selamat siang, Mama Ari, Bapak Ari.
0: Oke.
1: Yang Robi, Aloki. Terus juga buat. Yang kepingin kamu yuk deh, kayak iya, bunda Jaki.
0: Oke.
1: Jadi juga buat Nyi Ratu. Nyi, kita pagi Nyi, uang telu Nyi.
0: Oh iya. Nyi Ratu, oh Nyi Ratu juga termasuk yang dijanjikan.
1: Dijanjikan.
0: Oh iya wes.
1: Baik kan, meskipun janjinya di belakang udara, tapi kan tetap.
0: Oh,
1: karena di Omdo, nah ya akhirnya udara
0: now. Oh, aslinya di belakang layar,
1: ya,
0: di Jenjeni, ya. Karena ternyata tidak terbukti sampai dengan saat ini sudah berapa lama memang?
1: Ya sekitar.
0: Kan anak apa namanya estimasinya kan ada masa estimasinya.
1: Bulan puasa mbak.
0: Oh dari bulan puasa ya. Saya bulan mau bulan. Nanti saya kasih transferan ya. Paling lambat tanggal segini itu estimasinya sampai kapan itu belum ditentukan.
1: Ya sudah.
0: Ya sudah melewati batas.
1: Sudah.
0: Oh sudah melewati batas estimasi, Mama Rengganis. Jadi tolonglah ya, tolonglah.
1: Kalau aku perjanjiannya lebaran.
0: Wih. Oh sama Anda lebaran ya. Sudah lewat.
1: Terus karo Mas Arpan
0: ya.
1: Sebelum lebaran haji.
0: Oh sebelum lebaran haji ya, ya berarti sudah harapan ya.
1: Ya,
0: nang mas segera bilang maning ngokor Mas Arfan.
1: Tapi kan nyong tawis melewati
0: batas. Iya sampai melewati batas berarti mang kau apa namanya dua kali lipat kalem ya, di rapel.
1: Ya benar.
0: Iya mas.
1: Masalah. Kayak kue bayon.
0: Nyi Ratu berapa estimasinya katanya sampai kapan?
1: Intinya kan nilai berapa
0: nanti. Iya berapapun dong memang orang nyebut nominalnya ya. Mama Rengani susu 1.500 buat apa Mama Rengani sarannya nggak tambah lem ben orang terni Mama Omdo ya. Ya arane buktikan iso arane ya wis idep-idep arane nggo bombong-bombong. Iya, maksudnya ben ora ben pemaringane juga ora kayak diudeg-udeg ya. Diudeg-udeg janji.
1: Iya. Yang itu adalah hutang.
0: Iya, ben bubuk ayam apa ben bubuk lali. Dalem pripun?
1: Pasti doanya kayak
0: iya luah luwi ya main rong lewu perak mengko balik maningnya rong juta
1: mudah-mudahan
0: iya
1: ibaratkan dinain sejuta be baliknya rong juta
0: iya wis iya bener loh
1: bermanfaat dunia dan akhirat
0: iya wong sampai kapi ke menungsa kayak wong sikuripe bermanfaat
1: yang pan mendoakan sampai dunia dan akhirat
0: oh iya enggak nyong tak ketemu sama menembak main 1.500 sampai didongakan ini temenan ya, 1.500 perak, duduk 1.500 duduk ya. Ya kayak ada nyongar pengar berkas kak upah happy song. Ya wis
1: alamin kok kabe bayar.
0: Oke kamu po.
1: Apa ya perawan Kalimantan.
0: Oke
1: ya.
0: Sudah siapkan.
1: Ji. Pan nangis beli Mama Om Dona.
0: Kayaan kora. Komennya tak ngonong, Ajeng gugu Mbak Yos.
1: Ajeng gugu jaren apa?
0: Ajeng gugu Mbak Yos, kue lagi ngayal jarene kowe.
1: Jaren apa ora lah.

0: satu FTF-an ya.
1: Ya 5.000 ta 1.000 ta nyong berdua. Ya,
0: orang putus. Ya, ya mengko bukan ting bim salah bim sih bim salah bim jadi berapa ya 5
1: pe. Wong Mas Arpan ke jaluk ke semeliar.
0: Lah semeliar ya kuwe ora mampu sama merenginang. Ya,
1: pertanggung jawaban.
0: Ya itu kan baru permintaan tapi kan belum disang penyanggupinnya berapa ini Mama Renginang kan belum ngomong. Saya tapi, juga bisa minta pesawat tapi kan Mama Renginang aku gak sanggup ngasih pesawat Mbak Yos. Ya sudah saya kasih motor saja gitu.
1: Tapi hari nyong tahu orang dimain semeliar orang jadi masalah.
0: Orang masalah. Sim penting dibuktikan.
1: Sim penting dibuktikan.
0: Iya.
1: Dan itu
0: iya,
1: adalah hutang.
0: Iya 10.000 perak Mama Renginang. Kenapa
1: suruh pulang? Karena gue berarti terbukti. Anggar moni aku dinain 10.000 berarti 5.000 orang Mbak Yos.
0: Iya. Lah mengebu kena kucing-kucing loktok ya.
1: Ya.
0: Aja wis mamar nginang ya ora ketang 150.
1: Iya. Tepes jalan kok.
0: Oke. Ji, oke amin. Ya amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Blok ding ding. Jos, terima kasih. Ada Upo Happy ya. Waduh, onene lagi janjine mamar nginang ya. Carane pantef ya. Sudah dijanjikan dari sebelum puasa. Masa estimasinya sudah lewat dari melebihi batas estimasi. Sehingga akhirnya dia memblow up unek-unek yang ingin dikeluarkan. Emang bareng ini aku seorang sudah dipikiran gue orang nek guyonan ya. Upo happy itu jodoh untuk menghibur ya. Ya kan Upo gak lucu-lucu gak rame-rame udara. Mama ringinang ya dudun janji ini niate apa-apa nih janji ini. Ya daripada kikir payang gue hari ketemu Mama ringinang di main duit selawewu ngonong buat apa ya. Ya oleh-oleh ngotoku padang rong bungkus. Satu menelpon kembali di belakangnya. Upo happy halo selamat. Siang, Balone Star Paramon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat,
0: alhamdulillah. Ih, kasihan yang lainnya enggak dengar. Kamu ngomongnya bisik-bisik kayak gitu. Ya dengan siapa? Saya juga enggak memahami ini suaranya siapa. Jangan bisik-bisik kayak keri tahu. Keri. Biar dapat uang THR. Ya mau ngasih uang THR itu siapa? Uang lebaran juga sudah lewat. Siapa? Ini cekek-cekek kok.
2: Wah,
0: ya cek
2: aku
0: kelem lah. Nyong keri lah. Mesti kita gerana nyong. Aku sensitif telinganya kalau dibisikin keri temenan. As.
2: Ya kan aku pake semangkin keri.
0: Iya tapi Miki bisa nasi ngisikin duduk suaranya As tuh ya. Ayo suaranya
2: papa.
0: Ya bapane. Bapane yeah. Misiki. Iya ya nih ol. Pantesan. Lah kue pasane keri nih. Aduh keri. Aduh suaranya. Enggak, papane dirimu jebulin.
2: Iya, lagi menjeng.
0: Oh, lagi menjeng. Sip, iya. laka mama Rani, laka mama nih.
2: Oh,
0: pantesan wis-wisikane ben ora krungu, onong ya.
2: Iya,
0: bukan krungu. Eh, kecuali iki apa sih kurang Mbak Yos? Nagi THR anak apa ya? Bodone wis lewat. Dalem?
2: Aku sing protol
0: ya melasi ya.
2: Iya.
0: Pada berkelimpangan mereka.
2: Pada berkelimpangan. Orang kan turu ya.
0: Di lampu orang turu awan ya. Nutal-nutal orang. Melebu-melebu. Terbengkalai di sini.
2: Hari aku kita seneng hari turu yang merem.
0: Ya turu yang merem lah masa mencicil. Iwak apa ya? Oh iya sekarangnya karena terbiasa sih ya. Wong apa biasane pancen Kang Wisnu.
2: Kang Wisnu duwe kencangan.
0: Iya, Mamar Gani. Iya. Ora, jaluk ke 1 miliar akhirnya Mamar Gani ora nyanggupi.
2: Iya.
0: Ya ngucap mah. Astuti ya orang memang astuti orang panjaluk tapi dong dimain ya alhamdulillah syukur

0: uang ke sing dijanjeni ora dimain temenan, nah, apa maning sing ora dijanjeni as.
1: Are asote papane karo mang.
0: Oh, iya, dadine gari marani ngono.
1: Gari marani sih.
0: Iya. Ya ngucape ya ora sang ngucap apa-apa gari nyeladong ngono.
1: Gari nyeladong ya kok sapiring.
0: Tapi dan nyeladong kayane rupa-rupane ora dimain duit, cuman mama rengane sing salah paham ya. Tangannya dipencet-pencet, dipijet-pijet, ya kan biasanya urut ya. Ngartine Astuti, bisa ada tangannya nyelanduk kan apa? Ngerti ini nyumpan dipijeti. Nyumpan apa nyuruh dipijeti, nyumpan jaluk. Jaluk pecingan.
1: Ya kecongnya kepriman, pemuruh atau tangat-tangatan.
0: Ya ngatang-ngatang, mau ngarane mau jaluk dipecingi, ya ngatang-ngatang masa tengkurup. Tengkurup itu berarti karena menolak rezeki. Ya iya wong doaku nut be teman do kayak ketangane atang-atang. Anak kan di momen-momen tengkurup itu untuk menolak belep, menolak doa yang tidak baik. Iya, atang-atang. Atang-atang, blang-blang. Atang-atang, blang-blang.
1: Oh, enak
0: sing atang-atang. Enak sing
1: atang-atang. Aja kemurup kok
0: ya kemurup itu dang darurat ngang. Dang darurat ya kemurup ora apa-apa atang minum disit ah Astuti gawe nyonglak
1: hari ngino
0: wis minggu seruput lagu apa sih as iya as lagu na as durasi as.
1: Oh iya
0: ya. Aja sing muncul wong sing lucu-lucu ya. Dadine nyonge telena.
1: Ya
0: upo happy, bar upo happy ya Astuti ya nyong telena. Oh, durlena. Lagu apa?
1: Apa rame?
0: Apa?
1: Taman Curug ya.
0: Taman Curug.
1: Iya, sing
0: kae apa?
1: Ini kan Salindri.
0: Oh, ini kan Salindri. Oh, di sini kok nanti. Taman Curug. Di mana di Micaanan? Curug. As?
1: Ya.
0: Nangis buat apa kenal As? Yang ada tau kamu nangisnya diri kamu sih.
1: Ya, mau pergi. Tegur angin nih.
0: Oh, tegur angin. Oke. Ya. Iya, wes. Taman Curug anak, tapi di Micaan kayaknya nikahnya saya belum ketemu. Oh iya negoro ya lagu ya kayaknya enggak masuk ya berarti ini segoro angin aja
1: segoro angin
0: apa segoro angin sih oke iya negoro anginnya niken ya negoro anginnya niken ya oke
1: okay.
0: Yes apa Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak ting ting.
1: Jos.
0: Astuti, terima kasih. Astuti menekie. Madam. Gimana dibenci nih madam Astuti jare kon marani ya. Panjeladong gak mamar nginang. Ladongnya kayak maksudnya pengen dipecingi tapi gak pengen dimainin pijetan ya pijetan enggak rius tapi ada masalah dongnya yang tangan sama meringan yang ketemu sama meringan dongnya yang aplang-aplang ya aja aplang-aplang yang ketemu sama meringan yang tengkurup apa yang bisa tengkurup ya rana ngode kayak yang dipijet-pijet nok anggun denger Miss Yos sama Upo lagi ribut soal THR anggun sampai mulus Anggun sampai mulus perutnya, Miss Yos ketawa terus. Padahal Anggun lagi ada cucian, ada di apa? Lagi ada di cucian mobil, lagi nyuci mobil. Oh, melas teman ya Allah. Tertawa terpingkal-pingkal. Lah itu di situ, yang lainnya gimana itu? Mendengar Anggun, nok Anggun tertawa. Ini di kalau mobilnya Anggun lagi dicuci, berarti kan kamu di luar mobil kan? Yang lainnya gimana? Menangkapnya apakah aduh ini nok Anggun lagi kenapa ini sepertinya membahayakan tiba-tiba aja ketawa dengan sendirinya. Oke ya saya hadirkan dulu ini untuk memenuhi permintaan dari Upo Happy. sing nagih transferan dari Mama Renginang tapi ora anjuk-anjuk. Mengko mbokan diparingi sehat waras berkas Renginang sore kurang baras, ora kurang beras melakukan kas. Diparing rezeki, diparingi rezekine kathah mbuber-mbuber ora anteng-anteng ya Kang Upo. Hadir di acara paguyuban Balai Sarana Paramon tepatnya di Omkas Nuri tanggal 14 Juni.

Satu Demang ada perawan Kalimantan ya, dari Didi Kempo, duet barengnya Novela saya hadirkan untuk memenuhi permintaan dari Kang Upo Happy yang ada di kawasan Salem. Kemudian terima kasih dong yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp online. Kita sapa satu per satu dulu ya. Ada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang Mbak Yos, kula mudri kazin ingkang wonten ing sida mulya badhe ngaturaken salam kagem sedoyo pandemen para sari ingkang wonten ing Radio Stara Paraman FM. Salam spesial kagem putra putri ini pun kula Ayu Singgi Kiki Ugi Reza badhe ngersakaken sekar ingkang judulipun Selendang Merah. Matur Mbah Nuwun kagem Mbak Yos, kegiatan sapi naringan sehat seneng sareng keluargi. Ji matur suwun ugi. Sawang selipun. Kemudian ada Mama Lani yang ada di kawasan Ujung Agung bersama dengan dedekannya juga, terima kasih sudah hadir. Ada assalamualaikum channel Cahit Debong kula nyimak Mbak Yos. Oke, Kang channel Cahit terima kasih sudah hadir. Ada Wong Ireng juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Bahasa Adah juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Kemudian ada Mama Neng bersama dengan Om Bambangnya. Sing esuk-esuk apa awan-awan bar gupak apa renang sih dong, en Mama Neng. Gupak neng endi ki ye? Neng kali apa neng laut? Apa neng endi? Ya, terus di belakangnya Mama Neng, Om Bambang, Om Kasnuri bersama dengan Mama Wiwin juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Ada assalamualaikum dari Jasa Kradium, salam nyebat balan Star Paramon, Nok Anggun, Dede Agustin, ada Jeng Robi, ada Jeng Atini, ada Kang Ibni Abdillah, ada WA buat Martim, ada Kang Doli, Bu Ida, Bu Rini, Pak Pramudiono, buat Mbak Nia, Mama Nadia, buat Mbak Febi, ada Mama Frida, buat Bu Santo Yong Tahu, ada Mama Lani, buat Mbak Am. Terus Mama Zira, ada Mbak Asifa, Mbak Ila, Bude Habibah, ada Kang Aryo, ada Afurkon, ada Bang Al, ada Kang Kasnuri buat Mama Wiwin, ada Mama Dea buat Agus Boiler, ada Yumarti buat Kang Sarlo, ada Wato, Mai, Mama Ii, Mai, Mai, terus buat Mbak Trinil, ada Mbak Ketu, buat Iyu Ketu, iya benar. Ada Mama Ari, buat Pepane Ari, ada Nok Marcel, Mama Wajra, ada Kang Parjo, Mama Elsa, Mama siapa lagi nih? Mama Elsa sama Mama Elisa juga. Spesial buat yang lagi duga, semoga tetap diberikan kesehatan selalu. Juga buat si rambut pirang karo sing duwe lambe abang. Oke. Di belakangnya Jasa Krajum, Dewi Teddy, Kang Teddy. Kang Teddy juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Kang Ruri Jadi Bogor juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Terus Mama Reganis juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Ada Kang Edi Dados juga yang ada di kawasan Kambangan, terima kasih sudah hadir ya. Mengingatkan untuk Anda Balan Setara Paramon FM, nanti untuk acara paguyuban Balan Setara Paramon akan diselenggarakan di rumahnya Om Kasnuri ya, di kawasan Lepeteng. Oke, ancer-ancernya enggak Om Kasnuri sing ancer-anceri. Ya yes, juga enggak tahu ancer-ancernya di mana ya. Ada domisilinya di Lebeteng, cuman enggak pernah ke situ, jadi belum tahu ancer-ancernya. Katanya kan sudah pernah ya, sudah pernah kejatuhan ini. Kejatuhan acara paguyuban ya, sudah pernah. Jadi sebagian besar untuk Balai Nestara Paramon sudah banyak yang tahu rumahnya Om Kasnuri. Mudah-mudahan nanti semua dalam keadaan sehat di hari acara paguyuban, dan semua Balai Nestara Paramon bisa hadir semua di acara paguyuban Balai Nestara Paramon FM ya, tanggal 14 Juni 2026, harinya hari Minggu seperti biasa di rumahnya Om Kasnuri. Kemudian di belakangnya Om Kasnuri ada Kang Wisnu juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Ada siapa nih, Nok Anggun juga yang lagi nyuci mobil sambil ketawa ke TV ya, dengerin ya ya yes yang kecepres apa mana Miki lagi pembahasan THR naki THR sing mamar nginang ya wis ngakake nganti dede bayi ini melu-melu sumringa. Ya tadi saya kan tanya itu, berarti kalau Nok Anggun posisi lagi nyuci mobil berarti kan di luaran mobil ya, lagi berbaur sama pelanggan-pelanggan pencuci mobil lainnya.
katanya sih iya, mungkin mereka mengira Anggun stres kali ya. Enggak gitu juga Anggun. Ya mungkin mereka mengira Ya. Ya stres sing ora. Ya dia diklarifikasi lah. Maaf ya om-om, maaf nggih ibu-ibu. Saya ini ketawa gara-gara saya lagi bahagia hari ini. Si habis ngapain? Ya tadi habis nemu sesuatu lah gitu. Sesuatu yang membuat saya ketawa. Iya, wes. Oke, dan sampai di sini saja kebersamaan kita. Ayo Mbak Mudri Kazin juga selamat sore ya. Lagunya apa nih? Iya. Oh, lagunya yang pertama dari apa ini? Saya cari dulu nanti ya, Mbak Mudrika ya, untuk di acara Lanosta. Sampai di sini saja kebersamaan kita di Paras Hari Siang, di kesempatan siang hari ini, hari Jumat, berkah barokah ya. Semoga keberkahan senantiasa menyertai kehidupan kita. Hari Jumat di 22 Mei 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya. Setelah ini nanti Yos Andarista hadir kembali di Lanosta, ada teman-teman Pop Nostalgia Indo dan juga Manca di era 70, 80 dan juga 90-an sampai di jam 4 sore nanti. Teman terakhir Niken Selindri, Niken Selindri Negoro Angin versinya Niken Selindri ya. Saya dari Kandul memenuhi permintaan dari Astuti, Kang Akib, Cengrani. Selamat siang untuk Anda. Dan 101.5 Suara Paraman FM Tegal, saya Yus Andarista pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewe kan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kaya gue ya, mamake bisa dangdutan seporete ya.

0: 0283-352-888.
1: Acara kasih ngapik temen sih.
2: Gema, anggerpan kerongok na lagu-lagu nostalgia.

0: Nah, ki si enak. Ki si acara apa menurut?
1: Kue arane La Nosta. Lagu nostalgia kita. Aja kelalen ya, Paramon FM. Beautiful
2: girl. Yeah, La Nosta. Lagu nostalgia kita Paramon FM. Laka laka. Gue sampean sing hobi ngrungokna lagu-lagu lama, lagu-lagu kenangan. Pantang Paramon FM setiap hari Senin nganti Sabtu jam 02.00

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM di Gial. Hai Malane para Bailane Setara Paramon FM di Gial. Selamat siang menjelang sore ya. Hadir kembali ada Sayus Andarisa seperti biasanya di Lanosta di kesempatan siang hari ini, hari Jumat di 22 Mei 2026. Selama 2 jam ke depan dari mulai sekarang sampai di jam 4 sore saja ya, kebersamaan kita di Lanosta. Ada teman-teman pop nostalgia Indo dan juga manca di era 70, 80 dan juga 90-an yang akan dihadirkan untuk menemani istirahat siang Anda sampai sore nanti. Yang mau gabung silakan nanti ditunggu kebersamaannya. Anda bisa request lagu atau mungkin kirim-kirim salam melalui voice call di 3528888 atau di 6145477, atau Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp atau SMS online di 0852 931 9958. Tentunya kebersamaan kita di Lanosta seperti biasanya akan ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata, ada juga Habutop obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop yang berkhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh ya. Dan untuk mendapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti biasanya, silakan Anda bisa datang ke apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda yang bekerja sama dengan Radio Setara Paramon FM Tegal, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Setara Paramon di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal. Mereka yang masih sibuk dengan segala aktivitasnya juga tetap semangat ya. Yang saat ini sedang agak kurang enak badan juga semoga cepat sehat pulih kembali seperti sedia kala supaya bisa melakukan aktivitas seperti sebelum-sebelumnya. Ada The Cranberries Zombie spesial untuk Anda di Suara Paramon FM 3.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa. Alamat Desa Petuguran, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara. Sebelumnya mata saya sakit, terasa pegal sampai sakit kepala. Bahkan untuk melihat sinar terang di malam hari terasa sangat perih. Kemudian tidak sengaja saya mendengar iklan di radio Vitama, produk herbal untuk memelihara kesehatan mata. Kemudian saya membeli di apotek terdekat. Setelah minum Vitama beberapa hari, alhamdulillah mata saya terasa membaik, pegal dan perih berkurang, dan mata terasa bersih. Untuk pendengar yang mungkin mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama, produk herbal untuk memelihara kesehatan mata. Terima kasih Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar, di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT 01 RW 05 Desa Jagapura Kecamatan Kersanah Kabupaten Brebes. Di Apotik Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

0: Apotik BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Banda Sari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama, yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Waalaikumsalam. Jeng Andin. Mene-mene jeng. Tumben kie, jeng Andin dolan mene.
3: Iya jeng, nyong pantakon. Angger panyilih dana sing langsung cair. Nengen dia jeng.
2: Oh, ning Primco Ferry Pitulas Bumi Harja bae jeng. Syaratnya ora ribet, bisa langsung cair. Apa maning wulan kie lagi ana promo jeng. Pinjam dana tempo 1 bulan, bungane 0%.
3: Iya, jeng.
2: Wis, maring Primco Ferry bahen. Cabangnya juga akeh. Suradadi anak, Waroreja anak, Kemantran anak, Mejasem be anak cabangnya, kak. Terus, penake neng Primco Ferry Pitulas, angger sampean ngejak sedulur, tangga, atau kanca simpan nyilih mono, dijak bahen. Lumayan lo, jeng, oleh prele.
1: Sampean butuh dana sing dada, teka bae, ning Primco Ferry Pitulas. Sarate gampang, ora gawe ribet. Jaminane, bisa BPKB sampean, mumpung ana promo. Pinjaman tempo 1 bulan, bungane 0%. Primco Ferry Pitulas Bumi Harja, Suradadi, Kepunduhan, Mejasem, Kemantran, lan Warureja. Melayani pinjaman tempo nggo petani, pinjaman menurun nggo pedagang, pinjaman angsuran tetap nggo sing duwe gaji bulanan. Informasi lengkape ning Primco Ferry Pitulas Bumi Harja, depan pom bensin Tambak, atau hubungi Bapak Gusmanto di nomor handphone 0882-9006-9265. Primco Ferry Pitulas Suradadi, depan Polsek Suradadi, atau hubungi Bapak Robi di nomor handphone 0825-2528-5001. Primco Ferry Pitulas Kepunduhan, sebelah barat pom bensin Kepunduhan, atau hubungi Bapak Asad di nomor handphone 0857-4265-1142. Primco Ferry Pitulas Mejasem, 500 meter RSIA Balaraja Mejasem, atau hubungi Bapak Japar di nomor handphone 0819-0202-0264. Primco Ferry Pitulas Warureja, sebelah selatan Balai Desa Warureja, atau hubungi Bapak Ridwan di nomor handphone 0852-1067-6369. Primco Ferry Pitulas Kemantran, 50 meter pertigaan Lampu Merah Kemantran ke Barat, atau hubungi Bapak Aan di nomor handphone 0856-4272-1232.
4: Primco Ferry Pitulas, pinjam dana, bunga ringan, proses cepat, langsung.
5: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

Baik, kembali lagi masih di 101.5 Suara Paraman FM Tegal bersama dengan saya Sandi Arista di Lanosta ya. Sampai di jam 4 sore saja kebersamaan kita masih ada teman-teman Pop Nostalgia Indo dan juga Manca di era 70, 80 dan juga 90-an untuk menemani suasana siang hari Anda di hari Jumat ya. Dan untuk Anda yang masih sibuk dengan segala aktivitasnya juga harus tetap semangat, karena aktivitas Anda tentunya masih akan terus ditemani oleh saya, Yus Anderista, di Temang-Temang Pop Nostalgia Indo dan juga Manca ya. Lagu yang baru saja dihadirkan ini memenuhi permintaan, disuka banget sama Mas Ian yang ada di kawasan Malang ya. Oke, streamingan berarti Mas ya. Terima kasih untuk kehadirannya di 101.5 Setara Paramon FM. Lagu yang disuka sama Mas Ian ada Imagine, karya dari John Lennon. Lagu tersebut ini dirilis pada tahun 1971. Lagu tersebut merupakan sebuah seruan universal untuk perdamaian dunia ya. Pesan utamanya adalah mengajak kita membayangkan dunia tanpa perpecahan, perang dan penderitaan, di mana umat manusia hidup bersatu dalam keadaan harmoni ya. Itu harapan dan keinginan yang diluangkan atau diterapkan pada sebuah lagu tersebut ya. Harapan untuk perdamaian dunia tanpa adanya peperangan, supaya

0: Silakan kembali. Bisa dicoba di 352888 atau di 6145477 ya. Saya buka kembali di 888-nya. Halo, selamat siang. Balen Star Paramon. Selamat siang juga. Teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pripun kabare, Mbak?
0: Aduh. Ampun DJ, ini bertabrakan sama penelpon yang lainnya atau bagaimana ini ya? Iya. Pripun Om Kasnuri. Aduh.
2: Barengi Om.
0: Oh, Om Kasnuri juga barengi. Iya. Iya, mungkin berebutan untuk online. Jadi wes lah, sokan trosol-trosolan ayo ana sing tiba. Ya mau gabung lagi ya, coba di 477-nya deh ya. 88-nya 2 kali protol. Halo, selamat siang. Balan Star Paramon.
1: Kita sepanjang hari.
0: Iya, alhamdulillah jasa rajum. Kabar baik, alhamdulillah. Iya, sehat sekali jasa rajum.
1: Sampun dahar
0: siang, dahar sonten mangke wang suling nggih jasa rajum. Nggih. Pripun panjenengan sampun maem tempe? Sampun maem tempe?
1: Nyoro maem tempe.
0: Oh, mboten maem tempe, maemen napa?
1: Maemen nasi
0: sege digoreng.
1: Iya.
0: Berarti tanpa lauk dong.
1: Iya, sege goreng tanpa lauk.
0: Iya, waduh, sederhana sekali ya, seperti seperti apa? Iya, seperti wajah Anda yang begitu sangat sederhana tapi banyak diminati banyak orang. Wajah yang begitu amat sangat tersederhana tapi diminati banyak orang. Waduh.
1: Menanti iya. Banyak orang.
0: Emangnya dagangan ya sak ya diminati. Lah kepriben sih ya, salam melas temen. Aduh sak baru saja mau memulai mengledek Anda. Aduh tiba-tiba terjatuh ya sak. Ngampurannya ya jasa, bukan maksud saya. Maksud saya untuk apa? Bukan maksud saya ya, belum selesai berbicara tiba-tiba Anda sudah nyungsep ya. Ini yang di 88-nya lagi ya. 888 kembali kita sapa. Halo, selamat siang Balen Star Paramon.
1: Selamat siang.
0: Siang juga. Lanosta hitnya sepanjang hari.
1: Iya.
0: Iya, lagunya apa nih?
1: Lagunya Titip Rindu Buat Ayah.
0: Titip Rindu Buat Ayah.
1: Ya.
0: Oke.
1: Selamat nunggu papi ya. Para mundur kalian sehat.
0: Ini siapa sih?
1: Dengan Kang Mas.
0: Kang Mas Parjo, iya tumben kalem nemen Kang Mas Parjo. Lawas yakin aku nemu krungu suarane Kang Parjo. Iya.
1: Ya wis.
0: Titip rindu buat ayo. Oke, Kang.
1: Bare buat orang punya kawat
0: menutup. Anji, oke.
1: Keluarga dan rekan
0: sehat. Amin, terima kasih. Ji. Ji sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demlek ting-ting. Yos, Kang Mas Parjo, Anda baru kedengaran suaranya. Sampai saya tidak bisa meraba-raba ini suara siapa. Aku tanya tadi Om Awang. Om Awang juga lama ya? Om Awang juga lama. Tapi yang masuk itu si istri tercintanya Mbak Saada. Titip rindu buat ayah. Oke, saya siapkan dulu ya. Kemudian di belakangnya Kang Mas Farjo. Kembali kita sahabat di 477-nya. Halo, selamat siang Balen Star Paramon.
3: Siang, hitsnya sepanjang hari.
0: Iya.
3: Iya.
0: Selalu tersenyum. Kayaknya ya. Sinok ya.
3: Sinok.
0: Kayaknya sinok emut-emut ya.
3: Iya, lagi terasa ya Mbak. Cibule wis bengi.
0: Ya iyalah wong marani ini. Iya wong marani ini wayah sore ya, Dik.
3: Lagi hot-hot ya, Dik.
0: Lagi.
3: Cibule bengi.
0: Lagi hot-hot ya. Sampai yang ditawarkan sama Ami Bakar itu terabaikan. Yakin. Pinteran mengalihkan pembicaraan akhirnya sampai kelalen.
3: Iya. Ami

0: belum porsi sih, belum por HP. Iya.
1: Terus kayak
0: lah gue, mudah-mudahan kesampaian lagi ya.
1: Iya.
0: Terus kayak kepacetan model ya.
1: Biasanya kan bucin ya mbak ya.
0: Orang iki. Orang do. Ya Ami Bakar sama Umi Lela ya. Aduh, bisa menyesuaikan dengan apa yang biasa disampaikan.
1: Wah, ya sampai pikirannya serang sana.
0: Orang. Aku tendang serang-serang keder budi. Kan Melayu ini
1: mah. Iya,
0: oh Melayu ini maring endi ngonong lho maksudnya. Ya kan? Dan budi itu gampang oh.
1: Ala weru apa ya?
0: Ala gue yang berbudi ta mislin ya lagi ma arane Busro.
1: Duduk.
0: Arane apa sih Misro?
1: Duduk.
0: Sri Mis Begito.
1: Combro.
0: Oh combro.
1: Tapi gede dewa. Terus kan bucil puntek ya.
0: Lah gue baru dipegang ya, belum sempat masuk ke mulut sudah berimajinasi.
1: Kenapa Nurul kan bayar?
0: Kalau Mbak Nurul larinya ya ke rumah, pengen buru-buru pulang. Budemu juga bisa buru-buru pulang.
1: Iya, tuku lawu iya. Ayu.
0: Lah kowe, lah Ayu suka prime.
1: Kan enggak, aku punya anak Ayu ya. Ngebut to, even
0: ya, oh, itu. Beli tumas labu. Oh ya buat di rumah ya.
1: Iya, buat suami yo.
0: Iya. Lah iya gue.
1: Lagune koni dio.
0: Lagune koni dio. Coba saya cari dulu ada apa enggak ya, Dek?
1: Iya. Hilangkan yang... prahara.
0: Hilangkan prahara coba, Dek. Hilang.
1: Moga ada.
0: Soalnya aku ora tamu terlagu ne koni dio. Ya lah ketemenan, Dek. Ya lah ketemenan, Dek.
1: Bukan seluruh nyendel
0: makanya nyong kayong berdegan di jalur gila guna koni dio
1: makanya ini aku selubut ya kan angel-angel menbel
0: ala kue ya makanya koleksinya kurang plit-plit jemplit
1: ini mbak langsung hilangkan perangai
0: ala kue ini mbak muncul lah guna usara ketemu aduh nyong kayong iya kayong bakles temen kok budenya kapok ya
1: ya mayang sari bebe
0: mayang sari deh yang apa deh
1: biarkan saja Nora.
0: Biarkan saja mayang sari. Deh. Berarti kemarin langsung pulang, Dek?
1: Pulang.
0: Oh, kayak. Orang mampir-mampir, Dek.
1: Orang nembe setelan
0: ada. Iya, tole waya bengi sih anger waya awan ya, Dek ya. Mending bae waya esuk.
1: Lawan ya. Soalnya mang leleng nang arep sih, Mbak.
0: Oh, iya ya urung-urung kelakon ya, Dek, pan dikeloni budi. Ya.
1: Enak nawan enggak?
0: Ora, durung sempet ngelabrok wis kon mlebu. Iya.
1: Padang ngono nang koe video kowe
0: ya. Iya, dongan kruntelan ya, Dek ya.
1: Iya, tunggu kan
0: enggak, waya aja, waya sore, waya awan, waya esok udah dini ngono si Ami Bakar kon apa namanya?
1: Tiara.
0: Koro-koro ngerit kabel ya. Enggak bisa nggak karaokean, bisa nggak karaokean ya, ya Mi ya. Bambang biasanya kayak nek karaokean kok biarkanlah enggak ada. Adanya tiada lagi beri kesempatan demi cinta, rasa cinta.
1: Selamat malam cinta, Bay.
0: Selamat malam cinta.
1: Iya.
0: Selamat malam cinta. Bu De. Selamat malam.
1: Pernah diputer Mbak Yos?
0: Kayane aku pernah lihat.
1: Lagi
0: oh iya ada.
1: Mbak Yos muter ya.
0: Oh enji, enten iya.
1: Iya wes ya Mbak.
0: Enji.
1: Oh diakhiri sing angel-angel. Aku nyelok sing angel-angel terus.
0: Oh iya waktu ku dunia nyong playlist ya kamu. Miki kau nih dio, sing judul apa ya Miki ya?
1: Hilangkan prahara.
0: Hilangkan prahara. Terus Miki sih apa maning apa ya? Dia biarkanlah Mayang Sari ya.
1: Iya biarkan saja, kayak enak momen Mayang Sari.
0: Oke Di. Salam ya Di. Koni Di.
1: Salamnya buka BP Mbak
0: Yos. Oh semuanya saja ya.
1: Iya, ebet lah guna ake.
0: Oke.
1: Terima kasih Mbak Yos ya terus ya.
0: Amin terima kasih.
1: Semoga terlalu diberi kesabaran.
0: Amin.
1: Terima kasih Mbak Yos.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ting ting.
1: Jos
0: mah mah mah juga. Terima kasih ada Bude Imut. Bude Imut jemblak ting ting. Baru ketemu kemarin ya Dek ya, tiba-tiba kangen lagi. Sini kangen nih apa sih dong ya? Ya imut teh Bude Imut. Selain imut teh Bude Imut apa lagi yang dikangenin Mbak Yos? Blobore. Ah Bude Imut kan orang blobor, sing blobor ke Yos. Ya tapi ini kan dang Bude Imut krungu blobore Yos kan ya. Kayak ekspresi mukanya terlihat gimana gitu. Berarti yang saya suka itu ekspresi muka Bude Imut ketika lagi mendengarkan kalimat-kalimat blobor. Tapi Bude Imut sing mari blobor disit jek lagi nang ami. Masa nyekel apa dia mah? Nyekel apa combro? Nyekel combro. Soalnya bentuknya lain dari biasanya, jadinya Bude Imut terkaget-kaget ya. Seperti halnya dengan saya. Tadi di mana ya yang saya angkat ya? Saya lupa deh. Ya sudah di 477-nya. Kembali kita sapa. Halo, selamat siang Balanes Star Paramon. Andy Simiki sing tak put. Halo? Halo?
2: Halo. Ya Allah.
0: Saya sangat bingung. Iya, Mbak Sade. Pripun? Iya, itu dijauhkan dulu Mas Ada feedback.
2: Ya, udah.
0: Sudah, oke.
2: Aku pengen diputar lagu.
0: Apa nih?
2: Yang berjudul
0: apa?
2: Desember Kelabu.
0: Desember Kelabu, boleh. Iya.
2: Salam-salam ya.
0: Monggo.
2: Terutama buat yang lagi tugas. Terus Niki ya.
0: Bude Imut. Iya.
2: Iya. Udah. Anji.
0: Iya. Anji.
2: Mama Wajra ya.
0: Mama Wajra. Hari Minggu mau ditombreng-tombreng. Iya.
2: Terus selama lanjut.
0: Lanjut sinten mau. Anji.
2: Adik
0: Gondro. Oke.
2: Ayang
0: Beb untuk dirikan ya, oke. Okay. Ini Desember ya. Kelabunya Yunisara, Mbak Sada. Desember Kelabunya Yunisara.
2: Iya.
0: Iya wes boleh ya, oke.
2: Okay. Ya, salam lanjut.
0: Monggo. Anji.
2: Mbak Abdul. Terus Mbak ini ayam ya.
0: Oke.
2: Terus buat
0: siapa lagi?
2: Mbak Bedu.
0: Ya.
2: Abah Sahrul.
0: Abah Sahrul.
2: Mbak Nisanya.
0: Kang Mas terus Parjo buat tadi yang sudah online.
2: Iya, ya. Kang Parjo.
0: Iya, sama Mama
2: terus
0: Lani.
2: Buat UHM ya. Yang ada di Keturen.
0: Oke.
2: Okay.
0: Nji.
2: Terus buat Papa Neuya, Mbak Eni,
0: Apa
2: Hadi juga yang ada di Pakongan. Terus buat Ami Pakar Madu, tinggung ikat ketekan tamu.
0: Oke.
2: Yang mana sih?
0: Siapa? Oh, di Ami Bakar. Iya, itu mendadak. Kan Yos kan bisanya sore pulang siaran. Iya, itu aja waktunya terbatas kok Mbak Sade. Kudunya nanti diagendakan lagi ya Mbak Sade. Nanti agendakan lagi ya Mbak Sade ya.
2: Oke,
0: Ma.
2: Oke, siap.
0: Oke.
2: Salamnya lanjut.
0: Lanjut, Kang Akib, Kang Akib.
2: Oh iya, Kang Akib.
0: Ya, Ibu Rini.
2: Ibu Rini, selamat sore. Terus buat siapa maning Pak Mandor,
0: ya, Om Kasnuri,
2: Om Kasnuri,
0: Mama Ulin,
2: simpan ketiban Pak Kujuban ya.
0: Iya Om Kasnuri ya.
2: Terus salam lanjut maning tuh Mama Lani,
0: Mama Juwita,
2: Mama Juwita,
0: Ji Mama Pingsan,
2: ya, yang pan mampir mono.
0: Iya.
2: Ya Mas Ju ya.
0: Iya, Om mau situ mampir.
2: Iya, nanti kalau ke rumah Mama Wajra ya. Iya, nanti saya mau mampir ke situ.
0: Iya.
2: Salamnya lanjut. Oh, Mama Isno. Terus lanjut maning buat Mama Lani. Terus buat Mbak Neng ya.
0: Oke.
2: Sama Mbak Neng. Terus buat siapa lagi ya yang ada di situ Mama?
0: Kang Anton Lawatan.
2: Oh iya,
0: Anton Lawatan. Kayak jarane Mama Juwita. Lah mbu bae kur ngomong etok ka tak tunggu bae ranjuk-anjuk.
2: Iya.
0: Iya.
2: Nanti aja ya.
0: Kayak jarane Mama Juwita mau pas Bu Demut melebus lagune sing ana bae de. Ana tapi akhirnya ana.
2: Iya,
0: okay.
2: Anak.
0: Terus
2: salamnya lanjut maning Mama Ayu, Mama Kiwi,
0: Wong Ireng
2: Wong Ireng bersama Mbak Dianya,
0: Mama Alisa, selamat sore Mbak Saada.
2: Oh iya, selamat sore juga ya. Terus buat Bapaknya Karisma ya, Wakulkas juga.
0: Mamah Nunung, selamat Mama sore Mbak Saada.
2: Iya.
0: Oke.
2: Nanti jumpa lagi.
0: Oke.
2: Iya, lanjut maning Kang Hendro.
0: Iya.
2: Terus buat Bunda Sal, Mama Silmi juga. Terus buat Kang Sayolo. Ya.
0: Wa Ato sama Mai.
2: Siapa?
0: Wa Ato sama Mai.
2: Oh iya, Wa Ato. Iya, selamat sore.
0: Oke.
2: Terus buat
0: Mbak Dewi, Mbak Dewi Maulida.
2: Oh iya, Mbak Dewi, salam kenal.
0: Assalamualaikum, selamat siang Mbak. Ya, salam kenal. Mama Dinda.
2: Oh iya, Mama Dinda.
0: Diwaringin.
2: Ya, ya, Mama
0: waringin,
2: Dinda, ya,
0: waringin minta ragen.
2: Oh iya, salam kenal juga. Terus buat Lupes. Buat Mama Aisyah ya.
0: Oke.
2: Yang ada di Kerajeman. Terus buat Mama Yunita. Buat
0: Mbak
2: Mama
0: Wikan
2: Usti.
0: Danu.
2: Iya, Mbak Wikan ya. Danu.
0: Kang Wisnu.
2: Iya. Juga.
0: Oke.
2: Terus buat
0: semuanya saja. Boleh. Sudah.
2: Iya, Mbak Yos.
0: Jin.
2: Matur nuwun nggih atas
0: waktunya. Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting-ting.
2: Joss.
0: Terima kasih ada Mas Ada yang ada di kosan Harjo Sarilor ya. Bersama dengan Om Awangnya. Wong Ireng juga selamat siang ya. Tadi pas Bude masuk, aku lagi sibuk cari lagu, jadi belum sempat buka WhatsApp ya. Ini Kang Astuti ngomong apa Astuti?
3: Sole juga, Dedemut, Sole.
0: Sole Budemut katanya Kang Akib. Terus Ibu Rini komennya udan-udan pada tiba lunyun dean. Iya. Terus dari Mbak Saada katanya salam kenal Bude Imut. Kalau dari Om Kas Nuri bilang apa Om Kas?
4: Mbak Yos,
0: bolang
4: wis pada rumah Om.
0: Oh iya, bolang tak iya sahabat dari makanannya kana ya Bude ya. Oke. Nok Anggun bilang apa? Casak rajum mau tak bogem sudah terjungkal duluan. Iya tadi Jasok Raju masuk tapi tiba-tiba nyungsep Jasok ya. Belum sempat minta lagu. Mama Juwita juga komen. Lagu ini sekarang apa ya Budi? Tadi dua lagu belum ketemu tapi akhirnya ketemu yang Selamat Malam Cinta. Oke nanti ditunggu saja ya. Ya wes. Ya sudah dong karena balonnya suara Paraman FM yang saat ini sedang mengalami berbagai macam keluhan seputar mata. Jangan lupa dikonsumsi vitamanya ya. Vita Mavi Mata ini berhasiat untuk membantu memelihara kesehatan mata. Selain itu juga baik bagi para penderita rabun dekat, penglihatan kabur, mata gatal, mata merah dan berair, glukoma, katarak, mata minus, linder, dan gangguan penglihatan mata lainnya. Vitama ini bentuknya kapsul ya. Jadi untuk mengkonsumsinya 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari. Dan untuk vitamanya, Vimatanya ini bisa langsung diteteskan ke mata atau mungkin bisa diteteskan ke air hangat kemudian diminum. Harganya cuma Rp150.000 saja. Silakan Anda bisa membelinya di apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda yang sudah bekerja sama dengan Radio Suara Paramon FM Tegal, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Suara Paramon di Jalan Raya Dampiak 132. Ada Ebit GAD dulu, titip rindu buat ayah, hadir spesial untuk memenuhi permintaan dari Kang Mas Parjo. Kang Mas Parjo ini memalani ya, memalani yang merekong suaranya sih mah. Lagi sibuk kah? Atau lagi kemana kang? Atau lagi tertidur kah? Ya sudah, tetap di 101.5 Suara Paraman FM 3 bersama dengan saya Sandarista.

0: nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tono, alamat Kebon Mangga, RT 5 RW 2 Kabupaten Cilacap. Saya punya keluhan mata. Keluhan mata saya itu merah, sakit, pedih. Kalau lihat matahari itu silo. Saya waktu lebaran itu ke sanak saudara itu diboncengin sama istri saya.

0: Ya terus beli, ngonsumsi sampai habis 4 botol. Alhamdulillah sampai sekarang udah sembuh total. Terima kasih Pitama, pendengar siapa yang punya keluhan seperti saya, beli aja Pitama, jangan takut-takut, jangan ragu. Alhamdulillah sembuh total. Cukup sekian, terima kasih.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Pitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon, alamat Jalan Raya Dampiak 132, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal.
3: April, kenapa kok kamu mukanya sewat gitu?
4: Ini saya lagi kesel, abisnya dari tadi masukin kunci motor kok gak masuk-masuk.
3: Coba Nia lihat, tuh bener kan? April salah motor, dari plat nomornya aja udah beda.
4: Oh iya, pantesan kuncinya gak masuk-masuk. Akhir-akhir ini penglihatanku memang agak kurang jelas gara-gara keseringan lihat handphone.
3: Jangan dibiarin, nanti bisa makin parah loh. Nih, aku punya solusinya. Minum Vitama dan Vimata, solusi kesehatan mata yang baik bagi penderita mata minus, penglihatan kabur, katarak, dan masih banyak penyakit mata lainnya.
4: Aman gak kalau dikonsumsi? Terus cara pakainya gimana?
3: Vitama dan Vimata ini 100% dijamin herbal. Sangat aman bagi tubuh apabila dikonsumsi dalam jangka waktu yang lama. Kalau cara pakainya, untuk Vitama ini bentuknya kapsul. Diminum sehari 3 kali masing-masing 2 kapsul. Kalau Vimata bentuknya cair. Bisa diminum tapi lebih manjur lagi kalau ditetes. 1 tetes di mata kanan dan 1 tetes di mata kiri. Lakukan sehari 3 kali.
4: Makasih ya atas sarannya. Sekalian aja ya, mumpung lagi bareng Nia, anterin aku ke apotek yuk untuk beli Vitama dan Vimatanya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
5: Anda bisa mendapatkan hub

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: 101.5 Sahara Paraman FM Tegal. Masih ada Yusanda Arista di Lanosta sampai di jam 4 sore saja ya. Mayang Sari, selamat malam cinta. Budemut ya. Selamat sore saja, lagunya sudah saya hadirkan spesial untuk Anda ya. Alhamdulillah ya, hari ini cuacanya adem. Dan tiba-tiba didatangi oleh seorang bidadari cantik bersama dengan pangeran gantengnya Mama Lani tercinta. Pansan tadi saya panggil-panggil Mama Lani, hari ini kok enggak kedengeran suaranya ya? Apa sibuk kah atau tertidur kah atau mungkin sedang pergi ke manakah? Ternyata lagi ada di perjalanan menuju ke studio. Ya, ke anak lanang? Anak lanang? Nanti mau saya angkat dulu ya yang mau gabung di 352888. Halo, selamat sore Balan Nusar Paramon.
1: Halo. Sore.
0: Ya.
1: Bisa sepanjang hari.
0: Oke. Lagunya apa, Bah?
2: Lagu Sahrul.
1: Apa ya?
0: Apa dulu, Bah?
1: Hitam putih
0: fotomu.
1: Iya.
0: Iya, bagian nasi penyapa ke, Bah? Anak lanangnya Mama Lani, Bah.
1: Mana Mama Lani nang kono?
0: Halo, Pak Sarul.
3: Halo, Pak Sarul.
1: Halo.
0: Salam-salam
1: ya.
0: Dia bingung. Ya sudah, Bah. Hitam putih fotomu ya.
1: Iya.
0: Ada Gani.
1: Perjalanannya ngembayor.
0: Nji.
1: Semoga sehat selalu.
0: Ya, amin.
1: Terus ngom Mama Lani. Kang Parjo mungkin bareng.
0: Iya, sama Mama Lani, sama anak lanang.
1: Iya. Terus ngom Kang PM.
0: Kang PM.
1: Apa HM?
0: Oke deh.
1: Kang Parto.
0: Nji. Oke.
1: Mama Nadia. Terus Mama Alisa, Kang Agus.
0: Oke.
1: Mama Dea.
0: Oke, Bah.
1: Kang Kasnuri sama
0: Mama. Kang Piol, Bah.
1: Kang Piol.
0: Piol.
1: Iya, Kang Piol.
0: Mama Nunu. Ya, ada Mama Dinda juga, Bah. Mama Dinda.
1: Dinda. Dan Mama Sirwi.
2: Apa masih ingat dengan Dinda lewat?
0: Mene. Iya, HP.
1: Sama Kang PI.
0: Ya.
1: Terus Bu Ida Martoloyo.
0: Iya,
1: terus.
0: Siapa lagi? Kang Duli.
1: Iya, Kang Aryo. Kang Mandulen.
0: Mama Juwita. Oke.
1: Okay. Terus Bunda Eko Santi, Ami Bakar Madi.
0: Iya. Oke.
1: Terus Kang Joko Polen.
0: Mama Alisa.
1: Mama Alisa. Mama Asipa.
0: Iya.
1: Terus Mama Wajra.
0: Mama Wajra.
1: Terus buat Jasa Kerajum
0: nyublak mau melas temen ya, Bah ya. Iya. Balapan kau apa ya? Sing aku Om Kasnuri nyong mau mlebu balapan.
1: Enen karo Om Kasnuri.
0: Iya, akhirnya sing mlebu Kang Parjo ke abai gani.
1: Iya.
0: Oke.
1: Terus lanjut buat Teh Agustin.
0: Anji.
1: Wak Lemu.
0: Siapa lagi? Wah Kulkas.
1: Iya, kalau Nyai Kasima.
0: Iya.
1: Terus buat Kang Udin. Kang Ali. Mbak Heni. Kang Poin.
0: Iya. Oke.
1: Terus buat Amrun.
0: Iya.
1: Buat Purpon. Mutikasin beserta 4 anaknya. Terus Oji Saputra.
0: Iya.
1: Ismi. Terus ya Wong Barat.
0: Wong Barat, Bang Al.
1: Bang Al, iya. Terus
0: Balane paramon semua ya, Bah ya.
1: Suruhun nggih.
0: Nggih, Bah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam deblak ting-ting.
1: Jos.
0: Terima kasih ada Abah Sahrul yang ada di kawasan Beduk bersama dengan Mama Nisa Dur sayangnya. Di belakangnya Abah Sahrul, kembali kita sama di 477-nya. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore Proto lahir ya. Boleh di 352-888 atau di 614-5477. Kembali kita sama di 477-nya. Halo, selamat sore Balani Suara Paramon.
4: Halo.
0: Halo.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya, saya sepanjang dina.
0: Ah, masa sih.
4: Kayak beli ya.
0: Kayak anak-anak Mak Melani, anaknya Mak Melani kepan ngomong. Kamu umurnya berapa? Mak
4: Melani.
3: Selamat sore, Bang An.
4: Lah, kayak apa nih kau nolak? Kau hilang.
0: Lagi sama Mbak Yus.
4: Pantok belempengan.
0: Oh, balikannya. Gimana Bang?
4: Gue balikannya tantok kok lempengan.
0: Iya, iya mah, balikannya tantok lempengan jadi.
4: Iya.
0: Iya. Mama lagi sih pernah dolan maring Bang Al. Dan pernah dolan masih gimana kecek mana? Lah malah mah.
4: Tak usah
0: mah jare mah. Ya mah. Kan kok ini menjak mah. Ya dong, kan gak selendang, digendong onong, yos. Bukan kuat. Gani mbu apa, gendong onong, mbu apa, onong gak selendang. Orang oli, mah, ini mana kusang, udah menek.
4: Ya, balate sing anak apa, balate lah.
0: Apa, Bang?
4: Balate sing anak apa?
0: Ya, apa dong kamu maunya?
4: Apa ya?
2: Udah ya.
0: Gani penasaran sama kamu, Bang.
4: M2M, bebe, selamat aku beli dong gue.
0: Iya, kamu udah pernah ketemu Gani belum sih, Bang? Dia penasaran ya, sama kamu, Bang.
4: Temen.
0: Sering? Gani penasaran iya. Sama kamu kok, sering?
4: Karena sepi santok, ling selalu ini tebal, bisa ingin temen.
0: Oh, iya. Berarti kamu udah pernah lihat yang namanya Bang Al? Udah. Lupa sering. Kok, lupa kamu memang muda, kamu memang muda dilupakan kok.
4: Ya kan beli orang
0: pikir. Ini apa nih, The Day You and Why atau Mirror Mirror? Don't
4: apa
0: Say ya, You Love Me. Yang enak ini Mirror Mirror sama The Day You and Why.
4: Ya, The Day You and Why.
0: Ya, oke. The Day You and Why.
4: Iya kowe.
0: Iya itu wes. Oke.
4: Okay. Well,
0: salam.
4: Iya. Iya.
0: Nah. Mas Juwita.
4: Ganti berapa ya, bukan bosen ya?
0: Ora dasare kon kapan ngerjani diriku, Kak. Saya tahu Anda sedang ingin membolak-balikan pikiran saya.
4: Sekilas aku teman-teman.
0: Kayak kok ayo. Cara Mama Juwita kayak ayo sama digusah ya Mbak Yos ya.
4: Iya wes. Oke. Mangga angkat maning wes salam nang kowe ya.
0: Oke.
4: Kok bisa ngasih ki maning.
0: Jinji.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam jeblak ting ting. Jos, terima kasih ada Bang Al ya. Sudah pulang nang.
2: Iya.
0: Ya, makasih hati-hati ya. Makasih ya, Ma.
2: Iya.
0: Ya, barokallah Mama Lani, Dede Gani ya. Hati-hati di jalan, selamat sampai tujuan. Mau silaturahmi ya, ada berkunjung ke rumah. Berarti rumahnya apa ya? Om ya, Mah ya? Iya, ke omnya yang di Tegalsari kalau nggak salah. Adiknya almarhum abahnya Gani ya. Yang mau gabung lagi, satu penelpon kembali kita sapa di 888. Halo, selamat sore Balane Suara Paramon. Halo.
5: Selamat sore
0: juga, Om.
5: Ya, sepanjang hari. Oli kari-karinan,
0: Bapak. Padahal mau seruntul mau awit awal ya, Om ya.
5: Iya.
0: Ngandikan singke pertama mlebu pada jomblang. Iya, melas temen ya, termasuk pada jasa kerajum.
5: Dan, Mbak, kepada kepelaran kamu.
0: Oh, ya, kegawa angin, Dan.
5: Iya. Aku ya kepelarak barengi.
0: Pas barengi KB.
5: Ya, lagunya okay. Sinyal ya.
0: Lagunya bisa apa nih?
5: Mau sih, WA suara.
0: Oh, apa sih? Aku belum fokus deh.
5: Oh.
0: Belum fokus, Om. Apa, Om? Lupa ya, Om?
5: lupa.
0: Oh lupa ya, nanti saya buka dulu om.
5: Rindu.
0: Oh ya, ada om Nur Afni ya om ya.
5: Iya.
0: Oke.
5: Okay. Kalau Mei lupa ya.
0: Oke okay, om. Oke okay, om.
5: Mei bed.
0: Iya, iya benar om.
5: Ya mau anak budemu lepuk.
0: Ya budemu ya. Juga selamat sore budemu.
5: Nji.
0: Iya.
5: Cucu sate latan.
0: Iya, khawatir sih.
5: Astuti
0: juga.
5: Iya, ambil permat.
0: Oke.
5: Okay. Mama lani karo dedegan.
0: Anji.
5: Ya wes buat semuanya.
0: Semuanya pake. Saja.
5: Para paramon.
0: Anji.
5: Konsul ya.
0: Oke, okay, Juli ditunggu. Ya, ditunggu kehadirannya Balai Sara ya di rumahnya Om Kasluri ya, tanggal 14 Juli.
5: Tahu
0: oh berarti mayoritas pada tahu rumahnya ya, iya, alhamdulillah. Iya. Mudah-mudahan nanti pada datang semua. Oke? Okay? Kenapa om?
5: Ya tengah jumatan ke rumah mama Vivi napa tetekal.
0: Oh ya kurang ranap ya om ya. Ya jujur, dulu di jejer maning len om, benyong rasan kondangan nang mama Vivi. Ji. Oke amin amin.
5: Paling mentok ter. Mama Bibin.
0: Oke.
5: Okay. Terima kasih.
0: Sama-sama.
5: Waktunya.
0: Ji.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ding ding.
5: Jos.
0: Terima kasih ada Om Kasnuri yang ada di Kasnuri Batang bersama dengan Mama Bibin. Sayangnya. Iya. Ya sudah. Saya hadirkan dulu hitam putih fotomu ya, memenuhi permintaan diari Abah Sahrul yang ada di kosan Beduga bersama dengan Mama Hanisa. Dan untuk Anda Balanes Arab Paramon, jangan lupa tetap jaga kesehatan Anda dengan mengkonsumsi Habutop setiap hari ya. Habutop ini obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. Selain itu juga baik bagi para penderita stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, migrain, impotensi darah tinggi, insomnia, diabetes, kista, masuk angin, asam urat, mah dan diare, kolesterol, tumor, anemia, bronkitis, bagus juga untuk stamina, membuang racun, kelancaran ASI, kelancaran haid, kegebalan tubuh, alergi, radang tenggorokan, kesuburan pria dan wanita, memperlambat penuaan dini, menormalkan tekanan darah dan lain-lain. Harga dari Habutop yang isi 200 kapsul itu harganya Rp230.000. Kemudian yang isi 100 kapsul harganya Rp150.000 saja. Dan yang isi 50 kapsul harganya Rp100.000. Silakan Anda bisa membelinya di apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Stara Paramon FM Tegal di Jalan Raya Damyak 132. Hitam putih fotomu saya hadirkan untuk memenuhi permintaan dari Abah Sahrul bersama dengan Mama Nisa yang ada di kosan Beduk. Jangan kemana-mana, don't go anywhere, tetap di 101.5 Stara Paramon FM Tegal. Ada Yos Andarista, ada Debang-debang Pop Nostalgia Indo dan juga Manca, ada produk-produk dari PT Denatur Indonesia.

0: dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan, kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya, yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, ya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, baru komentar, itu. Terima kasih, Kang Bawor.
1: Iya, terima

0: sama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Oh, Pasar Minggu. Ayo, Bu Pak. Bu, yo, satu lagi langsung berangkat.
4: Aduh, Asep. Kalau kayak begitu, mana ada yang dengar? Yang lantang.
3: Oh, iya, Bos. Yo, ayo, berangkat satu. Yo, satu lagi penumpang berangkat.
4: Ini tak beres nih. Bro, kenapa dari tadi kok lemes, letoy melehoy kayak begitu? Udah sarapan apa belum kau? Apa kepanasan?
3: Adeh, gak tahu nih, Bos. Badan kok berasa lemes, gak seger kayak biasanya.
4: Kenapa tak enak badan?
3: Iya nih, Bos. Kayaknya kurang bertenaga aja. Mungkin karena kemarin-kemarin sering begadang karena jatah ronda berturut-turut. Biasa gantiin yang gak ronda.
4: Oh, nih, aku kasih solusi ya. Mulai hari ini, kamu rutin konsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Habutop? Oh, yang herbal di radio itu ya, Bos?
4: Betul itu.
3: Tapi kan saya lagi gak sakit, Bos. Cuma lemes aja.
4: Nah, ini nih hebatnya Habutop. Habutop itu bisa dikonsumsi walaupun lagi gak sakit. Buat multivitamin atau suplemen tambahan untuk menjaga daya tahan tubuh kau. Jadi gak gampang letoy melehoy kayak gitu. Bah, macam mana pula kau nih?
5: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
6: Anda

di Apotik Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam.

Banjaranyar di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT 01 RW 05 Desa Jagapura, Kecamatan Kersanah, Kabupaten Brebes. Di Apotik Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa

Apotik Ben Sehat yang beralamat di Harjasari, Desa Harjasari, RT 08, RW 06, Desa Harjasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, Kilometer 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau sebelah timur SPBU Peleman. Di Apotik Kedung Uter yang beralamat di Kedung Uter, RT 02, RW 01, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Di Apotik Siasem yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, RT 11, RW 07, Desa Siasem, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotik Luas yang beralamat di Jalan Wana Bakti, Tangkil Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten

0: beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

101.5 Star Paroman FM di Gial. Satu tembok yang pap nostalgia dari miliknya Teti Kadi. Dihadirkan ada Senandung Rindu ya, spesial untuk memenuhi permintaan dari Om Kasnuri. Om Kasnuri yang ada di kawasan Lebeteng bersama dengan Mama Wiwin. Selamat sore untuk Anda. Kita sapa dulu ya, kita sapa yang sudah bergabung melalui WhatsApp dan SMS online di 0852-931-99588. Mama Juwita, selamat sore. Lagunya Segelas Air Putih. Saya searching, yang muncul Segelas Air Putih Cintaku ya, Mah ya. Mudah-mudahan sesuai dengan permintaan nanti di akhir lagu. Kemudian di belakangnya Mama Juwita. Mama Juwita. Mama Juwita. Nyebutnya Mama Juwita be ya. Ada Mama Mudrika Zin, selamat sore juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang Mbak Yo. Sekolah Mudrika Zin ingkang wonten ing Sidya Mulia. Badhe ngaturaken salam kagem sedoyo pandemen. Oke, okay. Lanos ta ya. Ya, ingkang wonten ing Radio Suara Paramon FM. Salam spesialnya kagem putra putri ini pun kulo Ayu Singgi Kiki Ugi Reza. Badhe ngersakaken sekar. Apa ini lagunya dari Pance yang pertama kali. Oke, sudah saya siapkan tapi kayaknya waktunya sudah tidak memungkinkan lagi ya buat ngeplay lagu. Mbak Am yang ada di kosan Kembangpang juga selamat sore. Salamnya buat Mama Lani, ada Mama Ikma, buat Mama Nadia, buat Umi Lala, ada Kang Ibni Abdillah, ada Kang Doli, buat Kang Kasnuri, buat Mama Nadia, ada Mama Neng, buat Afurkon, ada Ayongki, ada Kang Tohal Arobi, ada Jasa Krajum, Nyiratu, dan buat semuanya saja lagunya Aku Benci dari miliknya Ani Karera ya. Besok lagi ya Mbak Am ya. Assalamualaikum Mbak Yo, semoga dalam keadaan yang terbaik, amin. Dari Kang Wisnu Kencana di Banjaran, mau salamnya buat Balen Star Paramon, Kang Akib, ada Nyiratu buat Mbak Nia, Jasok Rajum spesial buat Ibu Nia Alisa. Lagunya Demi Kau dan Si Buah Hati juga sudah saya siapkan, tapi waktunya tidak memungkinkan. Dari miliknya Pance Pondak ya, terima kasih buat Mbak Yo, semoga segala asa akan menjadi realita. Dumplak ding ting, jos. Ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Yos. Lagunya dari miliknya Poppy Mercury, Bukan Aku Yang Kau Cinta, sudah dihadirkan ya Mbak Wikan Danu ya. Tadi di awal lagu, makasih buat yang lagi tugas, sehat dan sukses, bahagia selalu bareng keluarga. Selamat sore buat Papa Mahil sama Zahra yang baru pulang dari aktivitas. Selamat menikmati istirahat sore Anda. Sambil jangan lupa ngopi ya. Dan jangan lupa bahagia, sehat selalu untuk Anda. Ada selamat sore Mbak Yos. Ji, aku Ian di Malang. Streamingan berarti ya. Mau dong request lagunya Imagine ya, dari miliknya John Lennon, tadi sudah dihadirkan juga ya di awal lagu. Terima kasih Buang, terima kasih buat Mbak Yos. Nok Anggun juga selamat sore. Yang dari tadi ketawa ke TV ya. Misias Andarista, Anggun mau request lagunya Roxette I Must Have Been Love. Sudah disiapkan tapi waktunya enggak mungkin dimunculkan ya Anggun ya untuk hari ini. Oke, okay, terima kasih Miss. Miss you tuh. Kemudian di belakangnya Nok Anggun ada siapa nih? Mama Ulin ya, Mama Ulin juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Mama Ulin di Pener. Om Kasnuri juga selamat, Mama Wiwin terima kasih sudah hadir. Mbak Saada bersama dengan Om Awang juga terima kasih sudah hadir. Ibu Rini bersama dengan Pak Pramudiono juga terima kasih sudah hadir. Terus ada Kang Aki bersama dengan Jeng Rani dan Astutinya juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Ada Assalamualaikum Mbak Yos, Waalaikumsalam, selamat sore Mbak Yos, ini Wong Hirang hadir. Salamnya buat semua Balen Star Paramon, sepersayangnya buat Mbak Nia yang selalu ada di hati. Makasihnya buat Mbak Yo, semoga sehat selalu. Mama Alisa. Mama Alisa juga selamat sore, terima kasih sudah hadir ya Mah ya. Kemudian Mbak Nunung juga selamat sore, terima kasih sudah hadir.
Ada assalamualaikum, selamat sore Mbak Yo. Salam kenal dari Mama Dinda di Waringin, Mintaragen. Salamnya buat semua balonnya suara Paramon ya. Terima kasih, salam kenal buat Mama Dinda. Anji. Di belakangnya Mama Dinda ada Sweet Sweet. Hai, hai, hai. Hai cantik. Assalamualaikum, selamat sore Maknyos. Di Maknyos apa Maknyos? Sehat tak kabare? Jadi salamnya buat Dede Gani kali Mama Lani sama geng PSK Ayu Poso, Budemut, VS Rijin. Iya benar, buat Om Kas, Mama Wiwin, terus Raden Casak. Waduh, Casak bisa disebut dipanggilnya pakai Raden lagi. Ada Bu Suhada, buat Nyi Ratu, buat Abah Sahrul, buat Papa Haim, ada Kang Edi Dados, terus ada Afurkon, Madam Rengganis, Teh Agustin, ada Nok Anggun, Om Bambang, ada Mama Neng, buat semua balan istara para mohon sehat semua ya. Spesial buat Maknyos yang semelohi. Moga sehat selalu ya cantik. Oke, terima kasih untuk doanya. Pripun Bang Al? Ini bukan malam dong Bang Al. Selamat sore juga Bang Al ya. Terima kasih sudah hadir. Kemudian assalamualaikum Mak Yos, hadir Mak Yos. Ini mama Leha. Leha mamahnya Vita. Salamnya buat balon sara para mon semua, buat Mbak Yos. Terima kasih to Black Ting Ting. Jos jos jos jos jos. Oke. Okay. Ya sudah. Sudah semua ya. Ami Bakar Madu bersama dengan Umi Lale juga. Selamat sore, terima kasih sudah hadir. Ya dan siapa lagi nih? Ada bukan anak seketinggalan ya. Banyak DM-in. Ya, Papa Azhara sama Papa Mahes juga selamat sore ya. Salamnya buat semua balon Arab Paramon FM. Spesialnya buat Siti Rongsida di Jalan Gondang Dia katanya. Oke. Okay. Terima kasih ya. Oke. Dan sampai di sini saja kebersamaan kita di Lanosta untuk kesempatan sore hari ini, hari Jumat di 22 Mei 2026. Terima kasih untuk kebersamaan yang sudah berpartisipasi melalui voice call ataupun Anda yang sudah bergabung melalui WhatsApp dan SMS online ya. Besok ketemu lagi sama Yusanda Rista dari 12 sampai di jam 4 sore. Dan setelah ini nanti ada Kang Bawor menemani Anda di Diva Dangdut sampai tuntas nanti. Satu tebang terakhir saya hadirkan untuk memenuhi permintaan dari Mama Juwita dan 101.5 Suara Paramon FM Tegal. Saya Yus Andarista pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih, Nok. Nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan seporete ya.

0: Tiba-tiba memang bagus, pas sama seleraku.
1: Wis pak, wis, Diva, saiki, papa kali milih, pan karo ibu, apa pan karo Diva?
0: Is, bu, sabar.
1: Ora wis pak, ora, ibu isukan, wis kali milih saiki, gegian, pilih Diva apa ibu? Angger ora, ibu tak nuwak eh.
0: Sabar bu, Diva kuwi, Diva dangdut, acara neng Radio Paramona FM bu. Tiap hari jam 4 sore, Bu.
1: Oh, alah. Diva Dangdut acara neng radio, Pak. Aduh, maaf ya, Pak.
0: Makane, Bu. Sing sabar. Wiso, gegian.
1: Gegian apa, Pak?
0: Bapak, saiki piceti ya, Bu.
1: Jaluk kek, beli kerek.
2: 101.5

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Pramonda di Desa Poredi. Baik, jadi kesempatan sore hari ini di Badangdut ya, ketemu sama Bobor Somblak Sing Ece Kiwir di edisi Jumat 22 Mei 2026. Bagaimana kabar Balan Setara Pramon? Ya, dalam keadaan terbaik, sehat walafiat dan suatu apapun tentunya, sehat dan batin. Bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh yo. Bisa bergabung bersama Bobo di online 3528888 atau 6145477. Sudah ada salam buat teman rekan Anda tulan sahabat keluarga tercinta. WhatsApp dan SMS online bisa digunakan 0852-931-99588. Ya salah wajib yo Fata Morgana mengalih jumpa kita kesempatan sore ini cekiwir. Sudah ada yang gabung 3528888. Halo, assalamualaikum, selamat sore di Padang Dut.
1: Waalaikumsalam, Kang Baul, sehat Kang Baul.
0: Alhamdulillah, berkas beras, teringinas, iso tunggu beras.
1: Di Batang Dut, Kang Dut, sekolah dari
0: mana? Naman, Mi.
1: Iya. Kang Baul, itu apa ya? Alhamdulillah, ya, Mi. Dusta. Dusta, jadi Kang Baul.
0: Dusta?
1: Iya.
0: Oke. Okay. Ame lagi, Neng. Ame lagi, mari ngendi kue.
1: Ya, Mi, Neng, ya, si. Kang
0: Marco,
1: Kang
0: Ejati. Oh ya wes, oke, okay. Ya wes. Umi nih, yo, Pimen.
1: Yo,
0: ya
1: Kang.
0: Yo.
1: Ya.
0: Yo, dusta, dusta nih kami, kami yang Malik.
1: Iya, iya.
0: Ya.
1: Boleh kembali ya.
0: Yuk.
1: Inalola.
0: Ya.
1: Mamal Jani.
0: Yuk.
1: Lalu Budana.
0: Ya.
1: Kang Kasroli, Bibi Pegang, Kang Loli.
0: Oke.
1: Mama Langi, Kang Pajo, Kang Kuti, dan Jendela, ya Loki, Jeng Lopi.
0: Ayo.
1: Wajahmu, Loh Mas, Kang Satu Sayang, Ning Sintra. Tapi Satu Sayang, yang Mama Kiwi, Kang Sabun. Ayo,
0: Bunda Siti, Bungli.
1: Ayo, Mama Selin, Walemu. Lalu, Baby Belpa, Mama Nuru Kali, Nyaman, Mama Nasia, Kang Kopingin, Mama Isya Tayema, Mama Ode.
0: Ayo,
1: Mbak Yunita, Yowati, Yowati, buat semuanya
0: siap. Yuk siap. Waalaikumsalam jumlah cing-cing. Katisen Mi, malah aku tadi berangkat habis sholat Jumat ya ke apotek Tegungan Balapulang Wetan ya. Dari ke Tegal Kota sampai ke Balapulang hajar hujan terus berangkatnya tapi sampai ke sana ya dihajar hujan terus ya. Teka-tekanya jam piro minggi telurong puluh ya. Ucul-ucul ya. Langsung gemburannya. Ya tadi habis sholat Jumat ya ada apotek Tegungan Balapulang Wetan Pak ini stok produknya sudah habis. Ya tetapi aku langsung ngejus mana udah nih. Yo 6145477 alwa. Assalamualaikum, selamat sore di Padangdut.
2: Di Padangdut, Padangdut Desa Poret teman-teman.
0: Teman-teman.
2: Lagunya Mas Bawar.
0: Yup.
2: Nah,
0: ini pria idaman. Wop, Abah Sahrul. Yeah. Eh, grup semak Mama Juwita karo Pak Abah Warno mono nongol.
2: Iya. Abah Warno.
0: Yo.
2: Karo Maju.
0: Yo, selamat sore Maju, Maping, Malu,
2: Maping,
0: Mais, Malu. Yeah. Majah, Maju. Majah.
2: Terus Madang Rengganis.
0: Ya, Majah tak Mama Ija.
2: Oh, Majah Mama Ija.
0: Iya.
2: Yeah. Mm. Yeah. Terus
0: ngom,
2: Kang Puron.
0: Oke. Okay.
2: Kang Duli, Kang Aryo, Kang Sayo, Bulu-Bulu.
0: Oke.
2: Okay. Pumkas Nuri, Mama Wiwin. Dasa Keraju.
0: Uyu.
2: Kang Awang.
0: Oke.
2: Okay. Terus Walemu, Wapunta.
0: Mbak Am Kembang Pang. Mbak Am.
2: Mbak Am Kemampang.
0: Kang
2: Oji Saputra.
0: Yu.
2: Ida Martoloyo, Musri Ayam Cakra,
0: yo, Pak Haji, okay, benar.
2: Mama Nadia, Mama Ikmal.
3: Selamat sore, Abe Sahrul, bareng Bani Sane, semua selalu sehat.
0: Oke. Okay. Yo, ya, Ami sama. Bakar Madu.
2: Ami Bakar Madu, Milena. Terus buat Bang Mandur Leman.
0: Ya.
2: Bang Bumandur. Kang Akit Jengrani.
0: Yuk.
2: Terus
0: Juga ada Kang Kamari di situ
2: Kang
0: di
2: Kamari, Kang PM, Papa HM kan Gadot.
0: Benar.
2: Amalani Kang Parjo, Dani.
0: Yo ya, heeh, di Kani iki luar kok kene ya, heeh.
2: Iya. Terus buat Dasar sama Dini.
0: Yo.
2: Bunda Eko Santi.
0: Ya. Oke. Okay.
2: Bu Rini, Prabu Mutiono. Terus buat Ibu Reoni, Bapak Asikin.
0: Yo. Madam Rengganis.
2: Madam Rengganis. Ya, karo ya Mama Ragil.
0: Yo. Oh, Mama Ragil di Trajeman. Ya.
2: Buat badannya paramun semuanya.
0: Yo, siap. Ya. Oke. Okay.
2: Yo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Dumlah Ding Ding. Abah Sarul memanisnya di Bedog ya, ada Kang Daim di sana ya. Kang Untung, Kang Udin ya, nah ini ayam ya. Ya selamat sore juga semua saja yang ada di Bedog, Desa Bedog. Ya Desa Pegirikan, Pegiringan, Desa Pecapian ya. Saban dari Setara Paramon ya. Ya grup Semek ya, maju ya Pak Warno ya, ada Dinuk ya, selamat sore. Mudah-mudahan alam terbaik, sehat selalu tentunya ya. Laris manis ya, sindikan ayami tentunya. Ada Manisno ya, ada Malu, Maping ya, Ma Ija. Semua saja yang ada di kawasan Dinuk ya, selamat sore. Sapaan dari Radio Paramon, Setara Paramon Legal. Baik, Pak Warno hadir ya bersama produk PT Denatur Solusi Syari untuk kita semua ya. Ya selamat sore Butin Eko di Pala 25 Majasem ya. Bunda Ana, Bunda Ana yang ada di belakang pasar Pepetan ya, bersama Pak JT juga. Iya di warung sate Haji Ali Putra ya. Yo matun matun matun matun di Gatsari ya, ada Sinta Nola. Sabtu ini ngelus-ngelus dengkol ya kan Yukaryati. Iya, ayo Yuwatri Watri Watri ya lagi di Jakarta streamingan. Ya Bunda Jeje yang ada Dana Mari ya, Bunda Rini ya bersama Pak Pramudiono ya. Ya Ami Bakar Madu jare Katisen ya, nyong wis kinget guyur udan ya, ya. Perjalanan antara Tegal Kota ya, mulai Gudang Garam. Oh, terus nemen ya mulai Gudang Garam sampai ke Balaplang Wetan ya. Iya, nek ulangi mi kita untuk terang ya, enggak ini ya, enggak hujan ya. Cuma mendung-mendung sahdu, krimis rintik di Terlangu ya tadi. Tapi krimis cilik ya. Baik ya, selamat sore untuk semua saja antara teman dan kasih ya. Mama Juwita Bawarno, yuk sehat selalu. Laris Manus Tanjung Kimpul sindikan ayame Ecekewir ya. Power hadir bersama produk PT Denatur Solusi Cari untuk kita semua. Dan yang pastinya ada Hubtop Ramon Arab yang top capcus. Yuk maju Ecekewir.

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Perkenalkan, nama saya Bedriah dari Ketileng, RT 4 RW 2 Desa Ketileng, alamat saya.
2: Ibu Bedriah, sebelumnya punya keluhan apa sehingga bisa konsumsi Habutop?
1: Sebelumnya saya kan aktivitasnya kalau malam bikin kue, duduk lama, bangunnya suka kesemutan. Tapi setelah ada Habutop, alhamdulillah sekarang sudah enggak kesemutan lagi. Nah, sampai sekarang saya mengkonsumsi Habutop untuk jaga-jaga untuk daya tahan tubuh saya.
2: Sudah berapa botol habis konsumsi Habutop ini?
1: Berarti botol yang gede yang isi 200 sudah 2, yang kecil sudah 2.
2: Berarti sangat terbantu setelah konsumsi Habutop ini ya, Bu Badria?
1: Alhamdulillah, sangat terbantu sekali. Jadi untuk teman-teman pendengar radio semua yang mengalami keluhan seperti saya, monggo konsumsi Habutop Ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Baik, terima kasih untuk Ibu Badriah atas kesempatan waktunya.
0: Demikian tadi wawancara.

di Apotek Saudara Sehat yang beralamat di Jalan Karanganyar RT 07 RW 02 bagian Ten Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal, di Apotek Putri Gumayun 1 yang beralamat di Jalan Gumayun Dukuhwaru RT 06 RW 02 Gumayun 1 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, di Apotek Putri Gumayun 2 yang beralamat di Jalan Selawi Jati Barang kilometer 4 Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, tepatnya sebelah barat Mutiara Cahaya Gumayun, dan di Apotek Padasugi yang beralamat di Jalan Raya Padasugi RT 03 RW 02 Desa Padasugi Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: di Apotek Pebatan yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, Desa Pebatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Kajen yang beralamat di Jalan Narawisan, Desa Kajen atau pinggir Pasar Pesayangan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Tiara Parma yang beralamat di Jalan Raya Banjaran Balamoa, Kali Kangkung, Pangkah, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Mulia yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 2, RT 05 RW 02, Setu, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Syapira Parma yang beralamat di Jalan Agung, Desa Beduk, RT 01 RW 01, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: Baik, kembali ke 101.5 Stara Paramon Dangdut Saporete. Tadi sudah hadir ya, Bria Daman, ya ada para sangka dusta, Kamelia Malik. Ada juga antara teman dan kasih. Ayo 352888 halo, assalamualaikum, selamat sore di Pak Dangdut.
1: Di Pak Dangdut. Dangdut
0: Saporete. Nama-nama-nama Cikiwir.
1: Cikiwir.
0: Yo.
1: Lagune tule Kang Bower.
0: Yo.
1: Lagune Jera.
0: Jera, oke. Okay. Ya,
1: salam nyebut tenan Kang Bower ya. Berkin lagi dan selalu ya.
0: Yo, oke. Okay.
1: Ana apa Syahrul ya?
0: Yo.
1: Ya, saya ke online apal mana Kang Bower?
0: Iya, bener.
1: Cek wis cek kuane beres.
0: Yo.
1: Kalau memikir kamu kami pakar matu ya. Karena memilela sore maneng ya karo Kang Bang-bang yo. Kali channel gentong ya.
0: Ya, yeah, siap.
1: Ikma.
0: Oke.
1: Okay. Yo. Sing si Cine siapa ya Kang Bur?
0: Coba channel.
1: Minah Tingting ya.
0: Oh, Minah Tingting.
1: Ya, Minah Tingting. Sore Umkas Nuri sore.
0: Iya.
1: Baru Mama Bibi ini ya.
0: Oke. Okay.
1: Ya, boleh mau kemauan apa Syahrul ya?
0: Oke, okay, siap.
1: Baleha bentuk.
0: Yo. Oh, mandor sepul di tembok. Iya. Yeah.
1: Mandor sepul di tembok.
0: Iya,
1: yeah,
0: tembok ya.
1: Sore.
0: Iya. Yeah.
1: Bunda Ana ya. Pasar PPTN ya Kang Bower.
0: Oke, okay, ya, bener.
1: Baby fail pas ya. Iya, belakang pas.
0: Yo, cengat ini selamat sore.
1: Cengat ini selamat sore.
0: Iya. Miki, Miki lagunya apa jenengan? Kan?
1: Lagune Jere.
0: Oke, okay,
1: yo. Turun diputar ya.
0: Turun, turun, turun.
1: Ya, wes, Jere brewe. Ya, lanjut ya.
0: Oke, okay, yo, siap.
1: Sore. Lenggo kayo sing romongan bulu-bulu ngono kape ya.
0: Kene
1: nang Kuningan kape.
0: Iya.
1: Kayo nang Madura aksa kowe nang Pemalang ngono kape ya.
0: Oke.
1: Okay. Mama artian nyir atuh ana kowe ngono kape kono lang-lang buanane ya. Ya, lenggo artian nyir kape. Ya kok kape kowe kan kowe.
0: Oke, siap. Ya waktune mung secuwil tok ya engko lanjut ning Dendang Dangdut.
1: Iya. Spesialnya
0: ngukang
1: bawar paling
0: kekaan
1: di set.
0: Terima kasih. Yo, siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dublat ting ting. Ya, terima kasih Kang Kopi Dini. Pegirikan yo ada Bu Warni Pak Duk Lindri. He sing katekot, katekot, katekot. Ya, selamat sore yang ada di desa Pegirikan, Beduk, Pecapian, Pegiringan. 6145477. Halo, assalamualaikum. Selamat sore di Padang Dut.
2: Halo, kum. Salam Dangdut Desa Poret.
0: Naman. Weh, kowe jengat ini nongol sore-sore jeng. Iya.
2: Belum banget. Yeah. Itu mendung kakak.
0: Oh, mungkin aku habis kehujanan antara Tegal Kota sampai ke Balaplang Wetan lewatnya Brebes ya.
2: Emang hujan?
0: Hujan gede tadi ya, antara Tegal Kota sampai ke sana lewatnya kan aku Brebes terus jadi barang langsung bantar bala pulang Wetan. Ya satu gas apote.
2: Mandi air anget belakangnya.
0: Malah durung mandi durung.
2: Itu kan hujan ntar masuk angin.
0: Iya nggak apa-apa nanti sebentar lagi. Iya. Dapat salam ya dapat salam dari Pebi jengat ini. Yo, lanjut.
2: Lagunya gerimis ya, Kak.
0: Gerimis?
2: Iya.
0: Gerimis.

0: hujan gerimis.
1: Hujan gerimis ya?
0: Iya.
1: Rintik-rintik hujan gerimis gitu?
0: Iya. Oh, rintik-rintik hujan gerimis. Iya, Rita.
1: Iya.
0: Tumben Mama Ardi sore-sore nongol. Ya, jengah
1: lagi,
0: sini.
1: Ini sih lagi apa ya? Udah lagi.
0: Lagi nyantai.
1: Udah lagi off.
0: Iya.
1: Lagi libur.
0: Yup.
1: Lagi enggak gawe.
0: Iya, lagi enggak kerja.
1: Iya. Bagi salam tadi buat Cingat ini.
0: Oke.
1: Berarti apa barusan?
0: Cingat ini berarti sudah di Surabaya ini. Tadi kemarin kan di Semarang. Iya, ya, kelinci ucul sih.
1: Kelinci ucul. Tadi yang barusan masuk siapa?
0: Siapa? Yang masuk Kang Kopidin.
1: Kang Kopidin.
0: Iya.
1: Nyiratu. Mama Regaris, Mama Lani. Upo.
0: Upo yang main itu. Isih maco lah Upo yang main.
1: Oh, kerja.
0: Iya, maksudnya iya.
1: Iya, terus Ami, Umi.
0: Ya, oke.
1: Okay.
0: Oh, semua saja.
1: Soalnya
0: iya, soalnya sore sih ya.
1: Iya, jadi cepet-cepet.
0: Iya, oke.
1: Ucapannya biasa. Okay. Semoga sehat selalu.
0: Amin, amin.
1: Baru
0: amin.
1: Nona manisnya.
0: Iya, biasa.
1: Makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Mama Rengganis, we. Mau band online. Iya.
1: Yeah. Ah, maksudnya gimana?
0: Iya. Mau band online Upo. Wow.
1: Oh.
0: Oke, Rengganis. Oke, yuk siap.
1: Yaudah. Makasih. Yuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Dumla Ding Ding.
1: Cheers.
0: Yang punya padu raksa pemelang, ya Mama Ardi. Ayo sementara 4 lebih 50 menit ya di sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Warku Menteri Yesen ya di kawasan Kamulia bagi salam tuk. Semua balani setara peramon ya KB ya. Sampai set. Spesial keempat Anek Yu, Ayu Singgi, Kiki dan Risa. Yo prasangka ya tadi sudah dihadirkan. Pagi Mbak Am, salam gua Mama Wiwin, Mama Ikma, Mama Nadia, Mama Nunung, Cacak, ada juga Papa HMHM, Umi Habibah, Umi Laila, ada Mama Api, Mbak Ila Kupat, KB Baywis. Waduh, Risa, Isyarat Cinta itu duet. Ya, nggak bisa dihadirkan karena duet. Iya. Walaupun Risa Umami tetap anak Umi Damani. Ya, salam kembali, Pepi, ya, dari Jengat ini. Baik, yep, yang ada di Kota Palawan, ya, lagi nyantai mungkin, ya, dendam kebencian, nih, Cikewir, alah, ya.

Nadine ini sehat selalu tentunya. Adem ge Kang Bawor mamari online. Tadi sejak tadi saya adem mau kehujanan.

Soalnya ngeri nyata lagu sing kayak gini. Berdendam kebencian akhirnya jera-jera bercinta. Kan kayak aku wewar. Ya kan cocok ya, sumbu ketemu tutup. Kayak wewar. Ya kul. Ya kan dendam kebencian ya. Tak sudi lagi bercinta ya. Akhirnya jera. Ya, cocok kan jeng lagu nih.

0: cocok. Racikan ini cocok ini.
1: Gula Jawa, terasi, kacang, sambal dan ini lotek ya. Dendam kebencian akhirnya ceria ya, kapok, ceria bercinta ya, Pep, ya Pep. Iya. Yeah. Masa ketemu mantan bayi ora respon. Lah yang pimen mani ya, aku neng apotek tegungan ya. Ngarepe persis meru gaya kae ya. Eh bisa tak pergi bener. Mbak Epi pit. Aduh. Ampun ya. Ya bapaknya Ari mama dari ora urus lah. Woi disedot atis teh morone karo madep ngalor. Idilah. Tak ngilihi mesin sisit wis enteng apa rung ya. Karo nginem bapaknya Ari mama dari.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abah Uripto alias Abah Rambo yang beralamat di Jalan Pronggol, belakang SMP 18, Cirebon. Dan Abah punya keluhan masalah penglihatan, buram dan bayangan-bayangan gitu. Lalu Abah mendengar iklan di radio, yaitu Vitama. Kemudian Abah beli ke radio dan meminumnya rutin. Dan alhamdulillah terasa ada perubahan. Lalu sekarang Abah beli lagi ke radio. Terasa lebih baik, alhamdulillah.
2: Bagi semua pendengar radio yang mempunyai keluhan seperti Abah, bisa memakai Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar, di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT 01 RW 05 Desa Jagapura Kecamatan Kersanah Kabupaten Brebes. Di Apotik Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Cilik Putra, alamat Jalan KS Tubun, nomor 135A, Tegal. Agen Apotek Injaya, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Sehat Medika, alamat Jalan Bawal, nomor 36C, RT 4, RW 3, Tegal Sari.
2: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

Baik, kembali ke 101.5 Setara Pramon dari itu seperti ada hujan gerimis. Ia ada jerak dan ada dendam kebencian. 352888 Job. Ya, masih ada waktu ya.

0: Ayo di sapa, ayo bahlo. Assalamualaikum, selamat sore di Padangdut.
1: Selamat sore di Padangdut, desa Borete.
0: Naman-naman, cikiwir.
1: Iya, udah mandi.
0: Iya, wes balik ke lapak, wes.
1: Iya. Ya, mandi langsung ngejar mas bawah. Lagunya apa ya?
0: Yup.
1: Lagunya Rana Rani,
0: mas yuk. Bawah. Apa kue?
1: Rana Rani, apa ya?
0: Lagi ados.
1: Iya, terguncang mas bawah.
0: Terguncang, iya.
1: Rana Rani.
0: Salamnya
1: buat semuanya aja mas bawah.
0: Ya siap.
1: Yang masih pakai anduk.
0: Pakai.
1: Penting online.
0: Iya. Online. Iya, terguncang kok. Iya. Terguncangnya Yunita Ababil bukan?
1: Oh. Yunita Ababil ya.
0: Iya.
1: Salah
0: mas bawah.
1: Yunita Ababil ya. Buat semuanya aja ya,
0: balik
1: kepada
0: mas. Siap, siap.
1: Jangan buat mas bawah,
0: barang
1: dari
0: Anggi,
1: moga sehat
0: selalu. Amin, makasih.
1: Bawah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Rupla Cing Cing. Mama Neng, Mas Babang, ya di Sulang. 6145477 ya. Ini andukan baik kok, online langsung ya.

Baik, baik, baik, yo. Ya, ada terguncang, ya, Mama Neng, ya. Runtas sudah ke persembahan Bawor di kesempatan sore hari ini di Padangdut. Sampai ketemu lagi nanti di Dedang Dangdut Memori khusus Bang Haji Rumah Irama ya, jam 6 sampai jam 10. Lanjut nanti di Paramount Show jam 10 sampai Saan Joki. Ya, spesial Irama Taling dan Tegalan ya. Baik, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaannya. Selamat sore ya, selamat aktivitas. Segala sesuatu yang terbaik untuk panjenengan. Hari esok lebih baik daripada hari ini, kembali ke 101.5 Setara Paramount Dangdut seperti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jen Ken, Soli Ken.
1: Iya Pak Haji.
0: Tolong kiye. Tulisan apa Ken? Pemberitahuan untuk warga bla bla bla bla bla bla.
1: Iya Pak Haji. Laka-laka bla bla bla neko.
0: Iya Ken. Mulane enyong ngongkon kon macak kena surat kiye. Matane wis blerengen Ken.
1: Kowe Pak Haji kena gejala mata minus. Mending Pak Haji ngunjuk vitamin dan atur baen. Endah penglihatannya normal maning. Aja guru-guru fulus karo wong ayu tok gamblange.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015 100% herbal alami.

0: Sabutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Keramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Merkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Maknah atau Bapak Imam Puji Atmoko, UD Harapan Jaya atau Agen BRI Link Pengecer Pupuk dan Sembako. Alamat Jalan Harapan, RT2, RW2, Danawari, Balapulang, Kabupaten Tegal.
2: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama 150.000 rupiah, Vitapedia 60.000 rupiah, minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000, 60 mili harga Rp25.000.
3: Sara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak B.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Orang apa-apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon, kirang Jakarta langka.
0: Oh kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-nya mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasinya nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoknya mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok. Nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, saat ini Power silaturahmi di kediaman Pak Haji Syarifin Nur yang ada di Kemantran. Beliau sebagai konsumen berbagai produk dari PT Denatur Indonesia Group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji Syarifin Nur.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Power.
0: Kedatangan saya di kediaman panjenengan mau menanyakan tentang produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelum mengonsumsi produk PT Denatur Indonesia Group tersebut, apa keluhan dari Pak Haji?
1: Keluhan saya itu masalah usia ya. Usia saya itu sudah 80 lebih 81 jalan lah itu. Tapi dengan adanya produk daripada Denatur Indonesia Group, saya itu menyatu banyak sekali itu, sampai 3 botol yang besar, terus 3 botol yang kecil, 3 botol yang 100. Sampai sekarang itu masih ada itu butuh-butuhnya ada.
0: Sebelumnya Pak Haji punya keluhan apa sebelumnya?
1: Ya sebenarnya orang namanya orang usia tua, jadi kan kadang-kadang ada yang bertanya, apa kok usianya sudah 81 tahun itu kok itu usianya itu sudah berlanjut kok, mas tenaganya masih fit, bagaimana rahasianya apa? Saya kok nggak punya rahasia, saya cuma itu mengkonsumsi butop.
0: Jadi setelah mengkonsumsi berarti ada perubahan untuk stamina Pak Haji sendiri?
1: Alhamdulillah sampai sekarang itu fit saya itu sudah lebih baik daripada sebelumnya. Kalau saya telat ini masih ada yang masih sekarang masih diminum. Iya, tapi enggak pernah. Kalau saya telat itu ya saya beli lagi begitu.
0: Iya begitu ya Pak Haji. Jadi ini selain dari Habutop juga ada teh moro, kelihatannya juga ada minyak sultana dan ada madu petia-petia. Semua itu dikonsumsi Pak Haji Syarifin Nur sendiri.
1: Iya, saya kan keluarga. Nah itu kan obat Denatur Indonesia Group itu kan macam-macam, ada yang untuk luar itu pakai minyak herbal sultana, serbaguna, kemudian teh moro, itu masih luar biasa sudahlah. Tenaganya dari luar dari dalam itu mau semua aja, tenaganya tetap fit.
0: Jadi setelah mengonsumsi produk-produk PT Denatur, stamina dari Pak Haji walaupun di usia sudah lanjut tetap prima ya Pak Haji.
1: Alhamdulillah tetap prima. Ya tapi ya Haji saya pesan pada rekan-rekan ya semuanya utuhnya radio lah, monggo kita semuanya selalu mengkonsumsi ramuan herbal dari Arab yang sangat top.
0: Baik, terima kasih ya Pak Haji tentang testimoni ini. Terima kasih sekali atas silaturahmi juga. Semoga Pak Haji selalu prima, selalu sehat ada bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buto perawaman Arab yang ngetop.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulosari Karangsari atau depan Pasar Pulosari, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT 30, RW 7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
2: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. jasa paket JNT. Alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat. Alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090.
4: Waalaikumsalam. Jeng Andin. Mene-mene jeng. Tumben kie, jeng Andin dolan mene.
5: Iya jeng, nyong pantakon. Angger panyilih dana sing langsung cair. Nengen dia jeng.
4: Oh, ning Primco Ferry Pitulas Bumi Harja Bae jeng. Syaratnya ora ribet, bisa langsung cair. Apa maning wulan kie lagi ana promo jeng. Pinjam dana tempo 1 bulan bungane 0%.
5: Iya jeng.
4: Wis, maring Primco Ferry Bahen. Cabangnya juga akeh. Serada di anak, Waroreja anak, Kemantran anak, Mejasem pe anak cabangnya kok. Terus penake neng Primco Ferry Pitulas, angger sampean ngejak sedulur, tangga atau kanca simpan nyilih mono, dijak bahen, mayan lo jeng, oleh prelek.
2: Sampean butuh dana sing dadak, teka bae, ning Primco Ferry Pitulas. Salate gampang, ora gawe ribet. Jaminane bisa BPKB sampean, mumpung ana promo. Pinjaman tempo 1 bulan, bungane 0%. Primco Ferry Pitulas Bumi Harja, Suradadi, Kepunduhan, Mejasem, Kemantran, lan Warureja. Melayani pinjaman tempo nggo petani, pinjaman menurun nggo pedagang, pinjaman angsuran tetap nggo sing duwe gaji bulanan. Informasi lengkape ning Primco Ferry Pitulas Bumi Harja, depan pom bensin Tambak, atau hubungi Bapak Gusmanto di nomor handphone 0882 9006 9265. Primco Ferry

0: Stroberi Pitulas Kepunduhan, sebelah barat pom bensin Kepunduhan, atau hubungi Bapak Asad di nomor handphone 0857-4265-1142. Primkoperi Pitulas Mejasem, 500 meter RSIA Balaraja Mejasem, atau hubungi Bapak Japar di nomor handphone 0819-0202-0264. Primkoperi Pitulas Warureja, sebelah selatan Balai Desa Warureja, atau hubungi Bapak Ridwan di nomor handphone 0852-1067-6369. Primkoperi Pitulas Kemantran, 50 meter pertigaan Lampu Merah Kemantran ke Barat, atau hubungi Bapak Aan di nomor handphone 0856-4272-1232.
1: Primkoperi Pitulas, pinjam dana, bunga ringan, proses cepat, langsung.
2: Stara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 100.

0: Wih.
1: Pak Yadi, mau gue mangan, Pak?
0: Koyone enak iki.
1: Laka-laka koyo enak, Pak. Sing ana panas ya.
0: Apa kuwi gule?
1: Enggih, Pak. Monggo mumpung segane kemebun.
0: Wah, ngapurane, Mas. Aku wis ora mangan gule sebabe yen mangan daging-daging sirahku loro.
1: Widih, hebat nemen. Permangan daging sirahe loro ya.
0: Maksude ngilu mumet, Mas.
1: Oh, berarti tensi lan kolesterol njenengan kuwi dhuwur nggih, Pak. Yen oleh saran njenengan sering konsumsi habuto bae, Pak. Tukune nang apotek atau agen resmi. Kuwi apik kanggo ngimbangi atau mudune kolesterol dhuwure panjenengan. Dadi ora eman-eman ana wong tawa sate, gulai kambing, apa masakan-masakan sing berbau santen. Caplok bae, Pak. Sing penting aja akeh-akeh.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal, nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT1 RW1 sebelum Buruk Duwur Depong Kidul. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotik Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT4 RW3 Keturen, nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotik Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
2: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Debong.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara para mondar di Capor Eci. Baik, di season kedua ya, Bawar hadir kembali di Dedang Dangdut khusus Bang Haji Roma Irama atau Sony Tagrum. Di edisi Jumat 22 Mei 2026 akan temani Balani Setara Paramon, ya insya Allah tuntas jam 10 malam saja. Bagaimana kabar Balani Setara Paramon? Mudah-mudahan dalam keadaan terbaik, sehat walafiat dan sesuatu apapun tentunya sedaran pacin. Bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh, bisa bergabung bersama Power di online, bisa digunakan 3528886141547. Sekedar tiap salam buat teman rekan handai tolan sahabat keluarga tercinta, WhatsApp SMS online bisa digunakan 0852-931-9988. Bayangkan saya pikir sudah cukup ya untuk melakukan ibadah sholat maghrib. Karena sekarang kita ke hiburan Dendang Dangdut Memory khusus Sonita Group atau Bang Haji Roma Irama. Tadi ada beberapa set lagu, ada Tersesat ya, ada juga Raib, ada Yatim Piatu ya, ada juga tadi Rupiah dan Apa Kabar. Baik ya, mengalir jumpa kita kesempatan malam ini, CKWR. Baik ya, 3528888, halo, assalamualaikum, selamat malam, Setara Paramon.
1: Waalaikumsalam, Kang Bawang, sehat, Kang Bawang.
0: Alhamdulillah, bergas waras terengenas, iso tunggu beras.
1: Alhamdulillah ya, Kang Bawang.
0: Iya.
1: Yeah. Setara Paramon, FN, gajutnya Kapol Ece.
0: Oh, teman. CKWR. Rajane, oke.
1: Yuk,
0: siap.
1: Sehat,
0: oh, Anggi sehat. Alhamdulillah, berkas waras terenginas.
1: Alhamdulillah, kembali pada WL sehat ya,
0: Kak. Iya, benar, Pak Mi. Iya,
1: kembali sehat.
0: Iya.
1: Sampai kira gue sing lagi cekalan tenggol.
0: Yup, safety. Ya, benar.
1: Iya. Jatuh.
0: Ya, iso tuku beras, barangnya akas. Jadi ngomongin safety, barangnya yo akas.
1: Iya. Mama Haji, Mama Klaren.
0: Yuk.
1: Mama Haji, Nyai Ratu ya, Malang.
0: Mama Uti.

0: Mama kan jasma, dah ini Eka Lonjong.
1: Okay.
0: Kalau Mas Erwin ne.
1: Yo.
0: Jadi Dewi Kunde, Bang Josi Gambe, Bapak okay. M, Bapak M.
1: Iya.
0: Bapak Ali, Mama Ali, Mama. Kalau Mama Ali, Bapak Ali, Mama Frida, Kang Kumis, kalau Mama Bagasnya.
1: Oh iya benar.
0: Kalau Mama Gilang, bolong-bolong, Mama Lendali, sehat selalu.
1: Okey, siap.
0: Ya, buat semuanya. Ya, dah, kucing, ya, cendana, ya, loki, jang loki, dah, cita-cita, dah, mimi, lanca. Dewi cendana, cacak lancu, dua, domi, habibah, pati, gondrong.
1: Okey.
0: Mas Awang, baca aja.
1: Yuk, siap.
0: Lupas. Lalu, Bati Tijeni, Mbak Puli. Lalu, Sinda Jolgo, ya kan, Doli.
1: Yuk.
0: Lalu, Mama sampai, Ma.
1: Sing duwe donasi, selamat malam, sing duwe donasi.
0: Hilman
1: donasi pokoknya sini donasi.
0: Oh Hilman sama Hilman ya.
1: Yukaryati yuk monitor Yukaryati. Oh iya Yukaryati ngono ta nyetel radio ning nganti tekan gili gede omi.
0: Oh iya
1: bener.
0: Iya
1: bener heeh.
0: Ketanggane
1: Bu Sapi. Heeh. Jati ini
0: ya.
1: Oh Jati ini iya.
0: Permane saya lobo UMKM Kang Yogya
1: iya,
0: Kang Akif Kang Lani.
1: Oke.
0: Ada leman sampai di Lapa Saru Bali Sa.
1: Jeng Robi.
0: Jeng Robi.
1: Waalaikumsalam Dumla Ting Ting. Ya terima kasih Ami Bakar Madu bersama Melela ya karo manuk sing gacor tur bocor jenenge Power. Seputar air hakim tinggal kota. Baik di belakangnya 6145477. Halo assalamualaikum. Selamat malam Setara Paramon.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentara Paramon dang dang dang dudes tak tak kaporen.
1: Cikewir. Alhamdulillah bergas waras tergedas iso tunggu beras.
2: Iya,
1: tersata. Alhamdulillah.
2: Nih, terima kasih nih callingannya nih.
1: Iya,
2: kolang-kaling dalam gelas itu rasa zaman ya Kang Power.
1: Apa nih?
2: Iya, biasanya kan yang kolang-kaling dalam gelas umi nak pensi oh, itu rasa zaman saya.
1: Iya benar ya.
2: Saya itu zamannya calling-callingnya lewat telepon ya nih.
1: Iya benar.
2: Iya wes. Lagunya?
1: Yu.
2: Lagunya keruntuhan cinta nama.
1: Keruntuhan cinta.
2: Keruntuhan. Roma mas.
1: Iya wes dicari dulu sambil salam.
2: Iya iya pak. Hari keruntuhan cinta enak me, tapi hari keruntuhan kayak sing-sing kruk-kruk-kruk-kruk tanyo. Mo.
1: Iya.
2: Ya me. Salam-salam ya Handoko, Mas Amdul, Mama Adis.
1: Wong Ireng, selamat malam Wong Ireng.
2: Bania, Kang Dol-dol-doli.
1: Iya. Yo, Pak Komis, sawo jajar Pak Komis.
2: Pak Komis, sawo jajar karo Bu Ipa sehat. Kang Komis, doh ayang lah kapan-kapan ne. Ayang siap produksi beli kue sang garam. Iya, lanjut maning.
1: Oke.
2: Okay. Kang Parjo, yo. Mama Lani.
1: Mama Uti, Mama Uti.
2: Mama Uti. Iya, terus lanjut maning. Go kawasan Cirampoko. Kayak Mama Ari, Bapaknya Ari. Iya, kita orang tahu lebu Mas, iki karo kena angin jareng Mas.
1: Iya. Ora ya angin lebu ni ya. Monitor ke monitor, mau kayak asal ning omah wae wis pokoke monitor.
2: Iya, monitor kan. Iya, Pak HM. Dicek lewat maning Pak HM. Kemudian
1: okay.
2: Terus lanjut maning Mama Lani mlebu Mama Lani jeng Robi Ahlohis Dewi Cendana lakaban biasanya tong karo kanan katon.
1: Iya Dewi Cendana.
2: Iya mari ndi
1: HP ini
2: Bapak maning ge
1: Madam Rengganis.
2: Ya Madam Rengginang ya Rengganis. Apurkon sehat Apurkon. Terus kabeh balas lagi rokna Mas lah kayang.
1: Iya bener.
2: Dite nasi ora keduman cuma kabeh dile wis.
1: Iya bener.
2: Ya iya wis kabeh bae lagu nanti putar. Ketemu Mas Rul lewat
1: iya keruntuhan cinta Roma sama Hamdan ya.
2: Dewe kan ya Mas.
1: Dewe kan. Oh sing kaya ki ibu kan kaya ki set set set.
2: Iya kowe tidak ulang lan narani yo keruntuhan cinta. Iya betul kowe. Iya nek yo sing arti musik iki ngono kowe sing arti.
1: Iya.
2: Iya kowe keruntuhan

0: kat rumah.
1: Tambah asin.
0: Iya, tambah asin. Cari apa kumis? Uyak asin, keringet gak asin ya,
1: Mas. Ya, Mas Suhaimi ke pasien. Selamat malam.
0: Iya, ke pasien, ke pasien.
1: Yo, Mbak Yunita kali bakung ke rumah David.
0: Mas David, Mbak Yunita kali bakung. Kabar pimen ke nang kali bakung dere udan gani-gani
1: ora. Oh, aku mau. Ye, aku mau brebes ngidul ke udan, Kang.
0: Ningene ora.
1: Abis Jumat-Jumat kan aku kan nang tegungan bala pulang wetan. Ya. Aku lewatku brebes jati bareng langsung ngidul hujan terus berangkatnya tapi mulai pulangnya tau ora.
0: Iya bisa menenyor ya teman-teman.
1: Tiga darah manis.
0: Tiga darah manis. Okay. Terus Mbak Nia kayaknya lagi monitor
1: ya. Oh, lagi ngetik. Lagi ngetik.
0: Mbak Nia sehat Mbak Nia. Ayanglah kabarnya Mbak Nia. Kaling-kalingnya dendanya. Terus tapi Mbak Nia lagi rokna kan power lah.
1: Oke, siap.
0: Ya makasih Mbak Power. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Dumla Dingjing. Antara pulang udan gede ya udanlah. Ayo selamat malam untuk semua saja bawa di dukung produk PT Denatur di dendangdang.memory khusus banget Ciro Mairama. Ya selamat malam ya untuk Mbak Yunita bersama Mas David lagi menuju ke Brebes. Ya selamat sampai tujuan ya. Ya dalam suatu apapun tentunya dalam keadaan yang terbaik. Kesempatan malam hari ini yo wis praget KBKB nginem wis praget. Maam yo wis praget ya. Cari kita ke hiburan ya. Baik ya, di kesempatan malam ini ya, capcus ya, bebe, cikimir. Alah ya, saya dia donasi, ya, ranjok-anjok, ilah. Power didukung produk PT Denatur. Ada vitama untuk mengatasi keluhan mata. Iya, di kesempatan malam hari ini. Untuk mata katarak, glukoma, plus minus, ada juga silinder dan lain sebagainya. Monggo silakan dikonsumsi dan digunakan vitama. Jangan kau anak yang paramon ya bulan bintang yang paramon terus ora paling ngendiri metu mung nek inkaso karo ngeteri bocah wis iki iya ora pernah keluyuran mana-mana iki bae motor wis ning

0: Wato Rumai di Dong Banteng. Terima kasih atas segala sesuatu yang diantar ke studio Peraman FM. Mudah-mudahan berkah segala sesuatu yang terbaik ya. Wato dan Bumai ya.
1: Yeah. Aduh, megawan-awan wis wile.

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Perkenalkan, nama saya Bedriah dari Ketileng, RT 4 RW 2 Desa Ketileng, alamat saya.
2: Ibu Bedriah, sebelumnya punya keluhan apa sehingga bisa konsumsi Habutop?
1: Sebelumnya saya kan aktivitasnya kalau malam bikin kue, duduk lama, bangunnya suka kesemutan. Tapi setelah ada Habutop, alhamdulillah sekarang sudah nggak kesemutan lagi. Nah, sampai sekarang saya mengkonsumsi Habutop untuk jaga-jaga untuk daya tahan tubuh saya.
2: Sudah berapa botol habis konsumsi Habutop ini?
1: Berarti botol yang gede yang isi 200 sudah 2, yang kecil sudah 2.
2: Berarti sangat terbantu setelah konsumsi Habutop ini ya, Bu Badriah?
1: Alhamdulillah, sangat terbantu sekali. Jadi untuk teman-teman pendengar radio semua yang mengalami keluhan seperti saya, monggo konsumsi Habutop Ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Baik, terima kasih untuk Ibu Badriah atas kesempatan waktunya.
0: Demikian tadi produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT 1 RW1 atau sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotik Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
3: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen AIS Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT 2 RW3 Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955.
4: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya

0: Baik, kembali ke 101.5 Setara pada Mondar dulu, siapa ini? Rentungan cinta hadir ya. Ada bunga surga, tadi ada bulan bintang dan terajana. Ya, menghiasi ruang dengar panjeningin 352888. Halo, assalamualaikum, selamat malam Setara pada Mond.
1: Waalaikumsalam.
0: Sampai Tapo. Nama-nama.
1: Selamat malam, Kak.
0: Malam juga.
1: Selamat malam Barane Sara Paramo. Selamat malam Dede Anggi.
0: Malam juga lagi di atas.
1: Oh, sehat ya, Kang ya.
0: Yo, alhamdulillah.
1: Dede Anggi juga sehat, Dede Anggi.
0: Sehat berkas waras tengginas.
1: Bu, lagunya pengen, aduh motornya kenceng banget lewat. Pengen buta tuli ya, Kang?
0: Ya, buta tuli. Aduh, ini ngeri ngebel nenggen Paramo ora katon. Lepas yang nanti bisa dibaca. Iya.
1: Yang udah pada masuk tadi ya.
0: Lepas yang ngebel Paramo, lepas biar dibaca. Karena Wisnu. Iya.
1: Ambil bakar madu bermelela terus handak matar.
0: Di panel pun apa pan pimen jadi wong ya gagasane ya.
1: Buat iya. Mami Mira, Mama Hatna, Bang Eri, bareng Mbak Sophia, Mbak Mesa, Mbak Dewi Mesa.
0: Ya, Miss Call ki secuil bae wis katon, tapi ning Paramo ora katon. Iya,
1: Majelita, Mama Uti, Bang Nia, Pangsa, Karo Wong Ireng ya, Mama Neng, Karo Mas Bambang, Om Paduri, bareng Mbak Wina.
0: Nek, cumi sedelet baik, Kang, ya, rasangan nyong rabudek, ya. Iya,
1: oke. Mama Pintan, Mama Lehaus, Kang Joko Boleng, ya. Oke. Okay. Wargiye, buat Mama Rengganis, Madam Rengginang, ya.
0: Oke, siap.
1: Buat Mama Anggun juga buranya, paranya, buat Mas Teddy, Mbak Dewi Kunti, Bu Curi bareng Mama Curi, Mama Kiwi bareng Kang Saud, okay. Papa HM, terus Kang PM, Mama Wajra, Nokman Delianya juga ya, Mama Ning Bunda Cio ya. Demi kami saya tersayang buat Mimi. Nok Amel juga selamat malam ya, sehat selalu. Pokoknya buat Teh Mimi juga yang ada di Teh Amin. Barangkali Teh Mimi udah lama banget ya, Kang.
0: Iya, itu radionya kemarin tak pernah tak tanya.
1: Radionya ya.
0: Grup Telep Jeger hadir.
1: Iya, grup Telep Jeger ini kayak di Dados ya. Bu Aya bareng Papa Weni, Bu Koriah bareng Pak Awang, Bu Koriahnya ya. Mbak Dewita, Mbak Iem, Ang Doli. Itu juga buat Asda Mutia, Mbak Titi Neni. Itu juga buat Apurpon, buat Kang Rosikin, Kang Kompidinya, Kang Sidik juga, Kang Sodik, Mas Ibni Abdillah, Kang Pendi Gunung Gamping, Pak RT Lihin, Bang George, Bang John Cigambir bareng Mimi Atinanya, Pak Darno bareng Mimi Warminya juga, Mbak Rohim bareng Mbak Eni, Mbak
0: Nopal,
1: terus Ibu Rauni, Bapak Asikin, Mas Lady Ansor bareng Mama Siwit Bon, bareng kelima bidadari,
0: enak
1: buat Pak Bagio bareng ibunya juga sehat selalu, buat Pak Agustin, Teh Dewi Tendana, Teh Cita, Teh Ida Ayu, Aloki, Kang Madun,
0: Mbak Yunita di Kalibakung, Rumah Capit,
1: Kalibakung, selamat malam, buat Bunda Sekar, buat Kang Agi bareng Singrani, Kang Lupes, Mbak Naryo, Kang Pi, buat Pak De Gondrong bareng Umi Habibah, Mas Bro, buat Pak De Bibabung juga, Mas Aryo, Mbak Jojo, Mama Lani ya, Mas Parto, Aba-Aba, Kang Joko Pikir, Pemuda Pemap juga, buat Tuan Tabur, buat Pak Agus Kuriti juga ya, selamat malam Mbak Atin bareng Abang Kanabi, Kang Budi Saputra, Kang Boi, Bunda Eko Purbowo, Pak Haji Dari Pinus, buat Tuan Cemen, buat Tanggeni, buat Banes Manes juga, buat dosen Aldi, selamat malam.
0: Oke, dosen Aldi.
1: Ya, selalu ya di Dukuringin ya, Kang ya.
0: Yo, Dukuringin ya.
1: Iya, buat Nur Kanti, Wawon, Ayu Manis.
0: Wawon.
1: Mama Dea bareng Kang Agus Boiler, buat Nyiratu, buat Nama Ardi, selamat malam Mama Ari, Bapaknya Ari, terus juga Kang Kumis yang ada di Rapok juga ya, buat Mbak Nitanya juga,
0: ya, Madam Rengganis,
1: Madam Rengganis, Kang Sayo Lobo ya, Mbak Eka bareng Mas Erwinnya, Mbak Eka Tonjong, Mbak Eka bareng Mas Adas yang ada di Kepandaiannya juga ya, Mbak Tadli, Bruce Pamandor Leman bareng Ibu Nelson Mandela, Mbak Asipa bareng Dede
0: Mama Hati. Uti,
1: Mama Uti, selamat malam Mama Ulinya juga ya, buat Mbak Asipa itu Mas Pangupo Happy, itu juga buat Mbak Masa Sakrajung bareng Mama Suhadanya juga, terus juga Ma Windawan, Winda itu Kaliwingi ya,
0: Kaliwingi, kan, ya benar.
1: Ya
0: itu bawa aja Mas.
1: Mama Vera, Mister John, Mbak Epi, terus Mas Andi Pagiante, di sana juga yang ada di Pagiante itu ada Kang Acong, Kang Jaka Sembuh, tadi Kang Dasmat Udaya bareng Mbak Alinya juga, buat Abah Bumi yang ada di Sawo Jajar, Kang Juragan Empang juga ya, Kang Tarno bareng Yumarti, Kang Darmo Bapak, Mas Yanto yang ada di Jalan Foto juga ya, Bu Sri yang Cakra.
0: Oke. Okay.
1: Bu Rini bareng Pak Pramudiono, yo. Mama Alisa, buat Walemu, Bu Natal, Bang Alvin, Mama Ikma, Mina Tingting, Yuwatri, Watri.
0: Yu siap.
1: Mama Prida, Bu Ida Martoloyo, Bu Santo yang tahu, Bang Baby yang ada di Belpas yang belakang Pak Titi. Yeah. Buat Bunda Septi yang ada di Jalan Bali juga, Bang Kopidin, Mama Saada bareng Kang Awang, Kang Mustar, Odong-odong bareng Mama Not, terus yang ada di Pacul semuanya ada Ida Pacul, Rani Pacul, Dana Pacul, Dewi Pacul, Gonyel-gonyel Pacul,
0: Pacul,
1: Cukur Eling Pacul,
0: Pacul,
1: Mas Arpan Pacul.
0: Lo ya lagi belos.
1: Oh, belos.
0: Iya, lagi belos ya, Mas Arpan
1: Pacul. Soalnya kalau belum tugas namanya Mas Arpan Pacul.
0: Iya. Kalau lagi los nih.
1: Mas Arpan.
0: Orang ya, ngambil sesuatu ini tadi lagi los ya.
1: Oh, iya pantesan ambil aja gitu ya.
0: Iya, itu tadi awak atau aroma itu nganter sesuatu.
1: Oh, iya.
0: Iya, dari jumpa.
1: Oke,
0: okay, siap.
1: Kang Sarmudi.
0: Yo, Kang Sarmudi.
1: Surabayan juga ya, Kang ya.
0: Yo.
1: Sehat selalu Kang Sarmudi.
0: Yo.
1: Pokoknya
0: jeng daman no gendis
1: pangestu memaneng no gendis sabang sulna damang mangsaenya memaneng bareng Mas Bambang juga ya pokoknya buat semuanya buat nih para paramontang Ang Bawor
0: menjadi
1: Anggi sehat selalu panjang umur banyak rezekinya ya
0: kan, amin
1: ya?
0: Amin amin
1: iya matur kesulitan Kang
0: sehat jeng sapti
1: pangestu pangestu Bunda Septi iya Mangga Kak.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Dumla Cingcing.
1: Yo.
0: Atur nuwun pisan jeng Robi nu aya di Kuningan kanggo kesetene nak kanggo gabung nak ke Radio Star Paramon ya. Iya, baik ya di sapa halo. Assalamualaikum. Selamat malam Star Paramon.
2: Star Paramon dan Dute Saporete.
0: Nama-nama-naman. Cikiwir.
2: Cikiwir jeng Robi. Selamat malam.
0: Mbak Gunita
2: Tega.
0: Pak Tega.
2: Salam ya.
0: Yop.
2: Salam perdana Mas Bawor sama Nuk Anggi.
0: Aji.
2: Selalu.
0: Amin amin amin.
2: Ada kekurangan berat.
0: Alhamdulillah.
2: Ada kekurangan apapun.
0: Alhamdulillah. Matur nuwun.
2: Ya indah. Melintir kayak banyu di air.
0: Jam-jam. Ih, amin, amin, amin. Ya,
2: jam-jam
0: teng-teng. Iya, benar. Ya, gede, gede cilik pokoknya disyukuri.
2: Ya, ya. Syukuri yang manusia sehat kita syukur. Sehat banyak umur. Itu nyirat ya.
0: Yap.
2: Balapan berapa? Aku sudah pergi.
0: Iya.
2: Kita buat memalami sang perju.
0: Ya.
2: Ida Martoloyo juga buat Mama Uti ring monitor.
0: Ya.
2: Mama Elsa malam juga Mama Lani malam. Enoki. Lepu enak eh. Sehat ya keluarga. Umi Tokar Matu, Umi Lela, Mama Tanggo Pitin, Abah Martiem malam
0: Martiem. Oke. Okay.
2: Ya terus buat Mama Ari, Bapak Ari ya.
0: Oh
2: happy. Malam juga Mama Arti. Datang kopi tea. Al-Qur'an malam juga ya.
0: Alji.
2: Terus nggak kafe pelam.
0: Yap.
2: Terus ya.
0: Ve anak si Cige gumbukan. Ngose,
3: Malam pade, Gani baru pulang.
2: Apa kan ini?
0: Yeah. Oh mama, aku mulai ke apotek tegungan begi anak mene. Alhamdulillah kak.
2: Gani,
0: Mama Win, Mama Winda kali belingi.
2: Iya, Mama Winda kali.
0: Kolor hijau, kolor acu.
2: Kolor. Enak apa? Kolor.
0: Jadi tak pesan ni apa? Kolor
2: Oke.
0: Yeah, nanti. Angkopi
2: tin. Angkopi tin malam juga ya.
0: Sing kresek apa kang bawor, wi salju.
2: Ini tak
0: Iya, salju biasa salju tahu.
3: Mau dikasih apa uang dan mau dikasih uang dolar?
0: Wah, pan pan mau pan dikasih apa madam? Uang dolar?
2: Dolar, dolar, aja peng.
0: Yeah.
2: Mana
0: je?
2: Hmm.
0: Mau jadi anak
2: aku ya?
0: Yeah. Pan disunat ke pan di tanggap nih gue.
2: Yeah. Tanggap drambe.
0: Yo, kayak apa jenenge?
2: Burok. Ya.
0: Ya nggak sunatin neng awai muncung aku nggak buloknya tidak antar ke mono ya kena ya anu ya kue apa jenenge kani ya iya
2: jaran
0: ya
2: jaran
0: pasti iya
3: mau ah jadi anaknya ibu Lani aja
0: meh nggak mau jadi anaknya ibu Lani aja
2: Nengat itu kan ramai kota.
0: Cari jadi anaknya Ibu Lani saja.
2: Ibu Lani ya. Bapaknya apa Warjo ya? Apa Jojo?
0: Yup.
2: Ya semoga ya. Semoga tersana.
0: Amin amin. Ya sesuatu itu kan kita cuma bisa berencana Allah yang punya keputusan kan di situ itu. Kalau kita menyadari di situ ya kita enggak usah ini.
2: Iya. Yang ngatur juga Gusti Allah.
0: Nah, ya kowe. Suatu kehancuran dalam rumah tangga ya Gusti Allah sing mutuske.
2: Iya.
0: Makanya enjoy saja, Wor.
2: Kayak si ngomong enjoy.
0: Ya, mak enjoy saja, Wor.
2: Apa waktunya, Boy?
0: Iya, apa ikuti air mengalir saja.
2: Iya,
0: betul. Ntar juga jatuh di muara.
2: Jauh, deket. Ya, itu ada yang ngatur.
0: Iya, benar.
2: Ya, wisnya terun.
0: Yo.
2: Kayak lurah, merteka. Terun,
0: terus
2: sama Wor.
0: Oke.
2: Sama pilihnya.
0: Cas. Apa lagi ya yang punya wilayah Sitanggal ya Madam Rengganis. Di Dukuhringin ya ada Bang Aldi dosen ya. Tapi jare aku saiki pensiun wae lah kok dosen jare. Nah, seran duwe apa jenenge mahasiswa mahasiswine. Sepada lubar. Dulu toh anak buahnya kan grup kalong dulu ya. Baik ya, sementara 7 lebih 23 menit waktu Indonesia bagian barat ya, nanti kalau jam 8 lebih insya Allah Power akan menerima 4-4 ya. Iya, karena nanti Power juga mau berlanjut ke Paramount Show ya. Jadi si rodo-rodo nyantai secuil ya. Ya disapa yang via WhatsApp. Assalamualaikum malam Kang Power. Ya bunga surga dong. Makasih buat yang lagi tugas. Sehat dan sukses bahagia tetap bareng Daida Angginya. Terima kasih Mbak Ikan Danu. Ya, Cing Robi tadi sudah online ya. Ada Suhaimi ya ke Basen, terima kasih. Mama Ikma dan tiga dadak manisnya dia dong. Boleh saja diglinding siap spesial go Pais Banu. Super spesial go for my heart. Terima kasih buat yang baru kembali. Baik yo, assalamualaikum, selamat malam Mas Power yo, Wong Ireng hadir. Salamnya buat Balan Estara Paramon, super sayangnya buat Mbak Nia yang selalu di hati. Terima kasih buat Kang Bawor ya, sama Nok Angginya, semoga sehat selalu. Terima kasih Black People. Doa yang terbaik dari Panjeningen. Assalamualaikum Bang Bawor, biasa bagi-bagi salam buat Mas Narto atau Mas Coro ya. Mambu oh Coro. Yo Pakul Jagung Manis, Ibu Khotimi ya. Bang Kawel, Padi Karyo, Padi Gito, dan warga Babakan yang lagi dengerin Setara Paramon FM. Ya Kang Kasnuri, Jasa Kerajum, Abah MHM, Mama Lani, dan semua saja Balpar. Buat Kang Bawor dan Dede Anggi sehat selalu ya, pesta pasti berakhir. Ya, ya sudah tak simen dulu ya, Mariati. Baik ya, assalamualaikum, selamat malam Kang Bawor, gimana kabar ya, sehat tentunya sama Dede Angginya. Kelana 1 atau kelana 3, wis. Ya, salam buat Balpar sing apik-apik. Spesial buat Jandegu yang tetap eksis komunikasi dan harmonis hubungan kita berdua. Amin. Supaya yang merasa saja mentokin gue terlalu jeger. Matur nuwun Edi Dados di Kambangan. Ya, selamat malam juga yo untuk Cita Citangcu. Sama saja yang ada di Kuningan ya tentunya. Baik Asia ya, Buta Tuli. Ada juga nanti Pesta Pasti Berakhir. Ada Tak Tega. Setelah ini jam 8-an ya, nanti Power akan menerima 4 penelpon ya. Pernyataan 5 menit waktu untuk terus ke para monsu nanti Power ya.

0: aduh biung, aduh biung, ana lindu, tolong.
1: Ih, Bensi Sri, kemburan baik.
0: Dilah, lo kan sampean orang ngerasa kena lindu, Kang Racung.
1: Alah, kumat maning kon vertigone, Sri.
0: Oh, iya ya, Kang. Wis lawas vertigone nyong ambil kumat maning ke.
1: Aja dijor kelawar, Sri. Yuh, tekan ternak.
0: Mari ngendi, Kang.
1: Nang KUA. Ya, nang apotiko. Yo, tato kok nah habu top, ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Habu top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habu top bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habu Top, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari. Alamat, sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela. Alamat, Depot S. Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT 4 RW 1 Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto. Alamat RT 7 RW 2 Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab. Alamat Jalan Palabarat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
3: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habu Top, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9 RW 3 Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
2: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habu Top isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habu Top isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habu Top isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama 150.000 rupiah. Vitapedia 60.000 rupiah. Minyak herbal Sultana 100 mili harga 47.000 rupiah. 60 mili harga 25.000 rupiah.
4: Sara Paramon 101,5 FM Jalan Raya.

0: Baik, kembali ke 101.5 Setara Paramon dari Sabah Retail. Ada tak tiga, ada pesta pasti berakhir hadir. Putar Tuli dan Usher menghiasi di ruang dengan panjenengan. 352888, halo, assalamualaikum. Selamat malam Setara Paramon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setara Paramon FM dan Bute Saporet.
0: Teman-teman CKWIR. Malam juga Handoko. Alhamdulillah berkas waras tergenas iso tubuh beras.
1: Alhamdulillah,
0: esi
1: beras
0: esi. Iya, sekilo dihitung rapi bisa.
1: Oh,
0: iya
1: bisa.
0: Merah
1: kelakunya
0: galak-galak. Galak-galak, okay.
1: Iya, yang orang tahu di tongol.
0: Iya benar, iya.
1: Sampai mama
0: adalah iwaki
1: guna
0: wak. Iya, betul ya. Kang Wisnu Penjaran.
1: Iya, Kang Wisnu
0: Penjaran
1: ya. Selamat malam.
0: Iwak, weh, itu kok unu iwaki.
1: Iya. Tapi kok Kang Mukhtar otong-otong mama not ya. Selamat malam. Semoga sehat lalu. Terus kok gue, mama kiwi karo Kang Sawut ya. Mama Wajra Monok Barsenia, Wani Sintan, Mama Wanisha, Mama Gila Wartia, Mama Regane, Apurkon, Kang Doli, Banya Bogare, ya. Terus ke Om Kasnuri, kalau Mama Wiwin, Mama Aswada, barang Kang Jasak Radio, ya. Ayah HF, Jokowi, Alipar Madu Milaela, Mama Anissa Abayanto, Mojang, Teh Darwati, karo Mama Ke ya. Terus ke Kang Ahmad, Pak Ani Kelampok, ya Pak Kumis, Bapak Bu Ipan, Bapak Bu Anah,
0: Okay.
1: Ke Pak Kusen ya.
0: Oh iya benar. Mama Dini.

0: Iya, selamat malam.
1: Oh iya, Mama Dini ya. Selamat malam. Terus ke Kang Ibni Abdillah, Pak Taslim, siapa ya, Ismaili ya,
0: Pak Yo Edro.
1: Ya Ibu Ida Marcelo, ya Ibu Rauni Pak Asikin, Murini Pak Budiono. Terus siapa ya, Mama Aisha, Pak Agus, Mama Dea, Agus Boiler. Iya, Mbak Ania Bogares, karo Wong Ireng, ya, Mama Nari, karo Bapak Nari.
0: Iya, siap.
1: Mbak Rina, Mama Lani, Kang Pardo, Kang Pisi, Mbak Ilja, Mekerado, Kang Pedi, lah, KTP, Kang
0: Bawar. Oke.
1: Spesial buat Kang Bawar, semoga sehat selalu. Terima kasih, Kang Bawar. Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Nubla Dinding. Yos. Kang Andoko yang ada di Losari, ya, selamat malam untuk semua saja yang ada di Losari Bunyi, ya. 6145477. Halo, assalamualaikum. Selamat malam secara Paramon.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tangdude.
2: Tang.
0: Tangdude. Saporete.
2: Saporete. Ya. Teman-teman sehat kang Bawar.
0: Alhamdulillah bergas waras terginas iso tunggu beras.
2: Iya. Sakilo peti datang.
0: Ula angel. Manganiku.
2: Birang-birang. Birang-birang men. Ya lagu ya.
0: Yo.
2: Lagu akan lagi.
0: Akan lagi. Oke.
2: Salam yang bertanam Kang Bawor dan kenangi sehat selalu juga ya.
0: Yo, makasih.
2: Ya, aku nyambi ini nem Kang
0: Bawor. Oh, aku serampung Miki ya. Alhamdulillah pas
2: iya. Ya maklum mau ngangkat satu.
0: Iya, iya.
2: Kelapa ini wes.
0: Oke.
2: Okay. Go Kang Andoko ya.
0: Yo.
2: Miki sih mene mutun ya.
0: Oke. Okay.
2: Boleh Mama Rengganis mau nyiratu Mama Arti ya.
0: Yo.
2: Iya, tolong go mau sih nyindul maneng ya.
0: Oke. Okay.
2: Berkang bang-bang ya.
0: Dari
2: channel Kentong.
0: Iya.
2: Bro Mama Ikma.
0: Yo.
2: Ini lagi kusrek ya.
0: Iya, kusrek.
2: Minak ting-ting.
0: Minak ting-ting. Yo.
2: Iya. Buar nih pau. Juga kusrek kok. Lagi
0: bener.
2: Gotuk ipotin.
0: Oh iya bener ya.
2: Iya, cuman gue ketuk ya.
0: Ketuk ya bener. Iya.
2: Yeah. Radio nih oleh nyetel aja acatan.
0: Acatan ya.
2: Turu pengko kalungan.
0: Wah, kalungan. Bener gue pantalan.
2: Oh, ini sama radio ini pengen buat nih, Pak. Kita pengko kalungan yang turu nih.
0: Widih, widih.
2: Tanya senengnya kalau para mon bekas ya.
0: Alhamdulillah.
2: Ya, men. Lanjut ya.
0: Yuk.
2: Kayak Mama Kiwi ke rombongan umbul-umbul ya.
0: Ya, benar.
2: Ngekeli ventil, weh.
0: Ya, ini lagi, ya. Lagi bikin-bikin
2: sibuk.
0: Sibuk, ya. Gini ya.
2: Gue kan karutung-utung ya. Iya gue gue Mama Lani yo. Kalau kita gani ya.
0: Oke.
2: Iya saya pinter online.
0: Online pinter ya.
2: Sejuni juga ya kan bawa. Gue neng Karang Malang gue ada Mama Hilda ya.
0: Yo ada Mama Hilda di situ.
2: Alias Mbak Sampro ya.
0: Yo benar. Yang
2: suwe yang orang ketemu gue. Cakir lawas
0: mereka. Iya benar.
2: Iya, le lanjut ya. Gue yang ngawana jengropi ya. Gue ngono kuningan kafe kan bawa.
0: Oke siap.
2: Ya, le kue apa Syahrul ya?
0: Yu.
2: Ya kue nang tutu korma manisa. Le go Kang Udin ya.
0: Iya siap.
2: Kaya yang lawas menang tak ini Kang Bawar.
0: Iya poh iya lawas milang manis.
2: Mungkin lagi sibuk ya Kang Bawar.
0: Iya bener mungkin.
2: Iya Pak Marengganis ya. Aku on juga.
0: Yu.
2: Le go Mbak Syifa ya. Mbak Asifa. Iya. Le go Mama Ari Bapak Neng Ari Kirampok ya. Mama Anies, putih hati bapak dikondong ya.
0: Oke, siap.
2: Ya, sing gue bubur ya. Jadi yang menurut saya, jasak racu mana,
0: mas
2: awang, nambah saat, dan apa ya.
0: Oke.
2: Ya, jadi amin marmatu bareng umilela, kang tuta.
0: Oke.
2: Ya, sing lagi nenggoni bayi.
0: Ya,
2: Anur
0: Sidik, ya.
2: Ya, Mbak Nur Sidik. Ya, pecah berlama maning gue.
0: Iya.
2: Bapak amin marmatu, apa.
0: Iya, sip.
2: Jadi, Mbak, atau mie ayam ceker ya, ya kayak wenen lagi mulai jualan.
0: Yeah.
2: Ya, saya memikirkan warni pa mama Rida,
0: kelingo
2: kayo, saya syarif ya.
0: Ya benar.
2: Kang kok im kesini lagi lembur berkok ya.
0: Ya bisa.
2: Orang mbak atune, saya mau KBP kang bawa.
0: Yo siap.
2: Ya melu sih wis padam lepu.
0: Ya benar.
2: Ya, an lanjut minum ya.
0: Yo benar.
2: Ya,
0: terus satu
2: kali. Jadi nih esok.
0: Iya benar.
2: Iya, kalau itu tinggal kerja. Iya, makanya biasa kan Bor.
0: Iyalah, makanya
2: nyong kan
0: bisa nih sore nginemi.
2: Siapa?
0: Nyong.
2: Oh, Anggara
0: kok
2: kejawen nek tetep karo
0: kan Bogor. Oke. Wes suka dineng karo ngelek. Iya kan isuk-isukan aku neng apotek neng ini neng itu.
2: Iya iya. Mena-mena kan Bogor ya.
0: Iya.
2: Iya, dine poke da waktu neng nyandak kabeh.
0: Nyandak kabeh.
2: Iya, dine kecandak kabeh.
0: Iya.
2: Wes ya lan wes lurukan Pandawa 5 pekirikan. Karo pelane para-para
0: mana. Oke.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam dobla cing-cing.
2: Jos.
0: Iya. Ya, ada Kang Kopi Din di Pegirikan. Yuk kita power ya. Menerima 4 ya, 88 monggo. Nanti 77 ya. 4 penelpon ya, Indah Anggo bisa ya. Ngatur-ngatur waktu, meminit waktu ya. Soalnya nanti di Paramonso juga masih tampil. Ya, 352888. Halo, assalamualaikum. Selamat malam, setara Paramon.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setara Paramon.
0: Dangdute.
3: Dangdute, saporet, teman-teman.
0: Teman-teman.
3: Assalamualaikum Kang Bawor.
0: Waalaikumsalam.
3: Selamat malam. Semoga Kang Bawor sehat ya.
0: Amin, alhamdulillah. Iya.
3: Ya, Bang Yuklas di Oma ya, Bang Kang Bawor.
0: Iya, khusus ini siapa sih?
3: Hah?
0: Di sinten sih, gitu.
3: Niki Abah Kumis yang
0: Bawor. Oh, Abah Kumis di Sawu Jajar. Iya.
3: Nggih.
0: Yo, siap.
3: Ora bisa mlebu-mlebu angan.
0: Ini yang kene bisa mlebu.
3: Bisa iki ya.
0: Ini khusus Roma ya, bener.
3: Iya, khusus Roma ya. Lagune kae Kang Bawor. Sing apa ya? Berakit-rakit ke hulu.
0: Iya,
3: itu ya.
0: Ya, perjuangan dan doa.
3: Jadi apa ya, Kang Bawor?
0: Perjuangan dan doa.
3: Perjuangan dan doa. Yeah. Ya, Kang Bawor ya.
0: Oke. Okay.
3: Lagi melakoni perjuangan ya, Kang Bawor.
0: Iya, yeah, benar ya. Nyong merilis ya, merilis lagi ya.
3: Iya. Yeah. Salam-salam ya, Kang Bawor.
0: Iyo, monggo.
3: Salam sing pertama ke Kang Bawor karo Nok Anggi, semoga
0: sehat selalu Kang Bawor ya. Makasih, makasih. Kak
3: buat tadi yang baru turun ya.
0: Iyo.
3: Kang Kopitin ya. Semoga sehat selalu. Kak buat Mas Handoko.
0: Iyo.
3: Yang habis dikirim mo, karo Ang Mukhtar.
0: Iya, yeah, sip.
3: Semoga sehat selalu Kang Handoko ya.
0: Yuk.
3: Buat Mas Dasma Arbaan ini ya.
0: Okay. Semoga
3: sehat selalu juga.
0: Yuk.
3: Buat Mama Lani.
0: Yuk. Jadi terus, Bang Kumis penyari kirimi iwak yo. Kang Kumis tahu orang gun iwak lah. Weh, Madam Rengganis.
3: Yeah. Ya wes. Imam Rengganis.
0: Paling cara yang jenengan tuh paling ya singgonan gue yang kepiting ya paling ya.
3: Kepiting. Ya apa buaya seperti.
0: Oh, iya. Entah
3: kia sih bahwa biasa langgar ketiga bang musim kemarau ya produksi garam.
0: Iya garam ya.
3: Kan masih ada hujannya jadinya lambat.
0: Lambat iya benar.
3: Ya di jalannya.
0: Membutuhkan panas sih ya.
3: Iya. Terus salam buat itu ya apa Mak Iwi.
0: Iya.
3: Coba buat Mama Wajra ya sama anak Marcel ya yang mau di tombeng-tombeng.
0: Oke, okay, benar.
3: Ya, juga buat itu Cang Robi, juga buat Ngintren juga buat Cang Ratu ya.
0: Iya, benar.
3: Mbak Rina yang ada di Pantar Polang.
0: Yuk.
3: Juga buat tuh siapa Cang Robi ya, tadi ya sudah masuk ya
0: Cang Robi
3: yang ada di Kuningan, Wai hanya juga. Juga buat ya semuanya aja lah Mas.
0: Oke. Okay. Tetangga jenengan kuwi si
3: Juragan Empang.
0: Juragan ya. Empang ya.
3: Juragan Empang yang
0: ya, Mama ya. Winda Kaliwlingi.
3: Iya juga Mama Winda juga. Iya. yang
0: benar. Ami Bakar Madu.
3: Ami Bakar Madu juga uminya juga ya.
0: Iya benar.
3: Iya. Buat Pak Murtiono.
0: Bur ini benar ini ya.
3: Kayak Kang Sayo Lobo ya.
0: Yup.
3: Buat Kang Parjo juga.
0: Ya.
3: Yeah. Buat Mbak Ani yang di Songgom juga ya. Ya juga. Buat ya semuanya aja.
0: Yo, siap, ya. Siap, ya, siap.
3: Semuanya aja.
0: Yo, 77 siap.
3: Balane Paramon KB.
0: Oke, siap.
3: Kenal dari apa Kumis dan terima kasih Kang Bawor atas waktunya.
0: Oke.
3: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam dobla cing-cing.
3: Yes.
0: Abang Kumis bersama keluarga yang ada di Sawu Jajar punya. Ya, selamat malam untuk semua saja ada di Sawu Jajar, Kaliwlingi dan sekitarnya. Ayo 6145477. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Setara Paramon.
4: Salam
0: Pak Dek. Di.
4: Setara Paramon
0: Dangdute.
4: Dangdute saperet.
0: Naman Mas Gani pinter online. teman-teman. Nih, Cikiwir.
4: Sehat,
0: Kak. Oh, sehat, bergas, waras, terginas.
4: Lakukan nilai sehat.
0: Oh, nilai sehat. Wih, pinter ya. Aduh.
4: Terus semua balonnya para sehat.
0: Oh, ya kayak gitu.
4: Terutama ibu.
0: Yo, ibu siapa?
4: Kakak-kakak.
0: Yo, ibu sama kakak-kakak. Iya. Kakak-kakak Gani.
4: Lani.
0: Mentol ya.
4: Alame.
0: Yuk.
4: Bupati. Mbak Anggi.
0: Yo, makasih.
4: Sehat selalu.
0: Amin, amin.
4: Rezeki lancar.
0: Amin.
4: Duitnya
0: satas. Wah, amin. Ya, Miki. Duitnya satas. Duitnya tok. Duit selembar kan itu satas sama sekali.
4: Bisa beli rumah.
0: Ya, amin. Alhamdulillah. Dongan sing apik. Ya, bener. Alhamdulillah, amin teman ya.
4: Bisa beli emas.
0: Ya, emas, ya benar. Itu.
4: Bisa cari ibu buat Mbak Anggi.
0: Ampun lah, aja diset lah mas. Dasare.
4: Buat Mbak Rina ya.
0: Mbak Rina.
4: Sama.
0: Lang-lang buana. Ya.
4: Mas Kanjeng.
0: Ya, Mas Kanjeng.
4: Madam Rengganis.
0: Yo, Madam Rengganis. Jari ngomongnya pan melu Madam Rengganis. Ya.
4: Pak
0: Kumis. Pak Kumis ya tadi di.
4: Mas Handoko.
0: Yo, Mas Handoko di Losari.
4: Apa parjo
0: kemana baik ira sendal-sendol. Ya, lagi bertapa mungkin.
4: Sehat aja,
0: Bang. Yo, sehat aja, Bang. Weh.
4: Ami
0: bakar madu bersama. Oh, Melela. Ya, benar.
4: Teman berpundandar.
0: Ya. Pak Mandar.
5: Belajar.
0: Iya. Wes.
5: Ini temennya Goni mau disalami.
0: Iya.
4: Namanya Husen ya.
0: Oh, namanya Husen, temannya Mas Gani, namanya Husen.
4: Aisha.
0: Ya.
4: Kemarin ya.
0: Ya. Apa mani?
5: Iya kan, belum tentu itu pada monitor teman-teman kamu.
0: Iya.
5: Iya. Kelanjutan sama ya. Mama Kiwi, Mama Wajre ya.
0: Yup, siap sing tombreng-tombreng.
5: Yup. Sayo
0: lombo. Ya.
4: Om Akib, Mbak Rina.
0: Yo, Om Mbak Mama Rani.
4: Sama Astuti.
0: Yo, Astuti. Ya.
4: Yeah. Okay. Sama Ikma. Sama Alisa.
0: Yo.
4: Aku.
0: Yo, benar.
4: Mawa
0: Dea, Agus Boiler. Ya, benar.
4: Masukkan ibu-ibu kemoy ya.
0: Kemoy, ya. Salam dua kapsul.
4: Mama Vita.
0: Yuk.
4: Mama April.
0: Pasukan.
4: Yuk. Salam dua kapsul.
0: Salam dua kapsul. Bu Kondijah Martolio, salam dua kapsul. Iya. Yeah.
4: Bu Kondijah.
0: Ya.
4: Bu Santo
0: yang tahu.
4: Kapsuli.
0: Iya. Yeah.
4: Bu Iva Kida.
0: Iya, terima kasih salamnya dari Gani, Mas Kopidin.
4: Rio Pasek.
0: Rio Pasek, siapa bayi Rio Pasek?
4: Mama Lani.
0: Oh, Mama Lani. Karo siapa maning?
4: Mama Nadia.
0: Ya, terus? Siapa
4: Mama
0: maning?
4: Mama
0: Nunung. Mama Nunung kali nyamat.
4: Kang Karto apa-apa?
0: Iya, Kang Karto apa-apa. Ya, kue teteh cita-cita itu nih kuningan.
4: Cita malam.
0: Yo, cita malam.
4: Agustin.
0: Yo.
4: Jengrobi.
0: Yo, Jengrobi.
4: Alois.
0: Oh, apal mang kuningan ya?
4: Buin, Pak. Mbak Aton.
0: Yo.
4: Bunda si ayam.
0: Yo, Hani ayam.
4: Buriarati.
0: Yo.
5: Terus Rois meling ya.
0: Ya, benar.
5: Jadi Bapak digondrong.
0: Oke.
5: Okay. Terus ngomong. Mau tim mau li
6: mama. Tanggani, mana ya. Kon sungur pesek.
5: Ngewat
0: tambal.
5: Pesek.
0: Tapi sengangenin. Nge, pesek-pesek ngangenin. Iya. Yeah.
5: Yang penting sayang sama ibu.
0: Wow, yang penting sayang sama
5: Mas
0: ibu.
5: Mas Gani.
0: Wow, Mas Gani sayang sama ibu yang penting ya. Iya benar ya, kudu sayang sama ibu lah.
5: Semuanya aja ya.
0: Kang Kopidin terima kasih diulang manis. Iya.
5: Kakak Gani.
0: We warung Mama Mariati Mariati. Iya.
5: Kakak Ivan.
0: Ya. Yo.
5: Supere.
0: Yo.
5: Buat
0: wong kae ne ibu.
5: Makasih petipu.
0: Ya.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Dumlah Cincin. Ya. Ada wis pinter online nemen yakin. Yo Mama Gani ya, ini putranya Mama Lani Citangdu ya. Wih anaknya siapa kowe sing online ya. Ya, bersama saudara-saudaranya di Munjung Agung. Selamat malam untuk semua saja di Munjung Agung ada Bunda Sati Berbowo. Di sini sudah tertata rapi, ada Gala-Gala, ada Chani, ada Kelana 3. Ambil Kelana 3 ya. Ada Boleh Saja, ada Tangan Lagi, ada Perjuangan dan Doa dan Nilai Sehat ya. Tadi belum dibaca ya. Ya Mama Regan, Mama Winda di Kaliwlingi ya, selamat malam. Selamat malam Raja Somblak sing saiki tambah lemu. Kang Raju bareng Mama Jelisbon dan kelima bedadarinya. Hampir saja dong salamku buat Mama Prabu, Mama Ela, Brebes, ada Mbak Sipa Pekalungan, Bu Cito, ada Bu Waro, Mbak Ari dan Mas Ateng di Cebawan. Mbak Lastri Surodadi, ada Kang Ibni, ada Mas Jenny Bulos, Kang Aryo, Kang Kasnuri, Kang Kasmat Cimahi Bandung ya. Ini Kang Kasmat Cimahi ini lawas nih. Apa HM Ahmad Kanapi, terus Jumpa Argasari. Yo Mama Nunung, Mbak Yunita, ada Mbak Madea, ada Mama Gilang, Mama Rengganis, Sing Robi, Agustin, Mama Asnya, Bunda Iyas, Bunda Amel, Mama Abi Babakain. Salam manasih kau si kembar, Nok Windy, Nok Isna, Nok Yesha, Nok Anisha, ada Abbas, makasih kau Raja Sumblang dan Dede Anggi. Baik, assalamualaikum, selamat malam Kang Bawor, aku Ju jadi Jatilaba, Margasari ya. Bulan purnama dong, salam semua buat Balan Setara Paramon Tegal dimanapun anda berada. Spesial yang panggil enak-enak saja buat Kang Power yang lagi tugas. Terima kasih Dumlah Didik Cocos. Kang Wisnu yang ada di penjaran sudah hadir ya. Terima kasih. Ya ada Warung Mariati tadi Wis ya. Selamat malam untuk Bunda Ana yang ada di belakang Pasar Pepetan ya tentunya. Pak Siti ya, Warung Sate Haji Ali Putra yo. Ya, oh anaknya Mama Lani, iya Citang tuh ya. Ada beberapa lagu yang gue selonjor ya. Nanti setelah lagu-lagu selesai juga Power menerima 4 kembali ya, 4 penelpon kembali. Ada Gala-Gala dihadir dulu yo. Capcus Icikiwir. Alayu.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotek resmi kami. Agen Apotek Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562, patokan depan Polres Brebes.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exitol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223.
4: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampi.

0: mata. Apik gue dikonsumsi nganggo penderita mata minus, glukoma, katarak, iritasi mata, beleken, lan liyane pokoke. Wis mak, kowe mang apotek disit tuku Vitamak mumpung kemutan. Ya mana nyong disit sing nembang.
1: Wah, lah ya wis ya wis ya.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur
3: Indonesia. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT2, RW2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotek Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT 3, RW 1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotek Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT 26, RW 4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
4: Kan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek

0: TK, RT 01, RW 03, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Setu, alamat Jalan Brojo Sumarto, nomor 2, RT 06, RW 02, Tarub, Kabupaten Tegal.
1: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan

0: 102,5 Setara para mondaru desa pareceo. Sementara 8 lebih 50 menit waktu Indonesia bagian barat. 352888 halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Paramon.
1: Dangdutis porete assalamualaikum ratu kang.
0: Waalaikumsalam.
1: Ini Setara Paramon FM 101,5 Kramat Kabupaten Tegal gitu.
0: Itu loh.
1: Pertemuan kang.
0: Pertemuan.
1: Pertama kang Pawon. Nongangi ya semua selalu ya.
0: Minum.
1: Peketu. Wida Martoloyo.
0: Oke.
1: Pak Ati sama kang Api ya. Ibu Rini sama Pak Prisiono. Amin Bakar Madu Milela. Udahnya nih kang. Bener-bener kang.
0: Wih.
1: Udah nih. Minimal lekas.
0: Udah.
1: Ya kita mulai lanjut.
0: Yo.
1: Buat Pak Pepi Belpa. Mama Frida, sini terang. Ibu yang tahu, Kang Tarmuti, Kang Bambang.

0: sing dua wedhus to Kang.
1: Yo.
0: Nang Sarmudiang ya.
1: Oke. Okay.
0: Lanjut terus buat Mariati Mariati. Mm-hmm. Terus isi anu nyendur sapa gitu.
1: Yo.
0: Mamah hilang bolo-bolo.
1: Yo, embo bae lah pertemuan B sapa jare Bunda Rini.
0: Sapa Kang?
1: Bunda Rini.
0: Oh, Bu Baya, Bu. Iya, maaf ngapura, Bu. Iya. Ya aja Bu Baya, Bu. Kayak ini Bapak wong
1: aku. Iya, kan ini wong ya. Wae, wayuning hai, wayuning hai.
0: Hei, Mingling, hei. Terus, wong
1: wong wong wong wong
0: terus buat Bunda Santi Purbowo malah nih Kang Parjo. Terus Mbak Sipur yang di Jalan Lele tegal sehari monitor tengah awan bengi kan sepuluh
1: tahun. Oh, kayak gue.
0: Mbak Sipur tegal sehari Jalan Lele
2: tanggane
0: waduh ibu terunjo monitor terlalu bari yang nurun awas ya apa info ya
2: Mbak Sipur kenal ya
0: sama kan Om
1: Arti
0: kan?
1: Ya.
2: Selamat malam Papa AM.
0: Selamat malam juga Mama Arti.
1: Yeah. Oke. Okay.
0: Masih dagang. Lanjut buat Mas Mariati Mariati, terus Adiansa, Sari Pinur ya, Mandro Leman sama Ibu Nelson Mandela. Oh mintel kamari.
2: Ucanya betah bermukerer coba.
1: Weh rumah nak.
2: Ucanya betah bermukerer coba.
0: Bakokon si keluar.
1: Iya,
0: emang lo re Papa AM.
1: Iya,
0: masing suaminya namanya Mas Bruri sing gandeng langka-langka.
1: Bakoko
0: masing bundar keluar. Untuk bakoko, hanya ini memang laka pada ini gitu loh.
1: Weh, Martim,
2: Tanpa mengker coba.
0: Weh, Martim,
1: wah, ya. Surat digagas.
0: Siapa Kang?
1: Weh, Martim, udah tambah mengkeret, jerek.
0: Oh, kayak kue Martim.
1: Ya.
0: Udah aneh Mas Yaki ya. Terus wah, ini Ratu Bantar bolong ya Kang. Lanjut Mani Miki Kang Samsul Kang Doko. Terus Bunda Saki Mani Marenganis. Bu Surip Kang nyendul.
1: Wah, Mbong Surip.
0: Iya, oke. Satu pun kalau turun gitu loh.
1: Orang ya, Mbong Surip lantai nomor itu.
0: Iya, Bu. Ini Bapak Wong Bu.
1: Ya, Wong ini ya Wong ya.
0: Ini mie ayam lagi orang dodol. Pernah Bung Sirip dia dodol ya.
1: Pernah
0: ini sih dodol baik Kang. Lanjut ya. Terus Miki Pramukson sama Dorati. Terus Kang Akib Jeng Rani
1: Ali. Weh, Rumono Janah Pacul.
2: Malam apa?
0: Janah Pacul, Janah Pacul, Janah Pacul.
1: Jevi Pacul, Gonyal-gonyal Pacul.
0: Mas Arpan Pacul.
1: Om Eling Pacul.
0: Mama Ari Bubahe.
1: Bubahe.
0: Bapak Ari Kang, Ari kawan dirapuk, dingin-dingin
1: empuk.
0: Bapak Ari, Abang Tul Batun. Terus Andri Gondrong, Mbak Nita, terus Kang Nelson, Manggi, Kang Kumis, terus Mbak Bunda Cici, terus Mbak Yunita sama Kang David, terus Bu Happy alat buha, Bu Happy ya, kawan si Rampung, anak kawan si Salem punya, lanjut. Gua Jasara Cui, Ibu Sada, Mbak Sada, Mas Awang, Pak Dirgondro, Mia Biba, Mas Gito sama Mas Hilman ya. Dro, lagi apa Dro?
1: Oh biasa.
0: Oh Dro, ada tulang sama, pasti ada usul ke tulang baik Dro, susuk Dro. Dewi Kunti kan tinggi.
1: Oh Nyeratu.
0: Nyeratu, ya Miki wis sembutan ya buwis ya buwis, Nyeratu wis. Lanjut terus Miki ya. Miki jangan pasal di sepatu luwes ya kan. Terus terus banyak aja saya ke lonjong. Abah Sarul, Marisa, Kang
1: Daim. Wah ato ke rumah I di Dung Banteng. Wah ato.
0: Oh ya Dung Banteng sih pun jaluk gue pan latihan pan latihan blebu online yang lemon kan.
1: Okay.
0: Terus sekolah kalau orang turun gitu loh.
1: Ya wes duwe sana HP ini jadulnya wes duwe mau.
0: Wis.
1: Wis ngomong duwe jare kae kowe.
0: Iya, engko petengonyong kapan engko dang bukan engko minggu kita apa men kondangan ya ora bisa maring anu engko sampe maring dubandeng wis. Lho kan kondangan dubak nang kowe dadi lawang.
1: Ya, kan? Ketemu pertemuan P3K ya bisa.
0: Oh iya.
1: Ngene Kas Nuri
0: ya. Iya, engko ngarepe bener nang Kas Nuri gitu loh. Lanjut Mani Miki ya. Terus Banil MU Kang Amruddin. Mie ayam, ibu yang tahu terus buat mie ayam saka mau lewat mau nom asan jadi lawan.
1: Anak tukang,
0: anak tutup sih.
1: Anak tukang.
0: Siapa Kang?
1: Bu Sri mie ayam saka kan anak tukang.
0: Oh iya bener, kamu harus menang apa bener kan? Lu kan tahu kan? Ya mau nyong lewat sih kan Goro kan? Yeah. Karena tidak ada pahal ya, pernah tak perlu ya.
1: Yeah.
0: Lanjut, Miki, Mas Arno masuk urus ya, Maning, iya Bayem, terus kayak Abacung, Abacung, RT Lihin, lanjut Miki, Womanin, Wominda Kalilingi, Bang John sama Moyatina. Apa Rohim sama Reni Benopal,
1: yeah.
0: Ibu Roni Pasikin juga, iya wis obalene setara para mung lengkap. Oh Kasnuri, Kasmangan, Kas, makannya ayam.
1: Yeah.
0: Spesial Kang Bawor, semoga sehat lalu. Spesial ibu kue Osin Tegal Sari ya, Sipur alias Jalan Lele, cuma okay. Kita selalu cang online Jakarta juga ya, juga kakak teman kan,
1: nggak
0: dong Jakarta juga online. Sebesar Kang Bawor ya,
1: nongkangi
0: ya, semua
1: selamat datang. Lagunya
0: tuh
1: ulang. Ya.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jos.
1: Bagi yang punya wilayah keturen ya, Bapak HM. Ya. Cuma saja yang keturen ya. 6145477, halo, assalamualaikum. Selamat malam setara Paramon.
3: Selamat malam setara Paramon, dangdut desa Parete.
1: Nama-nama-naman, Cikiwir.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Iya, sehat selalu ya kan.
1: Alhamdulillah berkas waras terginas iso tuku beras.
3: Iya. Barange
1: Akas.
3: Akas kabeh sikile sing akas ya Kang.
1: Ya, alhamdulillah.
3: Iya, tangane kabeh men bisa nyetir motor lungan-lungan areng apotik ya Kang.
1: Iya, miki awan be kodaran apotik truk wae wis pokoke.
3: Iya. Lagune teman.
1: Teman, oke. Okay.
3: Iya. Selamat meeting Papa HM. Terus kami pakar madu bareng Melela. Bang okay. Upo happy. Madam Renggani. Martiem.
1: Martiem ge, Martiem ngomong apa?
2: Akas tapi digembok.
3: Apa sih Martiem?
1: Akas tapi digembok. Bener.
3: Iya pancen. Anu Martiem. Dia digembok artinya bisa macam-macam.
1: Ora kaya kowe itu. Miki nyong kan nang apotek Tegungan kuwi nang Balaplang Timur ya, Balaplang Wetan. Lah ngarep iki kan anak gede kok anu kape kopi ngene lho. Lah tak sawang ki sapa kaya kae bocah kae ngono. Mosok tak sapa tenan, mantan.
3: Kenal.
1: Mantan.
3: Oh mantan.
1: Ngene. Akhirnya wis kita gembok akhirnya ya orang kegoda orang.
3: Iya. Wis gembok ya.
1: Iya gembok.
3: Lagi mikirin Anggi saya.
1: Iya benar. Benar yakin. Gue seorang puluhan tahun nggak ketemu.
3: Orang pangling sekarang sampean tapi.
1: Orang juga orang. Dengar jangan di radio iya di Tegal. Sekarang saya juga tidak di Slawi. Oh sekarang di Tegal iya. Jaluk nomor rumah. Jaluk nomor WA ne aku ya tak mene yo ora.
3: Eh sipat tu belekane dean ya.
1: Kae. Ya, mbok aku.
2: Kira tu naon siapa? Naon siapa?
3: Tetap yang penjel lo madam.
1: Sekarang ngomongnya bundar ini mantan terindah war. Ora bun, ya maksudnya ya kita ya negur siapa namanya juga dulu ya pernah dekat ya kita ya nggak apa-apa. Cuma dia dengar katanya kamu sekarang masih di radio masih. Waktu aku masih di Sulawesi sih ya.
3: Iya.
1: Tahun 2013-an.
2: Moga lebih gembok, anda aja saling tergoda, gatine dikembok.
3: Tahu sih, Wahyu Artiam.
1: Aduh.
3: Moga mari ngomong kayak naon siapa yang pinjol macam.
2: Ketemu mantan, Mas Bawur mau kas ketemu mantan.
1: Lau yora sengaja lu ngaku tugas apotek lah nih. Iya tugas apotek ya enggak ini enggak aku juga langsung balik siaran jam 4 loh.
3: Omalani bareng wong kae. Iya.
1: Cari aku be bisa buka gemboke.
3: Apa kowe?
1: Ini
3: Komardi.
1: Bukan.
3: Bukan.
1: Iya.
3: Ya tapi ini gemboke gede nemennya ora bisa dibuka.
1: Ya.
3: Iya. Terus enggak.
1: Ya apa-apa wong aku ini juga apa jenenge aku ini juga maksud iki ora sengaja wong aku tugas apotek
3: kayak ngono. Iya. Tanpa disengaja ketemu mantan.
1: Iya, kayak kue.
3: Iya, ya, silaturahmi seduluran orang papa.
1: Iyalah, cuma orang-orang rata meni bi ane aku rata meni.
3: Iya, ya masa lalu ya berlalu.
2: Ternyata ya diem-diem. Ternyata
1: ya diam-diam aku sengaja ngajak janjian terus omong aku kan tanpa sengaja aku lagi tugas apotek. Memang rumahnya dia itu di utara kampung itu. Ya
3: gitu.
1: Ya kecuali aku sengaja ya upo happy.
3: Iya, upo happy.
2: Selain sing buka kang bawor, kena kasing bisa. Soale gemboke capek. Tiga jari, sidik jari.
1: Ya, jadi bukan gembok lagi, tapi sekarang dicor ya.
3: Iya. Yeah. Ya, Ibu Rini bareng Pak Pramudiyono.
1: Oh, itu tadi Bunda Rini sih ngomong.
2: Mantan ya Mbak Rina, ngacak karing room, tapi yeah. Mas Bure orang kelem.
1: Iya, dasarnya, orang ini dirimu ngomong apa?
3: Olani.
1: Ya, kui gara-gara niki ya tu motor kui kan anak jepit bocah ho. Nego sepion ni anak jepit rambut yanggi yo. Jadi itu suatu rem juga. Iya.
3: Oh iya.
1: Iya, jadi neng depan kurang ajar wong. Jadi wong lapangan kan orang ngerti yo tu, ya. Menjalankan kan anak. Oh, mie contohnya Miki, aku kan masih pernah ngomong jepit iki bisa tak ngorep. Ketika ngelihat jepit, oh iya, kelingannya bocah balik langsung siaran.
3: Iya. Kepengemut-emut ya.
1: Soalnya sampai sekarang pun jepit itu enggak tak lepas kan kayak gitu. Jadi contohnya neng kono kuwi Miki.
2: Waduh, gak beres nih nyirat urusannya gimana itu? Diem-diem ketemu di belakang.
3: Itu masa lalu, Mardi.
1: Kali Mbak Yunita kali Bakung. Oh ya berarti lagunya sengaja. Mau ngeras sengaja kok sengaja pime Yun.
3: Iya Bu Yunita ya kali Bakung. Ibu Iti, Ibu Uti, terus Wak Ato, Mak I.
1: Pantesan ya Papa HM lebih pertemuan. Lah saya demi Allah ya orang janji orang ngerti wong selama iya. Saya 2013 masih dikali sapu.
3: Iya.
1: Takonyo masih didados Balaraden karo Balapulang Wetan ki jejer ora gua didados lek ngomong. Iya. Jejer kampung iki.
3: Jener cair. Terus
2: Om Boim, Mbak Rina mau Mas Bur temen itu langsung cerita ketemu mantan Miki karena Mbak Yos.
1: Yeah.
2: Aku posisi nang studio Mbak Rina mau Mas Bur temen itu langsung cerita ketemu mantan Miki karena Mbak Yos.
1: Lagi merasa ngaji, akhirnya gadis ngomong apa mani?
3: Apa ya tanpa ditengah saya ketemu ya ada apa?
2: Kiting deh, singguri.
1: Parani jadi kiting kemburi. Lainnya kurang ajar tau apa-apa loh, nyong era kurang ajar.
3: Terus buat Apurkan, Pak Alvin, Pak Handoko, Abah Hussein, terus Mbak Hilda, Manis, Bunda Sakit, Mojang, Mekarwati.
2: Ya begitulah namanya orang jujur, ketemu mantannya cerita, itulah namanya orang jujur.
1: Ya iya jujur, sejujur-jujur. Tapi denger, lakon itu orang jujur ya berarti ya.
3: Aduh.
1: Ya, lanjut.
3: Terus buat tadi Ami bawa

0: Terus Pak Yumardi. Terus Pak Om Kasturi bareng Mama Wiwin. Terus Mama Ikma yang punya jalan.
1: Ya,
0: Mbak Nia bareng
1: Tapahkanlah
0: hatimu,
1: Mas. Lah, yang itu masa lalu kan aku udah sengaja lagi tugas negara.
0: Tapi itu enggak sengaja, Mas.
1: Papa HM, Papa HM, HM, HM. Iya. Wong saya kan dulu hidupnya di Selawi, kan kayak gitu.
0: Iya, dulu di Selawi ya, di Kalitampu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bawor.
1: Waalaikumsalam.
2: Terima kasih salamnya Papa HM. Karena aku dan putri-putrinya lagi sibuk kedatangan kamu Agung Dedekia sudah punya putra.
1: Iya benar.
2: Siapa? Makasih salamnya ya Kang Bawor. Kalau disengaja juga enggak apa-apa kok.
0: Siapa sih Kang?
1: Bunda Cece.
0: Oh Bunda Cece.
1: Ya orang lah demi Allah, demi Allah, demi Rasulullah orang sengaja nyon yakin.
0: Iya. Iya itu. Pengakuannya orang jujur.
1: Iya, lo enggak. Ya, Bang, ya pemen mani lah aku lagi nulis-nulis ya. Hitung-hitungan masalah duit ya. Ya kok nang aku kecalon duit PT kelong kok. Ijoli,
0: kalau di hati udah enggak ada apa-apa ya.
1: Ya ora.
0: Terang aja enggak apa-apa ya Kang Bawor.
1: Jawab ya aku weh ora tak menehi.
0: Ora. Iya, takutnya masalah
2: Mantan
0: terulang lagi
2: indah.
0: Kalau dikasih nomor WA.
2: Apa yang terjadi selanjutnya ya
1: Nyi Ratu? Ya selanjutnya enggak hubungan lagi. Iya.
2: Judulnya CLBK.
1: Ya yara lah CLBK Pimen.
0: CLBK itu nomornya jadi enggak dikasih mati.
1: Enggak dikasih Pimen mau CLBK.
0: Iya.
1: Ya
0: udah makasih
1: Kak. Yo siap.
0: Atas waktunya. Semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Pertemuan tanpa disengaja. Tapi udah enggak ada rasa jadi enggak ada.
1: Ya, enggak ada berkelanjutan.
0: Iya, berteman, persaudaraan cuman ya. Cuman sebatas nanti kalau ketemu lagi sih. Enggak ada nomornya sih. Iya, makasih. Semoga sehat selalu bareng Dede Angginya. Selalu diberi keberkahan, kenikmatan sehat. Rezeki yang barokah.
1: Amin, amin, amin.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Wabarakatuh.
1: Berdua tinjeng.
0: Das.
1: Bagi ada Nyi Ratu yang ada di Bantar Bola 352808 ya. Ya saya juga enggak terlalu banyak ngomong ya. Saya juga agak ngomong kalau saya lagi tugas ini anu apotek ini. Oh berarti dengan inkaso menunggu kan narik duit ya. Berarti iki si Bawor ini gak ada duit. Kan gak ya gue. Ora ya. Tidak semudah itu. Yo 352888 halo. Assalamualaikum. Selamat malam Setara Paramon.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa tuh cari edang dekesat korete.
1: Naman.
3: Bang Bawor sehat.
1: Alhamdulillah berkas waras tergilas iso tunggu beras.
3: Kilo tidak bisa terhitung.
1: Iya benar.
3: Kamu aku pengen lagi itu ya Citra Cinta ya.
1: Citra Cinta.
3: Iya. Oke. Selalu bagian selalu bareng kakaknya.
1: Amin.
3: Terus ada Mama Kiwi bareng kakak Abunya, ada Mama Haji bareng keluarga juga ya.
1: Oke.
3: Terus ada Mama dia bareng Mas Abunya, sangat mau obat kembali ya bareng Wong Irengnya, ada Bang.
1: Iya, cari Bunda Rini bisa ngomong. Tunggu saja undangan yang tercantum di undangan atas nama siapa?
3: Atun lawatan Kang Awe Kang Ayu.
1: Oke.
3: Terus ada Mama Neng bareng Mas Bambangnya. Bareng Mang Lebetennya ada Mas Pria.
4: Selamat malam Teteh Agustin. Enak.
3: Kan diantar malam juga. Oke. Selalu bareng Mama Jenisunya ya. Ada Om Kasuri barang main lebetengnya Mama Frida aja sama suadanya. Ada Ibu Ida Martoloyo, ada Mama Lydia, Mama Nana Buko juga ya Ibu.
1: Oke.
3: Ibu Taslim, terus ada Pak RT Lihin, ada Dewi Mecahya, Habibah, Tonyong bareng Mas Erwinnya ya. Ibu Rini bareng Mas Pramudiononya. Ada Bang Rohim bareng Mama Eninya, Mama Ani Songgo, Miratu, Mama Lani bareng Ajojonya. Ada Bapak Ari bareng Mama Arinya juga ya, Kang Ersa juga ya. Ada Kang Rosikin Handoko juga ya. Ada Abah Sahrul juga ya bareng Mama Nisanya. Ada yang tahu Mas Rendi Pratama. Terus buat Pak Haji Saripinur, Adi Santoso juga ya, Adi Santoso ya. Kang Indi Abdillah, Mama Hilmi, Mama Uti. Kang Indi udah masuk belum Kang Bo?
1: Siapa?
3: Belum ya Indi ya.
1: Ibni belum.
3: Kang Ibni Abdillah.
1: Sehat teh.
3: Siapa?
1: Mama Ardi.
3: Alhamdulillah sehat, Mama Ardi juga sehat ya udah onanya.
1: Selamat malam teh, sehat teh.
3: Malam sehat juga siapa?
1: Septi Jalan Bali.
3: Halo Bunda Septi sayang, lagi apa?
1: Lagi ngelus-ngelus dengkul.
3: Oh, dengkulnya udah enggak usah diulus-ulus aja. Iya. Nanti juga lempeng sedih.
1: Indah meling-meling.
3: Iya. Terus buat Ami Bakar Madu ya bareng Umi Relanya.
1: Iya, selamat malam Bunda JJ yang ada di Danamari.
3: Oh iya Bunda JJ, selamat malam.
1: Iya, Mbak Yunita, Mas David Kali Bakong.
3: Mbak Yunita juga sehat selalu ya, Pak ya. Ada Mama Hina Kali Limu juga ya. Ada siapa tuh Jembani Kang Agi. Ada Jaka Sembung, Jaka Tingkir, ada Mama Alisa bareng Mas Agusnya. Terus ada Bapak Nekarisma ya.
1: Cita-cita itu.
3: Terus kita lagi monitor.
1: Monitor sejak tadi.
3: Monitor ya, belum masuk belum?
1: Belum. Kerikilan gak bisa-bisa.
3: Iya, aku juga ini bangun tidur ya.
1: Iya.
3: Masuk. Jadi tadi dengerin sama-sama kayak gitu, aku ngantuk dari dari habis sholat isya tidur.
1: Iya.
3: Terus ada Dewi Teknik juga ya. Kopi di juga. Ada Ibu Surit Meong juga ya, Mas Kamari, Kang Slamet Lawetan ya. Ada Kang Parto, Kang Edi Dados, Kang Parjo, Kang Ridi Ansor bareng jenis punya. Ada Papa HM juga, makasih dalamnya Pak HM. Terusnya tuh ada Mama Anjeli, ada Mama Putri Kajen bareng pet anaknya sehat selalu ya. Abah Nopal juga, Om Awang bareng Ibu Adahnya ya.
1: Mama Winda di Kaliulingi.
3: Selamat malam. Terus ada Mbak Eja ya.
1: Iya, di, Mama Isya di Trayeman itu.
3: Di Trayeman bareng Mas Suripah ya. Terus Mbak Ina Bumi Jawa juga, Ibu juga, Bang Junet, Pak Balio bareng ibunya. Lalu Jang Atini juga bareng Adaninya juga ya. Terus buat si Papa juga udah kerek kayaknya enggak ada di sekolah nih si Papa.
1: Oke.
3: Okay.
1: Ya. Yo, Mama Percik Balamoa.
3: Mama Percik Balamoa juga. Iya. Ada Bang Pung.
1: Makasih salamnya, aku hadir Kang Joko Tingkir.
3: Iya, Joko Tingkir saya selalu ya. Terus ada yang di Silampok ya, ada Bang Pung. Ada siapa tuh yang di
1: Brebes? Bapak Ari, Mama Ari. Ya,
3: Bang Pung lagi monitor. Terus buat semuanya aja deh.
1: Siap.
3: Balaneta Ramon, semoga
1: sehat
3: semuanya.
1: Bahagia. Papa HM, HM,
3: HM. Ya udah Papa HM, HM selalu nyalamin. Aku juga gak pernah lupa sama Papa HM.
1: Siap.
3: Spesialnya buat yang lagi siaran aja.
1: Terima kasih.
3: Kangennya yang miskol-miskol, aku lagi tidur berisik.
1: Yup.
3: Mama Wolf.
1: Yup, pulang.
3: Makasih banget ya atas waktu.
1: Mangga.
3: Ditunggu lagunya, Kang Bawanya sehat selalu. Salam buat si cantik ya.
1: Citra Cinta ya?
3: Apa?
1: Citra Cinta?
3: Iya dong.
1: Oke.
3: Ya makasih ya.
1: Yup.
3: Yuk, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Dubla Cing Cing. Aturun pisan kanggu Agustino aja di Kuningan kanggu kesetiaan anak kanggu gabung dak ke Radio Setara Paraman Tegal. Baik ya, 614547. Halo, Assalamualaikum. Selamat malam Setara Paramon.
5: Loh.
1: Loh.
5: Dangdut Sporete.
1: Neman.
5: Sehat ya, Kang?
1: Ah, enggak bergas, waras teringinas. Iso tunggu beras.
5: Syukur. Mudah-mudahan barangnya akas ya.
1: Wah, akas terus.
5: Iya.
1: Iya, meuci setiap hari, lari terus setiap hari, enggak ada leren-lerennya.
5: Lagune, Kang.
1: Yup.
5: Lagune. Malam terakhir
1: Malam terakhir.
5: Iya. Yeah. Mikian apa sih Kang?
1: Iya, yeah. Upone mengerti saporete.
5: Jadi siapa?
1: Budarini.
5: Kok kayak maning muncul. Pimen. Orang Miki, rumunnya nasingkas ketemu mantan ya. Benar. Nah,
1: ya orang sengaja ya. Wong ini kan lagi tugas apotek.
5: Ya akhirnya puas Gi.
1: Iya.
5: Puas ladang. Sampean.
1: Iya, tapi kan orang puas ladang pimen yang ora kurang ajar.
5: Bukannya jadi uang aja sok mana sih bayar ya. Minggu.
1: Eh, ndang panas si maning lah.
5: kan jadinya kayak kue balesane. Lah pas kan wong guys setiap anak-anak sing mana sih pasti anak balesane. Balesane kayak kue puas ladang iki sampean.
1: Aduh, ampun temen nih.
5: Hebat temen ya. Bisa ketemu segala.
1: Lah yang ora sengaja, aku kan ceritane setengah rolas ya, lagi lihat-lihat di telepon karo apotek tegungan. Stoknya habis, Pak. Ini kapan dikirim? Ya nanti insyaallah habis Jumatan saya langsung OTW. Kan kayak gitu. Kebetulan Mbak Riannya masih di sini akhirnya. Nok, ini sediakan produk semenin-semenin ini. Langsung ngecius ke sana. Per. Di tegal kota wis kodanan nganti teko bala pulang wetan.
5: Berarti argine bagiannya sedela tuh ingi. Ketemu ingi tong.
1: Iya ya ora lah, engko ya berlanjut.
5: Kota nyong pan akae lah. Pan apa ya arane? Aripan ketemu mantan karo mantane nyong.
6: Tuh si Akang tadi ketemu mantan.
5: Ya iyalah.
6: Kayaknya bukan Upu aja yang happy, Kang Bawar juga happy.
1: Ya, tiap hari kan happy.
5: Jangan-jangan pan PDKT-an maning gitu.
1: Ya udahlah. Jaluk HP ini, jaluk WA ini baru tak penai. Cari ngomongnya Mbak Yunita CLBK opo sih artinya cinta lama bersemi kembali.
5: Iya, benar. Mbak Yunita pengarti. Nenek, jadi uang aja sok mana sih bagi. Sampai kan ada balesannya kayak kue. Uang saya.
1: Lelek balesan, ora. Balesannya nenek nyong kurang ajar ta. Iya balesannya lelek nyong kira kurang ajar.
5: Loken nyong tok simpan lara api. Ya sampai itu kudu kebagian Nogi.
1: Yeah.
5: Angger mau nyong tok simpan lara api, nyong bagiannya kapan
1: gitu. Kayak kue.
5: Ya iyo. Jangan-jangan bener Mbak Yunita Miki ngomong.
1: Iya.
5: Apa ya arane?
1: CLBK
5: iya.
1: Tapi Yunita tuh paham nyong ora bakalan. Karena arane nyong kan Juna. Juna tuh ora bakalan kayak gue. Kan wis ngerti santik-entik ning nyong.
5: Iya. Argi menangis.
1: Ya ora lah, ya ora menangis. Oh, masa dulu itu bagi saya enggak tak toleh. Ora. Mbok wong
5: teman sampean.
1: Wong wis kok secantik bidadari apa sekaya raya apapun nang masa lalu ora bakal tak toleh, ora.
5: Malah sing ge sampean ge. Akhirnya wis lagi senang-senang kulkasnya dikebok kena.
1: Iya.
5: Jebulannya di belakang main ketemu karoman.
1: Lah nek umpamane aku sengaja ketemu ta ya aku salah wong aku ora sengaja. Dia kan lagi mangkal ning kafe lagi jagong, nyonge kan lagi ning apotek. Lah, kafene karo apoteknya kan ada pas depan.
5: Ya jujur ge. Jujur ge.
1: Ya Bunda Yanti Tonjong.
5: Konyong malam minggu nek pan tembange pop Sunda lah.
1: Apa gue?
5: Ingat mantan.
1: Ingat mantan. aku lagu tak plem. Jangan nget-ngetan.
5: Jangan nget-ngetan.
1: Tak jawab lagunya jangan nget-ngetan.
5: Iya.
1: Oke.
5: Bukannya kayak spesial lagunya malam terakhir buat Argi ya.
1: Ya orang malam terakhir lah. Malam terakhir nah gerakui kurang ajar. Saya itu bertindak apa-apa. Nah itu malam terakhir.
5: Aduh. Ari
1: enak aja.
5: Ari nembang tak ngidam jemblem.
1: Ya, engko pan ngidam jemblem maning lah.
5: Terus terus ari nembang tak kaya apa ya? Arane pantun cinta jebulane ketemune ke rumah.
6: Sedih tingkat dewa Poni Po, sedih tingkat dewa.
1: Weh, tiru-tiru ini yang sedih tingkat dewa.
5: Yakin, yakin ji, rasane ditusuki karo silet.
1: Ya oralah.
5: Hati ini suaranya sampai berbeda.
0: Wes. Panas ngarepe.
1: Lah nek kecoa disileti nek nyong kuwi opo jenenge nang kono suwe jagungan apa meneng iki opo jenenge ngomongi lani ngerum de ini. Nah, wong nomor WA dicaluke ora tak wenehi.
5: Berarti malam ini online e judule ketemu mantan ya.
1: Mangane ini ana lagu pertemuan. Wah, iki lagune nyandak ora ya?
5: Iki pancen depan beli nyong terpen salam-salam.
1: Iya,
5: penting pen gak saki kowe.
1: Ora apa-apa. Arji ta ora bakal panas membara ora.
5: Ora. Sejuk.
1: Ya sejuk.
5: Wis tenang iki. Sampeyan damai baik iki.
1: Lah nyong jam 3 lebih wis teko kene ya. Mangka teko kono jam 4 papa ora kurek-kurek nampa duit ya. Jam setengah telu rampung. Jam telu wis teko kene. Ketemu Mama Lani ning kene karo Dedek Gani.
5: Iya.
1: Emang pan kurang ajar kudu mung kaya ayam. Ya sedina lah ya. Ya Yunita kudu sedina
5: ari,
1: lah.
5: Ari nyong tora moni masalah ngomong kurang ajar apa ora nih. Ngomongnya masalah ketemu mantan bae.
1: Lah iyalah tegur sapa kan ya wah pantes lho ora apa-apa lah. Oh jenenge manusia. Eh, anak kencang lu langsung melorok kayak neng Arab.
5: Jadi angine.
1: Iya, jegrek langsung.
5: Iya.
6: Rasanya seperti apa?
5: Tulungi yo. Tulungi karpo cubung biru. Enda nempel maning.
1: Iya. Wah, ya Mama Percik, boy ini bos anak waktu bau rawis tengah 10.
5: Mama Percik. Ya. Wis KBB salam ya.
1: Yo, benar.
5: Iya. Engko pan dilanjut sampean apa Mas Arfan?
1: Iya, lanjut nyong maning.
5: Oh iya wis. Karena yang penting judulnya lagi bahagia
1: mamanya Mama Elsa.
5: Iya, Mama Elsa, putri Kodok. Iya, tanggane Mama Riko.
1: Ya.
5: Iya. Yang penting judulnya malam ini bahagia.
1: Ya, tiap hari malah bahagia nyong.
5: Penyiar atas ketemu
1: makan. Iya, benar.
5: Biarkan Argi yang menderita mampus, Ji. Dalam sebetulnya Gomardi ya, Tun okay. Argi dan Argi sehat selalu.
1: Okay.
5: Panjang umur ke rezeki ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Dura Cincing. Ayo ada Upo Epi yang ada di kota kecil Salem. Kota yang begitu damai, dingin, diterpangin gombang. Ya kalau berbicara masalah hal-hal kayak gitu ya. Iya, itu juga masih pada monitor. Ya, kalau bangsanya masa lalu masih pada monitor. Contohnya kayak Mami Inem yang ada di Slawi, itu monitor dia. Jadi yang dulu-dulu itu nggak ada yang benci ke saya itu, karena dia itu udah tahu saya itu apa. Gitu. Masih monitor. Yang ada Cinol Arista, iya. Yang ada di Bumi Jawa. Kita itu kan tanpa sengaja ya di sana ya. Aku ditugasnya di Balap Pulang Wetan ya. Di apotek itu ada depan sama KP itu dia pas nang di situ nongkrong ya. Jadi tak lihat, itu kayak si Pipit nih, bener. Walaupun udah puluhan tahun saya nggak ketemu ya, saya masih ingat. Ya dila asap lagi yo. Assalamualaikum Kang Bawor, Mama Dinda Waringin Mintaragen. Salam-salamnya buat suamiku yang tercinta dan anak-anakku tersayang. Juga buat semua saja balanai setara Paramon, spesial buat Kang Bawor. Juga Dede Angginya yo, semoga sehat selalu. Terima kasih, amin.
7: Makasih Mama Dinda ya yang ada di Waringin Mintaragen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mas Power Kementerian di kawasan Jamulya. Bagi-bagi salam untuk semua saja balance setara paramon KB. Iya kami lihat dong spesial keempat anak Q, Ayu, Singgih, Kiki dan Risa. Terima kasih. Bagi lagu-lagu yang belum ke play ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Oke. Awar pamit undur diri dari ruangan di Orban Jenengan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nanti ketemu lagi di Paramount Show spesial irama taring dan tegelan untuk Panjenengan. Iya, alhamdulillah kambing 16 ekor udah terjual 10 ekor ya. Alhamdulillah Kang Sarmudi Damjak Surabaya ya. 16 ekor sudah terjual 10 ekor berarti tinggal 6 ekor. Eh monggo balane Star Paramount sing pan korban kambing ya, monggo. Silahkan dihubungi Kang Sarmudi. Mana kok ya mbaknya lemu-lemu kok titip nih disit ya titip disit oh hari-hari lagi cukup tak apa-apa kok sih ngarit bawor dari Mama Lani iso ngarit Kang Bawo mantan tukang ngarit pitung tahun ya ya Abah Cung ya selamat malam Abah Cung. Ayo tuntas sudah kebesaran Bawor di kesempatan malam hari ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya Bawor nanti berlanjut di Paramount Show spesial irama tering dan tekan untuk panjirinya. Bawor pamit undur diri dari ruang dengar panjenengan. Hari esok lebih baik daripada hari ini. Kembali ke 101.5 Paramount FM. Setara Paramount FM dan sahabat-sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, Bawor kebetulan di salah satu konsumen produk PT Denatur Indonesia Group, yaitu Habutop. Coba perkenalkan Mbak dengan pendengar radio yang lain.
2: Iya, saya ini ibunya Ulfa dari Pekiringan RT 12 RW 3. Mas Bawor, ada apa Mas Bawor?
1: Iya, kedatangan saya mau mempertanyakan tentang hasil atau sebelum sesudahnya minum produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelumnya apa yang dirasa untuk Ibu Ne Ulfa tentang produk tersebut atau punya rasa keluhan sakit apa?
2: Dulu sebelum saya minum Habutop itu saya pernah merasakan sakit di kaki. Kalau sholat sakit, juga kepala juga sering pusing. Ya pokoknya badan gak enak sekali Mas Bawor.
1: Oh begitu. Lah setelah minum Habutop itu apa yang dirasa?
2: Setelah minum Habutop, badan saya merasa enak banget. Enteng, kaki juga gak sakit, kepala juga gak pusing. Ya semua badan merasa enak lah Mas Bawor. Semuanya enak banget.
1: Sudah habis berapa botol Ibu Ne Ulfa mengonsumsi Habutop?
2: Dari dulu sampai sekarang 5 botol Mas Bawor.
1: Ya terima kasih. Lah itu Ibu Ne Ulfa dengar dari mana tentang produk tersebut?
2: Dari radio Mas Bawor.
1: Oh begitu. Kira-kira berarti sudah ada menuju untuk kesehatan untuk Ibu Ne Ulfa. Terima kasih untuk Ibu Ne Ulfa.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih sekali atas perbincangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48 Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotek Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotek Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulau Sari Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
3: Produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotek Musi Farma, alamat Jalan Durian RT 4 RW 3, Desa Grobok Kulon, Pangkah, Kabupaten Tegal. Apotek Harapan Anda, alamat Jalan Beringin, Kertaharjo RT 1 RW 1, Keramat, Kabupaten Tegal.
4: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Assalamualaikum Pak Manten.
1: Waalaikumsalam. Eh Kak Jine.
0: Sehat Pak Manten?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Ayo nombe katon kie.
1: Kie nombe balik ndek foto nang Surabaya.
0: Oh, pantesan. Kayong awet nombe Pak Manten. Ora kaya nyong kie tambah keriput.
1: Alhamdulillah, nyong selalu jaga kesehatan. Jamune rutin. Pokoknya rahasia.
0: Itulah apa rahasia nih Pak Manten?
1: Rahasiane herbal Habu Top, ramuan Arab sing lagi ngetop. Komposisinya rempah-rempah pilihan ya, ditambah anak jintan hitame utawa habatus sauda. Jadi bisa menjaga fisik tetap awet. Katon nom bayo ya.
0: Oh Habu Top, antasan jendengan esi kinyis-kinyis, rambutnya ireng, kulitnya esi kenceng.
2: Monggo Pak Haji.
0: Bojone esi nom ya Pak Manten.
1: Lu anak mbar penyong.
0: Kasi warmi Pak Manten. Angling ya.
3: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habu Top bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Kan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon, Kota Tegal.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Bejo Sehat, alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti, alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Percot Slawi. Warung Makan Ibu Eka, alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bayan kok.
1: Orang apa-apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon, kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Paramount dari Desa Pareti. ID season ketiga yo di Paramount Show spesial irama taring dan tegalan untuk panjenengan. Masih bersama Power Somplag Eseng E Cekiwir.

0: Di edisi Jumat 22 Mei 2026, ya Pak, insya Allah, ya, untuk menemani Panjenengan. Bagaimana kabar Panjenengan? Mudah-mudahan dalam keadaan terbaik, sehat walafiat, dan suatu apapun tentunya sadar dan batin. Bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh, bisa bergabung bersama Power di online 352-888 614-5477. Segera titip salam buat teman, rekan, dan netolan, sahabat, keluarga tercinta. WhatsApp SMS online 0852-931-9958. Bahaya pertama ya, ada Markona Wadugi Jeblok. Lalu coba kita kesempatan malam ini cekewir 352-888. Halo, assalamualaikum, selamat malam. Setara Paramon
1: Jang Dute Seporote Assalamualaikum warahmatullahi Kang Balane Setara Paramon FM 101.5 Kramat Kabupaten Tegal gitu loh.
0: Cinta loh.
1: Demi cinta Kang.
0: Demi cinta.
1: Mas Gojane monitor ya langgane Papa HM.
0: Wis.
1: Tangannya Mbak
0: Okom. Tangannya Mbak Okom.
1: Monitor parangan FM
0: gitu loh. Duduk gitu loh.
1: Saya dulu Pak Kang Bawo. Nongkaki ya, semoga dengar ya. Pak Ketup, Pak Ketup. Wijam Martoloyo. Pak Akin sama Pak Kanapi.
0: Oke.
1: Ibu Rini sama Pak Brudiono. Terus Mbak Baby Belpas. Ibu Yong Tahu ya. Ami, Pak Karmadu, Milela.
0: Oke.
1: Mbak Frida sama suami ya. Terus Ucara Raju Ares Raja Udara Enoke Enak orang pada enak main
0: lanjut
1: Pusanti Purbowo Malani Kang Barjo Mane
0: ya
1: Bambang Kasar Muti
0: iya kan
1: gue badan para mau mantu ku berdua Kasar Muti baik we
0: ah we iya berdua lemu-lemu bener
1: mana kok nyendur
0: buat nyendur keluar
1: iya monitor terus Kang lalu Kang Kang gede Pak
0: MW iya
1: kayak Mbak Nur kayak Mbak Ios
0: oh kayak gue
1: weh akhirnya gue tangannya Pak Hadiri baru gue
0: Kang
1: waktu si tahu mana sih tangannya Pak Hadiri penuh
0: Mbak oke
1: aku loh nih Kang Umay tapi kan anaknya wong surungan
0: iya jadi jalan ayam
1: orang yang bangga lo Kang
0: gue
1: mengeluarkan
0: soal kan kak gulun nih akap sambut
1: sih
0: lor ya nunggu kayak jahit kompensi ya
1: jahit kompensi tak iya iya hang lembur ya tapi tidur sih
0: kang tapi
1: meluras yo gue sanan
0: kamu iya
1: atensi merahkan apa ayo cakap
0: ya yup
1: ikip pakat saya kan nuk ya ibu Santi Purbowo mana nih Kang Barjo Mariati Mariati
0: ya Mbak Yunita kan Mas Sapit
1: siapa kan
0: Yunita Mas Sapit
1: Yunita
0: you
1: monitor sih
0: monitor terus mana
1: udah Mbak Yunita atau apa lu bersama ya biasa kan apa kapan muncul
0: iya anjok oke
1: lanjut Kang
0: ya
1: kue apa mandor lemon sama ibu nenek Mandela
0: ya
1: buat itu kurung balik isin kulon kan
0: isin yang kulon
1: isin kulon kan
0: iya isin yang kulon
1: iya berarti sih rumah Aminah Rok ya
0: iya Aminah Rok Mas Roni yo iya Mas Roni ini
1: ya Mas Nah Mama Arti isin melek
0: man iya isin melek loh pasti wes yo.
1: Kamu kan sama Bu Yorati.
0: Yap, siap.
1: Kawasan Warut ya, Kang? Lanjut.
0: Yo. Yo morning safety.
1: Gue
0: neng set.
1: Gue akan Haki, Jurani, Astuti, Umi Hana,
0: okay.
1: Pak Kor, terus Mbak Ibu Mira sama karyawan juga
0: iya,
1: ya.
0: Bener.
1: Dari Miti, Ibu yang tahu deh ya lanjut.
0: Siap.
1: Ibu Ayam Sakra mau lima tutup. Anak bangunan apa Ibu? Lihat bangunan apa Ibu?
0: Iya, anak tukangnya.
1: Iya, mau nyomana apa sih? Anak kue, semen, pasiran apa kan?
0: Iya, bener.
1: Ngerobak sakit dulu.
0: Oke.
1: Okay. Lanjut. Maning mengidul Syarifin Nur ya. Oh, makiwi kasawut mau. Belar di parani gelengan kang madep ngulun dasar orang katrumu mari di dongan sih.
0: Siapa?
1: Mau kiwi nyokan mau mari ngolat.
0: Mau kiwi.
1: Karena iya, karena jad mau jam 4 tanggal 5 balik lah. Orang jad dos lah job. Ya bukan saja langsing milan joyokan. Lah memakami saya tu untungnya lagi larangan kang. Turut bahaya parani. Ya bareng uma terus buat Tawarno maju maping Isno ya.
0: Okay. Kok
1: Nuri sama kok jangan lupa ya Pak Kata angkat pas belajar kan.
0: Iya benar.
1: Oh di rumah hadir kok. Sing mung berbeng Mbak Nunung mana dia kali nyamat lanjut buat Mama Ari Bu Bae. Mama Ari Pak Ari Basul Basun Mang Sesun Manggi Kang Kang Kumis, Mbak Bagas, udah Cece, Mbak Yanti, Mbak Yunita, sama Kang David. Lanjut, bro, siapa, bro? Terus gue, adik kunti kan Teddy, ibu Daroja, Mbak Lemu, terus ketangga ini semonitor selalu awan bengi, selalu monitor paramun apem gitu loh.
0: Siapa gue?
1: Gue, ibu, kak ibu, si siapa maulah, lalen, jalan lele.
0: Ya.
1: Lanjut selalu monitor sampean kang.
0: Iya. Yep.
1: Lanjut, baru mirang juga ya. Terus ibu Sada, Wang Sawang, ibu Sada, Jasa Raju, ibu Sada, Mas Sawang. Terus Muanto Jalur Jawa.
0: Iya. Yeah.
1: Lanjut Mani buat apa Sahrul, Mbak Nisa, Kang Daim, Kang Boe, Matun, Utir Beduk,
0: yeah.
1: Untung Beduk, Kang Boe Beduk, Mbak Atun, Mbak ini ayam ya. Lanjut, mana mengwe, Nasarno, Yumarti,
0: Orang yeah.
1: Kimto, Trinil, Batari,
0: oh,
1: Ikma, Sandles, Wong Ireng, Kas,
0: Wei
1: Kang, Wong Ireng, Mama, Nia Bukares.
0: Tadi Cewek Kunti.
1: Dia kunjang Tadi Mimiki, anak tertarik kan. Terus Rawangan Kuningan, Tetida, si Tata, ya. Kata Agustin, Jekropi Alois, Mbak Ia, Kak Samsung, Kak Joko, terus Mbak Rengganis, Buan Rezaki, Buan Anis,
0: Lanjut,
1: Niratu, Mama Ardi,
0: ya.
1: Turuma,
0: Burong,
1: Balen Setara KPP ya kan, Demi Cinta,
0: Demi Cinta.
1: Ya, balennya setara Paramon FM 101.5 Keramat Kabupaten Tegal.
0: Gitu loh.
1: Ya, makasih Kang. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jos.
0: Iya ada Papa M yang punya wilayah keturen punya yo oh Master Dini lagi piket ya. Ayo 6145477 halo assalamualaikum selamat malam setara Paramon.
2: Waalaikumsalam. Dangdut Sapor ya teman-teman.
0: Nama-nama-naman.
2: Selamat malam Kang.
0: Malam juga Jeng Robi.
2: Malam balani setara Paramon. Malam Dede Anggi udah bobo.
0: Ya udah naik, kalau udah naik mungkin mau tidur ya.
2: Iya mudah-mudahan.
0: Ya kan tidurnya di atas sih.
2: Sendirian ya Kang.
0: Sendiri.
2: Ya.
0: Ya berani ya.
2: Enggak
0: kalau seandainya saya udah tidur jam 2 pas setengah 2 dia kerasa tinggal kolam juga enggak gugah-gugah enggak bangun-bangunin ya upo happy iya ya berani berani sendiri
2: aku lagunya pengen itu aja kan ya apa namanya itu jaga hati sih ya
0: jaga hati oh berarti Lintang Raina 2 iya
2: kakak
0: bener
2: lagi apa
0: iya Lintang Raiku 2
2: iya Lintang Raina 2 ya enggak ada ya kan ya salamnya kayaknya ikut itu aja
0: gue Upo Happy ya
2: iya Upo Happy Mama Ardi Mama Ardi Bapak Nari Mbak itu Mas Teddy Pandeli Kunti
0: iya
2: iya Papa HM pokoknya Papa HM pepek pisan ya salamnya ya jadi pada bayan lalu Papa HM bayan
0: iya siap
2: mudah-mudahan juga pada sehat semuanya soalnya waktunya juga Kang Bawor bentar lagi istirahat sampai jam 12 ya
0: iya pokoknya ya seanjoke lah
2: seanjoke ya Kang ya pokoknya spesial buat Kang Bawor belum jadi anggis
0: sehat banget ya Kang ya
2: matur nuwun pisan Kang yuk Kang Mangga Assalamualaikum
0: waalaikumsalam saya waalaikumsalam dobrak tingting
2: yo
0: bagi hatur nun pisan kanggo jeng robino ya di kuningan kanggo kesetiaan anak kanggo abung negara radio setara para mana FM tegal ya Ya, moga, Pak.
3: Selamat malam Kang Soeharto.
0: Enak. Oh, gue mikir neng HM ya. Raju ya. Baik ya, Pak Wardi hadir ya di kesempatan malam hari ini. Ya, sebenarnya didukung produk PT Denatur, solusi yang kita kan semua. Ya, di sini sudah tertata rapi lanang sejati. Ada demi cinta, ada musim rendengan, ada jaga hati. Baik ya, capcus ya, hadir walhanang sejati yang punya kali bakong ya, cek.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Jaima, alamat Jalan Mohal Mahera, RT 08, RW 011, Minta Ragen Tegal. Profesi saya warung nasi lengko. Sebelum Wamsu

0: Indonesia, Habutop Ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Apotek Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT 12, RW 2, Kecamatan Adiwerna. Apotek Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adiwerna. Apotek Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
5: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: 101.5 Setara Paramon Dagdeng Saporeti ya. Ada Lintang Raina Dua. Musim rendengan juga demi cinta dan lanang sejati. 352888 Halo, assalamualaikum. Selamat malam Setara Paramon.
1: Dagdeng Saporeti.
0: Naman-naman
1: Somplak ke Saporeti.
0: Koutu
1: Martine Saporeti.
0: Icikewir
1: Argine Saporeti.
0: Layuk yeah.
1: Angine Saporeti.
0: Lauro
1: Batiri Silumane
0: Saporeti. Wah, Silumane minggir kabeh.
1: Miki jaluk rokok karo sampean ora dine. Sane
0: sih. Ya, ngerokoknya beda.
1: Beda.
0: Beda lah.
1: Berarti udah di Samsung.
0: Ya, iki miki Samsung repil. Kain jaluknya siong.
1: Oh, jaluknya
0: siong. Siong. Siongnya langka ya, macam ini kok.
1: Kayak wong artian ya.
0: Iya, siong weh kudune tokone toko tersendiri.
1: Nyongta berarti angger moniningi nyongta rokok Bang Jo ya.
0: Iya, Bang Jo sing mabu menyan.
1: Iya.
0: Iya.
1: Berarti siong
0: nang Jawa. Siong yang wetan.
1: Oh, iya. Mendengar digening plak.
0: Iya. Andri kok
1: ngertian plak.
0: Ya ngerti lah. Wong nyong yo demit padha wae. Popo upo jare.
1: Napa?
0: Arti
1: wong kae masih lara ati pas ndelok sendol bae.
0: Ya iyalah saking emane ning Setara Paramon.
1: Nek gila lara ati tetek penyembi. Kenyong glinting len. Lagune mantan edan alias mantan kebilet.
0: Eh Andri Gondrong selamat malam.
1: Salam ya, salam Minggu. Minggi jeng Robi sing wis manjing ya.
0: Ya.
1: Terus sedulur enom.
0: Ya, sapa kowe?
1: Bayunita karo kae karo
0: Mas David.
1: Mas David.
0: Ya.
1: Iya, sedulur enom emane.
0: Yup.
1: Nggo Kang Acong.
0: Ya. Sedulur tua.
1: Kok sedulur tua ta?
0: Ya.
1: Sedulur kae maning oh. Sedulur lawas ning radio.
0: Yap.
1: Apa Acung?
0: Apa Acung ya, mau iya. Nonton apa Acung?
1: Gue keteler-teler.
0: Teler-teler.
1: Iya, Miki nembe mudun tas ngobrol.
0: Iya.
1: Iya. Selamat malam ya, Bah. Kira moninnya pan manjing pan jaluk lagune keteler-teler sekolah.
0: Iya.
1: Aku.
0: Teler-teler mengko tak play ngo kalem.
1: Terus ngo iah.
0: Iya.
1: Iya, taruh paweni.
0: Iya.
1: Terus ngo wartiem ya, terus juga buat Edi Dados Perceger
0: ya.
1: Iya, Hendro Is meling-meling.
0: Iya bener.
1: Nat Nuri karo Mama Wiwin.
0: Yuk.
1: Ya terus juga buat pindah ke sedulur Bos Jamu.
0: Yap.
1: Iya. Yuwatri.
0: Yuwatri.
1: Karo keluargane ya.
0: Yuk.
1: Ya terus juga buat Bang Darmo Bapo Marto Marti. Terus juga buat Ibni Abdillah.
0: Yap.
1: Ya. Terus go Bunda Jaki,
0: go
1: Nyiratu.
0: Yeah.
1: Terus go sedulur musuh.
0: Yup.
1: Iya, lari ke sedulur musuh ya.
0: Yap.
1: Iya, Bunda Rini.
0: Iya.
1: Sedulur emane yo?
0: Ye.
1: Sedulur emane Papa Mudriono ne.
0: Yo, Pak Pramudiono ne.
1: Iya. Sing ora tau gawe penyakit.
0: Iya.
1: Iya.
0: Pak Pramudiono to baik.
1: Ya sehat selalu sekeluarga.
0: Ye, amin. Wes enteng pirang gelas kopine po Madam Rengganis.
1: Kowe oh iya Mama Omdo.
0: Ya Omdo.
1: Selamat
0: do.
1: Malam.
0: Mama Omdo.
1: Iya, saya kita Mama Omdo kan.
0: Ya kayak gitu ya.
1: Mau biawan.
2: Aku hati obatnya apa po?
1: Apa?
2: Tolong kasih tahu po.
0: Oh, patah hati obatnya apa po? Kau yang lebih tahu.
1: Patah hati.
0: Ya.
1: Patah hati ning siapa sih Ki? Wong nyong be nganggur Ki.
0: Ya, nyong be nganggur Ki.
1: Iya.
0: Nawane diri. Iya, patah hati mengko tambane atine wedhus ngene nggon korban.
1: Iya. Ya, siki Argi lagi. Oh, korban bedurung pada nyembele ya.
0: Iya.
1: Tapi Argi saya kuis korban perasaan.
0: Korban perasaan. Iya benar.
1: Dan penyiar.
0: Iya. Aduh.
1: Terus enggak sedulur orang tua setengah enam.
0: Ya, tadi Dewi Kunti. Lagi piket, ya.
1: Iya. Terus engko sedulur sing tuane maning.
0: Yo.
1: Kae Bunda Jeje.
0: Bunda Jeje isi monitor.
1: Engko sekeluarga sehat.
0: Yo, wis tanpa putu sih waktu kiye.
1: Iya, mudah-mudahan sekeluarga sehat selalu.
0: Amin, amin.
1: Pusat bayang tahu.
0: Yo.
1: Terus pindah maning karo sedulur ning kae ning bos kae martabak.
0: Yo, Bang Eril.
1: Sangat Bang Aril, ya. Ya mudah sukses selalu.
0: Yo.
1: Terus juga pindah maning sing duwe lagu.
0: Yo.
1: Colong-colongan karo.
0: Iya.
1: Luwadun selingan.
0: Yo, Bang Eril.
1: Nom ya. Barangkali lagi monitor.
2: Sakit hati yang kini ku rasa.
1: Siapa sih?
0: Madam, hati? Madam.
1: Ya deh ya no. Penyiar tuh sakit hati pas ketemu mantan.
0: Ya, kacukan yang ada dono well secuil ngono miki. Aduh,
1: Erdelihin. Iya, terus juga buat Kyle, apa maning ya? Gue Medan rada setengah orang tahu komen karo setengah ngirit.
0: Ya.
1: Lagu neneng WA ya.
0: Enak eh.
1: Iya, sing enaknya apa? Ya enak kok duit beda dari B5.
0: Waduh.
1: Iya. Medan rada ngirit maning jaluk lagu ne. Nah, maning neng lewat WA.
0: Yap.
1: Iya. Terus sedulur musue nyong oh
0: yeah. Ini
1: maning.
0: Ya. Yeah.
1: Kue Bunda Eko Santi Purpo.
0: Oh, iya, ini Bunda Eko Santi Purpo.
1: Sing musuh berat ya.
0: Iya.
1: Hari nyong tak karo musuh-musuh yang nyong seumur urip bae ora bakalan kaya kena wis lah. Sing penting malam.
0: Baik, we Bang Eril, malam Mas Upo happy, we Bang Eril monitor.
1: Selamat malam juga Bang Aril.
0: Iya, sih melek.
1: Sing Medan rada adoe, ini maning kayak nyong kelangan ya.
0: Lagu yang pas buat orang kecewa apa ya Kang? Biar
1: ya lagunya kecewa.
0: Ya kecewa.
1: Ya kecewa lagunya. Gampang. Kayak nyong nyong jaluk lagunya mantan Edan.
0: Mantan Edan.
1: Sampai jaluk lagunya kecewa. Gampang. Terus enggak nyong bikin kelahan ya. Bang John Cigambir sama Mayatina.
0: Ya bener.
1: Iya terus enggak sedulur. Sedulur kayak pejabat yo.
0: Ya.
1: Sing dosen Aldi sih.
0: Dosen Aldi, bener.
1: Ya. Sing wis pensiunan.
0: Iya.
1: Sedulur pejabat.
0: Yo, orang duwe mau jenenge mahasiswa mahasiswi.
1: Iya. Bener. Terus nggo Kang Dasmat,
0: karo
1: Anine ya. Ya Bang Kumis si Rampok.
0: Yo, Pak RT, dia Pak RT Lipi Lihin.
1: Wis miki di salam yo.
0: Nangan dol sih.
1: Ya, ya wis tak disalami.
0: Oke. Okay.
1: Terus engko ayo siapa ya kie? Tiga darah manis.
0: Ya.
1: Iya. Tiga darah manis Arya jealous.
0: Jealous.
1: Iya. Terus juga buat ayo sing anane Kuningan Logis juga ya.
0: Yuh, siap.
1: Iya. Ya terus juga buat Mama Winda Kaliwingi.
0: Yu.
1: Iya. Nyong tau rapik be karo bundar ini seumur urip ora apa-apa lah.
0: Kayang itu turu kira nyendol sih soalnya.
1: Iya, dia turu ya.
0: Iya, turu-turu turu-turu ayam.
1: Yang penting pada sehat
0: ya. Ya, oke.
1: Terus wong surip ya.
0: Ya, wong surip.
1: Iya. Kue lagunya kue ya Kang.
0: Oke.
1: Okay. Mantan Edan.
0: Mantan Edan. Geblek. Yo geblek.
1: Ya. Yang penting judulnya sehingga ana wong iki tas ketemu mantan sing penting judule aja sing tas gawa bojone uwong.
0: Lah sing penting kuwe, kuwe wonge dhewe kan.
1: Karo kuwe karo demenane uwong dipamer-pamer ana masale. Iya.
0: Eh, urung turu ding, apa sih Bo? Ngomong apa sih Bo bendar ini? Dan kira tau urung turu, wis turu bae urung.
1: Ya bener sampean dong.
0: Iya nih gara-gara suratane lali tak set sih suratan.
1: Iya. Ya sampean biasanya sok kae tepat delenge sing miki sing ngomong itu bare mon ini bundar ini turu ayam. Nyatane muncul.
0: Muncul no. Ya iki aku lagi lali, ya lagi lali suratan ora keset.
1: Iya.
0: Suratan lagu.
1: Iya bener.
0: Ya
1: bener,
0: karena ya wong negeri wis suwara nemu kaya kuwi kadang imune wi menurun.
1: Iya.
0: Iya.
1: Iya.
0: Iya. Ana lali ini obate apa ya kaya kuwi toblek. Eh, Yunita aku yo durung turu ki ya.
1: Ya re. Iya, kena. Durung turu setia iya, selalu.
0: Iya bener.
1: Iya, wong iki bewe disalami.
0: Tapi nengger memang ya Yunita kalau wis setia karo satu radio wis ora ngali-ngali.
1: Oh.
0: Ora ora ngali-ngali nang kono warung kanang-kanang ngono ora ora monitor kowe kuwi.
1: Ora. Ya ora. Kayak semacam nyong be kaya kuwi. Awan bengine.
0: Ya.
1: Palingan asing tertentu tok ning alun-alun tok wis lah. Selagi malam Jumat tok.
0: Oh,
1: Iya. Kayo selameng kok kabeh ya.
0: Oke, siap.
1: Iya. Kowe engko anger muni argi manji nggih, sampai jare kula gune kecewa.
0: Kecewa.
1: Main ngarti karo nyong.
0: Oh, wedi.
1: Jadine sampean puas lada sih. Iya. Spesial engko Mardi tur Anggi dan Argi ya.
0: Oke.
1: Ya selalu sakinah mawaddah warahmah,
0: mudah
1: jadi Anggine jadi anak yang soleha.
0: Amin.
1: Berbakti kepada orang tua, berguna maupun nusa dengan bangsa, berguna kepada jenengan.
0: Amin.
1: Keluarga. Mudah-mudahan selalu perlombaane oli terus.
0: Oh, ya, alhamdulillah amin ya.
1: Terima kasih lagune ditunggu mantan geblek ya.
0: Yup.
1: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi cing. Iya ada Upo Happy ya, yang ada di kota kecil ya, kota Salem. Kota yang damai, dingin diterpa angin gombang. Iya ada Pak Haji Toro juga di sana ya.

0: 77. Halo, assalamualaikum, selamat malam Star Paramon.
1: Star Paramon Dangdutis.
0: Star Money ane diwenehi.
1: Star
0: Paramon. Nah.
1: Dangdutis.
0: Oh, Star digerakin Star ning wetan.
1: Sapurrek.
0: Wih.
1: Prosesan.
0: Ya, Pak. Yo.
1: Kelung gelas minum kopi ini. Ya mendem apa?
0: Mendem
1: ngeres na mata.
0: Ya taplok na mata yang ngeres.
1: Lagunya apa ya? Ingin dikelok.
0: Patah hati. Halo, ting. Mulai tarik kau yang dangdut.
1: Bercabang-cabang.
0: Duwe wong akeh.
1: Iya. Punya orang banyak Paramon loh.
0: Lu.
1: Juga buat Mama Lania.
0: Yo.
1: Kang Bar juga mau serta mau.
0: Ya lagi ada kesibukan mungkin.
1: Apa marah sama orang ya? Semoga sehat ya Kang Bar.
0: Iya.
1: Pak M juga. Terus jales ya sehat.
0: Ya, jales toh kusrek karo minah ting-ting ya, waktu piye.
1: Burini.
0: Yo. Yo isi. Nah, miki ngendol.
1: Oh iya. Sehat selalu ya, Bun. Juga buat Dewi Kunti. Sama bapaknya sekeluarga yo, sehat
0: Teddy.
1: Selalu. Juga buat Cendol Dawet ya.
0: Untuk cendol dawet orang sendal-sendal ya.
1: Iya. Lagi urut setan sensasional bukit.
0: Iya.
1: Ya sana HP-nya rata mas. Kau anak ke.
0: Iya.
1: Terus buat nyiratu.
0: Ya.
1: Mandem mis nggak apa apa.
0: Ya.
1: Terusnya,
0: terusnya mas Sawar. Siap. Muka, kopi dino. Oh, iya. Weh, si kusrek dan, weh.
1: Iya.
0: Imah.
1: Imah kusrek.
0: Iya,
1: nyaman.
0: Meripati.
1: Turu kedepukan.
0: Iya.
1: Kamada lara kapi.
0: Ya, mong wes nyambut gawe ni bengi, mentolo iwak kaya anu matane kaya iwak.
1: Kaya iwak ya.
0: Iya. Ibu saya wae minat ting-ting bae nganti singletan orang orang nganggu ki singletan langsung gusrek.
1: Iya kan kok pendek pacare.
0: Iya bener. Iya.
1: Lekep si
0: panas. Bener ora ma? Minat ting-ting lagi singletan ya ma?
1: Iya, ada ngomong karo aku.
0: Iya, aku pernah kemien mau nomlok bupan pesan. Iya, oh, singletan tok. Panas yang ngarep kang, kena panas. Iya,
1: yang berani kompor papat nyala kopi yang panas.
0: Papat pimen sangat.
1: Sangat, ya Allah. Digeter ya. Ya bisa tawar.
0: Hei.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dobla cing-cing. Punya wilayah Setanggal, Madam Rengganis. Dukung ringin ada dosen Aldi, ya. Saya saingin jaluk pensiun, ya. Bayu disapa yo Mama Ikmah dan tiga dara manis. Hadir Kang Bawor, ya sarung hilang dong. Ya. Spesial nggo Maiz Banyu, super spesial nggo For Him My Heart. Ya terima kasih Mama Ikmah, Ruminah cing-cing ya sing kusrek ya. Budo Santi Purbowo. Ya Bang Aril hadir, ya benar ini hadir. Ya, Selamat malam Raja Somplak, sing saiki tambah lemu. Kang Raju bareng Mama Jelisbon dan kelima bidadarinya dong. Mandor kawat dong di Glindeng, salamnya buat Mbak Sipa di Pekalongan. Mamai Prabu, Mamai Ela, Papa HM, Tete Agustina, Lohis, salam manisnya gosi kembar. Nok Isna, Nok Windy, Nok Kesa, Nok Anissa. Ada Abbas juga ya, terima kasih buat Bawar si Somplak. Baik yuk mantan edan, ecekewer, elejing. Ada sarung hilang, ada pengen dikeloni, ada kecewa.

wong wacun ilang. Cari ganti maning. Wi cari Diana Sastra. Kalau dari bawah tidak semudah itu.

0: pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan Bapak siapa, Pak?
1: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
1: Alamat Yamansari.
0: Yamansari, Lebak Sio.
1: Sio.
0: Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
1: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
0: Kayak gejala katarak ya awalnya?
1: Iya, iya, iya.
0: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
1: Enggak pernah.
0: Enggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
1: Berarti 3 botol ini.
0: 3 botol?
1: Iya.
0: Cara konsumsinya gimana itu, Pak?
1: Ya, satu hari rutin 3 kali.
0: 3 kali sehari.
1: Iya.
0: Nah, terus ini kan ada yang pi matanya yang tetes.
1: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
0: Oh, dicampur air minum.
1: Iya.
0: Terus ada perubahan baik atau gimana?
1: Dari pertama kan enggak, pada 1 minggu, 2 minggu langsung berbening.
0: Bening ya. Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak. Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain?
1: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
0: Terima kasih atas wawancaranya, Bapak.
1: Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat

0: PT Denatur
1: Indonesia. Dapatkan Habutop, minyak kerbau Sultana, Vitama, madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
2: Apotek Melati Kertas Kerep, alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Kertas Kerep, Talang, atau 100 meter selatan Balai Desa Kertas Kerep. Apotek Manjur, alamat Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola, alamat Jalan Sawo Timur, nomor 33, Tegal Sari, Tegal.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Apotik Karangreja, alamat Jalan Raya Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Karangreja. Apotik

0: Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Tepatnya di pertigaan Pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai, alamat Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang. Tepatnya 30 meter selatan Masjid Raudatul Muslimin.
1: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dan

Baik, ada. Assalamualaikum, Mas Bawor. Aku Ucu dari Jatilaba, Margasari. Lagunya dong, Pisah Ranjang. Ya, sudah tak safe ya. Salam-salam yang perdana buat Mas Bawor sekeluarga, Pak Ridi Angsor sama Mama Celispon. Ada Teh Agustin, Mama Kiwi, ya, ada Abah Sabut. Mumuntri Kenshin, ada Mbak Nurkanti, Kang Kasnuri, sama Mama Vivin, Mama Elsa, Mbak Ina Bumi Jawa, Pak RT Lihin, Abah Acung, ada Mbak Ilda, Mama Lani. Sebesarnya pakai yang enak-enak saja buat Kang Bawor. Saya lagi tugas, terima kasih nomor ini, cocos. Dari ngomongnya Buddha Santi, aja putus asa bahaem ya. Bukan putus asa ya. Semua itu perlu dipikirkan secara matang. Nah, putus asa tanya orang. Nah, putus asa itu gambarannya wong iki kurang ajar. Ya, dengan kejadian kayak gini itu langsung kita itu harus hura-hura kape. Iya. Neng perke wong sing ayu-ayu sing bisane nyanyi. Alias PL. Kita baik-baik saja, enggak pernah kayak gitu. Iya, nah, itu namanya putus asa. Ambil hikmah yang positif thinking saja. Baiknya Bawor pamit undur diri dari ruang dengar panjenengan ya. Ya, sampai ketemu lagi. Oh, besok sudah di Paramon suka-suka ya. Mencari banyak, terima kasih atas kebersamaan. Di sini sudah ada mandor kawat, ada remang-remang, ada pisah ranjang, ada keteler-teler, dan berikutnya ya. Bawor pamit undur diri dari ruang dengar panjenengan. Kami terima kasih yang mau beristirahat. Selamat beristirahat. Jangan lupa kompor dan dapur diperiksa kembali. Pintu jendela dikunci di keselamatan bersama. Yang punya kita semangat, tetap semangat ya. Dan yang pasti hari esok lebih baik daripada hari ini. Kembali ke 101.5. Setara Paramon FM dari Sabertay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Duk, Duk, tolongin ibu dong.
1: Ada apa, Bu?
0: Tolong bacain WA ini nih. Kayaknya ini chat penting deh. Soalnya tadi siang ada pembeli yang minta nomor ibu. Katanya mau order bakso buat hajatan nanti.
1: Ibu kacamatanya kemana emang? Lupa naruh lagi ya?
0: Iya, tadi ibu lupa nyimpennya di mana. Jadi kalau nggak pakai kacamata burem banget lihat tulisan di HP kecil-kecil begitu.
1: Nanti ibu konsumsi Vitama ya bu, 2 kapsul 3 kali sehari supaya kesehatan mata ibu selalu terjaga. Bisa buat mengobati mata rabun, katarak, minus, glukoma, iritasi, dan lain-lain. Nanti ade beliin pokoknya, supaya ibu sembuh rabun dekatnya.
0: Iya, Nduk. Makasih loh, udah selalu perhatian ke ibu.
1: Ini isi chatnya emang penting, Bu. Bu Tita mau order 500 porsi bakso untuk hajatan anaknya bulan depan katanya.
0: Alhamdulillah.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852 9319 9588.

0: 0852-9319-9588. Agen Apotek Nurani. Alamat, Jalan Maijen Sutoyo nomor 5, Kagok, Selawi, atau depan SPBU Kagok. Agen Apotek Jenggul. Alamat, Jalan Raya Jenggul Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Patokan, Pertigaan Jenggul. Agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu. Alamat, Jalan Cendana, RT 01 RW 02, Desa Demasuci, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Nara Farma, alamat Jalan Raya Mindaka, Kecamatan Taru, atau depan SPBU Mindaka.
1: Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Widya Farma, alamat Desa Pacul RT 28 RW 7 Kecamatan Talang. Agen Dewita, alamat Jalan Dagan 1 RT 42 RW 9 Desa Tembok Luwung. Apotik Rakyat, alamat Desa Randu Sangat Kulon RT 03 RW 02 Kabupaten Brebes, atau Balai Desa Randu Sangat belok kanan kurang lebih 200 meter.
2: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya perkenalkan ya, silakan.
2: Nama saya Ibu Santo, alamat Jalan Merpati, Gang 6, nomor 5, Pekauman.
1: Baik, Ibu Santo punya keluhan apa sebelum kenal dengan Habutop?
2: Keluhan saya waktu itu asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Setiap itu bangun tidur tengah malam itu tangan sama itu kaki sakitnya bukan main, kayak ada itu bisulnya yang mau itu
1: pecah.
2: Akhirnya ya saya gimana ya cara mau beli obat apa ini, diobatin macam-macam tapi kan masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar di radio ada itu ramuan ini Habutop.
1: Terus habis berapa botol Bu Santo konsumsi Habutop ini?
2: Ya pertama saya beli yang 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit ada perubahan. Tapi akhirnya beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
1: 7 botol.
2: 7 botol.
1: Berarti total 8 botol.
2: Ya, 8 botol sama yang itu yang kecil yang ya. Isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan, berkurang sekali.
1: Berarti Bu Santo awalnya asam urat akut berarti ya?
2: Iya, orang udah sampai
1: udah parah
2: ya. Jadinya kan ya sama itu sama kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.
1: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop dengan sudah ada perubahan baik gitu ya.
2: Perubahan benar-benar ada perubahan sampai sekarang udah enak.
1: Berkurang ya.
2: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah enggak merasakan sakit. Iya.
1: Oh begitu. Baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
2: Monggo teman-teman yang merasakan punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop ramuan darah yang lagi ngetop.
1: Terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-95.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Cemerlang, alamat RT 6 RW 5 Jalan Pati Margadana, Kota Tegal, atau di Komplek Perumahan Vero Margadana, Kota Tegal. Agen Bapak Kaso Ibu Tiri, alamat Duku Keseran, RT 4 RW 4 Desa Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Langgon Sehat, alamat Jalan Sumbodro, nomor 46A Kelurahan Selero, Tegal Timur, atau tepatnya depan Pasar Langgon. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Kencana, alamat Jalan Agung Desa Bendung, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Sumber Sehat 2, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, RT 7 RW 2 Adiwerna Tegal. Agen Dairoh atau IEM, alamat RT 7 RW 2 Gang Nur Pecabean, Pangkah, Tegal.
0: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampi.

0: Kenapa mbak? Kembalinya buru-buru teman. Karo ngeringis-ngeringis kayak kue pra ini kok.
1: Uyeng mas, kegeril aramaning.
0: Nah ngapa bisa kayak kue? Perasaan mau mangkate sehat-sehat baik kok.
1: Gena, mau lagi ngerewangi masak neng acara kikahan putune Bu RT. Aku mangani gulai kambing akeh banget ora kerasa. Suwe-suwe bareng wis mumet, mene kelingan. Yen aku duwe penyakit darah tinggi karo kolesterol.
0: Waduh. Macam-macam bae sih, Mbak. Mulane Mbak konsumsi Habutop obat herbal ramuan Arab sing lagi ngetop bisa njaga daya tahan tubuh. Engko penyakit sejena kayak kolesterol lah, darah tinggi juga bisa.
1: Dadah. Tapi bisa langsung mari ora, Mas, penyakite?
0: Ya bisa mari. Nek telaten nginume, minum obat herbal kue kudu sabar, rutin telaten 2 kapsul 3 kali sedina nginume, Mbak.
1: Oh, kados ngaten to.
0: Nggih.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588,
4: atau di agen apotek Udan Mas yang beralamat di Jalan Raya Jati Sari, RT 3 RW 2, dekat Puskesmas Pembantu Debong Tengah, Kota Tegal.
5: Dapatkan Habutop, Vitama, Madu Vitapedia, minyak herbal Sultana, Otipus, Teh Moro di agen resmi kami seperti Apotek Alofarma, Sidapurna, RT 11, RW 2, Kelurahan Sidapurna, Kecamatan Dukuturi, depan toko Idaman Jayatan. Apotek Udenmas Pengabean, Desa Pengabean, RT 4, RW 2, sebelum gerbang selatan Desa Pengabean, perbatasan Desa Pengabean dan Desa Kademangarat. Apotek Cahaya Sehat, Jalan Gajah Mada, nomor 53, Brebes. Apotek Teluh, Jalan Merpati, RT 7, RW 2, Randu Kunting, Kecamatan Tegal Selatan. Apotek Idola 2, Jalan Jatisari, nomor 54, di seberang Jalan Wonosobo, Debong Tengah. Apotek Mandiri Fits, Jalan Kalikangkung, Balamoa, patokannya 50 meter timur SPBU Kalikangkung. Apotek Al-Kautsar, Jalan Melati, Desa Tembok Penjaran, depan Makam Al-Fala. Apotek Cahaya Agung, Dusun Pocokan, Grobok Wetan, patokan pertigaan Pocokan.
2: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.
6: Lonyon dingin sayang. Para subscriber dimanapun kalian berada, kali ini saya akan mengcover, membawakan karya terbarunya Opa Hongkong. Ya, cipta karya Opa Hongkong pribadi, Rangda 2020.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, saat ini Bawor silaturahmi di kediaman Pak Haji Syarifin Nur yang ada di Kemantran. Beliau sebagai konsumen berbagai produk dari PT Denatur Indonesia Group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji Syarifin Nur.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bawor.
0: Kedatangan saya di kediaman Panjenengan mau menanyakan tentang produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelum mengonsumsi produk PT Denatur Indonesia Group tersebut, apa keluhan dari Pak Haji?
1: Keluhan saya itu masalah usia ya. Usia saya itu sudah 80 lebih 81 jalan lah itu. Tapi dengan adanya produk daripada Denatur Indonesia Group, saya itu punya itu banyak sekali, itu sampai 3 botol yang besar, terus 3 botol yang kecil, 3 botol yang 100. Sampai sekarang itu masih ada itu bukti-buktinya ada.
0: Sebelumnya Pak Haji punya keluhan apa sebelumnya?
1: Ya sebenarnya orang namanya orang usia tua. Jadi kan kadang-kadang ada yang bertanya apa kok usianya sudah 81 tahun itu kok itu usianya itu sudah berlanjut kok masih tenaganya masih fit bagaimana? Rahasianya apa? Saya kok enggak punya rahasia. Saya cuma itu mengkonsumsi Butop.
0: Jadi setelah mengkonsumsi berarti ada perubahan untuk stamina Pak Haji sendiri.
1: Alhamdulillah sampai sekarang itu fit saya itu sudah lebih baik daripada sebelumnya. Kalau saya telat ini masih ada yang masih sekarang masih diminum. Iya, tetap pertama telat. Kalau saya telat itu ya saya beli lagi begitu.
0: Iya begitu ya Pak Haji. Jadi ini selain dari Habutop juga ada teh moro, kelihatannya juga ada minyak sultana dan ada madu PT Abidia. Semua itu dikonsumsi Pak Haji Syarifin Nur sendiri.
1: Iya, saya kan keluarga. Nah itu kan obat Denatur Indonesia Group itu kan macam-macam. Ada yang untuk keluar itu pakai minyak herbal.

0: tanah serbaguna, kemudian teh moro itu masih luar biasa sudahlah. Tenaganya dari luar dari dalam itu memang semua aja tenaganya tetap fit.
1: Jadi setelah mengonsumsi produk-produk PT Denatur, stamina dari Pak Haji walaupun di usia sudah lanjut tetap prima ya Pak Haji.
0: Alhamdulillah tetap prima. Ya tapi ya Haji saya pesan pada rekan-rekan ya semuanya utuhnya radio lah monggo kita semuanya selalu mengkonsumsi ramuan herbal dari Arab yang sebanget top.
1: Baik, terima kasih ya Pak Haji tentang testimoni ini. Terima kasih sekali atas silaturahmi juga. Semoga Pak Haji selalu prima, selalu sehat ada bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buta perauman Arab yang ngetok.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

RW01, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Sehat, alamat Jalan Garuda, nomor 142, Kemantren, Kecamatan Kramat.

Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

di Apotek Zafira. Alamat, Jalan Kemuning nomor 10, Kejambon, Tegal. Di Apotek Husni Farma. Alamat, Jalan Samadikun RT 03 RW 02, Kelurahan Debong Kidul, Kota Tegal. Di Apotek Sumber Alam. Alamat, Jalan Palaraya Gria Mejasembaru, Mejasembarat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Goge Farma. Alamat, Jalan Samadikun, nomor 14, RT 04, RW 02.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Waalaikumsalam. Jeng Andin, mene-mene jeng, tumben kie, jeng Andin dolan mene.
2: Iya jeng, nyong pantakon, angger panyilih dana sing langsung cair, nengen dia jeng.
1: Oh, ning Primco Ferry pitulas Bumi Harja bae jeng, syaratnya ora ribet, bisa langsung cair. Apa maning wulan kie lagi ana promo jeng, pinjam dana tempo 1 bulan, bungane 0%.
2: Iya jeng,
1: wis. Maring Primco Ferry bahen, cabangnya juga akeh. Serada di anak, Waroreja anak, Kemantran anak, Mejasem be anak cabangnya kok. Terus penake neng Primco Ferry pitulas, angger sampean ngejak sedulur, tangga atau kanca simpan nyilih mono, dijak bahen, lumayan lo jeng, oleh prele.
0: Sampean butuh dana singgada, teka bae, ning Primco Ferry pitulas. Salate gampang, ora gawe ribet. Jaminane bisa BPKB sampean, mumpung ana promo. Pinjaman tempo 1 bulan, bungane 0%. Primco Ferry pitulas Bumi Harja, Suradadi, Kepunduhan, Mejasem, Kemantran, lan Warureja. Melayani pinjaman tempo nggo petani, pinjaman menurun nggo pedagang, pinjaman angsuran tetap nggo sing duwe gaji bulanan. Informasi lengkape ning Primco Ferry pitulas Bumi Harja, depan pom bensin Tambak, atau hubungi Bapak Gusmanto di nomor handphone 0882-9006-9265. Primco Ferry pitulas Suradadi, depan Polsek Suradadi, atau hubungi Bapak Robi di nomor handphone 0825-2528-5001. Primco Ferry pitulas Kepunduhan, sebelah barat pom bensin Kepunduhan, atau hubungi Bapak Asad di nomor handphone 0857-4265-1142. Primco Ferry pitulas Mejasem, 500 meter RSIA Balaraja Mejasem, atau hubungi Bapak Japar di nomor handphone 0819-0202-0264. Primco Ferry pitulas Warureja, sebelah selatan Balai Desa Warureja, atau hubungi Bapak Ridwan di nomor handphone 0852-1067-6369. Primco Ferry pitulas Kemantran, 50 meter pertigaan Lampu Merah Kemantran ke barat, atau hubungi Bapak Aan di nomor handphone 0856-4272-1232.
3: Primco Ferry pitulas, pinjam dana, bunga ringan, proses cepat, langsung.
4: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.
5: Ya, Bapak.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Anda

di Apotek Agung Mulia. Alamat di Jalan Cut Nyakdin, RT 06 RW 02 Pagongan, Dukuh Turi, Tegal. Di Apotek AG Infarma. Alamat di Jalan Profesor Dr. Buya Hamka nomor 53 RT 003 RW 11 Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal. Di Apotek Gatsu. Alamat di Jalan Gatot Subroto RT 06 RW 01 Sumur Panggang, Tegal. Dan di Apotek Al-Madina. Alamat di Jalan Raya Kaliwadas RT 11 RW 03 Adiwerna, Kabupaten

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

Apotek Anur, alamat di Jalan Raya Lengkong, Perumahan Gria Bumi Pertiwi, Desa Kaliwadas, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Andaru, alamat di Jalan Mina RT 16 RW 07 Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Biru, alamat di Jalan Kemasan RT 09 RW 02 Kalimantan.

0: Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Jen Ken, Soli Ken.
1: Iya Pak Haji.
0: Tolong kiye. Tulisan apa Ken? Pemberitahuan untuk warga bla bla bla bla bla bla.
1: Iya Pak Haji. Laka-laka bla bla bla neko.
0: Iya Ken. Mulane enyong ngongkon kon macak kena surat kiye. Matane wis blerengan Ken.
1: Kowe Pak Haji kena gejala mata minus. Mending Pak Haji ngunjuk vitamin dan atur baen. Endah penglihatannya normal maning. Aja guru-guru fulus karo wong ayu tok gamblange.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.

0: di Apotek AR, alamat di Jalan Tentara Pelajar, Kota Baru, RT 02, RW 20, Brebes. Di Apotek Ganda Suli Berkah, alamat di Jalan Malik Ibrahim, RT 02, RW 02, Ganda Suli, Brebes. Di Apotek Bergas Farma, alamat di Jalan Taman Siswa, RT 10, RW 02, Saditan Baru, Brebes. Dan di Apotek Tia Farma, alamat di Jalan Sultan Syahrir, RT 02, RW 01, Keturen, Tegal Selatan.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

di Apotek Mandala. Alamat di Jalan Abdul Ghani nomor 100, Pesurungan Kidul, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Farmazon. Alamat di Jalan Cikditiro nomor 168, Tegal Selatan atau depan kantor Kecamatan Tegal Selatan. Di Apotek Kalinyamat. Alamat di Jalan Cikditiro RT 03 RW 04 Kalinyamat Wetan, Kota Tegal. Dan Apotek

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Tarjuki.
1: Bapak Tarjuki alamatnya?
2: Dampiak, wilayah Ketiwon.
1: Wilayah Ketiwon, Dampiak ya. Sebelumnya Pak Tarjuki punya keluhan apa?
2: Keluhan sakit mata, mata rabun, pandangannya terganggu.
1: Terus Pak Juki punya keluhan sakit mata udah lama, Pak?
2: Udah lama.
1: Umurnya berapa, Pak? Maaf.
2: Umurnya 64.
1: 64 tahun. Sekarang konsumsi Vitama rasanya gimana, Pak Juki?
2: Semenjak minum Vitama sudah berubah, udah makin jelas lah. Udah berapa, 3 botol udah jelas.
1: Oh, udah 3 botol ya. Cara konsumsinya seperti apa, Pak Juki?
2: Satu hari 3 kali, sampai satu minuman 2
1: kapsul.
2: 2 kapsul.
1: Terus untuk pimatanya gimana yang tadi?
2: Pimatanya tetes 1 hari 3 tetes.
1: Oh, 1 hari 3 tetes. Pagi, siang, malam ya?
2: Iya.
1: Baik, jadi sekarang udah membaik gitu ya, Pak?
2: Sudah membaik, sudah jelas.
1: Oke, terima kasih atas wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk teman-teman yang lain?
2: Ya, teman-teman yang nelayan, sering kena air laut, atau tukang las teman saya, atau supir, itu harus pakai Vitama dan jelas tidak ada gangguan di perjalanan atau di lautan.
1: Terima kasih atas wawancaranya untuk Pak Juki ya, dari kawasan Dampiak.
2: Vitama memelihara kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk wawancaranya, Pak Tarjuki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dalam
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukosa.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Jago Farma, alamat di Jalan Raya Bulakamba, nomor 31, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Alfarendra, alamat di Jalan Raya Bulusari, RT 01, RW 09, Desa Bulusari, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan Apotek Atik Farma, yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1, Desa Cangkring, Kecamatan Talan,

di Jalan Raya Damkiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

0: Kini.
1: Di Apotek Amalia Farma, alamat di Desa Kertayasa, RT 03 RW 01 Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek R Tanjung, alamat di Jalan Raya Babakan Jati Bogor, Desa Tanjung Harja, nomor 76 RT 01 RW 07 Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Ben Sehat, alamat di Jati Bogor, Jalan Laban, nomor 12, RT 03, RW 08, Desa Jati Bogor, atau 200 meter ke selatan dari kantor BRI Jati Bogor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Dukuh Turi 1, alamat di Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, RT 02, RW 02, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Saya Mas Anies, biasa disebut Mas Anies. Di Mejasem tinggalnya, Mas Anies, Mbak Iis, Jajan.
2: Oh iya. Mau aktivitas kesehariannya apa itu?
1: Ya kesehariannya jualan kue, kue-kue basah. Kita kan biasanya kerjanya itu malam.
2: Iya.
1: Dari mulai kadang-kadang habis maghrib, habis isya sampai subuh itu baru selesai. Itu terus di packing baru kita antar ke bakul-bakul di pasar atau kadang-kadang jam 4 pagi pun ada yang jemput ke rumah. Jadi saya itu perlu stamina dengan ini, dengan produk herbal Ramon Arab Habutop. Alhamdulillah terasa stamina lebih bagus daripada tidak minum gitu.
2: Oh, gitu. Jadi ada efek baik gitu ya setelah konsumsi Habutop gitu ya.
1: Ya alhamdulillah sampai saat ini saya sudah pertama nyoba yang 50 kapsul ya, maksudnya satu botol habis terus kayak rada enakan, kemudian beli yang 200 sampai sekarang udah botol yang ke-8 kalau nggak salah.
2: Ke-8.
1: Iya, alhamdulillah.
2: Berarti daya tahan tubuh terbantu ya dengan konsumsi Habutop ya, Mas Ani?
1: Iya, alhamdulillah terbantu sekali dan kelihatannya untuk keluhan-keluhan yang lainnya juga banyak ya, seperti mungkin BAB karena saya sembelit ya, yeah. Agak subur badannya jadi kadang-kadang susah misal lama, tapi kalau dengan ini kalau udah kepengin ya langsung gitu, jadi nggak perlu ngeden atau gimana gitu misal, mohon maaf.
2: Ya berarti dengan konsumsi Habutop alhamdulillah sudah merasa terbantu, dan mungkin buat pendengar yang lain ada kesan dan pesannya.
1: Ya buat pendengar yang lain ya dicobalah, kalau memang banyak keluhan seperti keluhan yang saya rasakan banyak karena ternyata setelah minum ini banyak masih kan, jadi yeah. Efeknya untuk tensi ya mungkin ada berkurang ya, ada turun ya. Terus untuk stamina juga mantap lah gitulah, bisa melek kuat, nggak jarang sakit-sakitan gitu alhamdulillah. Jadi untuk pendengar yang lain cobalah ramuan herbal Ramuan Arab Habutop, produk The Natur Indonesia.
2: Terima kasih untuk wawancaranya Mas Anies, sehat selalu.
0: Demikian tadi wawancara dari salah satu pengguna Habutop.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop

0: berikut ini.
1: Di Apotek Duta Sehat Putra, alamat Jalan Merpati, RT 03 RW 03, Randu Gunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Ben Mari, alamat di Jalan Kolonel Sugiono nomor 19, Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Dukuh Turi, alamat di Jalan Jajar Sari, Desa Dukuh Turi, RT 03, RW 03, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Manjur, alamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, RT 01, RW 01, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau samping Indomaret Dukuh Turi Tegal.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak B.

0: Permisi Bu Lina.
1: Eh Pak Jaka, tumben mampir ke warung saya.
0: Iya nih Bu Lina, saya lagi sepedaan santai dari rumah, nyampe ke sini. Sekalian aja mampir, pengen ngetes sama beli Habu Top sekalian.
1: Wah, hebat Pak Jaka. Dari rumah ke sini kan lumayan jauh. 10 menit kalau pakai motor. Tapi Pak Jaka malah pakai sepeda ke sini.
0: Iya, Bu. Sekarang saya lagi rutin jogging bersama sepedaan santai begini. Selain ikut mengurangi polusi, juga supaya sehat. Olahraganya yang ringan-ringan aja sih.
1: Mantap, Bapak. Gak salah selalu konsumsi Habu Top.
0: Iya dong, Bu. Selain menjaga kekebalan tubuh, Habu Top kan juga bisa menjaga stamina biar tetap fit. Menghindari dari resiko-resiko penyakit-penyakit yang berbahaya, Bu.
1: Betul, Pak. Ini tehnya. Saya ambil Habu Topnya dulu ya, Pak. Yang 200 kapsul kan?
0: Betul, Bu. 200 kapsul.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Anda

0: Amanah Sehat, alamat di Jalan Babakan Jati Bogor, Desa Kepunduhan, RT 01, RW 01, tepatnya di SPBU Kepunduhan. Di Apotek Arayan, alamat di Jalan Raya Kuayuan, RT 01, RW 01, Desa Berkat, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Di Apotek Jihan Farma, alamat di Jalan Raya Karangsembung, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Bina Sehat, alamat di Desa Surokidul, RT 01, RW 08, nomor 15, Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan habu

0: berikut ini.
1: Di Apotek Nulung Farma 2, alamat di Desa Kertasari, nomor 44, RT 4, RW 03, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 100 meter ke utara dari perempatan Kertasari. Di Apotek Caspleng, Sidah.

KP 01 Suradadi atau 200 meter ke selatan dari SMK Ma'arif. Di Apotek Farhes, alamat di Jalan Simpang 3, RT 4, RW 4, Yomani, Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Fafa Farma, alamat di Jalan Cemara, Duku

0: alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama keluarga konsumen Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Langsung saja saya persilakan untuk perkenalkan diri, nama dengan alamat. Silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lis Setiawati dari Slawi Wetan.
1: Pengalaman yang dirasa jenengan ataupun suaminya yang pernah konsumsi Habutop ini?
2: Suami
1: konsumsi Habutop. Nah, awalnya punya keluhan apa sebelum konsumsi Habutop ini?
2: Keluhannya menderita diabetes, terus kakinya memar. Sekarang udah gak memar lagi, diabetesnya udah turun.
1: Tadinya berapa diabetes?
2: 600. Sekarang alhamdulillah bulan kemarin udah menurun 115, tapi bulan ini belum cek.
1: Belum dicek ya. Tapi yang dirasa ini bapaknya ada perubahan atau gimana?
2: Alhamdulillah udah ada perubahan, udah gak ngeluh lagi nyerinya, terus kakinya udah gak mar lagi.
1: Lebih enteng ya. Mudah-mudahan seterusnya ada perubahan makin baik dan sembuh pastinya ya.
2: Amin.
1: Ini sebelumnya konsumsi berapa, habis berapa botol?
2: Udah habis 6 botol.
1: 6 botol, berarti mau 7 botol ini. 8.
2: Iya, ini 2 lagi, 8.
1: Baik, terima kasih untuk Mbak Lis ya, bareng suami, atas wawancaranya. Mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan untuk pendengar yang lain.
2: Ya, buat pendengar yang lain, mungkin ada keluhan seperti suami saya, silakan mengkonsumsi Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih untuk Mbak Lis yang ada di kawasan Slawi. Dan salam sehat untuk keluarga. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852 9319 95.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Putri Bagus, alamat di Jalan Raya Kepandean, Pagongan, Lawatan, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau depan Perumahan Zamrud. Di Apotek Fit, alamat di Jalan Siklepuh Raya, RT 33, RW 07, Kademangan, Pacul, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di OMA Herbal Bergas, alamat di Jalan Raya Kertasari, Siwen, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik 28, alamat di Jalan Palaraya Gang 28, Mejasem Barat, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal.

kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa

di Apotek Sawo Jajar Farma, alamat di Gang Haji Royani, RT 05, RW 09, Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek 3 Berlian, alamat di Jalan Pemuda Desa Sawo Jajar, RT 01, RW 06, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Berkah Sehat Sulang, alamat di Jalan Siklop

0: di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: aja nunung nembe ketemu karo sampean, nunung uga wis merasa cinta nih sampean mas.
1: Cinta saya.
0: Nunung ngerasa terpikir.

0: di WA kak orang dibales-bales. Len tak telpon Len. Halo?
1: Halo? Mas? Halo? Iya, iya Ayang. Ada apa?
0: Bisa nih WA nih nyong orang dibales sih. Penting kak.
1: Iya Ayang, maafkan daku. Kan diriku tidak bisa membaca, hanya bisa membaca hatimu saja.
0: Alah, melegedes. Wis, bu, pokoknya nyong orang belum ngerti. Saiki kudu jemput nyong nih pasar ya mas ya. Sekalian engkau mampir apotik tuku Vitama kanggo memperbaiki matanya sampean gue.
1: Oke Ayang, papa OTW ya.
2: Halo Ayang, papa sudah sampai. Ayo, lompat kok.
0: Mas, kayaknya ada kelek ya.
2: Salah uang. Ayo, mencino.
0: Dasar itu, mik.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukos.

0: sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia.
1: Anda bisa mendapatkan habutan

0: di Apotek Pharmacare. Alamat di Jalan Ahmad Yani Selatri, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, atau depan Indomaret Perempatan Selatri. Di Agen King Herbal. Alamat di Kertayasa, RT 07 RW 03, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Agen Ada Herbal. Alamat di Jalan Raya Barat, Lebak Siu, Tegal. Dan di Apotek Fitri Keboledan. Alamat di Jalan Raya Keboledan, nomor 31, RT 03, RW 01, Keboledan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Kramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Cahaya Nurani Tegal yang beralamat di Jalan Raya Karanganyar nomor 21 Pekauman Kulon, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Mari Sehat yang beralamat di Jalan Raya 2 Pagongan RT 03 RW 01 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Kisan yang beralamat di Jalan Profesor Muhammad Yamin depan pasar nomor 169 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Trayeman yang beralamat di Jalan Anoa RT 04 RW 04 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Dan di Berkah Murah Herbal yang beralamat di Jalan Teku Umar nomor 18 depan kantor BPJS Debong Tegal.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Mudah-mudahan bermanfaat juga bagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
4: Di Apotek Sawojajar yang beralamat di Jalan Pemuda, Sawojajar Utara, Jembatan Desa Sawojajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Limbangan yang beralamat di Jalan Limbangan RT 04 RW 07 Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Siwuluh yang beralamat di Jalan Raya Banjaratma, Siwuluh, Desa Siwuluh, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Fitri Keboledan yang beralamat di Jalan Impres RT 03 RW 01 Desa

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Farma yang beralamat di Jalan Garuda nomor 01 RT 05 RW 01 Kecamatan Kemantran, Kabupaten Tegal. Di Apotek Saki Farma yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 RT 20 RW 04 Getas Kerep, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Asyifa yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 Cangkring, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Cabawan Sehat yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi nomor 70 Cabawan, Margadana, Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
2: Tara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampir.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Coba perkenalkan Mbak dari mana dan alamatnya mana, pekerjaannya apa?
1: Nama saya Ibu Darti dari Cergomas RT 03 RW 07 Kelurahan Pakembaran Kabupaten Tegal. Saya penjual sarapan pagi.
0: Oh begitu. Jadi di sela-sela kegiatan penjual sarapan pagi, apa yang dirasa tentang keluhan sakitnya untuk Mbak Darti?
1: Sakit, pegel-pegel kaki, terus berjalan juga susah. Kalau bangun tidur merangkak, susah sekali sakitnya. Minta ampun ya Allah.
0: Apa ada keluhan apa lagi selain sakit itu?
1: Pusing-pusing sama kunang-kunang.
0: Oh begitu. Lah terus dengar dari mana Mbak Darti kenal produk PT Denatur tersebut?
1: Dari radio.
0: Terus sudah habis berapa botol Mbak Darti?
1: 4 botol, isi 200 kapsul.
0: Iya, setelah konsumsi produk PT Denatur tersebut, ada perubahan apa Mbak Darti untuk sekarang?
1: Alhamdulillah, kaki terasa ringan, berjalan juga enakan.
0: Oh begitu, jadi ada perubahan tentang kesehatan Mbak Darti bersama keluarga.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Apa pesan Mbak Darti untuk teman-teman yang ada di radio yang lain?
1: Teman-teman, barangkali ada yang seperti saya, sakitnya, sakit kaki, buat jalan juga susah, cobalah minum habut.

Apotek Sahabat Sehat yang beralamat di Jalan Raya Ujung Rusi, RT 24 RW 03 Adiwerna, Tegal. Di Apotek

legal di Apotek Hazmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Ketanggungan, Banjar Harjo, RT 04 RW 01 Desa Pende, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes. Di Apotek Wahid yang beralamat di Jalan Sepat, Nomor 17 RT 04 RW 05 Tegal Sari, Kecamatan

Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: Apotek Bersio Eng Putri atau Cu Eng Putri yang beralamat di Jalan Taruna nomor 8 RT 001 RW 001 Bulakamba, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Tegongan yang beralamat di Jalan Raya Balapulang, Jati Barang, Kelurahan Balapulang Wetan, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Perisa Sehat yang beralamat di Jalan Raya Siwungkuk RT 10 RW 03 Desa Siwungkuk, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Zabil Farma yang beralamat di Dukuh Kertasari, Desa Luwung Ragi, RT 2 RW 1, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, atau depan showroom Honda Luwung Ragi.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak

0: Pak, besok antar ibu ke apotek ya.
1: Iya, Bu. Mau beli apa ke apotek?
0: Mau beli cendol, Pak. Ya, mau beli habutep dong, Pak.
1: Cendol di kalapaan ngejendol wa bapaan kalau cendol. Bukannya habutepnya masih, Bu.
0: Aduh, capek banget deh Bapak kalau udah ketawa, kalau udah ngelawak. Ya udah tinggal sedikit atuh Pak habutepnya, makanya ibu minta ke apotek buat stok habutep di rumah supaya daya tahan tubuh kita selalu terjaga, nggak gampang sakit. Bapak juga sudah merasakan sendiri kan manfaat minum habutep?
1: Iya Bu, semenjak minum habutep Bapak nggak gampang sakit, nggak cepet capek, bangun tidur rasanya lebih segar daripada cendol.
0: Nah betul banget itu Pak. Makanya yuk kita minum habutep, jangan nunggu sakit. Karena habutep bagus untuk menjaga daya tahan tubuh kita. Apalagi kalau kita makan cendol. Yuk Pak beli cendol.
1: Yuk.
2: Habutep, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi. Anda

Apotek Afiat Medical Pharma yang beralamat di Jalan Merdeka RT 01 RW 01 Banjarharjo Brebes atau selatan pertigaan Pasar Banjarharjo. Di Apotek Zefania Pharma yang beralamat di Jalan Raya Malahayu Banjarharjo nomor 117 RT 05 RW 02 atau sebelah selatan Alfamart Malahayu, Kecamatan Banjarharjo Brebes. Dan di Apotek Mugi Sehat yang beralamat

kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan hub

Apotek Rasyah yang beralamat di Jalan Demak 1, RT 05, RW 08, Kelurahan Margadana. Di Apotek Nusantara Farma.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya

0: Ikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat siang Bapak.
2: Selamat siang juga.
1: Bisa perkenalan ya Pak?
2: Perkenalkan, nama saya Bapak Waryono, umur 71 tahun, tempat tinggal Desa Pakiringan, RT 01, RW 03, Kelurahan Mentarkawung.
1: Ini Pak, bisa menceritakan pengalamannya menggunakan produk Habutop nih?
2: Alhamdulillah, saya punya penyakit keluhan kronis jantung, lambung, dan asam urat. Ya, kurang lebih jantung 4 tahun jalan lah. Nah, itu ditambah lambung setahun, terus asam urat 6 bulan. Tiap bulan saya berobat terus ke dokter, nggak ada perubahan, sampai asam urat total dari 16,7 sampai 4 bulan mentok ada 11,7. Akhirnya saya mendengar ada iklan di radio, katanya bisa menyembuhkan segala penyakit dalam. Nah, akhirnya saya tadinya ragu, tapi saya sering mendengar cerita sama orang-orang yang mengonsumsi pada alhamdulillah sembuh. Akhirnya saya coba beli satu botol yang 100 kapsul, ada perubahan 200 kapsul, terus kaki-kaki saya bengkak, udah kempes, 3 bulan saya nggak bisa jalan, beli satu botol lagi, alhamdulillah total saya kempes bisa jalan. Nah, akhirnya saya beli satu lagi 4 botol, akhirnya sembuh.
1: Pak, berarti kurang lebihnya Bapak udah berapa botol, habis berapa botol ya?
2: Jadi saya berarti semuanya asam urat 3 botol, lambung 2 botol, berarti 5, tambah kemarin 1 botol berarti aku sudah 6 botol. Nah, ditambah lagi beli yang 200 kapsul. Itu sekarang tinggal paling 10 hari lagi lah. Saya sudah stok beli lagi para pendengar. Soalnya apa ya, ada khasiatnya. Yang tadinya sama sekali saya 3 bulan gak bisa jalan, alhamdulillah minum itu asam urat normal, terus lambung ya satu persatu diobatinya. Lambung berarti udah habis 2 botol. Nah, sekarang semuanya kalau gak lupa, kalau masih saya beli lagi 200, berarti sudah 1000 botol, 1000 kapsul. Alhamdulillah ada perubahan asam urat, ya total sembuh lah, berarti katakan. Nah, lambung tadinya muntah-muntah, sakit perut, apa aja, makan susah, alhamdulillah habis 2 botol. Sekarang alhamdulillah makan bisa sampai 4 kali lah, biasa jam 7 makan, jam 11 sudah lapar, jam 3 makan lagi, ntar jam 7 makan lagi berkat minum itu
1: Habutop.
2: Terus tidurnya enak, biasanya nggak keringetan. Saya pagi bisa mandi, biasa satu mandi sekali lah mandi. Sekarang bisa 2 kali. Alhamdulillah berkat obat Habutop.
1: Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
2: Para pendengar radio di mana aja berada yang mungkin mempunyai penyakit keluhan seperti saya, coba minum Habutop. Ramuan Arab yang paling ngetop Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Mudah-mudahan sembuh.
1: Amin.
2: Saya sendiri udah membuktikan sendiri, bukan rekayasa. Alhamdulillah. Sembuh. Makanya dicoba dulu. Kalau udah dicoba, kalau enggak ini kan baru tahu.
1: Terima kasih nih Pak.
2: Kembali kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

di Apotek BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

Apotik Ben Sehat yang beralamat di Harjasari, Desa Harjasari, RT 08, RW 06, Desa Harjasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, Kilometer 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau sebelah timur SPBU Peleman. Di Apotik Kedung Uter yang beralamat di Kedung Uter, RT 02, RW 01, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Di Apotik Siasem yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, RT 11, RW 07, Desa Siasem, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotik Luas yang beralamat di Jalan Wana Bakti, Tangkil Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: wawancara dengan salah satu konsumen Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Pak, boleh perkenalan nih, Pak?
2: Boleh.
1: Monggo.
2: Saya nama Pak Karso.
1: Alamat
2: Karangasem, RT 03 RW 03 Kecamatan Markesari.
1: Ya, sebelumnya bisa cerita pengalamannya nih, Pak, menggunakan Vitama?
2: Bisa.
1: Ya, monggo.
2: Saya pengalaman menggunakan Vitama, obat herbal Vitama. Alhamdulillah, saya dulu matanya rabuk, nggak bisa lihat. Sekarang menggunakan Vitama, alhamdulillah, bisa gelandangan di persil-persil.
1: Udah lebih jelas nih, Pak, ya?
2: Lebih jelas.
1: Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
2: Bisa. Assalamualaikum, para pendengar radio. Ini Pak Karso yang tiap hari dipanggil Pak Kacol itu menggunakan Vitama. Alhamdulillah bisa gelandangan persil maning, bisa matul, bisa matanya waras maning, bergas. Para pendengar seperti saya keluhan mata, monggo membeli Vitama obat mata, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih atas penjelasannya nih, Pak.
2: Alhamdulillah.
1: Ya.
2: Matur suwun.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Anda

di Baroka Herbal yang beralamat di Jalan Raya Selatan Majasem Barat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Putri yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 91, Kota Tegal. Di Apotek Duta Sehat yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Diskon yang beralamat di Jalan Raya 2, RT 04, RW 01, Pagongan, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini. Di Apotek Saudara Sehat yang beralamat di Jalan Karanganyar RT 07 RW 02 bagian Ten Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 1 yang beralamat di Jalan Gumayun Dukuhwaru RT 06 RW 02 Gumayun 1 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 2 yang beralamat di Jalan Selawi Jati Barang kilometer 4 Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, tepatnya sebelah barat Mutiara Cahaya Gumayun. Dan di Apotek Padasugi yang beralamat di Jalan Raya Padasugi RT 03 RW 02 Desa Padasugi Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Han maring di papau.
1: Iya, di penang material.
0: Siapa sih, Pak?
1: Bu, siapa, paham? Raine rata.
0: Sampai ini baik. Deleng wong singkat daun, be. Siwer.
1: Iya kok, Mak. Pandangannya kayak wis ngeblur, Kak. Dia pengen ngawa motor alon-alon, ya.
0: Tau, baik. Sampean gejala mata minus, Pak, kue, Pak. Ya, wis. Mampir nih apotik baik, Pak. Mengko tuku obat herbal mata vitamin denatur. Solusi kesehatan mata.
2: Hitama Denatur. Hitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Hitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001

di Apotek Pebatan yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, Desa Pebatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Kajen yang beralamat di Jalan Narawisan, Desa Kajen atau pinggir Pasar Pesayangan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Tiara Parma yang beralamat di Jalan Raya Banjaran Balamoa, Kalikangkung Pangkah, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Mulia yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 2, RT 05 RW 02, Setu, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Syapira Parma yang beralamat di Jalan Agung, Desa Beduk, RT 01 RW 01, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Apotik Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar. Di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT 01 RW 05 Desa Jagapura Kecamatan Kersanah Kabupaten Brebes. Di Apotik Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, Bawor kebetulan COD dan silaturahmi di kediaman Bu Erni yang ada di Kelampok, Kabupaten Brebes. Kebetulan beliau bersama keluarga telah menjadi konsumen Habutop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Erni.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, ini kedatangan Bawor di kediaman panjenengan mau menanyakan tentang keluhan dan setelah menggunakan produk PT Denatur. Apa keluhannya?
2: Ya, sakit kaki, ada kesemutan, kepala sakit, pegal-pegal.
1: Nah, setelah mengonsumsi Habutop, apa yang dirasakan Bu Erni bersama keluarga?
2: Ya, badan jadi enak, tidak lemas, kaki tidak sakit lagi, jalan juga cepat.
1: Oke, berarti ada perubahan setelah mengonsumsi Habutop. Bapaknya juga mengonsumsi Habutop, Bu Erni?
2: Ya, mengonsumsi.
1: Oke, berarti Bu Erni bersama keluarga mengonsumsi produk PT Denatur Indonesia Group. Oke, terima kasih ya Bu Erni. Mudah-mudahan setelah minum Habutop akan menuju kesehatan untuk Bu Erni sekeluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Cilik Putra, alamat Jalan KS Tubun, nomor 135A, Tegal. Agen Apotik Injaya, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, Adiwerna, Tegal. Agen Apotik Sehat Medika, alamat Jalan Bawal, nomor 36C, RT 4, RW 3, Tegal Sari.
0: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Keramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
5: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampak.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang Tegalana Radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.

Tara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil jabbaril qahhar, al-azizil ghaffar, khalikil jannati wal nar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa ala alihi wa ashabihi al-adhar. Amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang neraka dan calon-calon penghuninya. Sesungguhnya kalau kita bicara tentang neraka, artinya kita bicara tentang akhirat. Dan kalau kita bicara tentang akhirat, kita bicara tentang alam ghaib yang merupakan salah satu dari rukun iman yang 6, percaya kepada alam ghaib. Kalau sudah bicara alam ghaib, maka ini di luar batas kemampuan nilai-nilai ilmiah dan di luar batas kemampuan renungan filsafat. Ilmu pengetahuan akan buntu kalau sudah membicarakan alam ghaib. Artinya, kehidupan di akhirat itu tidak bisa diteliti secara ilmiah. Filsafat pun akan ngambang kalau sudah membicarakan kehidupan di alam ghaib. Karena itu kalau kita kembali kepada logika, jika kita ingin mengerti tentang caranya membuat bangku, kita pergi ke tukang bangku dan bertanya kepadanya. Kita ingin mengerti cara membuat mobil, kita pergi ke tukang mobil, ke bengkel mobil, dan bertanya kepada ahlinya. Pun dalam urusan alam ghaib, sudah sewajarnya kita kembali kepada penjelasan dari sang pencipta alam ghaib, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Dan melalui kitabullah Al-Quranul Karim, Allah telah menjelaskan masalah-masalah ghaib berupa kehidupan di sorga dan neraka itu secara jelas dan pasti. Dengan kata lain, di dalam membicarakan tentang neraka ini, yang menjadi dasar daripada pemikiran kita adalah rasa iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena soal neraka tidak pernah bisa dibuktikan dengan ilmu pengetahuan. Tidak bisa diselidiki, sebab orang yang sudah pulang ke sana pun tidak pernah kembali lagi kemari untuk kita tanya bagaimana hal ihwal keadaan di sana. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, neraka dalam istilah Quran selalu disebut dengan narun, yaitu suatu tempat di akhirat nanti yang wujudnya berupa api yang bergejolak, bernyala dengan teramat dahsyatnya, sehingga dapat mengelupaskan kepala setiap orang dan menjulang ke hati. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Narukum hadhihi allati tuqiduna juz'un min sab'ina jaza'an min harri jahannam." Qalu, "Wallahi in kanat lakafiyatun ya Rasulullah." Qala, "Fa innaha fadlat bi 69 jaza'a." Apimu yang kamu pakai di dunia ini, kata Nabi, untuk memasak, untuk menyalakan lampu, api yang kau pakai di dunia ini cuma satu bagian kecil dari 70 kali bagian panasnya neraka jahanam. Sahabat waktu itu terperanjat lalu berkata, "Wallah in kanat lakafiyatun ya Rasulullah." "Ya Rasul, api di dunia ini saja sudah cukup untuk menghanguskan kami, untuk menghanguskan apa yang ada." Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Maka sesungguhnya api neraka itu dilebihkan panasnya dengan
69 kali daripada panasnya api di dunia ini. Jadi sepanas-panasnya api yang pernah kita rasakan di dunia ini, maka api di neraka nanti 69 kali lebih panas dari api yang kita rasakan paling panas di dunia. Hadis yang senada dengan penjelasan ini di samping Jawahirul Bukhari, kita bisa menemukannya dalam Mukhtasar Tazkiratul Qurtubi dan Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah misalnya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sehingga boleh jadi seringan-ringan azab penduduk neraka di akhirat nanti, kata Nabi, seorang yang di telapak kakinya diletakkan kerikil neraka yang sangat kecil, lalu mendidih otaknya, itu seringan-ringannya. Di tapak kakinya diletakkan kerikil neraka yang oleh karena panasnya lalu mendidih otaknya, itu yang paling ringan. Gak apa-apa, cuma segitu aja. Di telapak kakinya ditaruh kerikil, otaknya lalu jadi mendidih karena menahan panas. Pantas kalau satu hari Luqmanul Hakim pernah memberikan nasihat kepada anaknya, kata beliau, "Anakku, kerjakanlah dosa seberapa kekuatanmu menanggung azab Allah, dan laksanakan ibadah seberapa hajat dan keperluanmu kepada Allah. Berapa banyak hajatmu kepada Allah, begitulah kamu harus beribadah. Kalau kamu merasa tidak berhajat dan tidak perlu apa-apa kepada Allah, ya tidak usah ibadah." Logikanya kan begitu. Saudara-saudara, dalam hidup ini ada enggak yang enggak perlu kepada Allah? Ada enggak? Seluruh kita memerlukan Allah. Karena itu Luqman betul dengan bahasa diplomatis, "Anakku, kerjakan ibadah seberapa hajatmu kepada Allah." Makin banyak hajatmu kepada Allah, makin banyak hendaknya kamu melaksanakan ibadah. Tapi kalau kamu sudah bisa merasa bisa hidup tanpa Allah, persilahkan kamu tidak usah ibadah. Sebaliknya, kerjakan dosa seberapa kekuatanmu menanggung azab siksaan Allah. Kalau merasa sudah belajar ilmu kebal, kira-kira di neraka nanti enggak apa-apa, persilahkan kerjakan dosa sebanyak-banyaknya. Tapi kalau masih berpikir, "Gua mah jangan dibakar di neraka, nginjek puntung rokok gua lompat." Kalau masih berpikir ke situ, ya hati-hati, saudara-saudara. Nah, sebagaimana surga, neraka pun ada pintu-pintunya. Dan yang melalui pintu-pintu itu sesuai dengan dosa yang dia kerjakan pada waktu kehidupannya di dunia ini. Jadi setelah manusia diadili, mereka kumpul di padang mahsyar beramai-ramai. Yang mendapat kitab di tangan kanan, yang selamat dari proses pengadilan, yang sudah nyata lebih banyak kebaikannya daripada kesalahannya, wajah mereka berseri-seri. Tapi yang rapotnya merah, yang timbangannya lebih banyak kejahatannya, mereka mukanya udah pada gulem. Di tengah itulah kedengaran pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala, "Salamun qaulan min rabbir rahim." Ada ucapan selamat dari Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. "Salamun alaikum." Selamatlah kamu, wahai orang-orang yang kelak akan sampai ke surga. Yang lulus di pengadilan dapat ucapan selamat dari Allah. Tapi pada saat itu juga Allah mengatakan, "Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun." Pada hari ini, semua orang-orang yang kurang ajar, supaya minggir. "Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun." Orang-orang yang durjana, kelompok durhaka, para pembuat dosa, misa hari ini, minggir semuanya. Kamu akan digiring ke dalam neraka. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, baik mereka yang akan menuju surga, baik mereka yang akan masuk ke dalam neraka,
sama melintasi satu jembatan yang melintang di atas neraka. Dalam surah Maryam ayat 71 dan 72, walaupun jembatan itu tidak digambarkan secara jelas, tapi kita temukan penjelasan Allah sebagai berikut. Wa inna minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajjil ladzina taqaw wa nazaru adh-dhalimina fiha jasiya. Saudara-saudara, dan tidak ada setiap orang pun kecuali mereka akan melalui api neraka itu. Adapun orang-orang yang bertakwa, mereka diselamatkan oleh Allah. Sedangkan orang-orang yang zalim, mereka terlempar ke dalam jurang neraka. Nah, itu yang dinamakan dengan sirat. Ada memang riwayat menjelaskan bahwa sirat itu kecilnya seperti rambut dibelah tujuh, tajamnya lebih tajam dari mata pedang. Tapi dalam banyak hal, orang lewat di atas sirat itu bergantung kepada amalannya waktu dia hidup di dunia ini. Maka jangan heran, ada orang yang lewat di atas sirat itu seperti kilat, lep, sudah sampai di surga. Ada yang lewat di atas sirat itu seperti orang terbang. Ada yang lewat di atas sirat itu seperti orang lari. Ada yang seperti jalannya unta. Ada yang merangkak. Ada yang gelantungan. Ada yang sudah hampir sampai ke tepian tanah untuk masuk ke dalam surga, terpleset nyemplung juga ke dalam neraka, sesuai dengan amalan pada waktu mereka hidup di kehidupan dunia yang sekarang ini. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, apabila orang terperosok lalu masuk ke dalam neraka, bagaimanakah ihwal keadaan di neraka? Panasnya sudah kita jelaskan tadi, 70 kali lipat dari sepanas-panasnya api di dunia ini. Lalu orang-orang yang masuk ke dalam neraka, mereka juga mendapat pakaian, makanan, minuman, perhiasan. Tapi makanannya, minumannya, perhiasannya lain dengan orang-orang yang sampai di surga. Mereka juga diberikan buah-buahan, sebab di neraka juga ada pohon. Namanya pohon zakum. Buahnya duri dari api. Dan itu yang akan jadi lalap makanannya orang-orang neraka. Dalam surah As-Saffat ayat 64-65, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, innaha sajaratun tahruju fi aslil jahim tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin. Sesungguhnya pohon zakum itu adalah satu pohon yang akarnya keluar dari dasar neraka, yang buahnya seperti kepala setan. Ini sudah untuk bahasa yang sangat menyeramkan ini. Pohon itu tumbuh dari dasar neraka, buahnya mirip kepala setan. Itu akan dijadikan makanannya orang-orang yang ada di dalam neraka. Perhiasannya apa? Surah Al-Insan ayat 4, inna a'tadna lil kafirina salasilan wa aghlalan wa sa'ira. Sesungguhnya kami sediakan bagi orang-orang kafir itu di dalam neraka segala macam rantai, cambuk-cambuk dan belenggu-belenggu neraka, terbuat dari api neraka, siap untuk merantai, membelenggu dan mencambuk mereka. Jadi dikasih perhiasan, lehernya dikalungin rantai, tangannya dipakein belenggu, ada cambuk-cambuk yang seluruhnya terbuat dari api neraka. Begitu mereka sampai ke pintu neraka, yang namanya malaikat Zabaniyah, penjaga neraka, udah bukan main gemesnya deh. Ya, nyambutnya enggak ada ramahnya, lain sama malaikat Ridwan, penjaga surga. Ramah, murah senyum,
Begitu orang mau masuk surga, salamun alaikum tibatum fadkhuluha khalidin. Keselamatan atas kamu, sungguh kamu telah beruntung. Sekaranglah masuk kamu ke dalam surga dan kekalah tinggal selama-lamanya di sana. Ramah, murah senyum, selamat datang, selamat tiba di tempat yang penuh kenikmatan. Mari persilahkan. Ini malaikat Ridwan. Malaikat Malik, malaikat Zabaniyah lain lagi. Wong dia nungguin pabrik. Sadis menerima. Matanya melotot. Ini dia. Manusia-manusia kurang ajar. Yang waktu di dunia sudah datang para rasul, sudah turun agama. Sudah datang Al-Quran tapi belagak filon. Ini loh. Nih, rantai. Belenggu. Lalu dirangkeng. Dimasukkan ke dalam neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Saudara-saudara, lalu terpikir oleh kita, kalau begitu panasnya api neraka, sekali lempar orang terus mati dong. Ya enak kalau boleh begitu sih. Begitu dilempar ke neraka terus mati, enak. Ternyata tidak. Kepedihan neraka adalah kepedihan yang kekal dan terus menerus. Tidak satu saat pun orang-orang di dalam neraka pernah merasakan kesenangan. Tidak sesaat pun. Kali semenit kayak ngaso, enggak, terus menerus berada dalam kepedihan yang tiada tara. Al-Quran menjelaskan, kullama nadijat juluduhum badallahum juludan ghairaha. Apabila hancur kulitnya, kami ganti dengan kulit yang baru. Supaya apa? Liyazukul azab. Biar dia rasain azab. Oh, rasain dulu. Hancur kepalanya, buletin lagi. Hancur kulitnya, bikin lagi. Berantakan isi perutnya, disempurnakan lagi, digiling lagi. Terus menerus begitu, tidak sedetik pun penduduk neraka itu pernah mengalami istirahat. Barangkali pakai jam istirahat lumayan, ini enggak ada. Ada bel keneng keneng keneng istirahat, azab dicabut. Tidak. Terus menerus dan selalu begitu. Satu detik saja pun mereka tidak pernah istirahat dari siksaan dan azab yang mereka terima. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Lalu bagaimana keadaan mereka? Ada orang-orang di dalam neraka itu yang dikenakan pakaian dari api neraka. Luar biasa. Dikasih pakaian dinas dari api. Kemudian kepalanya dituangi air yang sedang mendidih. Yang dengan tuangan air itu dihancur luluhkan segala isi perutnya dan kulit-kulitnya. Setelah itu mereka dicambuk dengan cambuk-cambuk dari besi. Apabila mereka hendak keluar dari neraka, mereka dicampakkan kembali ke dalamnya. Dan dikatakan kepada mereka, rasakan siksaan yang membakar ini. Dalam surah Al-Hajj ayat 19-22, kita bisa simak firman Allah subhanahu wa ta'ala. فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّنْ نَارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْجَحِيمُ يُسْحَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ. نَعُوذُ بِاللَّهِ ثُمَّ نَعُوذُ بِاللَّهِ. Diberikan pakaian dari api, melolong, menyayat, dia memilukan, merintih dan meraung-raung. Lalu kepalanya diguyuri dengan air yang sangat mendidih. Hancur luluh isi perutnya. Masih dicambuk lagi dengan cambuk-cambuk dari besi. Mereka merambat. Mereka meraung. Mereka hendak lari. Mereka ingin keluar dari neraka. Tapi tiap kali mereka merambat ingin keluar, ditarik lagi. Lalu cari kita, ayo, mau kemana lo? Apa kata malaikat penjaga neraka? Zuku azab al-hariq. Rasa ini makan pencarian lo waktu di dunia.
Saudara-saudara, lalu ada pula siksaan penduduk neraka itu, di mana dahi, lambung, dan punggung mereka dipanggang dengan api neraka. Allah Karim, kita di dunia ini tertusuk paku saja waktu berjalan sudah bukan main pedihnya. Tertusuk duri saja sudah bukan main pedihnya. Ini punggungnya, lambungnya, macam disate, dipanggang dari api neraka. Dalam At-Taubah ayat 35 kita temukan firman Allah, fi nari jahannama fatuqwa biha ibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum na'udzubillah summa na'udzubillah. Kemudian ada pula penduduk neraka itu yang disiksa, lehernya diikat dengan rantai. Mereka spontan diseret-seret dengan sekeras-kerasnya dan dilemparkan ke dalam lautan air yang sedang mendidih. Kemudian mereka dibakar dalam api yang bergejolak dan menyala-nyala. Pada surah Al-Mu'min ayat 71 dan 72 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Izil aghlalu fi a'naqihim was-salasil yushabuna fil hamim thumma fin nari yusjarun." Ketika belenggu dan rantai dipasang di leher mereka supaya mereka diseret ke dalam air yang sangat panas, kemudian mereka dibakar dalam api. Ada lagi penduduk neraka yang dipegang jambulnya lalu diseret ke tengah-tengah neraka, kemudian kepalanya digerujugi dengan air yang mendidih, seperti yang dijelaskan dalam surah Ad-Dukhan ayat 47 dan 49. Pendeknya, azab dan siksaan neraka itu sesuailah dengan amalan dosa yang dikerjakan manusia pada waktu kehidupan di dunia ini. Maka dalam puncak perjalanan Mi'raj misalnya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan berbagai macam penglihatan sebagai contoh dan tamsil dari kehidupan di dunia ini, sejak dari penglihatan di jalan sampai kepada penglihatan surga dengan segala kenikmatannya dan neraka dengan seluruh azabnya, seluruhnya merupakan contoh teladan. Misalnya dalam perjalanan ketika hendak Mi'raj itu, sebelum berangkat Rasul disodorkan dua minuman, segelas berisi arak, segelas lagi berisi susu. Kata malaikat Jibril, ambillah salah satu minuman itu ya Muhammad. Lalu Rasul dengan tidak ragu-ragu, mantap betul beliau mengambil gelas yang berisi susu, lalu beliau minum. Setelah beliau minum itu, malaikat Jibril berkata, saddaqta ya Muhammad, engkau telah benar Muhammad, laqad asabtal haq, pilihanmu tepat. Kenapa ya Jibril? Untung susu yang kamu minum Muhammad. Kalau arak yang kamu ambil, pasti umatmu bakal jadi umat yang teler semua. Ini pun satu contoh buat kita semua, bahwa dalam kehidupan kita selalu berhadapan dengan susu dan arak, berhadapan dengan hak dan batil, berhadapan dengan benar dan salah. Maka hati-hati kita jangan sampai salah pilih karenanya. Lalu yang ada kaitannya dengan persoalan kita, penglihatan yang diberikan Allah kepada beliau di neraka. Beliau melihat sekelompok orang dilontari kepalanya dengan batu dari api neraka. Tiap kali dilontari kepala itu hancur berkeping-keping, berantakan otaknya. Lalu dibulatkan kembali. Setelah kepala itu bulat kembali, disambitin lagi. Menjerit, meraung, merintih ketakutan, hancur kepalanya, berantakan otaknya, lalu dibulatkan lagi, terus menerus begitu.

0: mau sujud kepada Sang Maha Penciptanya. Jadi barangkali saudara punya cita-cita atau keinginan, ah saya mau yang ini saja, persilahkan, gak usah sembahyang. Lalu ada lagi sekelompok kaum, perutnya besar, sebesar rumah, dililit dengan kala dan ular dari api neraka, diseret-seret dia di jurang neraka, dipatoki ular, hancur perutnya, dibulatkan lagi perut itu, diseret kembali, hancur lagi, dibulatkan lagi, terus menerus seperti itu. Kata Nabi ya Jibril, ini apalagi? Kata Malaikat Jibril, wahai Muhammad, inilah contoh daripada umatmu yang waktu di dunia suka makan riba alias renten, dan suka makan harta anak yatim, suka ngobiekin anak yatim, sok jadi pengasuh anak yatim, anak yatimnya lapar, pengasuhnya yang pada kenyang. Saudara hadirin yang saya muliakan, orang yang makan riba alias renten, orang yang makan harta anak yatim, begitu gambaran yang diperlihatkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian lagi ada penduduk neraka yang kukunya terbuat dari tembaga dari api neraka, panjang sangat kukunya itu, lalu mencakar-cakar mukanya sendiri, hancur mukanya, berantakan, dicakari oleh kukunya itu, lalu dibulatkan lagi, dicakar lagi, hancur lagi, dibulatkan lagi. Pengangguran benar ya orang, muka sendiri dicakarin sendiri. Ya Jibril, ini tamsil apa Jibril? Ya Muhammad, itulah contoh dari umatmu yang pada waktu di dunianya enggak pernah rukun sama sesama saudaranya muslim, suka nyari aib orang lain, suka ngejelekin orang lain, padahal orang lain itu saudaranya seakidah. Kan sama dengan nyakar muka sendiri namanya, menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri. Kejelekan saudaranya dikorek-korek, aib saudaranya diobral di pasar umum. Orang macam itu nanti tangannya akan tumbuh kuku panjang dari tembaga yang akan mencakar dan mengoyak-ngoyak mukanya sendiri. Itu kita bisa lihat nanti. Oh ini yang waktu di dunia suka ngorek-ngorek kesalahan orang tuh, lagi pada nyakarin mukanya. Oh begitu.
1: Nah inilah yang kita bicarakan pada pertemuan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kaya gue ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mama Kiwi dari Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Saya dulu pernah punya keluhan tensi tinggi, tapi setelah saya mendengar iklan Habutop di radio, akhirnya saya beli di agen resmi. Alhamdulillah, sekarang keluhan saya sudah membaik dan tidak pernah pusing karena darah tinggi. Buat pendengar lain yang punya keluhan seperti saya, silakan konsumsi ramuan herbal Arab Habutop yang lagi ngetop. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Merkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Makna atau Bapak Imam Puji Atmoko, UD Harapan Jaya atau Agen BRI Link Pengecer Pupuk dan Sembako. Alamat Jalan Harapan RT2 RW2 Danawari Balapulang, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulau Sari Karangsari atau depan Pasar Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT30, RW7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
4: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

untuk pagi hari ini ya. Mudah-mudahan semuanya masih dalam keadaan baik dan sehat ya. Ya, dan kembali hadir Inyonge Wong Tegal Kota Ria Cenaka di Pagoda Paramon Goyang Dangdut 6 sampai dengan 10 pagi. Untuk jumpa kita di hari ini, hari Sabtu di 23 Mei 2026. Yo monggo silakan buat balonis Tara Paramon ya, yang mau gabung ya bisa kering di 352888 dan di 6145477. Yang mau SMS sama WhatsApp ya monggo di 0852 931 9958. Ya, masih bersama produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Habutop obat teh herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop, terus ada Sultana minyak herbal serbaguna, ada Vitama. Ya, ini solusi untuk kesehatan mata, untuk semua keluhan mata dan juga bisa menjaga kesehatan mata. Ada madu Vitapedia, ada teh moro, teh segar kombinasi herbal, teh untuk kesehatan kita semua, dan ada Otipus, panas tipus. Ya, Otipus.

0: Simak cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Buranya yang jualan soto dari Segerung Lor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Saya jualan soto Buranya. Saya banyakkan berdiri, namanya orang jualan, banyakkan berdiri, kakinya pada semutan, tangannya kesemutan, pada ngilu. Terus ini kakinya, ini telapakan kaki ini tebel, kalau bangun tidur kayaknya mau bangun kayak robot. Habis itu saya dengar radio, saya beli itu Habutop. Habutop itu yang Ramon Arab lagi ngetop, itu saya minum itu. Pas sekarang itu saya penyakitnya pada hilang, pada sembuh. Sekarang nyaman lagi, berdiri nyaman, tidur nyaman, bangun tidur nyaman. Enak deh pokoknya, bangun tidur. Teman-teman yang punya keluhan sama dengan saya, minumlah Habutop. Di daerah radio kan ada itu Habutop, Ramon Arab yang paling lagi ngetop itu. Itu manjur banget itu, bener-bener manjur. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal. Nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT 1 RW 1 sebelum Buruk Dubur Debong Kidul.
3: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Ya, kembali lagi masih di 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdut Saporete ya. Ya, buat balannya Setara yang saat ini lagi butuh multivitamin ya, untuk menambah nafsu makan. Multivitamin untuk menambah berat badan. Nah, solusinya ya mengkonsumsi madu Vitapedia ya. Iya, madu Vitapedia ini bukan cuma buat anak-anak saja, tapi buat orang dewasa, buat orang tua, buat lansia bisa banget ya. Ini harganya Rp60.000 ya untuk harga madu Vitapedia. Silakan bisa didapatkan di Radio Setara Paramon ya, di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balane Setara Paramon. Yuk, yang mau gabung di sapa di 352888. Halo, pagi Balane Setara Paramon.
1: Dangdut
0: Saporete. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Cimprotol apa sih ya?
0: Cimprotol akeh nemen. Si suwe peus krangkring ya. Ya protol. Alhamdulillah sehat nemen kang. Kang.
1: Ya muter-muter apa ora? Muter-muter.
0: Ah, muter-muter nih di Diora. Aja ya. Mama Nesa, pagi Mama Nesa.
1: Ya, Mama Nesa,
0: Mama Nesa. Yuk. Juga guyur nang tangi. Mentangi diguyur ya. terus siapa lagi?
1: Kang Dole.
0: Iya.
1: Terus maning engko. Mama Bu Joko.
0: Nggih.
1: Terus maning engko. Eka Ningsih. Terus Bu Mariati ya.
0: Bu Mariati ya.
1: Iya. Terus maning engko Kak Diansa.
0: Iya. Pak, iya Bu Mira, egot. Iya bagus dewek.
1: Iya bagus dewek.
0: Bu Hodija, salam dua kapsul.
1: Ya, salam dua kapsul. Ahmad Ganteng ya.
0: Ahmad Ganteng.
1: Iya.
0: Ahmad Ganteng karo Albert pada pas izin sih.
1: Kayaknya pada.
0: Pada Iya, Ahmad. Ahmad Ganteng. Ya, Mbak Feby Belpas. Oh, Sejen, jadi Mbak Feby.
1: Sejen.
0: Albar Sejen, Ahmad Ganteng Sejen ya. Iya, Bu Demut. Royal Menes Bu Demut ah.
1: Uji Mahmud ya.
0: Uji pagi Ci. Mama Gendis, pagi Mama Gendis.
1: Mama Gendis.
0: Pagi Mama Lani pagi Oval Abil. Ini Dede Gani jangan Om Dok ya. Ami bakar madu sama Umi Laila. Iya. Ya ora lah jare budhe ono si Royal ning apa nyok biasa nyendul ka. Ora nyendule langsung sih ya Kang.
1: Temennya aja nyendul
0: mainan. Nyendule langsung pemen bu Umi Jihan semut wis jongkrok nang kono tak wis iya. Wis mi ya. Ya ya. Mulane nyok kami ngom Royal menuh nang kene ben dandul-dandul ya Kang.
1: Ya aku.
0: Mbak Feby amat ganteng si bujang dong Albert wis bojo. Apa lemen Mbak Feby ya? Bisa ngerti lo, bisa ngerti yen Ahmad ganteng ke si bujang ya kalau Albert wis bojo ya. Iya.
1: Terus mana yang ewa Mama Gilang ya?
0: Iya, Mama Dia pagi Mama Dia. Ya,
1: selamat pagi.
0: Iya.
1: Terus mana yang ewa Ami bakar madu.
0: Ami bakar madu Umilaila.
1: Dari mana ngopur kon ya?
0: Jare bud. Eh Kang, jare budi ngonong pati Ahmad ganteng dawes mbojo gantengnya ilang ya. Iya, ya ora ilang lah ya Kang, malah nambah beli Kang.
1: Nambah
0: kayak Kang Aki bagi bujung orang gege, barang bujung gege bude. Ya yo ya Kang, yo ora Kang.
1: Bujung, iya harus bujung. Saya tati.
0: Iya, iya Mama Genis tu, saya Mama Genis ya.
1: Mama Genis.
0: Iya piol pagi piol. Piol.
1: War.
0: Iya, war urung tangi. Mame Abdillah.
1: Mame Abdillah.
0: Iya. Iya, oh, tak karu ana bujange ilang tapi kan gege ora ilang.
1: Nah,
0: gue. Benar Maria. Ya. Bujange ilang tapi kan gege ora ilang, beli Mbak Feby. Mama Lani jarek wong lanang. Itu bojo. Oh, wong lanang bojo gantengnya ilang.
1: Gantengnya ora ilang.
0: Sebab gun gede tuyu loro duit sih. Ya, malah tambah gagah tuh loro duit tak kenteng ya. Jago. Cari bude. Cari bude kok ono bisane anjugi mono-mono sih. Lah gue gara-gara amat ganteng. aduh. Kita guna apa ya, Kang?
1: Nah, gunanya gue bayar.
0: Apa sih?
1: Jadi Kalimantan, bayar.
0: Ke gadis Kalimantan?
1: Iya.
0: Gadis manis?
1: Manis.
0: Kalimantan. Ki gadis manis Kalimantan. Yuk, gadis manis. Surah dadi. ya.
1: Terus betul ya kabeh.
0: Yo,
1: Yo,
0: esok lalu nang kesok kok ya.
1: Oh, yang esok minggu ya.
0: Iyo, ketemu nang mama wajrahmu.
1: Selamat pagi. Terus gua masukkan dinok ya.
0: Yo.
1: Mau pada saat kabeh ya.
0: Iya.
1: Terus maning yang kuning-kuningan. Abe.
0: Terus sejak lalu Natal 14 nang Omkas nyublok Mama Wiwin ya, P3 kane ya.
1: Jeruk Bali ne siapa?
0: Jeruk ya? Bali ne sing jogrok nang ngarep omah ya.
1: Ana lo Bapak Isman iki apa ora?
0: Yo, ora lah. Lagi kaya ta pas Agustusan nang ana lomba. Oh.
1: Yang lomba
0: ngono
1: kan
0: nanti akeh. Iya, sampean Maya borong hadiah ya. Ya.
1: Terus manenge nggo kowe yo. Ayo tangan pinggir ya. Terus manenge nggo Bu Santo yang tahu.
0: Iya, Bu Santo juga salam dua kapsul, Bu Santo. Iya, Ibu Rosita juga salam dua kapsul. Mbak Indri sama Mbak Ayu juga di Bangkok salam dua kapsul. Iya.
1: Terus manenge pokoke yo dingin-dingin nempuk ya. Bapak Ari.
0: Iya.
1: Terus manenge ning abe-abe.
0: Kang Parto.

0: Ya wes. Mau kabe bae ya, balan setara ya. Iya, enggak usah ketemu. Nama Mama Wajrang, 14 ketemu nama Mama Wiwin, Umkas, Nyublok. Iya, Pak Haji Rosidin. Iya. Pak Haji takon Mbak Ria bujangnya siapa sing ilang nang ndi kowe bujang.
1: Ya bujange Pak Rosidin.
0: Heeh. Iya iya iya. Yo Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang ting. Jos, terima kasih ya Kang Agib ya sama Mbak Rani di Surada di Sijimani 6145477. Halo pagi Balane Stara Paramon.
2: Kang Dota Saporata.
0: Saporete nemen sak.
2: Sarapan, Mbak.
0: Eh?
2: Sarapan.
0: Pandulang.
2: Eh?
0: Pandulang ora?
2: Aduh sih.
0: No, ngeno yen.
2: Perfect dulang ya.
0: Ah, dinyopen dulang jasak wis.
2: Aduh ya kok apa men ya.
0: Lah yo di yo ora lene yang sedel ati
2: mbok. Yo ngene njuk mono njuk mono wis magrib po.
0: Mau rip gitu. Lah jasak rajin pancene alak. Pancene alak kok sampean kak.
2: Iki men ora alak.
0: Ya wis yo gun anak bi dulang be ora gelem.
2: Ora soal aduh.
0: Ya wis berarti ora gelem wis ora apa-apa lah kang ngosi gelem. Pak Haji Rosidin jasak sehat.
2: Alhamdulillah
0: sehat sehat. Mamane sok terima nemen sak jeneng. Widi, pengen didulang jasak sih. Dong nyong tak beli kerek ya.
2: Oh ya. Kuro ya.
0: Di kere nyong tah iya kok sak.
2: Tapi
0: ya, kok kan sampean nyok di mana gelem gelem. Makan nasi goreng terima. Kayak gue ya. Iya, pancen iya dik iya ya kayak bisa nih sih nyok sampean ya sak.
2: Pamajeng.
0: Kek jarene budhe padahal kek kode pengen didulang nyong sak.
2: Ada orang ada kode-kode pengen Mbak
0: Dina ketemu lo
2: kan
0: Mbak Dina
2: WA,
0: lo
2: kan orang
0: ngerti. Kan maksudnya mau pulang kan, maksudnya harus didulang, sak.
2: Iya ngerti.
0: Ngerti, sak.
2: Pengennya didulangnya
0: nyong, Mbak. Iya, jangan lagi pengen.
2: Sebenarnya ketemu,
0: kan ya, gue ya sak ya.
2: Iya lah.
0: Iya dulang nganggo sekop sak. Ayo Mama Rani. Nyuruh macam ya sak ya. Orang macam yang dulang
2: nganggo. Mama Rani. Untuk
0: pendampingan
2: sekop Mama Rani
0: kok. Aduh, Mbak Heni ayam, jadi ayam jasak sini dong main ke rumahku.
2: Eh, Mama Rani lah, kan Mbak Heni ya.
0: Iya.
2: Mama Nesa. Pak Suri Mama Wiwi.
0: Yo.
2: Pak Tuli.
0: Iya.
2: Bida Matolo yo.
0: Ya jari budi sak jari pan menek.
2: Orang.
0: Ngebak bubur karo tempe.
2: Oh minggu pan kondangan.
0: Iya maksudnya menek kok du. Tak karuan kok su kondangan maksudnya merenek. Iya kok.
2: Merenek maring ngendi.
0: Menek nih nyong. Iya kok.
2: Kan aduh.
0: Aduh, ayang aduh. Alasan ya, alasan. Iya.
2: Kapur kok. Nok anggu, nok indah sindang laut.
0: Yo.
2: Dari Mama Bibin.
0: Mame Abdillah, pagi Mame Abdillah.
2: Mama Abdillah.
0: Mama Rengganis, jasak didulang. Jadi jasak didulang, gak kenang-kenangan sekali-kali. Berkali-kali biar apa-apa ya sak ya.
2: Berkali-kali biar apa-apa.
0: Biar apa-apa aja sepisan tok berkali-kali kan.
2: Awalnya Pak Kuyupan ketemu berkali-kali biar atau gelam ditulang Pak. Atau Pak ketemu Pak Kuyupan dong ditulang bisa ket berkali-kali nemen loh. Orang sang ngomong kayak kue ya Mbak ya.
0: Iya.
2: Iya. Terus nggak.
0: Kapan ya, kek cari ini ngomong Mbak Heni. Kapan ya, ayang? Ayang jasak seneng ngarang, is.
2: Ya Allah, orang-orang ngarang temenanan, kak.
0: Mulanya dumono jepret, dipotok, ya, kayak kue,
2: ya. Ya Allah, kayak ngomong kape,
0: ya. Ya orang, kan orang percaya, Mbak Heni. Ini men percaya, ayak kue.
2: Ya, percaya orang apa-apa, ngusin percaya, Mbak.
0: Kayak kue, sak, ya. Yang maling, cari Mama dia, dulangnya nggak sekop, sak.
2: Ah, cuma Mbak

0: Untung
1: ya, Sak ya. Iya.
0: Iyalah.
1: Enggak ketemu
0: aja.
1: Iya, kadang tidur enggak ketemu ya, Sak. Iya, benar. Iya.
0: Aduh.
1: Nah, iya pancen kah, Sak ya? Iya, payah. Sak masuk ketemu ya, Sak.
0: Insyaallah.
1: Iya,
0: Mama Nadia. Oh, Nia Bukaret.
1: Yo, Mbak Nia.
0: Terus sama Mbak Pepi.
1: Yo.
0: Sama Cumi Laila. Bu Rini, para Mutiono, satu bu.
1: Sehat ya, Bu Rini.
0: Terus sama Robi. Jangan sini, kan kabar aja.
1: Jengat no. Jengat no.
0: Sama Wajrahmo.
1: Iya. Iya, wow, sibuk nemen osa.
0: Iya, dari net enaknya agak nikah.
1: Iya, kayak jejere kok.
0: Iya, agak nikah.
1: Iya, mulanya wih memakiwin awan nih, Mbak Ria pengen ada pada apa ya kok.
0: Ya, bacaman mau nopo ya.
1: Lah, mulan nyongkor.
0: Ayo, tidur kok dulang aroma. Aroma
1: aroma aroma saya ini ngorak ketemu ayang jasak. Karena aku kan pengen ketemu sama ayang jasak ya.
0: Ya, kok itu bisa mau.
1: Iya, tah. Oke, jadi Mbak Heni tah men tah meni lagi kayak toko lagi Mas Ali laka saprener atau dolan maning sak
0: nyawing ini wat mbak
1: ya liwat toko lah liwat toko mbak Rikon kok
0: ya mana toko kone
1: liwat toko be ngomong-ngomong
0: oh
1: ya orang liwat toko be orang niat ya
0: dong orang niat nih
1: ya ya oh liwat toko be
0: sama Elta bukan saja
1: orang niat dong niat ya ya orang niat
0: pasti
1: Mama Yunita ya
0: Mama Yunita
1: Mama Yunita kan ini tak orang ceran-ceran Mama Wajrah terus sak mimen sak wes sak ceran-ceran di Mama Yunita
0: ceran-ceran
1: rumah
0: balamoa
1: si telurnya tutup po
0: tutup sih kan cawar yang matong kayak kodimis
1: iya
0: matong kodim lurus
1: lurus
0: terus lurus pokoknya anak wangan dawa
1: belok
0: kanan lurus karena gedokan saya
1: iya
0: belok kiri
1: nah gerbang Jatilawang
0: kono lurus kaya cukup iri gilung
1: enggak kowe gampang iya
0: kapan mentu sing dia sing pada mau ngisian alor tak gerbang pasar Kemantran
1: iya
0: lewat lampu merah
1: lewat Kemantran ya kepenak kok
0: iya lewat Kemantran muka nih kan metu dia bisa wes kamar metu berkabang berkabang belok kanan ya
1: apa lewatnya kejambulnya gampang
0: kejambulnya lu lah kan lu enak mana
1: kejambulnya
0: tan tapi enak banget tuh ya pak kok jengatan empat
1: ya
0: anak terus terus terus mana kok belok kiri ngolongan dah pak terus nyata
1: iya oke ayang jasa
0: kita kan sayang belok kiri anak gerbang jadi lawan
1: iya pimen si ayong ki
0: ayong ki jadi
1: mangan sak ben adem wetenge ya kuwe sak
0: cilik wetenge panas
1: wetenge ana gerine apa ya
0: iya memang otong panas
1: iya kayak sak sing kedu banteng sak
0: itu apa
1: wa atau karo mak nah wa atau karo mak
0: mama
1: mak
0: makanan tenggorokan
1: mak
0: Iya.
1: Iya, ini wis diweruhi sak awan-awan sak.
0: Weruhi mama.
1: Iya.
0: Nyongor diweruhi, Mbak.
1: Oh, wis diweruhi karo wa ato.
0: Ya, karo wa mama.
1: Wing pi lagi nang Pulau Kodok mangkat to.
0: Ora ora kenalan ya.
1: Iya, saya ora kenalan sih ya. Iya.
0: Kok ketok 14 Kas Nore ya.
1: Iya, iya pen mangkat kok ya. Iya, Mak.
0: Enggak kenalan karo nyong.
1: Iya, Mak, ibu sampai SMK Mak. Iya.
0: Mandorle Mas.
1: Iya.
0: Kamu kan Barok Yati.
1: Iya.
0: Terus ngobrol Kang Aryo.
1: Kang Yono Tunon.
0: Kang Yono Tunon, mangkat Kang Yono.
1: Mangkat.
0: Apa Haji Rosidin mangkat kenal?
1: Iya, weruyo Pak Haji. Pak Haji Rosidin.